0: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya memiliki doa yang tak pernah ditolak langit dan memegang janji surga saat kedua kaki masih menapaki bumi? Di tengah pekatnya zaman jahiliyah, saat kebenaran laksana bara api dalam genggaman, tersembunyi sebuah takdir agung seorang pemuda Quraisy. Kisah ini bukanlah tentang harta atau kekuasaan, melainkan tentang warisan iman yang lebih berharga dari dunia dan seisinya, dan sebuah doa tulus dari seorang ayah yang menjadi kunci pembuka gerbang surga bagi putranya. Mari kita selami perjalanan hidup Sa'id bin Zaid, sang kekasih Allah yang namanya mungkin tak sepopuler yang lain, namun kedudukannya menggetarkan ars di langit. Di tengah hamparan padang pasir yang menjadi saksi bisu keagungan peradaban sekaligus pekatnya kabut jahiliyah, lahirlah seorang pemuda bernama Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Ia tumbuh di jantung kota Mekah, sebuah kota yang ramai oleh lalu lintas para pedagang, namun sunyi.

0: dari cahaya kebenaran ilahi. Kala itu, Ka'bah yang agung telah dikepung oleh ratusan berhala, dan akal sehat seolah tunduk pada tradisi penyembahan patung-patung batu yang tak mampu memberi manfaat maupun mudarat. Sa'id muda, seperti pemuda Quraisy lainnya, hidup dalam lingkungan di mana kemusyrikan adalah norma, dan nilai-nilai luhur kemanusiaan seringkali terkikis oleh kebanggaan suku dan pertikaian yang tak berkesudahan. Namun, takdir telah menyiapkan sebuah jalan yang berbeda untuknya. Sebuah jalan yang benihnya telah ditanam jauh sebelum risalah kenabian turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan terbesar yang akan diterima Sa'id bukanlah unta-unta gemuk atau tumpukan dinar, melainkan sebuah warisan iman yang langka, sebuah cahaya tauhid yang dijaga oleh ayahnya di tengah kegelapan yang begitu pekat. Ayah Sa'id, Zaid bin Amr bin Nufail, adalah sosok yang luar biasa pada zamannya. Ia adalah seorang hanif, sebuah istilah yang disematkan bagi mereka yang hatinya menolak keras tradisi penyembahan berhala dan terus mencari agama Ibrahim yang lurus. Zaid, dengan fitrahnya yang bersih, tidak pernah sudi untuk bersujud kepada Latta, Uzza, Manat, atau berhala-berhala lainnya. Ia secara terang-terangan menunjukkan penolakannya, bahkan enggan memakan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Diriwayatkan bahwa ia pernah berkata, "Kambing diciptakan oleh Allah, Dia yang menurunkan air dari langit untuknya, dan Dia yang menumbuhkan rerumputan dari bumi untuknya. Lalu mengapa kalian menyembelihnya atas nama selain Allah?" Pernyataan ini menunjukkan betapa dalam pemahamannya tentang konsep ketuhanan yang murni, sebuah pemikiran yang sangat langka dan berani di tengah masyarakatnya. Zaid adalah seorang pencari sejati, jiwanya gelisah dan tidak pernah tenang dalam kungkungan kemusyrikan yang membelenggu kaumnya. Kegelisahan spiritual ini mendorong Zaid bin Amr untuk melakukan perjalanan panjang meninggalkan Mekah. Ia mengembara hingga ke negeri Syam, menemui para pendeta Yahudi dan Nasrani untuk bertanya tentang agama Ibrahim yang hanif. Kepada seorang alim Yahudi, ia berkata, "Aku ingin mempelajari agamamu, semoga aku menemukan kebenaran." Namun, setelah mengetahui beberapa ajaran mereka, ia merasa tidak cocok. Ia pun menemui seorang alim Nasrani dan mengatakan hal yang sama. Lagi-lagi, hatinya belum menemukan ketenangan. Seorang pendeta bijak di Syam akhirnya memberinya sebuah kabar yang mengubah arah pencariannya. Pendeta itu berkata, "Wahai Zaid, engkau tidak akan menemukan agama Ibrahim yang murni pada Yahudi maupun Nasrani. Agama itu telah tiada, tetapi nantikanlah, akan diutus seorang nabi dari kaummu sendiri, dari tanah tempat asalmu. Dia akan datang membawa agama Ibrahim yang lurus. Jika engkau menemuinya, ikutilah dia." Kabar ini menjadi secercah harapan besar bagi Zaid, dan ia pun bergegas kembali ke Mekah dengan penuh penantian. Namun, kepulangannya ke Mekah tidaklah disambut dengan tangan terbuka. Pemikiran tauhidnya yang dianggap menyimpang dari tradisi nenek moyang membuatnya dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Bahkan pamannya, Al-Khattab bin Nufail, ayah dari Umar bin Khattab, menjadi penentang utamanya. Al-Khattab mengusir Zaid dari Mekah dan melarangnya untuk kembali, khawatir pemikirannya akan merusak para pemuda Quraisy. Akibatnya Zaid terpaksa hidup terasing di pinggiran kota, seringkali berlindung di sekitar Gua Hiro, tempat yang kelak menjadi saksi turunnya wahyu pertama. Di dalam kesendiriannya, ia sering bersandar di dinding Ka'bah dan berdoa dengan tulus, "Ya Allah, andai aku tahu cara beribadah yang paling engkau cintai, niscaya aku akan beribadah dengan cara itu. Tetapi aku tidak mengetahuinya." Ia kemudian bersujud dengan caranya sendiri, menghadapkan wajahnya pada satu-satunya kekuatan yang ia yakini sebagai pencipta alam semesta. Sa'id bin Zaid tumbuh besar dengan menyaksikan langsung perjuangan dan keteguhan iman ayahnya. Ia melihat bagaimana ayahnya dikucilkan, namun tetap berdiri kokoh di atas prinsip tauhid. Pemandangan ini menanamkan dalam jiwa Sa'id sebuah benih kebencian terhadap berhala dan kecintaan pada konsep Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum seruan kenabian menggema di lembah-lembah Mekah, hati Sa'id telah disiapkan untuk menerimanya. Ia tidak perlu melalui pergolakan batin yang dahsyat seperti banyak sahabat lainnya, karena fondasi imannya telah dibangun oleh ayahnya. Keberanian Zaid dalam menentang arus jahiliyah menjadi teladan hidup bagi Said. Takdir pun semakin mengikatnya pada jalan kebenaran ketika ia menikah dengan Fatimah binti Al-Khattab, adik dari Umar bin Khattab, yang kelak akan menjadi salah satu pilar utama dalam sejarah Islam. Maka warisan yang diterima Said dari ayahnya bukanlah harta benda, melainkan sebuah keyakinan yang lurus dan keberanian untuk memegangnya erat-erat. Zaid bin Amr wafat beberapa saat sebelum Nabi Muhammad SAW diutus secara resmi. Diriwayatkan bahwa sebelum menghembuskan napas terakhir, ia menengadahkan tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, jika Engkau mengharamkanku untuk merasakan kebaikan ini, bertemu dengan Nabi yang ditunggu, maka janganlah Engkau haramkan putraku, Said, darinya." Doa sang ayah yang tulus ini seolah menjadi pengantar bagi Said untuk menyambut fajar Islam. Dengan latar belakang keluarga yang unik dan fondasi tauhid yang kokoh, Said bin Zaid berdiri di gerbang sejarah, siap menjadi salah satu yang pertama menyambut panggilan suci yang akan mengubah wajah dunia selamanya, membuktikan bahwa cahaya iman dapat diwariskan bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun. Doa tulus dari seorang ayah yang hanif, Zaid bin Amr, seolah menjadi untaian takdir yang membentangkan jalan bagi putranya. Tidak lama setelah Zaid wafat, gema risalah akhirnya terdengar dari Gua Hiro. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang dikenal dengan kejujuran dan akhlak mulianya, menerima wahyu pertama dan mulai menyerukan agama tauhid secara sembunyi-sembunyi. Seruan ini adalah jawaban atas segala kegelisahan jiwa yang diwarisi Said dari ayahnya. Dengan hati yang telah disirami benih tauhid, Said bin Zaid tidak memerlukan waktu lama untuk menyambut panggilan kebenaran. Bersama istrinya yang tercinta, Fatimah binti Al-Khattab, ia menjadi bagian dari As-Sabiqun Al-Awwalun, golongan pertama yang memeluk Islam. Mereka berdua, pasangan muda yang disatukan oleh cinta dan kini diperkuat oleh ikatan iman, menjadi salah satu dari sedikit orang yang bersedia menanggung risiko besar demi sebuah keyakinan baru di tengah hegemoni kaum Quraisy yang begitu kuat. Di masa-masa awal yang penuh ketidakpastian itu, iman mereka adalah pelita yang harus dijaga agar tidak padam oleh badai penolakan yang siap menerpa kapan saja. Rumah tangga Said dan Fatimah bukan hanya menjadi tempat bernaung dari panasnya gurun pasir, tetapi juga berubah menjadi sebuah madrasah rahasia, sebuah surga kecil bagi para pencari kebenaran. Di sanalah mereka mendalami ajaran Islam yang baru turun. Untuk membimbing mereka, datanglah seorang sahabat yang mulia, Khobbab bin Al-Arat, yang secara rutin mengunjungi kediaman mereka untuk mengajarkan ayat-ayat Al-Quran yang baru diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suasana di rumah itu selalu dipenuhi dengan kekhusyukan dan kehati-hatian. Ayat-ayat suci dilantunkan dengan suara lirih, setiap kata diresapi maknanya, membangun fondasi iman yang semakin kokoh dari hari ke hari. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan pula kecemasan yang mendalam. Ancaman terbesar bagi mereka justru datang dari keluarga terdekat Fatimah, yaitu kakaknya sendiri, Umar bin Al-Khattab. Umar pada saat itu dikenal sebagai salah satu penentang Islam yang paling keras dan paling ditakuti. Wataknya yang tegas, temperamennya yang meledak-ledak, dan postur tubuhnya yang gagah perkasa membuatnya menjadi momok yang menakutkan bagi kaum muslimin yang masih sedikit jumlahnya. Umar bin Khattab merasakan amarah yang membara setiap kali mendengar ada seseorang dari kaumnya yang meninggalkan agama nenek moyang. Baginya, Islam adalah sebuah aib, sebuah ajaran yang memecah belah persatuan Quraisy dan menghina tuhan-tuhan mereka. Kebenciannya mencapai puncak ketika ia mendengar desas-desus bahwa wabah ajaran Muhammad ini telah menyebar hingga ke dalam keluarganya sendiri. Seseorang memberitahunya bahwa adiknya Fatimah dan iparnya Said bin Zaid telah murtad dari agama leluhur. Berita ini menyulut api amarah yang tak terkendali di dalam dadanya. Dengan pedang terhunus di pinggangnya, wajah yang memerah karena murka, Umar berjalan dengan langkah-langkah cepat menuju rumah Said. Niatnya hanya satu, menghentikan kegilaan ini dengan tangannya sendiri. bahkan jika itu berarti harus menyakiti adik kandungnya. Setiap langkah yang ia ambil seolah menggetarkan tanah, membawa aura permusuhan yang pekat, menuju sebuah rumah kecil tempat cahaya wahyu sedang diajarkan secara sembunyi-sembunyi. Saat mendekati rumah Said, dari luar Umar mendengar suara lirih yang tidak ia kenali, sebuah lantunan yang terdengar asing namun memiliki irama yang memikat. Itu adalah suara Khobbab bin Al-Arad yang sedang mengajarkan surah Thoha kepada Said dan Fatimah. Tanpa ragu, Umar langsung mendobrak pintu dan masuk dengan paksa. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat suasana seketika tegang. Khobbab yang menyadari bahaya langsung bersembunyi, sementara Fatimah dengan cepat menyembunyikan lembaran kulit berisi ayat-ayat suci. "Suara apa yang baru saja kudengar itu?" bentak Umar dengan mata melotot. Said dan Fatimah mencoba berkilah, mengatakan itu hanyalah obrolan biasa. Namun Umar tidak percaya. "Aku tahu kalian telah mengikuti ajaran Muhammad," hardiknya. Tanpa basa-basi, Umar langsung menyerang Said, memukul dan menjatuhkannya. Melihat suaminya diserang, Fatimah dengan berani mencoba membela, namun sebuah tamparan keras dari tangan kakaknya sendiri mendarat di wajahnya, menyebabkan darah segar mengalir dari pelipisnya. Momen itu adalah titik balik yang menentukan. Melihat darah mengalir di wajah adiknya akibat perbuatannya sendiri, dan menyaksikan ketegaran di mata Fatimah, hati Umar yang sekeras batu mulai goyah. Dalam keadaan terluka, Fatimah menatap kakaknya dengan keberanian yang luar biasa dan berkata, "Wahai musuh Allah, apakah engkau memukulku hanya karena aku mengesakan Allah? Ya, kami telah memeluk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan." Kalimat yang tegas dan penuh keyakinan itu, yang diucapkan oleh adiknya yang berlumuran darah, menghantam kesadaran Umar. Amarahnya seketika mereda, digantikan oleh perasaan penyesalan dan keheranan yang mendalam. Ia tertegun melihat kekuatan macam apa yang bisa membuat adiknya yang lembut menjadi begitu berani. Rasa penasaran pun muncul. "Berikan padaku lembaran yang kalian baca tadi," pinta Umar dengan suara yang lebih tenang. Fatimah menolak. "Engkau najis dalam kemusyrikanmu, dan tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Pergilah bersuci terlebih dahulu." Permintaan Fatimah yang menunjukkan prinsip yang kokoh meski dalam keadaan terancam justru membuat Umar semakin takluk. Ia menuruti permintaan adiknya dan pergi untuk bersuci. Setelah kembali, Fatimah memberikan lembaran yang berharga itu kepadanya. Umar mulai membaca ayat-ayat awal dari surah Thoha. "Thoha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, Muhammad, agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu Yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Setiap kata yang ia baca meresap ke dalam relung hatinya yang paling dalam. Struktur kalimat yang indah, makna yang agung, dan kebenaran yang terpancar darinya meluluhkan seluruh kebencian dan keangkuhan yang selama ini menyelimuti jiwanya." Umar yang perkasa itu akhirnya menangis. Hatinya telah tersentuh oleh kalam ilahi. Ia kemudian bertanya, "Betapa indah dan mulianya kalam ini. Tunjukkan di mana Muhammad berada." Mendengar itu, Khobab pun keluar dari persembunyiannya dengan wajah berseri-seri. Rumah Said dan Fatimah, yang tadinya menjadi sasaran amuk sang singa padang pasir, kini telah menjadi gerbang hidayah baginya, mengubah salah satu musuh terbesar Islam menjadi pedangnya yang paling tajam. Keislaman Umar bin Khattab, yang gerbangnya adalah rumah Said bin Zaid, menjadi titik balik yang signifikan bagi komunitas Muslim yang masih muda di Mekah. Keberanian dan ketegasan Umar membawa angin segar, memberikan kaum Muslimin kepercayaan diri yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka yang tadinya salat dan beribadah dalam ketakutan dan sembunyi-sembunyi, kini mulai berani menampakkan diri di sekitar Ka'bah di bawah perlindungan Umar dan Hamzah bin Abdul Muthalib, dua singa Quraisy yang kini berbaris di saf terdepan pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kekuatan baru ini justru memicu reaksi yang lebih keras dari para pembesar Quraisy. Mereka melihat pengaruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan lagi sekadar ancaman spiritual, melainkan ancaman nyata terhadap kekuasaan, ekonomi, dan tatanan sosial mereka. Akibatnya, eskalasi penyiksaan terhadap kaum muslimin, terutama yang berasal dari kalangan lemah dan tidak memiliki perlindungan suku, semakin menjadi-jadi dan brutal. Sa'id dan istrinya, Fatimah, meskipun memiliki kerabat sekuat Umar, tetap tidak luput dari tekanan dan intimidasi yang terus-menerus dilancarkan. Di tengah penindasan yang mencapai puncaknya, secercah harapan datang dari arah utara. Allah akhirnya menurunkan izin bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya untuk berhijrah ke Yasrib, sebuah kota yang penduduknya dari suku Aus dan Khazraj telah berbaiat untuk melindungi Nabi dan kaum muhajirin. Perintah hijrah ini adalah sebuah ujian iman yang maha berat. Ini bukan sekadar perjalanan pindah kota, melainkan sebuah perintah untuk melepaskan segala sesuatu yang fana demi mempertahankan sesuatu yang abadi. Akidah. Bagi Sa'id bin Zaid, ini berarti meninggalkan tanah kelahiran, rumah yang menjadi saksi bisu perjuangan iman keluarganya, harta benda yang ia miliki, dan seluruh kenangan yang terukir di Lembah Mekah. Ia harus meninggalkan kota tempat ayahnya dengan gigih memperjuangkan tauhid. Kota yang sama di mana ia pertama kali mendengar lantunan wahyu. Keputusan ini menuntut pengorbanan total, sebuah keyakinan mutlak bahwa apa yang menanti di sisi Allah dan Rasul-Nya jauh lebih baik dan lebih kekal daripada semua kemewahan duniawi yang ditinggalkan. Maka dengan hati yang tawakal, Sa'id bin Zaid bersama istrinya, Fatimah, bergabung dalam gelombang hijrah yang penuh resiko. Mereka bergerak dalam keheningan malam, menyusuri jalan-jalan terjal dan berbatu, menghindari mata-mata Quraisy yang berpatroli dengan amarah. Setiap langkah adalah perpaduan antara harapan akan janji Allah dan kecemasan akan bahaya yang mengintai. Perjalanan ini adalah manifestasi nyata dari keteguhan iman mereka. Mereka tidak membawa serta harta benda, hanya bekal seadanya dan iman yang memenuhi dada. Bagi para sahabat, hijrah adalah sebuah proklamasi tanpa kata bahwa cinta mereka kepada Allah dan Rasul-Nya melampaui cinta pada tanah air, keluarga, dan kekayaan. Perjalanan panjang dan melelahkan itu bukanlah sebuah pelarian dari kekalahan, melainkan sebuah perpindahan strategis menuju kemenangan, sebuah eksodus suci dari negeri kekufuran menuju negeri iman, tempat di mana pondasi sebuah peradaban baru akan segera diletakkan di bawah bimbingan langsung Sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan Sa'id dan para muhajirin lainnya di Yasrib, yang kemudian berganti nama menjadi Madinah An-Nabawi, Kota Nabi, disambut dengan sebuah pemandangan yang mengharukan dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Arab. Kaum Ansor, para penolong, dari suku Aus dan Khazraj membuka pintu rumah dan hati mereka dengan selebar-lebarnya. Mereka menyambut saudara-saudara seiman mereka bukan sebagai pengungsi yang membebani, melainkan sebagai tamu agung yang membawa keberkahan. Suasana yang tadinya penuh ketakutan di Mekah seketika berganti dengan suasana persaudaraan yang hangat dan penuh sukacita di Madinah. Para muhajirin, termasuk Sa'id, tiba dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, namun mereka disambut layaknya keluarga yang telah lama hilang. Senyum, pelukan, dan ucapan selamat datang yang tulus dari kaum Ansar menjadi penawar bagi segala kepedihan dan pengorbanan yang telah mereka lalui selama perjalanan hijrah. Di kota inilah, untuk pertama kalinya mereka dapat menjalankan syariat Islam secara terbuka tanpa rasa takut sedikitpun. Untuk semakin merekatkan jalinan komunitas baru ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengukuhkan sebuah kebijakan yang jenius dan penuh hikmah, yaitu al-mu'akhah atau mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Setiap sahabat muhajirin dipasangkan dengan seorang sahabat ansor dalam sebuah ikatan persaudaraan yang lebih kuat dari ikatan darah. Sa'id bin Zaid, sang pemuda Quraisy yang telah meninggalkan segalanya, dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Rafi' bin Malik al-Ansori, salah seorang pemuka kaum Ansor yang terpandang. Ikatan ini bukanlah sekadar simbol. Kaum Ansor dengan tulus menawarkan untuk membagi dua seluruh harta mereka, termasuk rumah, kebun kurma, dan perniagaan. Persaudaraan ini meruntuhkan dinding-dinding kesukuan dan status sosial yang telah mengakar selama berabad-abad, menggantinya dengan pondasi kokoh yang didasarkan pada iman dan takwa. Inilah wujud nyata dari firman Allah bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Sebuah konsep revolusioner yang menjadi pilar utama kekuatan masyarakat Islam di Madinah. Dengan dimulainya fase kehidupan baru di Madinah, Sa'id bin Zaid tidak hanya mendapatkan tempat tinggal dan saudara baru, tetapi juga peran baru sebagai salah satu pilar masyarakat Islam yang sedang tumbuh. Kehidupan tidak lagi hanya tentang mempertahankan iman secara individu, tetapi tentang membangun peradaban di bawah naungan wahyu. Ia dan para sahabat lainnya mulai beradaptasi dengan lingkungan dan mata pencaharian baru, dari pedagang menjadi petani, atau memulai usaha dari nol. Namun, tantangan yang lebih besar telah menanti di hadapan. Ancaman dari kaum Quraisy di Mekah belum berakhir, dan benih-benih permusuhan dari kaum Yahudi di Madinah serta kaum munafik mulai tumbuh. Fase di Madinah adalah fase pembangunan sekaligus persiapan. Sa'id, yang telah teruji imannya melalui penindasan dan hijrah, kini berdiri tegak sebagai seorang prajurit Allah, siap menyambut seruan jihad untuk membela agama dan komunitas yang baru ia bangun dengan pengorbanan darah, keringat, dan air mata. Fase kehidupan di Madinah dengan cepat beralih dari pembangunan komunitas menjadi pertahanan eksistensi. Ancaman dari Mekah tidak pernah padam, bahkan semakin menjadi bara setelah kaum Quraisy kehilangan muka akibat hijrahnya kaum muslimin. Puncak dari ketegangan ini akhirnya tiba pada tahun kedua Hijriah. Sebuah berita sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kafilah dagang besar Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sedang dalam perjalanan pulang dari Syam membawa kekayaan yang sangat besar. Kafilah ini adalah tulang punggung ekonomi Quraisy yang selama ini digunakan untuk membiayai penindasan terhadap umat Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyerukan kepada para sahabat untuk mencegat kafilah tersebut. Inilah panggilan jihad pertama yang sesungguhnya, sebuah momen yang akan memisahkan antara keyakinan yang diucapkan dan keyakinan yang dibuktikan dengan pengorbanan jiwa raga. Sa'id bin Zaid dengan semangat yang membara, termasuk di antara para ksatria yang segera menyambut seruan suci ini, siap mempertaruhkan nyawanya di jalan Allah. Namun takdir memiliki skenario yang berbeda untuknya pada hari yang menentukan itu. Mengingat pentingnya mengetahui pergerakan kafilah dagang Quraisy secara akurat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan sahabat yang paling ia percayai untuk sebuah misi pengintaian yang krusial dan penuh bahaya. Beliau memilih dua orang sahabat terbaiknya untuk tugas ini. Sa'id bin Zaid dan Thalhah bin Ubaidillah. Keduanya diperintahkan untuk bergerak cepat mendahului pasukan Muslim, memata-matai jalur yang akan dilewati kafilah Abu Sufyan, dan segera melaporkan kembali pergerakan mereka. Ini adalah sebuah tugas yang tidak kalah pentingnya dari pertempuran itu sendiri. Karena informasi intelijen yang akurat adalah kunci dari setiap strategi militer. Dengan ketaatan penuh, tanpa sedikit pun keraguan, Sa'id dan Thalhah segera berangkat, memacu kuda mereka melintasi padang pasir, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segenap kemampuan mereka. Ketaatan mereka adalah wujud lain dari jihad, sebuah pembuktian bahwa perjuangan di jalan Allah tidak selalu harus dengan pedang di tangan. Ketika Sa'id dan Thalhah berhasil menyelesaikan misi mereka dan bergegas kembali untuk bergabung dengan pasukan utama, takdir Allah telah berjalan lebih cepat. Rencana pencegatan kafilah dagang telah berubah menjadi sebuah pertempuran besar yang tidak seimbang di sebuah lembah bernama Badr. Kaum Quraisy yang mendengar rencana kaum muslimin telah mengirimkan pasukan besar yang berjumlah 1000 orang dengan persenjataan lengkap untuk melindungi kafilah mereka dan menghancurkan kaum muslimin untuk selamanya. Di sisi lain, kaum muslimin yang hanya berjumlah sekitar 300 orang dengan perlengkapan seadanya harus menghadapi kekuatan yang 3 kali lipat lebih besar. Namun dengan pertolongan Allah, kemenangan gemilang yang ajaib diraih oleh pasukan Islam. Saat Sa'id dan Thalhah tiba, pertempuran telah usai. Mereka mendapati saudara-saudara mereka bersuka cita merayakan kemenangan Sementara kesedihan karena tidak ikut serta dalam pertempuran bersejarah itu menyelimuti hati mereka. Melihat kesedihan di wajah kedua sahabat setianya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebijaksanaan dan kasih sayangnya segera menghibur mereka. Beliau memahami bahwa ketidakhadiran mereka bukanlah karena kelalaian atau rasa takut, melainkan karena menjalankan perintahnya. Sebagai bentuk pengakuan atas peran vital mereka dan untuk mengangkat hati mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Sa'id bin Zaid dan Talhah bin Ubaidillah tetap dihitung sebagai ahli Badr, seolah-olah mereka ikut bertempur di dalamnya. Tidak hanya itu, beliau juga memberikan kepada keduanya bagian harta rampasan perang atau ghanimah yang sama persis dengan para sahabat yang bertempur. Keadilan dan kemurahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi bukti bahwa dalam Islam, niat yang tulus dan ketaatan pada pemimpin dalam menjalankan tugas memiliki nilai pahala yang setara dengan perjuangan di garis depan. Bagi Sa'id, pelajaran ini sangat berharga. Namun hatinya telah bersumpah untuk tidak akan pernah lagi melewatkan satupun kesempatan berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji itu ia buktikan dengan gagah berani di pertempuran-pertempuran selanjutnya. Pada perang Uhud, ketika keadaan berbalik dan barisan kaum muslimin porak-poranda akibat serangan balik musuh, Sa'id bin Zaid adalah salah satu dari segelintir sahabat yang tidak goyah. Ia membentuk perisai manusia di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kala itu sedang terluka parah. Dengan pedang di tangan dan tubuh sebagai tameng, ia bertarung mati-matian menahan gelombang serangan musuh yang membabi buta, mempertaruhkan nyawanya demi melindungi sang utusan Allah. Keteguhan dan keberaniannya di saat-saat paling genting itu menjadi bukti nyata dari kesetiaan dan cintanya yang tanpa batas. Begitu pula dalam Perang Khandaq, pengepungan Bani Quraizah, Perjanjian Hudaibiyah, Perang Khaybar, hingga Fathu Makkah, nama Sa'id bin Zaid selalu tercatat dalam daftar para pejuang garda terdepan. Jiwanya telah terpaut pada medan jihad. Pengorbanan, keberanian, dan keikhlasan Sa'id bin Zaid dalam membela Islam tidaklah sia-sia. Ganjaran terbesar datang bukan dalam bentuk harta atau kedudukan, melainkan dalam bentuk sebuah jaminan yang diimpikan oleh setiap insan beriman. Pada suatu hari, ketika sedang berkumpul bersama para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan sebuah kabar gembira dari langit. Beliau bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Kalimat agung ini, yang dikenal sebagai Hadits al-Ashara al-Mubasyarun bil Jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga, adalah sebuah pengakuan ilahi atas keutamaan mereka. Sa'id bin Zaid, pemuda yang mewarisi tauhid dari ayahnya, kini menerima sertifikat surgawi langsung dari lisan Nabi tercinta. Janji ini tidak membuatnya lalai, justru semakin memacunya untuk hidup sesuai dengan jaminan tersebut, menjadikan sisa hidupnya sebagai persembahan terbaik bagi Zat yang telah menjanjikannya kenikmatan abadi. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-11 Hijriah adalah guncangan terbesar yang pernah dialami oleh kaum muslimin. Langit Madinah terasa gelap dan para sahabat merasakan kehilangan yang tak terperi, seolah pilar yang menopang hidup mereka telah tiada. Namun, iman yang telah tertanam kokoh di dada mereka tidak membiarkan mereka larut dalam kesedihan yang melumpuhkan. Bagi Sa'id bin Zaid, yang telah dijamin surga oleh lisan Nabi sendiri, wafatnya sang guru tercinta bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari sebuah tanggung jawab baru untuk menjaga dan menyebarkan risalah yang telah dipercayakan kepada mereka. Ia segera berdiri tegak di belakang khalifah pertama, Abu Bakar Ash-Shiddiq, memberikan bai'at, sumpah setia, tanpa keraguan. Ketika badai kemunafikan dan kemurtadan, perang Riddah, mengancam untuk merobek persatuan umat yang baru seumur jagung, Sa'id menjadi salah satu pedang terhunus yang dengan sigap mempertahankan Madinah dan menumpas para pembangkang, membuktikan bahwa kesetiaannya pada Islam tidak pernah luntur seiring dengan berpulangnya sang Nabi. Setelah Abu Bakar berhasil memadamkan api pemberontakan di Jazirah Arab, estafet kepemimpinan beralih ke tangan sahabat terdekatnya, Umar bin Khattab. Di bawah kekhalifahan Umar, yang merupakan saudara ipar Sa'id, energi umat Islam diarahkan ke sebuah front yang lebih besar, membebaskan negeri-negeri yang berada di bawah cengkeraman dua imperium adidaya saat itu, Persia dan Romawi, Bizantium. Seruan jihad kembali berkumandang, kali ini untuk membebaskan negeri Syam, meliputi Suriah, Yordania, Palestina, dan Lebanon saat ini, dari kezaliman Kekaisaran Bizantium. Bagi Sa'id bin Zaid, panggilan ini adalah gema dari hari-hari perjuangannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jiwa pejuangnya yang telah ditempa dalam perang Uhud dan Khandaq kembali bergelora. Tanpa ragu, ia meninggalkan kenyamanan hidup di Madinah sebagai seorang sahabat senior yang dihormati dan kembali mengenakan baju besinya, siap untuk mengorbankan sisa hidupnya di medan perang yang jauh dari rumah, demi meninggikan kalimat Allah di buminya. Puncak dari kampanye militer di Syam terjadi dalam sebuah pertempuran kolosal yang akan tercatat selamanya dalam sejarah. Perang Yarmuk. Di lembah Yarmuk, pasukan Muslim yang berjumlah sekitar 40 ribu prajurit harus berhadapan dengan tentara Bizantium yang jumlahnya mencapai 240 ribu orang, lengkap dengan persenjataan berat dan pasukan kavaleri elit. Melihat kekuatan musuh yang begitu besar, sebagian kaum muslimin sempat gentar. Namun para komandan seperti Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan tentu saja Sa'id bin Zaid berdiri di garis depan untuk membakar semangat para prajurit. Dalam pertempuran yang dahsyat ini, Sa'id bin Zaid menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ia ditunjuk sebagai komandan salah satu detasemen pasukan. Ketika pertempuran berkecamuk dengan sengitnya, ia melompat turun dari kudanya, berlutut, dan kemudian menerjang ke jantung pertahanan musuh dengan berjalan kaki, menginspirasi pasukannya untuk tidak pernah mundur. Ia bertarung layaknya singa yang terluka, membuktikan bahwa jaminan surga tidak membuatnya takut mati, justru membuatnya semakin merindukan syahid di jalan Allah. Berkat pertolongan Allah dan keberanian para sahabat seperti Sa'id, kemenangan epik di Yarmuk berhasil diraih. Kemenangan ini membuka gerbang menuju jantung negeri Syam. Pasukan Muslim kemudian bergerak untuk mengepung kota Damaskus, salah satu kota tertua dan paling strategis di dunia. Sa'id bin Zaid memainkan peran kunci dalam pengepungan ini. Setelah kota itu berhasil ditaklukkan, Khalifah Umar melalui panglima tertinggi Abu Ubaidah bin Jarrah menunjuk Sa'id sebagai gubernur Muslim pertama untuk Damaskus. Ini adalah sebuah kehormatan dan amanah yang sangat besar. Namun jiwa Sa'id bukanlah jiwa seorang penguasa yang haus akan jabatan. Beberapa waktu setelah menjabat, ia menulis surat kepada Abu Ubaidah. "Aku tidak sanggup mengemban tugas ini dan lebih memilih untuk kembali ke medan jihad. Angkatlah orang lain untuk menggantikanku." Kerinduannya pada perjuangan fisik di jalan Allah jauh lebih besar daripada ketertarikannya pada kemewahan dan kekuasaan sebuah jabatan gubernur. Permintaannya dikabulkan dan ia pun kembali bergabung dengan pasukan, melanjutkan perjuangan hingga seluruh negeri Syam berada di bawah naungan Islam. Setelah masa-masa penaklukan usai dan keadaan menjadi stabil, Sa'id bin Zaid kembali ke Madinah untuk menjalani sisa hidupnya dalam ketenangan dan ibadah. Namun, ujian kembali datang kepadanya dalam bentuk yang berbeda. Seorang wanita bernama Arwa binti Uwais membuat sebuah tuduhan palsu yang sangat keji. Ia mengklaim bahwa Sa'id telah merampas sebagian tanah miliknya dan menggabungkannya dengan tanah milik Sa'id. Berita ini dengan cepat menyebar dan menjadi fitnah yang menyakitkan bagi seorang sahabat mulia yang dijamin surga. Mendengar tuduhan ini, Sa'id tidak meluapkan amarah atau membalas dengan caci maki. Hatinya begitu sedih dan terluka karena difitnah. Dengan ketenangan yang bersumber dari keyakinan penuh akan pertolongan Allah, ia berkata, "Bagaimana mungkin aku akan mengambil tanahnya? Padahal aku telah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka pada hari kiamat kelak akan dikalungkan padanya 7 lapis bumi. Alih-alih berdebat panjang untuk membela diri, Sa'id bin Zaid menempuh jalan yang paling ampuh. Ia menyerahkan perkaranya langsung kepada hakim yang maha adil. Ia kemudian menengadahkan kedua tangannya ke langit dan memanjatkan sebuah doa yang tulus dan menggetarkan. Ia berkata, "Ya Allah, perempuan itu telah menuduhku berbuat zalim kepadanya. Jika ia berdusta, maka butakanlah matanya dan matikanlah ia di tanahnya sendiri." Doa seorang hamba yang terzolimi, terlebih lagi seorang sahabat yang telah dijamin surga, adalah doa yang tiada penghalang antara dirinya dengan Allah. Tidak lama berselang, doa itu pun menjadi kenyataan. Wanita itu kehilangan penglihatannya. Suatu hari, ketika ia berjalan di atas tanah yang dipersengketakan itu, ia tidak dapat melihat sebuah sumur tua yang ada di sana. Kakinya terperosok, dan ia pun jatuh ke dalam sumur itu lalu tewas. Peristiwa ajaib ini menjadi buah bibir di seluruh Madinah, dan menjadi bukti nyata bagi semua orang tentang kebenaran Sa'id, dan betapa mustajab doanya. Sejak saat itu, orang-orang semakin segan dan berhati-hati terhadap Sa'id, karena mereka tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang kekasih Allah yang doanya sangat mudah terkabul. Setelah gejolak penaklukan mereda dan dunia Islam memasuki era baru yang penuh dengan kemakmuran sekaligus tantangan internal, Sa'id bin Zaid memilih jalan yang berbeda dari banyak orang. Ia telah menyaksikan masa-masa sulit bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertarung di bawah panji Abu Bakar dan menaklukkan imperium di bawah komando Umar. Ia juga hidup melewati masa kekhalifahan Utsman bin Affan yang penuh dengan kemakmuran, hingga zaman Ali bin Abi Thalib yang diuji dengan fitnah besar. Di tengah perubahan zaman dan godaan dunia yang semakin terbuka lebar, Sa'id bin Zaid, sang ahli surga yang masih berjalan di muka bumi, justru semakin menepi. Ia memilih untuk hidup dalam zuhud, melepaskan diri dari hiruk-pikuk politik dan perebutan pengaruh. Hatinya tidak lagi terpaut pada dunia yang fana, karena ia telah memegang janji pasti akan negeri yang kekal. Ia menghabiskan sisa usianya yang penuh berkah di sebuah ladang miliknya di Lembah Al-Aqiq, sebuah daerah subur di pinggiran Madinah, menyibukkan diri dengan ibadah, berzikir, dan merenungi keagungan Allah. Kehidupannya di Al-Aqiq adalah cerminan dari seorang hamba yang telah mencapai puncak ketenangan spiritual. Ia tidak terpengaruh oleh fitnah yang memecah belah sebagian umat. Ketika nama-nama besar terseret dalam arus konflik politik, Sa'id tetap berdiri kokoh di atas prinsipnya untuk menjaga kesucian darah kaum muslimin. Ia mengingat betul wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi fitnah laksana seorang penggembala yang menjauhkan ternaknya dari tepi jurang. Posisinya yang netral dan jauh dari pusat kekuasaan bukan berarti ia apatis, melainkan sebuah sikap bijaksana dari seorang senior umat yang lebih mengutamakan persatuan daripada kepentingan sesaat. Ia menjadi rujukan dan sumber keteladanan bagi generasi muda yang ingin melihat potret hidup seorang sahabat Nabi yang sesungguhnya. Rumahnya menjadi oase kedamaian, tempat di mana orang bisa datang untuk mendengar hadits Nabi, atau sekadar merasakan aura ketenangan dari seorang pria yang telah dirindukan oleh surga. Hingga akhirnya, pada sekitar tahun 51 Hijriah, di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, tibalah panggilan yang telah lama ia nantikan. Setelah mengabdi pada Islam selama lebih dari 5 dekade, Sa'id bin Zaid jatuh sakit. Usianya telah senja, lebih dari 80 tahun, dan tubuhnya yang dulu gagah perkasa di medan perang kini mulai melemah. Namun, wajahnya memancarkan cahaya ketenangan. Sakit yang ia rasakan bukanlah sebuah penderitaan, melainkan pertanda bahwa pertemuannya dengan Allah dan Rasul-Nya telah semakin dekat. Di pembaringannya, dikelilingi oleh keluarga dan orang-orang terkasih, ia menghembuskan napas terakhirnya dengan damai. Rohnya naik menuju Ar-Rafiqul A'la, meninggalkan dunia yang pernah menjadi ladang amal baginya. Pulangnya sang perindu surga adalah sebuah kehilangan besar bagi Madinah, namun juga sebuah perayaan atas kehidupan yang penuh dengan kemuliaan dan pengabdian tanpa pamrih. Berita wafatnya Sa'id bin Zaid segera menyebar, dan kota Madinah diselimuti duka. Prosesi pengurusan jenazahnya menjadi saksi bisu betapa agung kedudukannya di antara para sahabat. sebuah kehormatan luar biasa terjadi ketika jenazahnya dimandikan. Yang memandikan jenazahnya tidak lain adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat agung yang juga termasuk dalam 10 orang yang dijamin masuk surga. Pemandangan ini begitu mengharukan. Seorang ahli surga menyucikan jasad ahli surga lainnya sebelum menghadap sang pemilik surga. Setelah selesai dimandikan dan dikafani, jenazahnya diusung menuju tempat peristirahatan terakhir. Di antara mereka yang turut mengusung kerandanya dengan penuh khidmat adalah Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab, yang merupakan keponakannya sekaligus salah seorang ulama besar dari kalangan sahabat. Kehadiran tokoh-tokoh mulia ini dalam prosesi pemakamannya menunjukkan betapa tinggi derajat Sa'id di mata mereka. Lautan manusia mengiringi jenazah Sa'id bin Zaid menuju pemakaman Al-Baqi, tempat peristirahatan para sahabat dan keluarga Nabi. Ketika jenazah hendak dimasukkan ke liang lahat, Abdullah bin Umar, dengan air mata yang membasahi pipinya karena kehilangan sang paman yang ia cintai dan hormati, turun sendiri ke dalam kubur. Ia ingin memastikan bahwa paman yang mulia itu diletakkan di tempat peristirahatan terakhirnya dengan cara yang paling terhormat. Ia merapikan tanah dan meletakkan jasad Sa'id dengan tangannya sendiri, sebuah penghormatan terakhir dari seorang murid kepada gurunya, dari seorang keponakan kepada pamannya yang telah menjadi teladan sepanjang hidupnya. Seluruh penduduk Madinah yang hadir merasakan kehilangan yang mendalam, karena salah satu dari sedikit pilar generasi pertama yang tersisa kini telah tiada. Menutup sebuah babak emas dalam sejarah Islam, kisah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail adalah sebuah kisah epik yang lengkap. Dimulai dari warisan tauhid seorang ayah di tengah pekatnya kehidupan jahiliyah, dilanjutkan dengan keberanian untuk menjadi yang pertama memeluk Islam, menjadi gerbang hidayah bagi Umar bin Khattab, membuktikan kesetiaan melalui hijrah dan jihad, hingga dianugerahi jaminan surga langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupannya mengajarkan bahwa keimanan sejati akan melahirkan keberanian, pengorbanan, dan keteguhan yang tak tergoyahkan. Doanya yang mustajab adalah buah dari ketakwaan dan kebersihannya dari kezaliman. Dan keputusannya untuk hidup dalam zuhud di akhir hayatnya, meskipun telah dijamin surga, adalah pelajaran tertinggi tentang kerendahan hati. Kisahnya bukan sekedar catatan sejarah, melainkan sebuah mercusuar yang akan terus memancarkan cahayanya, menginspirasi setiap jiwa yang merindukan cinta Allah dan Rasul-Nya hingga akhir zaman. Ia adalah bukti bahwa seorang manusia biasa bisa mencapai derajat luar biasa di sisi Tuhannya melalui keikhlasan dan pengabdian yang total. Dari warisan tauhid di tengah gurun jahiliyah hingga menjadi gerbang hidayah bagi singa padang pasir. Dari jihad yang tak pernah goyah hingga doa yang menggetarkan langit. Kisah Sa'id bin Zaid adalah bukti nyata bahwa kemuliaan sejati tidak diukur dari ketenaran nama, melainkan dari kedalaman iman dan ketulusan pengorbanan. Ia mengajarkan kita bahwa untuk memiliki doa yang didengar, hati harus terlebih dahulu bersih dari kezoliman. Dan untuk meraih jaminan surga, dunia harus terlebih dahulu terasa kecil di dalam jiwa. Semoga cahayanya yang abadi menjadi cermin dan pemandu bagi langkah kita semua hingga akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
2: Eh serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
7: Al-Ambari berkata, orang berilmu tanpa berakhlak bagaikan api tanpa kayu, sedangkan akhlak tanpa ilmu bagaikan ruh tanpa tubuh.

Saya punya mahasiswa, alhamdulillah sudah lulus doktor, Dr. Manajer Nasution. Itu anggota Komnas HAM. Disertasi beliau tentang pendidikan HAM di Indonesia. Beliau kritik bagaimana pendidikan HAM di Indonesia dari sekolah menengah sampai perguruan tinggi itu enggak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, bahkan kadang-kadang mengajak orang untuk durhaka pada Tuhan. Karena merasa haknya, manusia itu punya hak asasi. Hak asasi itu siapa yang ngasih? Ya. Waktu itu perdebatan tentang undang-undang pornografi dan pornoaksi. Jurnal perempuan dari Komnas Perempuan, itu mengeluarkan jurnalnya, Pak. Protes mereka. Karena katanya perempuan dikriminalisasi. Kenapa perempuan tidak boleh memperlihatkan dadanya? Sedangkan laki-laki boleh. Jadi termasuk porno itu, perempuan memperlihatkan dadanya itu porno. Mereka protes, kenapa laki-laki enggak? Apa bedanya dada perempuan dengan dada laki-laki? Loh, bagi mereka kita mengatakan beda itu kan karena kita agama, ya kan? Bagi mereka, loh, kalau dibilang sensual misalnya, loh kenapa laki-laki enggak? Siapa yang mengatakan itu? Enggak ada standarnya, kata mereka kan. Jadi minta itu disamakan. Perempuan dikriminalisasi. Macam-macam mereka nuntut itu. Jadi alhamdulillah, ini ya, kita sekarang ini hidup dalam satu zaman yang tantangannya luar biasa. Tapi alhamdulillah kita selalu dipandu. Islam ini adalah agama yang final dan benar. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Agama Islam itu agama yang sempurna dari awal. Ya, istilah Pawaisan Naqib Al-Atas itu, Islam bukan agama yang lahir bayi kemudian besar dalam sejarah, berkembang, tidak. Islam adalah agama yang sudah sempurna dari awal, sudah dewasa sejak lahir. Ajaran-ajaran Islam itu sudah sempurna. Kita enggak bisa ganti-ganti ajaran Islam itu. Yang nanti berubah itu adalah aplikasinya. Babi itu haram ya haram dari dulu. Mau babi Arab, babi Jerman, babi Pandaan, bagaimana enggak ada bedanya. Ya, babi itu. Makanya Islam sudah zina haram titik. Sekarang lihat tadi orang barat bingung dengan nilai. Orang bangsa Amerika sekarang mengalami krisis moral yang sangat dahsyat. Amerika kan sekarang menjadi negara ke-21 yang mengesahkan perkawinan sesama jenis. Ke-21 Amerika ini. Bingung sekarang. Selandia Baru sudah sebelumnya. Ya, jadi laki-laki sama laki-laki kawin disahkan oleh negara. Sah. Maksudnya sah, mereka enggak mungkin punya anak. Maksudnya mereka sah boleh mengadopsi anak sebagai satu keluarga. Dan di Indonesia sudah banyak ini. Ya, saya sudah ingatkan, saya sudah pernah serahkan jurnal Justisia. Ada satu jurnal, Pak, diterbitkan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Semarang. Itu dari tahun 2004 sudah saya temukan. Ya, itu jurnal itu judul covernya itu mengerikan. Judulnya apa? Indahnya kawin sesama jenis. Di situ artikelnya semua itu ada artikel IAIN Surabaya kan pernah ada seminar ramai waktu itu. Nikah yes, gay yes. Kemarin kampus Unibro mau bikin seminar tentang homo. Terus di Semarang juga begitu. Udah banyak, saya diundang oleh Unila, kampus kuliah umum di FISIP. Kenapa saya diundang untuk kuliah LGBT namanya? Lesbian, gay, biseksual, transgender. Sebelum ini sudah 3 kali mereka seminar di sini. Jadi mereka serang sasar kampus. Dan ini tidak sembarangan karena didukung oleh lembaga-lembaga internasional. Silakan dilihat di internet. UNDP, United Nations Development Program, itu resmi punya program untuk legalisasi homoseksual di Indonesia. Ya, jadi Indonesia ini menjadi negeri muslim yang menggiurkan. Ya, karena kalau Indonesia ini negeri muslim terbesar ini ya, menerima perkawinan sejenis, itu dahsyat sekali pengaruhnya. Dan itu terjadi di Amerika. Orang Kristen Amerika tuh bingung. Kok bisa ya sekarang Amerika tuh mengesahkan? Katedral Nasional Amerika itu sampai tahun lalu untuk pertama kali dalam sejarah melangsungkan perkawinan homo. Ya, gereja-gereja sekarang sudah banyak yang dipimpin orang-orang homo. Pastor-pastor homo itu banyak sekali. Ya, kita alhamdulillah lah ya, bagaimanapun juga ya, masjid dan lain-lain itu belum ada lah kiainya, ustadznya itu ngaku homo, itu belum ya. Masih kita syukuri di situ. Tapi kalau sekarang pesantren sudah ada, pesantren waria di Jogja. Dia di internet ada pesantren Senin Kemis, pesantren waria.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11.
1: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kui?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Wujudkan mimpi menjadi hafidzoh berakhlak mulia di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan mulai dari tahfidz 30 juz, bahasa Arab hingga dirosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah, berkuda dan renang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026, khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftar-hufadz-baru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahat Ali Ahlul Quran Putri, Masaran Sragen.
6: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu, karena bapak-bapak dan ibu-ibu sudah cakep, maka saya tidak perlu pantun lagi. Ya? Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, baik, jazakumullah khairan katsiran. Bapak ibu, sebelumnya salam hormat dari suami saya, ya, Dr. Prianto Sismadi. Baik, hari ini sebuah judul yang diamanahkan oleh panitia menjadi orang tua zaman now. Izinkan kami untuk berbagi dari tinjauan neuropsikospiritual, ya. Dan sebelumnya saya juga ingin berterima kasih karena saya di-endorse oleh Mas Ivan Gunawan lewat produk bajunya bernama Manja. Jadi ini saya pakai produk Manja. Terima kasih. Sampaikan salam hormat buat Manja, Mas Ivan Gunawan, ya, Masya Allah. Baik. Kenapa bicara tentang ilmu otak? Karena saat ini perkembangan pesat neuroscience ini luar biasa, karena ditemukan alat-alat pemindai yang semakin canggih. Dan alat ini juga mendeteksi kenapa era sekarang bisa menghasilkan karya teknologi digital. Ya, Masya Allah. Baik. Jadi bicara tentang otak manusia, ya, ini otak manusia. Allah ciptakan ada otak besar dan otak kecil. Dia terbagi dua, ada belahan kanan dan belahan kiri, ya. Baik, sebelumnya supaya Bapak Ibu semakin akrab, boleh angkat tangan kanannya. Bapak Ibu, izin. Maaf, boleh tepuk teman yang sebelah kanan. Iya. Baik, sekarang tolong ikuti kata-kata saya, ya. Teman-teman punya otak. Nah, sudah. Baik, angkat tangan kiri. Tepuk sebelah kiri. Katakan, teman-teman ada. Otak saya ada. Lengkap. Tidak tercecer. Karena banyak orang lupa punya otak. Anak sekolah baru ingat punya otak kalau mau ujian. Ibu-ibu baru ingat punya otak kalau kapan, Bu? Tanggung bulan. Makanya kita baru, ya Allah. Ya. Nah, ini. Padahal Allah ciptakan otak manusia ini luar biasa lengkapnya, ya. Nah. Walaupun bentuknya sama, ternyata ada perbedaan-perbedaan program yang di otak manusia berdasarkan era atau zaman, ya. Nah, ada apa di dalamnya? Tentu buat teman-teman sejawat dokter yang juga mungkin hadir di sini sebagai orang tua atau teman-teman yang berkecimpung di dunia kesehatan pasti belajar tentang ini, ya, tentang anatomi otak. Di dalamnya ada sel otak. Kurang lebih ilustrasinya kayak gini, ya. Jumlahnya ada berapa? Banyak sekali. Ada yang mengatakan 80 miliar, ada yang mengatakan 90 miliar, dan ada yang mengatakan 100 miliar. Saya mengambil faham yang 100 miliar karena memang lebih banyak yang 100 miliar, ya. Nah, kemudian satu sel otak yang disebut neuron ini cara kerjanya seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Kalau kita punya 100 miliar berarti ada berapa komputer di otak kita? 100 miliar. Ya. Tadi Ustazah Nuning sudah ingatkan kita Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya, karena memang ternyata otak manusia setelah diteliti itu ya kerjanya seperti komputer yang tercanggih di zamannya gitu. Saya yang lahir tahun 60-an juga punya 100 miliar ya. Ustazah Nuning tadi lahir tahun berapa? 85. Masya Allah, jauh banget ya. Beliau juga punya 100 miliar dan otak beliau lebih canggih dari saya. Ya. Saya sekarang mau cari teman. Siapa bapak ibu yang lahir tahun 60-an? Boleh angkat tangan? Masya Allah, luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal 8. Sudah mulai punah. Masya Allah, ya Allah, ya Rabb, Masya Allah. Mungkin ada orang tua kita yang lebih duluan lahir, ya. Yang lahir tahun 50-an, ada? Bunda Rodia, Masya Allah. Yang lain? Sisa Bunda Rodia, Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat beliau. Bayangkan, lahir tahun 50-an, sampai sekarang masih semangat. Sampai sekarang masih berkecimpung di dunia pendidikan. Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa ya. Sekarang yang lahir tahun 70-an, boleh angkat tangan? Alhamdulillah masih lebih banyak dari kami Pak. Itu juga punya 100 miliar dan tentu lebih canggih dari kami yang 50 dan 60-an ya. Yang 80-an, ini lebih canggih dari kami. 80-an, mantap. Dan memang yang tahun 80-an lahir inilah yang sedang banyak-banyaknya masalah sekarang ya. Makanya sering datang ke seminar. Ya Allah. Yang lahir 90-an. Wow, Masya Allah, Gen Z ini sudah jadi orang tua, Gen Z ini ya. Iya. Mereka juga lebih canggih dari tahun sebelumnya. Allahu Akbar. Yang lahir 2000 dan sudah ada di sini. Oh, ada. Masya Allah. Itu jauh lebih canggih lagi. Alhamdulillah. Dan tentunya anak-anak kita otaknya lebih canggih lagi. Kenapa disebut canggih? Karena ditemukan otak semakin ya, baru eranya, semakin besar muatan kapasitas data-datanya. Itu yang disebut canggih. Ya. Kami yang lahir 50, 60, 70 memang belum canggih, tapi otak kami tangguh. Tetap enggak mau kalah. Makanya saking tangguhnya sel neuron kami, teknologi yang tercipta dari pola pikir ya, otak-otak yang lahir 50, 60, 70 itu teknologinya ya canggih. Tangguh. Kalau yang sekarang yang canggih, yang dulu tuh tangguh. Makanya saking tangguhnya, dulu televisi kalau rusak dipukul jadi betul. Siapa masih dapat ini? Ya, tuh. Siapa punya televisi dulu? Dulu ada acara Dunia Dalam Berita, tahu? Masih ingat, Pak? Salah satu pembawa beritanya ya, Anita Rahman. Waktu itu TV ini goyang. Saya teriak, ibu saya lagi di dapur. Ibu, ibu, televisinya goyang. Apa kata ibu saya di dapur? Pukul, nak, pukul. Mananya pukul, ibu? Atasnya. Jadi atasnya dipukul. Pak. Jadi betul. Suatu ketika dipukul atas, yang tadinya goyang besar, ini agak pelan. Ibu, masih goyang. Ibu saya apa bilang? Pukul lagi, nak, pukul. Mananya ibu? Sampingnya. Ya saya sampingnya dipukul. Jadi betul. Memang tangguh ya. Iya. Sekarang TV di rumah bisa dipukul. TV kami bisa dipukul. Radio kami dulu bisa dipukul, Bu. Makanya anak-anak era dulu kalau nakal dipukul jadi benar. Sesuai otaknya. Sekarang karena neuron ini, jadi neuron memang sama bentuknya, tetapi dia punya cara kerja berbeda. Apalagi gen Z, gen Alpha, Alpha ini sampai tahun ini saja ya, tahun 2025. Mulai tahun depan 2026 sampai 25 tahun berikutnya itu disepakati diberikan nama setelah Alpha, Beta. Ya. Sel otak yang Allah ciptakan itu memang cara kerjanya digital. Ya. Dengan ciri khas menampung data yang banyak, mengakses cepat, ya, dan bisa ya membuat kesimpulan cepat. Itu cara kerja otak. Ya. Nah, itu. Tadi Ustaz Zanuddin juga bilang bahwa dulu kami yang lahir 50, 60, 70, 80 itu transisi. Ya. Dikasih kode saja dengan mata atau tangan sudah tahu. Kami lari langsung ibu-ibu udah tahu, langsung kami diam. Sekarang anak datang terus apa dia bilang? Kenapa Bunda? Kan gitu. Karena otak mereka perlu informasi, perlu penjelasan. Sini nak, duduk sini nak. Kalau kamu lari-lari, nanti ada kabel di sana, kamu tersandung, kamu jatuh. Orang di sekeliling nanti kaget. Terus kamu pas jatuh sakit, nangis. Di sekeliling orang nanti juga marah. Bayangkan berapa menit itu penjelasannya. Ya. Karena otak mereka senang dengan penjelasan. Yang jadi konflik sekarang, orang tua ya tidak punya waktu untuk memberi penjelasan. Karena kita menganggap, saya dulu gak dijelaskan, udah ngerti. Itu karena beda otaknya. Ya, nah ini. Cara kerja otak, saya mohon izin karena kita sedang berada di ya pendidikan atau kita... Ya, hari ini seminarnya pendidikan. Saya ingin juga menjelaskan otak lebih sedikit detail, karena otak inilah yang nanti orang tua, ayah bunda, bapak ibu, abi umi dibantu oleh bapak ibu guru untuk memasukkan data di dalam otak ini. Ya. Jadi saya mau sedikit beritahu ya. Nah. Untuk menjadi orang tua yang bijaksana di zaman sekarang ataupun sebelumnya, harusnya bahkan the next-nya, satu ya, pertama adalah stop untuk menjudge mereka atau melabel mereka dengan label negatif. Kita melabel anak-anak dengan kalimat-kalimat, ah generasi mecin. Bu, yang generasi mecin itu kami yang lahir 60-70. Anak sekarang bukan mecin, generasi kaldu jamur. Mecin tuh saya, Pak Fahmi juga mecin. Ya kan? Ya gak sih Bu? Iya. Stop bilang mereka generasi rebahan. Stop bilang mereka generasi galowers. Stop. Karena otak ini, apa yang dilabel itu yang akan terjadi. Ya. Karena masing-masing orang memang ada zamannya. Kalau kita bilang sama anak kita dan memberi label negatif pada mereka, mereka juga akan protes. Aku kan gak tahu kalau mau lahir tahun 2000-an. Iya gak? Betul kah? Betul. Mari sama-sama label mereka dengan sebuah label positif. Ya, kita bisa bilang mereka adalah generasi Robbani, generasi Qur'ani. Agar memang itu yang terjadi. Dan pada realitanya, saya sendiri mengakui anak kita sekarang lebih Qur'ani. Mereka dengan usia dini sudah bisa hafal Qur'an. Iya gak Bu? Iya. Saya dulu sekolah Islam, sayangnya belum kenal Al-Irsyad. Jadi belum masuk Al-Irsyad, masuknya di Al-Azhar. Baru satu Al-Azhar saat itu. Target lulus SMA-nya saja cuman juz 30. Sekarang 30 juz. Jadi otak mereka memang generasi Qur'ani, Masya Allah. Jadi ini yang harus sama-sama kita sepakati dulu. Stop untuk melabel mereka dengan label apa? Negatif. Mari label mereka dengan label yang positif. Dan stop juga membanding-bandingkan zaman. Anak-anak itu kesal kalau kita membanding-bandingkan. Bunda dulu, abi dulu. Itu langsung kesel mereka. Ya. Tapi mereka senang dengar cerita kita, pengalaman kita, senang kok. Yang penting sampai cerita saja. Ya. Dan kalau mereka tanya, "Ibu-ibu, dulu ibu gimana waktu SMA?" Ah, cerita. Dan tidak usah ada tambahan kalimat, "Ibu dulu susah, Nak. Ke sekolah ya, naik bus." Terus yang ini yang dia gak suka, itu dia suka, masih suka. Yang gak disuka apa? "Kamu sekarang sudah naik mobil diantar jemput, masih aja terlambat." Itu yang mereka gak suka. Karena manusia tidak suka dibanding-bandingkan. Ya. Kalau kita mau cerita, cerita saja. Gak usah, "Tapi kamu," stop tuh. Ya. Boleh sepakat dulu itu? Karena parenting itu harus yang simple-simple diingat. Karena kalau terlalu banyak ilmunya malah gak dipraktekkan. Ya, setuju ya? Oke, baik. Kemari. Jadi kerja otak ini bagaimana sih sebetulnya? Ya. Kerja otak ini, kabel-kabel ini nanti akan terjadi koneksi, sambungan. Ya. Nah, tapi sambungannya dia tidak bertemu secara fisik. Boleh angkat tangan-tangan gini, jari-jarinya gitu. Boleh, dekati bahu teman yang sebelah kanan, dekat tapi tidak menyentuh. Dekat tapi tidak menyentuh. Nah, itu. Seperti itu sambungan otak. Ya. Nanti dari ujung-ujung kabel ini keluarlah zat kimia yang namanya neurotransmitter. Ya, bentuknya cairan, zat kimia, tapi kita bisa analogikan dengan alat perekat atau lem. Lem. Di Purwokerto lem paling kuat lem apa? Apa, Bu? Lem kaleng, ya. Lem tikus. Di Jakarta katanya lem paling kuat lem Korea. Korea lagi, Korea lagi. Nah, zat kimia ini, neurotransmitter ini, jenisnya banyak, lebih dari 100 jenis. 100 jenis, ya. Namun tadi kembali bahwa sesungguhnya awalnya otak manusia itu memang belum tersambung, nanti kita yang sambungkan. Jadi kalau ada orang bilang dasar otaknya enggak nyambung, itu betul. Karena aslinya memang tidak tersambung. Kan gitu ya. Nanti setelah kita sambungkan, mulailah keluar neurotransmitter. Neurotransmitter ini keluar ternyata dipengaruhi oleh 3 faktor. Nutrisi, situasi, emosi. 3 C. Boleh ulang Bapak Ibu? Nutrisi, situasi, emosi. Kalau Ad-Dinul Islam meminta kita memberikan makan keluarga dengan makanan yang halalan thayyiban, itu semakin diteliti itu semakin betul banget kata anak sekarang. Kenapa? Neurotransmitter yang keluar ini itu berdasarkan rezeki yang halalan thayyiban. Kalau dia enggak halal, jenis neurotransmitternya beda yang keluar. Kalau dia tidak thayyib sesuai usianya, itu juga yang keluar beda ini. Ya. Halal dari komposisi atau dari bahan, bahkan dari pendapatannya, atau kita mendapat rezekinya dari mana. Saya terkagumnya adalah, ya Allahu Akbar, kok otak ngerti kalau makanan ini didapati dari rezeki yang tidak halal. Dengan apa? Mengeluarkan neurotransmitter yang berbeda, yang nuansanya negatif. Kayak gitu ya bisa ya Allahu Akbar. Ya, nah. Situasi. Seorang anak Kita berikan informasi, kita ajarkan, kita kasih nasihat dalam kondisi sehat dan sakit, neurotransmitter yang keluar berbeda. Ya. Seorang anak, sewaktu kita nasihati, kita arahkan, kita ajarkan dalam kondisi ya marah atau senang, neurotransmitter juga yang keluar berbeda. Itu makanya mengapa dalam proses pembelajaran kita perlu ulang-ulang. Siapa tahu sewaktu di awal Ananda menerima informasi atau pelajaran itu dalam kondisi yang sakit dan sedih. Ya, sehingga harus diulang lagi, siapa tahu berikutnya dia dalam kondisi sehat dan senang. Ya, seperti itu. Oke, nah. Saking cepatnya zat kimia ini keluar, maka terjadi peristiwa fisika atau peristiwa listrik. Jadi di otak kita, zat kimia tadi keluarnya sangat cepat Bapak Ibu, sehingga keluar muncul listrik. Ini baru satu sambungan. Satu detik, otak manusia 2 juta sambungannya. Dan ini sudah yang slow motion. Aslinya lebih cepat lagi. Ya, jadi di otak kita ini penuh ya loncatan listrik. Bapak Ibu pernah terasa otaknya panas? Pernah juga merasa kadang-kadang agak koslet? Ah itu. Karena listrik ini ya, dia terus keluar. Ya. Nah, dengan sambungan inilah maka informasi akan masuk ke dalam sel otak dan informasi itu akan tersimpan di sel otak, ya. Namun kerja otak ini kalau baru satu kali disampaikan tentang sebuah informasi, dia baru masuk datanya satu kali. Terkadang, ya, ini memorinya belum lagi kuat untuk mengingat. Untuk itu harus disampaikan berulang-ulang. Itulah proses pembelajaran, harus disampaikan berulang-ulang. Agar apa? Agar sambungan di otak terjadi pengulangan. Sehingga apa? Data yang masuk lebih tebal, sambungan yang masuk juga lebih tebal, ya, dan lebih ingat. Termasuk baca Quran, makanya kenapa ada ya namanya murojaah, supaya apa? Supaya tali sambungan ini semakin kuat, akhirnya kita semakin ingat. Buat kita orang tua, apakah ayah bunda, apakah bapak ibu guru, ya, tolong pada saat menyampaikan sesuatu, ya, sadarilah memang perlu berulang-ulang. Tidak usah merasa ya putus asa. Ya Allah nak, sudah berapa kali bunda kasih tahu kamu, kamu gak ngerti-ngerti aja. Mau berapa kali lagi? Oh Allah. Bu, seandainya anak-anak belum mahir mengerti apa yang ayah bunda maksudkan, ulang saja lagi, tidak mengapa. Ya, Rasulullah SAW aja selalu mengulang-ulang ya ayat Quran yang turun disampaikan pada sahabat, diulang. Ada sahabat 3 kali diulang langsung mengerti, ada yang 9 kali, ada yang 10 kali. Enggak apa-apa, karena setiap orang ya cara kerjanya memang sama seperti ini, tapi ingat tadi neurotransmitter yang keluar tergantung apa? 3C. Lagi ulang. Nutrisi, situasi, emosi. Alhamdulillah. Sekarang saya minta jawab cepat. 2 tambah 2 berapa? Nah, itu di otak Bapak Ibu kabelnya sudah tebal karena diulang berkali-kali bertahun-tahun. Nah, konsep otak yang kabel di tebal ini karena pengulangan, inilah yang disebut pintar. Pintar itu proses pengulangan. Anak saya Ragil pernah begini, "Ibu, aku gak pintar matematika." Terus saya bilang, "Ulang saja nak, baca ulang rumus-rumus matematika minimal 3 kali. Bagus lagi lebih dari itu. Nanti otakmu tersambung berulang-ulang, kamu jadi pintar." Oh gitu Bu? Iya. Ya. Tapi pintar saja belum cukup di otak ini. Harus ada sambungan tambahan yang memberi makna ya lebih lebar lagi. Maka suatu ketika kita belajar 2 tambah 2 sama dengan 5 kurang 1. Maka nanti akan ada tambahan, ya, sambungan koneksi neuron di tempat 2 tambah 2. Itu. Atau kita belajar lagi 2 tambah 2 sama dengan 4 kali 1. Ini yang disebut cerdas. Ya, kita menambahkan sambungan koneksi neuron di otak, ya, yang tentu bisa saja hasilnya sama, tetapi cara jalannya yang berbeda-beda. Ini bisa dikategorikan di dalam ilmu neuroscience cerdas. Ya. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, anaknya mau pintar apa cerdas? Dua-duanya. Pintar dan cerdas. Karena kalau kita cerdas saja tidak pintar, maka nanti Ananda tidak punya spesifikasi atau spesialisasi terhadap kemahirannya. Sampai sini bisa manfaat, bisa paham ya, Bu, ya? Ya. Saya sejak 98 dokter yang menangani masalah, ya, penyimpangan terutama narkoba 98. Insya Allah di otak saya masalah penanggulangan narkoba sudah pintar. Makanya kalau saya duduk di tempat praktek, ada pasien narkoba datang, baru di pintu saja saya lihat gayanya, saya sudah bisa mendiagnosis pakai ganja, udah tahu. Pakai sabu, ya. Pakai jamur. Begitu, Pak. Saking ini 27 tahun otak saya tersambung tebal tentang ciri-ciri orang pakai narkoba. Apalagi kalau masih pakai. Kalau sudah lama tidak pakai, ah, itu yang nanti berbeda. Ya. Dulu juga waktu di puskesmas, saya 3 tahun PTT, setiap hari minimal 200 pasien, saya juga sudah pintar, Bu. Ada ibu-ibu bawa anaknya, dari jauh saya sudah tahu, oh, pilek. Baru duduk, sudah saya kasih resep. Ibu, anaknya pilek. Hah, Bu dokter, belum diperiksa? Sudah pintar. Tapi saya tidak mau hanya jadi dokter yang pintar saja, saya mau cerdas. Makanya harus belajar hal yang lain di luar kenarkobaan, ya. Kemudian saya tidak mau di situ saja tempat saya praktek. Saya senang jalan-jalan, karena dengan jalan-jalan ada sambungan otak yang baru sehingga mencerdaskan. Jadi kalau suami saya tanya, kamu mau kemana lagi? Ke Purwokerto ngapain? Mencerdaskan otak. Dengan kita ke tempat baru, maka tersambung. Walaupun ini bukan kali pertama kami ke Purwokerto, ini ada yang mungkin ketiga atau empat kali, tersambungnya sudah 3-4 kali. Jumpa dengan Bapak Ibu, lihat wajahnya, nanti kita salaman, bahkan cipika-cipiki, itu ada sambungan baru di otak saya. Itu membuat cerdas. Ya, Bu, ya? Gitu. Nah, tentu pintar dan cerdas masih juga belum cukup. Apa yang ketiga? Beruntung. Apa, Bu? Beruntung. Makanya Bapak Ibu, ya, target anak-anak itu pintar, cerdas, beruntung. Banyak orang pintar gak beruntung. Ibu pernah lihat orang pintar gak beruntung? Banyak. Nah, beruntung itu adalah peran doa, ya. Jadi nanti kita akan juga lihat lagi kenapa harus kita doakan anak-anak. Bukan hanya Bapak Ibu yang mendoakan, juga Bapak Ibu guru mendoakan murid-muridnya. Masya Allah, mereka jadi anak yang beruntung. Ya, nah, sekarang ada yang sedang hamil? Hamil. Ada berapa orang? 1, 2. Di atas nggak ada yang hamil? 1.500. Separohnya ibu-ibu, hanya 2 yang hamil. Mana coba lagi, yang hamil mana, Bu? Coba, ya, 1, 2. Masya Allah, 2 aja ya? Iya. 3, alhamdulillah. Iya. Ibu yang hamil, saya mau kasih hadiah, boleh? Bu Isa mau kasih buku supaya hadiah untuk ibu hamil. Jumpai, saya punya tim, ya, Mbak Nining namanya, ada di belakang, dia pakai jaket ada tulisannya DAST, DAS, ya. Ya, baik. Kenapa saya tanya siapa yang hamil? Karena mendidik anak itu dimulai sejak dalam rahim. Bahkan secara filosofi sewaktu ya mencari calon istri itu sudah mulai untuk ya persiapan mendidik anak. Kenapa begitu? Karena begini. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihidu, apa yang dikecap, apa yang diucapkan, dan apa yang dirasa menurut tubuh, ini akan masuk ke dalam otak dan terjadi sambungan-sambungan otak dan masuk data-datanya. Ya. Dari otak ke badan ada namanya nervous system, sistem saraf. Sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik. Apa yang kita lihat jalan di kabel listrik. Dia masuk ke otak terekam, kemudian otak memerintahkan ke badan, ya gitu. Apa yang diucapkan juga, apa yang didengar juga, ya. Nah, untuk itu, pada saat seorang bunda hamil, selama ini yang kita tahu adalah apa yang dimakan dan diminum oleh seorang ibu akan masuk ke dalam janin lewat tali pusar atau plasenta yang ini. Jadi bukan di mulut ya, makanan masuk di sini. Tapi ternyata apa yang dilihat, diucapkan, didengar, bahkan dilakukan ibu, pesannya masuk ke otak janin. Usia 2 pekan otak dalam janin ini, janin di dalam pekan ini, 2 pekan di perut ibu, itu otaknya sudah bisa terjadi koneksi, sudah bisa merekam apa yang dilakukan ibu. Ya. Ini makanya banyak ibu-ibu, ingat gak bu, kita kalau lagi hamil dilarang ngomong jelek-jelek, betul? Dilarang melakukan hal yang buruk-buruk, betul bu? Karena bisa terekam oleh janin. Sama gak di Purwokerto? Kalau di Jakarta, ibu hamil terus salah ngomong, dia ngomongnya gini, ih amit-amit cabang bayi, terus diketok-ketok otaknya. Sebetulnya kalau kita keluarga muslim, ibu hamil salah ngomong ya, itu lebih tepat kalimatnya adalah na'udzubillahi min zalika itu. Ya, ya. Supaya apa? Supaya pada saat kita bicara, omongan kita yang lewat sistem saraf ini sebelum terekam di otak janin, karena kita istighfar dan na'udzubillahi min zalik, ya, kalimat itu di-delete, dihapus. Akhirnya tidak terekam di otak janin. Ya. Nah, ibu-ibu diharapkan, ibu hamil, makanya insyaallah ibu hamil yang hari ini hadir, baca Quran tiap hari. Baca Quran karena pada saat bundanya baca Quran atau dengarkan Quran itu, ya, dengarkan murotal, maka otak di janin tersambung-sambung tentang ayat-ayat Quran itu, gitu. Kalau ada bunda merasa, aduh, Bu Asa, saya baru tahu sekarang, waktu saya hamil, saya jarang baca Quran. Tenang, bunda. Bunda hamil lagi. Sehingga hamil yang berikutnya, insya Allah sudah lebih mengerti, ya. Baik, ternyata bukan hanya bunda saja, suara dan ayah juga terekam di otak janin. Walaupun nanti yang dengar bundanya, ayah bicara sama bunda atau ayah sengaja bicara sama janin, memang yang dengar adalah telinga bundanya, tapi ini pun masuk dan terekam di otak janin. Itulah pada saat janin ini keluar, kalau janin keluar namanya bayi ya. Makanya banyak tuh bayi yang sedang menangis keras, tiba-tiba ayahnya datang, diam dia bu. Kenapa? Karena di otak bayi ini sejak dalam rahim sudah merekam suara ayah. Ya, itu bagus banget. Tapi yang cilaka, bayi ini nangis, ayahnya datang, tambah nangis dia. Itu cilaka itu pak. Malah tetangganya datang, bayi ini diam. Maksudnya teman-teman taklim ibunya datang, karena waktu hamil ibunya sering taklim, sering dengar suara teman-temannya, ini terekam juga ya. Ibu hamil apakah boleh menggunakan gawai atau gadget? Karena sekarang eranya gawai atau gadget, boleh saja. Tapi yang diharapkan adalah cari konten edukasi dan informasi yang bermanfaat. Kenapa? Karena ini juga terekam. Ibu hamil harus cari tontonan yang banyak tuntunan positifnya. Kalau ibu hamil nonton ya sinetron atau drama Korea tentang pertengkaran suami istri, maka di dalam otak janin terekam pertengkaran suami istri itu. Ya. kami di tempat rehabilitasi kami dalam menangani anak-anak bermasalah, salah satu teknik yang kami pakai adalah hipnoterapi. Ya, hipnoterapi yang untuk mencari akar masalah. Ada yang akar masalahnya waktu SMA, ada akar masalahnya waktu SMP, ada waktu SD, ada waktu TK, dan ada juga anak-anak menyimpang akar masalahnya sewaktu janin. Kenapa? Hampir 10 bulan janin di rahim ibu cukup lama untuk merekam data-data. Ya? Biasanya apa? Pada saat 10 bulan bertengkar suami istri sehingga ibu sangat sedih sekali, terekam oleh janin. Makanya anak lahir ya sangat cengeng. Ya, dalam kehidupannya selalu sedih. Memang enggak mesti pakai narkoba. Tapi suatu ketika si anak ini di usia dia remaja, orang tua sudah tidak punya bisa lagi untuk mengendalikan dia, ya, SMP SMA nih hati-hati, ya. Kemudian pada waktu yang salah ketemu orang yang salah, kemudian dapat solusi yang salah, ya, terutama misalnya narkoba, karena salah satu ya dampak dari zat narkoba ini memberikan rasa nyaman sesaat, maka anak yang sejak lahir, sejak dalam rahimnya ini ya ada masalah gara-gara merekam pertengkaran ayah bundanya atau KDRT ayah terhadap bundanya, itu sewaktu dia pakai narkotika pertama langsung otaknya nyaman. Dan apa dia bilang? Ini yang saya cari. Dan akhirnya dia pakai terus, dan akhirnya ketergantungan. Jadi memang ibu hamil ini betul-betul sesuatu yang luar biasa dan harus kita jaga. Makanya saya ingin ya memberikan juga kenang-kenangan buat bunda yang hamil hari ini, karena kita harus jaga mereka ya, Masya Allah ya. Baik, sekarang kalau sudah lahir bagaimana? Kalau sudah lahir ya, peran ayah untuk mengazankan dan mengkomatkan sang bayi ini sangat luar biasa ya. Apa yang terjadi pada saat telinga kanannya seorang ayah atau kakek atau siapapun laki-laki keluarga terdekat yang mengazankan bayi, maka lafaz azan itu akan tersambung di otak bagian kanannya bayi ya. Kemudian kalau di komat itu di kiri, di otak bagian kiri tersambung lafaz komat, Masya Allah. Makanya saya bu, waktu saya tugas ya, tugas di tempat bayi lahir itu, kalau ada bapak yang azannya terlalu pelan, saya suruh ulang, pak maaf pak, diulang pak. Loh, kenapa diulang? Terlalu pelan, ya, keraskan sedikit, tidak apa-apa, supaya otak di anak tersambung. Nanti kedengaran dengan bayi yang lain, Bu Aisyah, gak apa-apa. Dua kali, tiga kali, biar. Supaya ini berulang-ulang. Ya. Bahkan ada bapak yang saya sudah lihat, mungkin anak pertama dia gemetaran, ya, dia bingung, dia takut. Saya sering kasih apa? Ya, contekan lafaz azan. Kenapa? Takut kebalik-balik. Antara hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ya. Kenapa? Kalau sekali terbalik di awal, maka sambungan dari awal sudah keliru. Sudah hafal Bu Aisyah, misalnya gitu ya. Sudah hafal dok, enggak pak. Bapak sedang gembira sekali, enggak apa-apa. Bapak pegang aja contekannya. Karena ini bisa keliru, ya. Nah, kemudian manusia kita nih dulu lahir dan anak kita lahir, ternyata dari 100 miliar itu diteliti lagi oleh para ilmuwan, ya. Dikatakan begini. Para ilmuwan ingin menguraikan kaitan antara otak dan perilaku fisik, maka mereka mencari sel-sel dalam otak. Mereka menemukan sejenis neuron dalam otak yang secara teoritis dapat dikatakan sebagai penyebab utama mengapa seseorang bisa belajar dengan mengamati orang lain. Dan sel otak itu disebut mirror neuron atau neuron cermin. Jumlahnya kurang lebih 30% dari 100 miliar itu ya. Untuk itu, memang sekarang era digital, era gawai. Hanya kalau sejak bayi dia melihat orang tuanya seperti ini sangat disayangkan. Dan kalau dari bayi dia sudah lihat ayah bunda seperti ini setiap hari, jangan heran nanti pada saatnya ayah bunda mau mengatur cara menggunakan gawai sulit sekali. Karena dari bayi sudah terekam ini. Dan sayang bunda, sayang. harusnya golden period ini harusnya nih ya distimulasi dengan hal-hal yang langsung. Kita bicara sama bayi, langsung ngomong. Biar bayi lihat muka ayahnya, muka ibunya, ya. Tangan bayi kita suruh belai wajah ibu. Ya. Nah, ini tersambung ibu. Dan kalau mengajarkan anak bayi, tolong bahasanya yang betul lafaznya. Adek mau makan, supaya tersambung di sini, adek mau makan. Walaupun dia jawabnya ya belum fasih karena belum ada gigi, gusinya belum kuat, lidahnya masih keluh. Tapi tetap makan. Hindari mengajarkan dengan apa? Dedek mau emam, mau enum. Karena nanti yang tersambung pertama bukan makan tapi emam, enum. Ibu, ibu masuk situ. Ya. Nah, ini bahkan Asosiasi Pediatri Internasional mengatakan bayi usia 0 hari sampai 2 tahun jauhkan dari gawai atau gadget. Walaupun ini eranya, walaupun tadi juga saya sudah sampaikan sel otak mereka cara kerjanya digital, tapi tolong 2 tahun pertama stimulasi otak mereka dengan yang langsung-langsung. Karena kalau pakai gawai dia hanya tahu bahwa gelas oh dua dimensi cuman rata. Tapi kalau kita suruh pegang gelas, kan ini bukan lagi tiga dimensi, ini empat dimensi. Dia pegang, dia begini. Oh, maka otak yang tersambung akan banyak sambungannya. Seperti ini. Bahkan sekarang ya anak-anak diminta biarkan dia merangka, biarkan dia titah supaya jalan. Sudah dilarang lagi pakai baby walker itu. Kenapa? Banyak otak yang tidak tersambung. Sehingga nanti anak-anak besarnya tidak tangguh, ya? Seperti itu. Nah, sekali lagi otak juga ini sampai umur berapapun neuron cermin bekerja. Maka inilah mengapa teladan orang tua ini menjadi panutan anak, karena akan masuk di matanya, di telinganya, ya. Ini masuk, semua panca indera akan masuk dan terekam dengan ya neuron cermin tadi ini, masya Allah. Seorang bayi, walaupun dia di kamarnya, setiap hari dia lihat ibunya dengan sebuah rutinitas keluar dari kamar mandi, dia lihat ibunya selalu betulkan keset. Kemudian ibunya ke kamar apa ke lemari ambil baju, itu dimasukkan di dalam otaknya bayi ini. Cuman karena kakinya belum mampu melakukan, tetapi rekamannya sudah ada. Sewaktu dia sudah bisa jalan, maka itu bisa otomatis dia lakukan. Ya, nah seperti ini kerja otak. Oke, nah, sekarang tentunya harus dibedakan juga perkembangan otak anak laki-laki dan anak perempuan. Siapa punya anak laki-laki, Bun? Coba angkat tangan. Oh, masya Allah, banyak. Siapa punya anak perempuan? Alhamdulillah. Siapa punya anak laki dan anak perempuan juga? Ya Allah, banyak yang gak turun-turun ya tangannya. Rupanya anak laki-laki itu beda otaknya dengan anak perempuan perkembangan dari 0 hari. Ya, walaisa zakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Allah sudah sampaikan dari awal. Dan kalimat yang seperempat ayat ini diteliti oleh ilmuwan, karena ilmuwan juga penasaran. Walaupun ilmuwan itu bukan Islam, tapi mereka dapat petunjuk ilmu dari Allah untuk teliti. Penelitian itu mahal, sudah mahal susah. Makanya saya senang ya penelitian-penelitian tentang sunnatullah tubuh manusia itu saya suka pelajari dan saya suka bagikan lagi ya. Apa perbedaannya? Sebelumnya kita belajar dulu tentang otak kiri dan otak kanan ya. Walaupun ini ilmunya sudah banyak ya beredar informasinya, tapi kita ulang sedikit ya. Baik. Ada seseorang yang namanya Dr. Roger Walcott Sperry, karena dia ilmuwan, mungkin dia selalu berniat mencari tahu apa bedanya otak kiri dan otak kanan, maka Allah kasih petunjuk ilmu. Bahkan di tahun 81 mendapat hadiah Nobel dengan meneliti kerja otak kanan dan otak kiri. Itu yang kanan, ini yang kiri. Ayah bunda, Coba perhatikan otak kiri dan kanan gambarnya. Ya. Oke. Okay. Apa kesannya otak kiri? Apa kesannya otak kiri? Mana yang lebih serius, kiri apa kanan? Mana yang lebih santai, kiri atau kanan? Kanan. Tapi karena kita punya dua-duanya, maka kita bisa serius dan kita bisa santai. Tapi waktu kecil, ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ya. Jadi, ya, lebih detailnya, lebih tepatnya begini, otak kanan itu memproses imajinasi, ide, intuisi, hayalan, gambar, ya, relax, bermain, bergerak, benda, irama itu di kanan, teknologi di kanan, sintesa ini hikmah, itu di kanan. Kiri memproses, ya, bahasa, angka, hitungan, logika, rasional, detail, ya, rapih, itu kiri yang kerja. Urutan, fakta, disiplin, syair lagu, syairnya, ya, iramanya kanan, analisa, itu kiri. Nah, jadi anak perempuan ternyata otak kiri anak perempuan berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki. Artinya apa? Artinya anak perempuan akan mampu berbicara lebih awal dan lebih baik dibanding anak laki-laki. Anak perempuan juga mampu membaca lebih awal serta belajar bahasa dengan lebih cepat. Ibu tadi mana yang anaknya laki dan perempuan? Terasa begitu, Bu? Anak perempuan lebih cepat membaca, lebih mengerti duluan. Kenapa? Karena ini otak sambungan kiri kanannya dari kecil seimbang. Gini. Laki-laki bagaimana? Laki-laki otak kanannya yang duluan tersambung dibanding otak kirinya. Siapa punya anak laki, Bu? Anak laki senang bermain, Bu? Sampai sekarang senang bermain? Itu laki banget. Karena otak kanannya ini. Perempuan dari umur 0 hari sampai, ya, sekarang otak kanannya seimbang dengan otak kirinya untuk terjadi sambungan-sambungan neuron. Ya. Laki-laki bagaimana? Laki-laki kanannya duluan sampai nanti usia di atas 18 tahun seimbang antara perkembangan otak kiri dan kanannya. Siapa yang punya anak laki TK dan SD? Angkat tangan. Sabar sampai mahasiswa. Tentu sabarnya harus pakai ilmu, Bu, supaya ibu tidak bertanduk, ya, gitu. Nah, ini maka jangan heran anak perempuan umur 3 tahun sudah bisa diajak bicara, Bu. Anak laki umur 3 tahun ngapain, Bu? Ini otak kanan. Makanya jangan heran anak laki-laki ibu ajak nonton Superman langsung jadi Superman, karena otak kanannya yang lebih dominan. Ya. Sampai sini bisa paham, Bu? Ya. Anak perempuan umur 3 tahun sudah bisa menganalisa. Analisa itu otak kiri. Sudah bisa mengurutkan, urutkan otak kiri. Ya, termasuk warna baju, warna kanan. Makanya anak perempuan bisa gini, kan? Bunda, aku mau pakai baju pink aja karena rok aku pink. Itu anak perempuan. Anak laki-laki, dia tidak peduli mau atasnya merah kah, bawahnya hijau, sepatunya kuning. Semakin banyak warnanya, dia semakin senang, Pak. Kenapa? Otak kanan yang bekerja. Anak laki-laki lebih peduli, ya, gambar pahlawan di bajunya. Itu yang bolak-balik ibu cuci, pakai, cuci, pakai, cuci, pakai. Paham, ya? Iya. Bunda mana yang bunda KBTK, ayah bunda anaknya KBTK, terasa nggak, Bu, ya, anak perempuan dan anak laki, ya, ibu, anak perempuan ini buat guru-guru KBTK, ya, pasti mengalami setiap hari duduk manis lebih cepat prosesnya, betul? Kalau anak laki bagaimana disuruh duduk manis, Bu? Duduk manis, duduk tenang. Dia cuman beberapa detik saja, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Bukan tidak disiplin, karena otak kanannya yang masih dominan. mengajarkan anak laki saja beda sama perempuan di usia ini. Anak perempuan dikasih kertas saja, terus dikasih gambar sedikit tentang bola, terus ada tulisan bo bol ala bola, anak perempuan lebih gampang mengerti dibanding anak laki-laki. Anak laki-laki lebih baik ibu beli bolanya, baru bola itu dikasih tulisan bola gitu. Paham ya bu? Saya karena punya 4 anak laki-laki, semua tempat ditulis kursi, meja, bahkan supaya dia tahu tulisan ibu, karena saya dipanggilnya Ibu Isa oleh anak-anak ya. Maka waktu itu saya tulis di kertas pakai spidol, Ibu Isa, tempel di dada. Jalan dari dapur ke ruang makan, ruang tamu, mereka ada di situ sambil main, dia lihat baca. Itu cuma 1 jam, sudah tahu tulisannya Ibu Isa. Begitu cara anak laki. Maka PAUD ya, KBTK itu tentu untuk anak laki dan anak perempuan ini. Yang paling sering kami sarankan adalah banyak permainannya. Mudah-mudahan KBTK-nya Al-Irsyad sudah seperti itu ya. Ya. Dan untuk anak laki-laki, dia lebih senang banyak belajar di luar kelas atau luar ruangan. Karena memang dia otak kanan. Ya. Kapan anak laki-laki mulai otak kirinya mengejar? Nanti ini di SMP dan SMA. Bahkan pada saat mahasiswa, otak kiri dan kanannya laki-laki sudah nyaris seimbang. Makanya sering kita lihat ibu yang punya anak laki, bu, ya, apa sering dapat ranking 1? Anak laki-laki TK dan SD itu jarang, bukan tidak ada ya, jarang sekali ranking 1. Ya, karena yang namanya ranking itu biasanya matematika itu diprosesnya di kiri, bahasa di kiri, kecuali matematika geometri itu di kanan. Laki-laki senang matematika geometri, tapi kalau aljabar itu di kiri. Ya, nah. Makanya saya bilang sama anak saya yang laki-laki, nak, ibu sedikitnya belajar tentang otak laki-laki ya nak. Jadi target kamu waktu TK dan SD yang penting naik kelas untuk laki-laki. Nilai matematika di atas KKM sedikit. Kalau matematika KKM-nya 75, kamu 76, udah bagus, saya bilang gitu. Tapi dengan target seperti itu, anak laki-laki saya ya, nilainya malah 80 ke atas, Bu. Gitu. Dan pantang ibu pada anak laki-laki masih TK dan SD untuk memberi motivasi dengan cara membangunkan misalnya ya. Nah, bangun nak. Di sekolah ada pelajaran matematika. Langsung sakit perut. Bunda, aku sakit perut. Jadi dulu, kalau anak laki-laki yang biasa tuh, sholat subuh tidur lagi. Dan itu susah loh, kalau udah tidur lagi untuk dibangunkan itu lebih susah malah. Saya memotivasinya gini, nak bangun nak. Nanti di sekolah ada pelajaran game online. Loncat bu. Atau kalau TK, ayo bangun nak ya. Nanti ada studi tour. Anak laki ya, belum jam 5 subuh sudah bangun dia. Kenapa? Karena otak kanan ini. Paham ya, Bu ya? Makanya kalau perempuan ini bisa banyak banget ranking ini. Ya? SD ada peraturan SD masuk SD 7 tahun. Rupanya kalau seperti itu diikuti, itu menyelamatkan otak anak laki-laki. Karena anak laki-laki umur 6 tahun otak kirinya baru siap untuk belajar membaca, berhitung atau menganalisa, baru siap. Ya. Zaman dulu masuk SD 5 tahun setengah, 6 tahun tidak masalah antara anak laki dan anak perempuan. Sekarang kurikulumnya lebih detail. Kalau dulu kenapa boleh masuk 5 tahun setengah, 6 tahun baik anak laki anak perempuan waktu SD? Karena waktu SD kita hanya membahas Budi dan keluarganya. Iya kan Pak? Ya, ini bukunya ini. Ini Ibu Budi. Siapa kakaknya Budi? Nah itu masih ingat Pak. Adanya Budi siapa? Iwan ya. Iya. Pernah satu ketika Sudin, Mbak. Iya. Siapa temannya Budi? Ada. Namanya Ani. Ya, Bu. Ini namanya metode

dan berhitung kan, itu pantang untuk kayak adik kamu tuh, udah bisa baca, udah bisa berhitung. Kamu, aduh, itu anak laki-laki sering terzolimi oleh ibunya sendiri. Iya, kasihan kan? Iya, makanya anak perempuan ini karena otaknya seimbang, mereka itu jiwa kepemimpinannya udah kelihatan sejak TK, SD, ya. SD ketua kelas perempuan banyak kan? SMP ketua OSIS banyak perempuan? SMA ketua OSIS banyak perempuan? Iya. Tapi nanti mahasiswa itu kita akan lihat ketua senat didominasi oleh laki-laki. Ketua BEM oleh laki-laki. Yang pimpin demo laki-laki. Kami perempuan, kita perempuan, sewaktu mahasiswa kembali fitrah, seksi konsumsi, bendahara, administrasi. Kalaupun ketua, biasanya ketua dua bagian finance itu. Tapi laki-laki keren banget, ya, keren banget, masya Allah. Nah, saya 10 tahun terakhir, ya, Ustazah Nuning, ini 10 tahun terakhir banyak yang datang orang tua bawa mahasiswa anak laki-laki yang sudah diterima di perguruan tinggi terbaik pun di negeri ini, semester 4 atau 5 mogok kuliah. Kenapa? Karena bosan. Setelah anamnesis, ternyata dia waktu TK dan SD selalu cemerlang, bagus. Hanya ya kurang bermain. Otak kanannya kurang distimulasi, jadi kirinya banyak dipaksa tersimulasi, sehingga waktu mahasiswa ya, kanannya yang harusnya dari awal distimulasi, ini baru mahasiswa dia mau stimulasi, baru mau main di mahasiswa. Ini banyak sekali terjadi. Kenapa saya bilang banyak? Karena setiap hari itu lebih dari 2 yang datang tempat kami. Saya pun bingung, Bapak Ibu, bagaimana ngatasin ini. Sekalian kalau masalah narkoba, alhamdulillah saya tahu bagaimana caranya. Tapi kalau anak lagi hebat-hebatnya, dari kecil hebat, terutama anak laki-laki, kemudian dia mogok di semester 3, 4, atau 5, saya sampai sekarang bingung harus apa. Untuk sementara saya sudah bilang sama orang tua apa? Kasih cuti satu semester. Terus suruh ngapain? Jalan-jalan ke Indonesia, seluruh Indonesia. Untuk lihat ya bagaimana Indonesia ini, biarkan dia bermain di pulau-pulau. Supaya apa? Otak kanannya terstimulasi, sehingga nanti sewaktu dia datang lagi atau kembali kuliah, kanannya sudah lebih banyak terstimulasi nih, yang harusnya waktu usia lebih muda. Ini yang terjadi sampai sekarang ya. Ini yang saya baru bisa kasih saran. Ibu yang punya anak laki-laki ya, sudah agak lebih tenang perasaannya? Nih, tenang saja. Sekarang Bapak, waktu kecil main gak Pak? Pak Wasi, waktu kecil main apa? Kelereng, tuh main. Sekarang jadi bos, masya Allah. Pak Mami, afwan Pak Mami. Pak Mami main apa waktu kecil Pak? Banyak kan? Tuh, main memang, main. Kami Pak, waktu kecil tidak main. Perempuan, waktu kecil tidak main. Kami perempuan, kecil masak-masakan, besar masak betulan. Kami kecil rumah-rumahan, besar rumah betulan. Kami kecil ibu-ibuan, besar ibu betulan. Perempuan itu sewaktu kecilnya memang tidak bermain. Kita sejak kecil Bu, gladi resik. Makanya otak kami sama Pak, sampai udah dewasa juga sama. Laki-laki bermain pada saat masih kecil bukan berarti profesinya akan seperti itu. Ya, Pak Wasi tadi bilang beliau main kelereng, main gundu. Apakah sekarang menjadi juragan kelereng? Tidak, bukan. Tetapi waktu bermain kelereng atau gundu atau layang-layangan, itu untuk otak laki-laki. Kanannya yang distimulasi ini, itu untuk goal setting atau target. Jadi bapak-bapak, waktu bermain, Anda belajar target. Supaya pas besar nanti, pas dewasa nanti ini, antara target, ya, antara target dan juga ya, dan kreativitas ini sangat luar biasa. Ya, saya ulang lagi. Nah, ini Bu. Kalau kami perempuan atau kita perempuan Bu, Allah memang ya
persiapkan kita untuk

0: menjadi manusia yang seimbang. Makanya otak kiri kanannya seimbang. Makhluk yang mau berbagi, itu perempuan. Makanya sewaktu hamil, seorang ibu hamil, makanan yang dimakan itu otomatis berbagi dengan janin, Bu. Karena otak kita yang seimbang. Coba kalau otak kita kanan duluan, Bu. Ibu makan, ibu mau bagi dengan janin, gimana caranya itu? Gak boleh makan menduan buat saya, gak bisa kan? Sampai besar pun, perempuan ini memang disiapkan untuk menjadi seorang istri, seorang ibu, dan seorang mujahadah. Masya Allah, makanya otaknya seimbang. Laki-laki dipersiapkan untuk apa? Untuk mempunyai target agar bisa dengan mudah bersaingkah atau berkompetisi di luar sana untuk menjemput nafkah keluarga. Itu salah satu hikmahnya. Ya, seperti ini, Masya Allah. Oke, nah, ya. Sekarang, siapa punya anak SMP dan SMA? Angkat tangan. Apa rasanya mendidik anak remaja? Kayak apa, Bu, rasanya, Bu? Masya Allah, Alhamdulillah. Ibu, yang punya anak remaja yang sudah baligh dari awal baligh di SD ya, 6 SD itu udah baligh ya. Yang perempuan mens, yang laki-laki mimpi basah. Dan sampai usia 21 itu kategorinya remaja. Tolong ibu punya strategi yang bijak. Tapi ingat, tetap harus diperhatikan remaja ini ya, Bu. Ya, hindari berpikir bahwa harusnya dia udah tahu dong. Harusnya dia udah ngerti. Belum tentu, Bu. Ini harus dibimbing terus. Ya. Cuman pada saat membimbing, namanya saja remaja, tolong ibu gak usah ribut sama mereka. Ibu rem aja supaya tidak ribut. Tuh. Kalau sama remaja, tolong ibu tidak ngegas. Ini hindari ngegas. Kalau ibu nasihati remaja satu kalimat, kemudian dia jawab 10 kalimat, ibu langsung dalam hati, ya Allah, rem aja, rem aja, rem aja, rem aja. Ya Bu, ini ingat Bu, karena bukan apa-apa, ilmu parenting banyak banget, nanti malah lupa. Ya, nah ini dia. Ya. Terus apa lagi yang perlu tips-tips pendek yang bisa kita, atau praktis yang bisa kita ingat? Ya. Perempuan ibu, ternyata ada perbedaan dengan laki-laki. Buat ibu dan ayah yang punya anak perempuan, otak perempuan tersusun untuk bereaksi pada orang dan wajah. Maka untuk mengambil hatinya anak perempuan, itu ada tips paling gampang. Setiap anak perempuan cerita atau bicara, tolong lihat wajahnya. Berapapun usia anak perempuan ini. Ya Bu ya? Bisa Bu begitu Bu? Ibu pernah gak anak perempuan ibu ngomong, terus ibu pegang HP? Terus apa dia bilang? Bunda lihat aku, kan gitu ya? Iya. Nah sekarang, saya sampai detik ini terus belajar kalau Dek Ragil, anak saya yang perempuan, misalnya saya lagi pegang HP gini, terus dia datang, ibu-ibu aku mau cerita. Oh iya, sebentar, taruh HP-nya. Terus lihat mukanya Bu, sambil ngangguk-ngangguk sedikit. Oh iya nak, walaupun ibu gak ngerti. Oh iya ya, gitu ya. Tapi kalau ibu sedang chatting dengan suami atau ayahnya anak-anak, anak perempuan mau ajak bicara, ibu harus bilang, sebentar nak, bunda jawab chatting ayah dulu 2 menit. Oke. Karena anak perempuan dari kecil dia harus tahu, seorang istri kalau berhadapan dengan suami dan anak, dahulukan suami. Itu anak perempuan harus tahu. Kalau ayahnya yang chatting. Tapi kalau bukan, ya, sekelas presiden pun chatting saya taruh dulu gak jawab. Apalagi Mas Wapres. Mending saya ya ngomong sama anak saya dulu. Bahkan sedang bicara, tiba-tiba ada telepon dari suami nih, ya, bilang sama anak, sebentar nak, ayahmu telepon. Oke, dia udah ngerti Bu, telepon. Terus saya ngomong sama ayahnya, ya, saya lagi ngomong sama Ragil, suami juga udah ngerti. Oke, ya sudah, benar-benar cuma 2 menit, lanjut lagi nak. Terus, bahkan kadang rumah sakit telepon saya, itu saya gak angkat loh, padahal sangat penting. Ya, saya dokter yang agak beda dengan spesialisasi lain. Kalau dokter penyakit dalam, di rumah ada telepon dari rumah sakit, itu beritanya begini, dok, tensi pasiennya naik dok, di atas 200, dikasih obat apa, itu penyakit dalam. Saya karena dokter narkoba, kalau ada telepon dari rumah sakit atau rehabilitasi, beritanya adalah, dok, pasiennya kabur. Dok, pasiennya loncat. Dok, pasiennya berantem. Itu. Berarti kan itu penting ya. Tapi karena saya lagi bicara sama anak perempuan saya, ini jauh lebih penting dulu. Biarkan dulu, paling nanti 15 menit, habis itu baru saya telepon ulang. Kalau mau anak perempuannya selamat. Karena banyak juga sekarang anak perempuan kena penyimpangan, ya, kena penyimpangan. Dan waktu saya anamnesis, apa dia bilang? Kenapa sih kamu pakai narkoba? Kenapa sih kamu sekarang jadi lesbian? Kenapa sih kamu? Ya, saya tanya begitu ya. Ya. Memangnya kamu enggak dapat perhatian dari orang tua? Kesel Bu Isa, artinya mereka panggil saya juga Bu Isa. Atau ada yang bilang, "Kesel, Dok." Ya, kesel. Kenapa keselnya? Kalau di rumah aku ngomong, mereka cuma perhatikan HP-nya. Saya langsung kaget, wah ini harus cepat-cepat diberitahu pada orang tua yang anandanya belum lagi menyimpang. Tolong please, kalau ada anak perempuan begini caranya ya. Tapi kalau anaknya laki-laki, laki-laki kurang suka kontak mata. Kenapa ini? Karena putih-putih mata, itu putih-putih mata, anak laki-laki lebih sempit dibanding anak perempuan. Ibu kalau mau lebih percaya, coba bandingkan nanti di rumah, putih-putih sklera matanya anak perempuan lebih lebar daripada anak laki-laki. Nanti perhatikan coba. Ini yang membuat anak perempuan senang bicara tatap muka atau tatap kontak mata, laki-laki tidak suka kontak mata terlalu lama. Laki-laki cuma tahan ditatap mata sama bundanya 5 detik saja. Maka bunda yang punya anak laki, gak usah ribut soal mata. Lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda. Laki-laki cuma kuat 5 detik bu. Saya juga dulu salah sebelum tahu ilmu ini. Yang kasihan memang anak pertama itu. Lanang itu berapa kali kena marah sama saya. Karena setiap dia datang sini kan, Lanang, ibu mau bicara. Iya bu, pas saya lihat dia, dia lihat saya 5 detik, tapi saya lebih dari 5 detik. Karena lebih dari 5 detik, dia sudah tidak kuat lihat mata saya, dia gayanya begini, Bu. Ibunya sudah dokter, waktu itu belum tahu ilmu ini. Lanang yang sopan, lihat muka ibu nak, lihat muka ibu. Dia lihat lagi saya lagi lihat dia, lebih dari 5 detik, goyang, goyang, goyang, goyang. Yang sopan nak, lihat mata ibu nak, lihat mata ibu nak. Akhirnya, lihat ibu nak, setengah jam, Pak. Nggak ada isinya. Kalau mau anak laki-laki, ibu bicara dia lihat kita, kita tidak boleh lebih dari 5 detik lihat matanya. Ya, kita seolah-olah, saya biasanya nulis, ya sebentar ya. Saya biasanya nulis, Lanang minggu depan mau kemana? Ke rumah teman bu, saya tulis. Ke rumah siapa? Dia sebutlah nama temannya, Gibran. Oh Gibran, itu betul bu, saya tulis. Ya, hari apa? Kamis bu, Kamis. Jadi tidak lebih dari 5 detik, maka anak laki akan lihat muka ibunya. Bukan hanya anak laki-laki saja, bapaknya juga begitu. Iya gak bu? Banyak ibu-ibu marah sama saya atau marah sama suaminya, lapor sama saya. Bu Aisyah, saya jengkel sama ngomong sama suami saya. Kenapa? Baru saya ajak ngomong dia, dia lebih senang lihat HP. Atau saya bicara sama dia, dia lebih senang lihat tembok daripada lihat muka saya. Oh. Saya langsung bilang, Bu, itu karena putih-putih matanya Bapak lebih sempit, Ibu lebih lebar, maka Ibu tahan lebih lama tatap mata. Kalau Bapak cuma 5 detik. Sementara ibu-ibu kalau ngomong sama suaminya, pasti lebih dari 5 detik dan matanya melotot-melotot. Dan Bapak-Bapak gak tahan, Bu. Apalagi ngomong soal duit. Ayah tahu gak, apa-apa sekarang mahal, ya sekolah mahal, makanan mahal. Itu bapak cuma lihat ibu 5 detik, abis itu dia lihat lantai bu. Itu juga yang bikin istri-istri sakit hati pak. Ya gak bu? Nah sekarang ibu mau gak? Serah ya, nih sebelum kita buka tanya jawab, tips terakhir nih saya kasih dulu. Mau ibu mesra dan romantis dengan suami? Mau ya? Coba perhatikan video ini semua ya, nih lihat. Ibu, kalau bicara sama suami, tidak boleh lebih dari 5 detik menatap matanya. Lihat ini suami istri nih. Ya. Setelah 5 detik, ibu baiknya tunduk, Bu, tunduk. Ya Allah. Laki-laki yang menjadi suami, dia senang sekali lihat wajah istrinya kalau istrinya tidak lebih 5 detik tatap matanya. Kita hitung nih. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, tunduk. Iya. Saya Bu, setelah tahu ilmu ini, saya mulai ikut-ikutan. Setiap saya bicara sama suami, ayah, aku mau bicara. Terus dalam hati hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Terus tunduk begini, jadi gini ayah. Atau sambil ambil makan, sambil ambil nasi, ambil ikan. Terus saya tahu, dia lihat aku. Ya Bu, sekali lagi nih Bu, nih. 1, 2, 3, 4, 5, tunduk. Masya Allah. Ibu bisa begini Bu? Ibu, ingat, kalau ibu mau pakai cara seperti ini, pastikan ibu dalam kondisi cantik. Jangan dalam kondisi rambut aut-autan, muka pucat, daster robek, koyok di leher. Terus ibu sok-sokan jadi begini Abi. Takutnya bapak kaget, astagfirullahaladzim, sudah mulai tua istri aku. Saya Bu, kalau di rumah belum sempat henna rambut saya, selalu pakai kudung. Karena saya tahu suami aku lihat aku. Itu begitu. Dan ibu jangan marah, bapak-bapak itu kalau sampai di rumah, memang mereka fokus pada benda otaknya. Makanya dia bukalah HP, bukalah laptop, nontonlah TV. Tapi mereka sebetulnya Bu, sering curi-curi pandang lihat kegiatan istrinya. Ini bapak nih suami lagi lihat laptop, istrinya lagi cuci piring. Banyak suami-suami gini nih, liatin istrinya, pas istrinya lihat dia, dia begini lagi. Itu begitu memang, itu riset. Dan bapak-bapak senang sekali kalau lihat istrinya mendampingi anak belajar dengan penuh kebijaksanaan. Sayang, ayo dihafal Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Nih ibu nih ngajarin anaknya dengan penuh senyum. Bapak di pinggiran begini. Ya Allah, enggak salah cari istri. Dalam hatinya sambil lihat HP. Tapi pas bapak lihat istrinya bicara sama anaknya, Pancasila, ya Allah, satu ketuhanan yang Maha Esa. Itu lama-lama si bapak apa Bu? Pelan-pelan dia ikut keluar. Karena takut kena nanti juga dia. Banyak bapak-bapak marahin ibunya kan, bilang apa? Sudahlah Bunda, kasihan dia belum hafal. Apa kata ibu? Kamu juga. Wah. Makanya kita harus cantik di rumah ya Bu. Dampingi anak-anak dengan penuh kasih sayang supaya suami itu langsung enggak salah aku pilih istri ya. Boleh tepuk tangan buat kita semuanya. Insyaallah doa Bapak Ibu sangat diperlukan oleh anak-anak dan sangat dibutuhkan ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727.008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterunan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan satu tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman.

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pickup ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
6: Saya mengawali episode kali ini dengan minum kopi karena tamu saya juga tukang minum kopi. Dan gak ada masalah, saya dengan beliau nanti saya umumin siapa. Sebelum tidur pun minum kopi dan tetap tidur. Toko satu ini sangat serius ya. Serius di bidangnya. Orangnya sih saya pikir gak serius-serius amat sehari-hari. Tapi beliau serius menekunin sesuatu yang menurut saya kita berhutang kepada toko ini. Ya tetap concern memikirkan anak. Ini dia Kak Seto. Seto Mulyadi sendiri ya?
7: Iya. Di akta kelahiran nama saya hanya pendek, hanya 4 huruf, S-E-T-O saja.
6: Seto?
7: Iya.
6: Mulyadi?
7: Waktu masuk SD, waktu terpendek. Akhirnya ayah saya namanya Mulyadi Effendi, ya sudah diambil Mulyadinya jadi Seto Mulyadi.
6: Persis, nama saya Helmi aja karena terlalu pendek ditambahin Yahya, nama bapakku. Ya, oke. Okay. Ini orang sangat apa, tokoh satu ini sangat buat kita apa, cemburu gitu. Umur udah 70 lebih tapi tetap dipanggil kakak. Kak Seto. Sehat banget ya. Masih bisa yang itu dulu pernah beredar tuh videonya Kak Seto yang jumpalitan, yang gantung-gantungan gitu.
7: Parkur.
6: Parkur.
7: Ya, parkur tapi kadang-kadang juga parkir di atas genting. Terjun payung juga. Okay. 2 tahun lalu kemudian ya naik gunung tiap pagi yang rutin lari sekitar 3-4 kilo.
6: Rutin
7: push up 80 kali. Ya yang lain ya koprol dan bergelantungan. Ya bawaan bandel waktu kecil gitu aja.
6: Kalau enggak bandel mungkin udah jadi dokter gitu. Cerita enggak sih dulu pengen apa? Jadi tentara.
7: Ya,
6: polisi
7: itu ingin antara TNI atau Polri, okay. Coba daftar ke itu, tapi tidak bisa karena mata minus waktu
6: minus,
7: itu.
6: Okay.
7: Nah, ingin jadi dokter, kan saya kembar, dua-duanya yang jadi dokter,
6: Kak
7: yang
6: Kresno,
7: satu
6: ya?
7: Berhasil, saya gagal. Gagal di UNER, saya coba lari ke UGM, gagal. Ke Undip, gagal juga. Lari ke Jakarta, ke UI, gagal juga. Nah, akhirnya saking frustrasi dan malu karena dibanding-bandingkan,
6: iya,
7: saya
6: kembar, ya.
7: Minggat ke Jakarta.
6: Oke. Okay.
7: Merasakan 7 bulan jadi gelandangan. Kalau tidur di emperan toko masih mewah, tidur di tempat sampah.
6: Iya benar.
7: Di Blok M ya. Tapi merasakan nikmatnya bersama sahabat saya kecoa, cacing, karacengking dan sebagainya.
6: Iya benar kan?
7: Ya karena nggak ada teman, nggak ada saudara ya, saat itu.
6: Orang tua marah.
7: Enggak, justru kabur. Jadi bikin surat waktu itu ada 6 lembar kepada ibu.
6: Pamit.
7: Iya, pamit. Pokoknya saya bilang sementara enggak usah dicari, saya akan kembali kalau sudah berhasil. Saya bilang gitu.
6: Akhirnya masuk ke?
7: Nah, sebelum itu 7 bulan gelandangan, 2 bulan jadi office boy di kantor Badan kerjasama kegiatan sosial
6: itu
7: B3S
6: Jal
7: Muhammad yang menerima. Nah, 2 bulan kemudian saya ada seorang ibu yang butuh pembantu rumah tangga. Nah, saya tanya apakah saya boleh jadi pembantu rumah tangga di rumah ibu. Bisa apa? Saya bisa nyuci, bisa ngepel, bisa nyetrika, bisa segala macam, bisa. Oke. Terakhir, momong anak bisa enggak? Saya bilang bisa. Akhirnya saya diterima di situ, 7 tahun jadi pembantu rumah tangga. Tapi lama-lama akhirnya ya sudah, karena akrab dengan anak-anaknya, sudah diangkat sebagai anak angkatnya oleh ibu di situ, dan udah kami seperti saudara sampai sekarang. Tapi intinya melalui masa yang cukup panjang mengajarkan saya pandai bersyukur. Penuh rasa syukur. Itu kan dalam ilmu psikologi kan semacam positive thinking kan. Lihat positifnya. Jadi kalau bangun pagi waktu jadi gelandangan, wah mungkin masih kumuh, masih apa. Saya berdiri, alhamdulillah masih kuat kaki saya. Lompat-lompat, ah masih bisa. Mata saya masih terang, bisa membuka. Artinya nggak kena, apa mungkin kena kala jengking atau apa yang bisa rusak matanya. Pokoknya penuh rasa syukur tadi, dan akhirnya cari kerjaan, bisa jadi office boy di kantor BK3S itu. Akhirnya juga bisa jadi pembantu rumah tangga, tapi akhirnya ya karena apa ya, penuh dengan pikiran positif, saya bisa menciptakan, mungkin pernah dengar Sikomo.
6: Sikomo.
7: Ya,
6: lagunya tetap.
7: Sama Sikomo. Nah, tahun 93 royalti dari lagu itu zaman itu saja 250 juta rupiah saat itu.
6: Zaman itu.
7: Wow. Bisa beli tanah, bisa beli rumah dan sebagainya.
6: Kak Seto di masa itu udah mengenal istilah royalti.
7: Ya, waktu itu artinya diberi sama ini aja, bagi ini bagian ini keuntungannya.
6: Sementara begitu. Banyak sekali orang waktu itu tidak mengenal istilah royalti, semuanya flat fee.
7: Ya, waktu itu
6: sudah. Saya izin nyanyiin dulu ya. Jadi ini lagunya, ini tobangan. Boy kalau macet lagunya Kak Seto keluar. Macet lagi gara-gara si Komo lewat. Itu dosa juga kita sama si Komo itu. Komo itu toko boneka ciptaan Kak Seto, Komodo.
7: Iya.
6: Saya masih ingat ada Belu ya, bebek lucu.
7: Bebek lucu.
6: Ada
7: Ulil.
6: Ulil itu
7: ulat kecil.
6: Ulat kecil. Ya. Ada lalu lagi?
7: Ada Dompu.
6: Dompu, domba.
7: Domba putih.
6: Domba putih.
7: Ya. Lalu terakhir ada Piko, itu sapi kokoh.
6: Iya,
7: jadi ya itu sebenarnya sebagai apa model sahabat anak-anak supaya anak-anak bisa belajar dari kegiatan mereka, misalnya rajin apa makan yang teratur, makan sayur, makan buah-buahan dan sebagainya.
6: Dan pokoknya, rutin di TVRI.
7: Waktu itu di TPI masih.
6: Oh, TPI ya. Sama ya. Kak Heni.
7: Kalau dengan Kak Heni itu acara aneka ria anak-anak.
6: Oh, jadi di TPRI ya?
7: TPRI.
6: Heni Purwonegoro. Puspanegoro.
7: Purwonegoro.
6: Purwonegoro.
7: Iya, Kak Heni.
6: Oh, ini Kak Heni omongan kita masa lalu banget ya.
7: Zaman itu ya.
6: Selamat kasih itu kemarin dapat bintang Mamputra ya dari...
7: Bukan.
6: Bintang apa?
7: Bintang jasa Nararia.
6: Nararia ya. Dari Pak Prabowo.
7: Iya, iya, betul.
6: Pantaslah pengabdiannya sangat panjang dalam pendidikan anak-anak Indonesia.
7: Iya, iya, iya.
6: Apa yang buat kemudian Kak Seto itu ini apa brandingnya tuh kalau urusan anak-anak, perlindungan anak dan sebagainya itu, ya itu adalah ke seorang Seto Mulyadi.
7: Iya, iya, memang bermula dari saya waktu itu dalam kondisi masih sebagai gelandangan cari kerjaan, saya lihat di TVRI ada acara Taman Indria yang diasuh oleh Ibu Kasur.
6: Ibu Kasur.
7: Nah, suatu saat saya bilang, "Ah, saya enggak ada kerjaan, siapa tahu saya bisa membantu beliau. Saya senang sekali dengan anak-anak seperti itu." Saya datang tanggal 4 April waktu itu tahun 70, saya datang ke TVRI, ketemu dengan waktu itu namanya Pak Plis Hardiarto. Saya ingin bertemu Ibu Kasur, Pak. Oh, beliau tidak bekerja di sini, hanya sekali-sekali datang
6: bisa
7: pada
6: acara,
7: siaran ya. Di mana saya bisa menemui beliau? Dikasih tahu di Jalan Kebun Binatang 4 nomor 2 saat itu di Cikini. Saya jalan kaki dari Senayan sampai ke Cikini. Saya ketuk pintu jam 30:30. Ternyata yang membuka pintu Pak Kasur.
6: Pak Kasur,
7: masih saya hidup pernah ya, membaca kisah mengenai Pak Kasur, Ibu Kasur dari sebuah majalah Intisari waktu itu. Pak, saya calon mahasiswa UI. Maksudnya calon kapan-kapan. Karena saat itu pengangguran kan saya kan. Oh, baik, kenapa, Dik? Saya mau jadi pembantu Bapak. Nggak usah digaji, Pak. Pokoknya saya betul-betul membantu apa saja di bidang mengasuh anak-anak. Oh, baik, kebetulan nanti sore datang ke Taman Situ Lembang. Tidak jauh dari tempat beliau.
6: Masih di Menteng ya?
7: Ya, di Menteng juga. Jam 4 sore. Baik, baik. Terima kasih. Sudah, saya sambil cari makan. Saya ada warung, saya cuci piring. Bu, saya boleh minta sisa-sisa makanan untuk makan siang saya.
6: Ya benar, Pak. Ceritanya segitunya.
7: Waktu itu emang begitulah. Nah, begitu jam 4, saya datang. Saya ingat jam 4. Terus saya mendekati Pak Kasur yang sudah mulai berbicara dengan ibu-ibu. Karena yang mengantar anak-anak ibu-ibu itu. Anak-anak playgroup begitu. Namanya Kebun Kanak-Kanak Situ Lembang. Saya yang tadi siang datang, Pak. Oh, ya, yang calon mahasiswa UI. Iya, Pak. Gitu. Nah, ibu-ibu, mulai sekarang saya punya asisten baru. Kita panggil, siapa dia namanya? Nama saya Seto, Pak. Kita panggil Kak Seto. Makanya ibu-ibu tepuk tangan. Gitu. Wah, dapat gelar baru, Kak. Ya. Nah, saya ingat waktu itu jamnya pas jam 4, kan. Nah, yuk, Dek, bantu saya ini ya, nyanyi, ya melompat-lompat dengan anak-anak sudah. Nah, setelah sore, saya kembali ke markas saya di Blok M ya. Rangselnya saya titipkan di sebuah warung kecil begitu. Nah, selalu saya catat, wah, hari ini tanggal 4, bulannya bulan April. Oh, bulan 4, tadi jam 4, wah. Rupanya angka 4 angka keramat buat saya.
6: Padahal untuk orang angka mati itu ya. Tahun berapa itu kan?
7: Tahun 70.
6: 70.
7: Ya, jadi akhirnya itu saya jadikan hari pertama pengabdian saya pada dunia anak-anak. Nah, akhirnya saya terus banyak membantu dengan beliau, termasuk juga membantu membersihkan ruang-ruang angklung.
6: Tidak dibayar.
7: Sama sekali tidak dibayar. Tapi saya kemudian juga punya hobi menulis. Saya menulis artikel di majalah Si Kuncung. Itu Jan Muhammad Yamin ya, ya. nomor 2 dia. Nah, nomor 5 tempat saya jadi office boy waktu itu kan. Nah, saya ingat setiap hari Kamis kami pengarang-pengarang Si Kuncung itu mengambil honor ₹1.000 saat itu. Cukup besar karena waktu itu biskota sekitar 25 perak waktu itu.
6: Okay, oh.
7: Ya. Jadi dari itu sudah saya ini kan, toh saya juga sebagai pembantu rumah tangga ada tempat tinggal lah untuk pulang dan sebagainya. Kira-kira berapa bulan kemudian, tepatnya 23 September, pada waktu saya sedang membersihkan angklung, tiba-tiba di belakang Pak Kasur menepuk pundak saya. Dek, dengar kata-kata saya. Saya agak kaget gitu. Nanti kalau saya mati, itu kata-kata seperti itu. Tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia. Siap. Saya, wah, suatu amanah, siapalah saya? Ini kan Pak Kasur tokoh nasional kan. Ya. Baik, siap Pak. Sendikwadawuh Pak, saya bilang begitu. Ya, tapi udah. Nah, sejak saat itu juga saya ibarnya saya catat dengan tinta emas di buku harian saya. Ya, jadi 23 September selalu saya peringati, ini amanat yang mohon tetap dijaga itu. Jadi berapa kali pengalaman saya pernah dipercaya menjabat pejabat ketua dewan di MUI waktu itu, waktu lagi ramai itu tahun 78 kalau tidak salah.
6: Udah kuliah
7: apa? Ya, saya akhirnya masuk ke psikologi. Jadi tahun berikutnya saya, waktu 70, tahun 71 saya coba daftar ke FKUI, gagal lagi. Nah, pada waktu saya sedih, itu Pak Kasur yang menepuk saya. "Dik, kenapa sedih?" "Iya, Pak, saya gagal lagi, Pak." Lalu bilang, "Mungkin adik tidak cocok jadi dokter." Lalu apa, Pak? "Lebih baik jadi psikolog." Saya enggak ngerti waktu itu. "Apa itu psikolog, Pak?" "Itu dokter tanpa alat suntik," katanya gitu. Jadi mengobati juga, tapi mengobati jiwa orang, mungkin dengan dialog, dengan nasihat, konseling gitu. Saya camkan, "Ya boleh Pak, tahun depan saya coba ya." Jadi akhirnya tahun berikutnya 72 saya daftar, alhamdulillah keterima.
6: Alhamdulillah gitu.
7: Jadi ya, itulah beliau yang kemudian ini bahwa nanti juga menghadapi anak juga perlu ilmu psikologi, beliau selalu begitu. Jadi bagaimana anak dibuat senang, gembira, ramah dengan anak gitu. Jadi guru besar saya yang pertama adalah beliau, Pak Kasur. Dan yaitu pesan beliau selalu diingatkan, ya tetaplah di dunia anak-anak. Nah, saya aktif tahun 78, terpilih sebagai pejabat ketua di MUI waktu itu setelah waktu itu Mas Dibo Alam, kemudian Lukman Hakim, kemudian sempat waktu itu kalau nggak salah beliau ditahan. Nah, saya diminta didol oleh senat-senat dari UI untuk saya menggantikan.
6: Jadi Kak Sendro ketua Dewan Mahasiswa?
7: Ya, pejabatnya.
6: Pejabat, ya, PLT
7: waktu
6: lah.
7: Itu, ya, okay. Waktu itu kan nama itu sudah diperusahakan, mungkin dibatalkan, tapi ya pimpinan di UI lah gitu. Nah, kemudian saya dapat surat dari ITB, Mas siapa yang sekarang jadi duta besar di Jepang itu, itu ketua dewan mahasiswa ITB itu. "Wah, UI banci, kenapa nggak berani protes gitu segala macam." Akhirnya kita rapat gelap, memang gelap semua karena takut ketahuan Intel waktu itu ya. Jadi keluarga di Fakultas Teknik begitu setuju besok kita ini ya demo, aksi mogok kuliah. Jadi di
6: aksi mogok kuliah
7: ya, mengkomandokan itu
6: masih di Salemba ya.
7: Salemba, okay. Ya pasti Salemba, kumpul mahasiswa. Saya naik ke atas mobil lalu saya, "Teman-teman, sekarang mulai hari ini saya nyatakan mahasiswa UI mogok kuliah sampai waktu yang tidak ditentukan." Wow, semua tepuk tangan gitu. Nggak berapa lama tentara masuk gitu. Wah, sebenarnya kita belajar di pengalaman ITB waktu itu. ITB coba dilawan akhirnya banyak yang luka-luka kan. Nah, kita bikin pagar betis. Jadi begitu militer masuk, wah, kita tarik udah pokoknya menyelamatkan diri lah, nggak boleh mencoba melawan gitu. Udah kocar kacir. Sorenya ada 8 orang ketangkep kalau nggak salah.
6: Termasuk Kasetno?
7: Termasuk saya juga. Gitu. Dan waktu itu dibawa ke Kodam. Yang nangkap TNI waktu itu ya. Udah periksa satu-satu masuk. Begitu saya, itu yang meriksa Kasdamnya Pak Edi Nalapraya.
6: Yang kemudian jadi Wagub?
7: Pernah jadi Wagub DKI waktu itu.
6: EWP Nalapraya.
7: Ya. Terus, "Loh, kamu Kak Seto ya?" "Siap, Jenderal." "Kamu kan gurunya anak saya." Rupanya putri beliau itu salah satu murid saya di Istana Kanak-Kanak yang di Taman Ria.
6: Yang Kak Seto buat?
7: Iya, yang saya buat itu.
6: Taman Ria Senayan?
7: Dulu di Taman Ria Senayan, kemudian pindah ke Taman Ria Monas.
6: Oke.
7: Terus, "Iya, siap, Jenderal." "Iya, kamu kan lebih baik di dunia anak-anak. Gak usah main politik-politik seperti itu. Setuju gak kembali ke dunia anak-anak? Saya bilang, siap jenderal. Oke deh, ajudan, antar ke rumah. Jadi antar pulang ke rumah, tempat saya jadi pembantu di situ. Kan.
8: Oke.
7: Udah. Sampai di rumah, saya dapat surat dari TVRI, diminta mengasuh acara Aneka Ria anak-anak.
8: Oke.
7: TVRI bersama waktu itu masih Kak Gatot Sunyoto.
8: Oh, ya, Tongki.
7: Itu ya, dia. Udah, akhirnya. Dia akhirnya cukup populer, sempat ganti dengan beberapa artis ya, pernah dengan Mbak Etiko Sindang, pernah Mbak Rabi Kaduli, pernah juga, nah terakhir dengan Kak Heni Purwonegoro. Itu yang cocok itu. Terus udah nggak berapa lama itu 78 ya, beberapa tahun kemudian ya tahun 91 kalau saya lihat waktu itu 92. Saya dipanggil Ibu Tin untuk bisa membuat acara tempat untuk anak-anak gitu. Kira-kira ide apa? Lalu saya lontarkan ide Istana Anak-anak Indonesia. Jadi kalau itu sebelumnya Istana Kanak-kanak, itu kanak-kanak kan anak-anak usia balita biasanya. Ini Istana Anak-anak Indonesia disingkat IAAI. Itu di Taman Mini. Malah saya dikirim ke Amerika, ke Jerman, ke Jepang dan ke Korea. Sampai teman-teman, sialan lo yang bikin gue masuk dan sebagainya.
8: Ya jalan-jalan.
7: Tapi okay. Ya saya kemudian juga mencetuskan Kompak UI, yaitu Kelompok Mahasiswa Pecinta Anak.
8: Okay.
7: Supaya saya juga ingin mengingatkan bahwa berjuang itu bisa melalui berbagai cara. Ya. Salah satunya juga membina generasi muda mulai dari anak-anak supaya mereka terbentuk karakter yang positif, supaya nanti bentuk-bentuk mempertahankan NKRI, tidak saling konflik, tidak saling menghujat dan sebagainya. Gitu.
8: Luar biasa ya. Istana itu masih ada ya? Saya terakhir
7: sampai sekarang masih ada.
8: 10 tahun lalu ke sana.
7: Iya, ya, masih ada.
8: Kayak istana jadi boneka di apa Disney ya?
7: Iya, semacam ya. Iya, ya, sana ya, ada. Ya.
8: Dulu saya bawa Joshua sering syuting di situ masalahnya.
7: Oh iya ya, zaman Joshua ya. Yang apa? Tak obok-obok itu. Ya. Ini sambil diseruput kopinya ya.
8: Kopinya nih, sebagai pencinta kopi. Jadi kasih itu 3-4 gelas hari.
7: Iya. Rata-rata 3-4 gelas.
8: Saya 5 gelas.
7: Oh. Ya. Saya sengaja batasi karena kopi bagus ya, asal tidak dicampur. Jangan dicampur gula, jangan dicampur creamer dan sebagainya.
8: Ya, gini aja.
7: Iya. Dan secukupnya. Jadi juga tidak berlebihan gitu.
8: Kalau di Jogja selalu ada gulanya misalnya.
7: Oh iya.
8: Jadi kasih itu sampai sekarang tetap berjuang juga membina tentang pendidikan anak yang sangat penting. Kasih itu juga pernah di apa? Di LPAI, KPAI. Ini suka ketukar-tukar kita, Kak.
7: Iya. Iya, sebetulnya yang awalnya adalah LPAI,
8: Lembaga Perlindungan
7: Anak Indonesia.
8: Iya.
7: Ya. Nah, itu dibentuk tahun 98. Sebelumnya tahun 97 namanya LPA, Lembaga Perlindungan Anak.
8: Okay.
7: Waktu itu dipimpin oleh Ibu Menteri Sosial zaman itu, Ibu Profesor Baharsyah.
8: Oke.
7: Okay. Nah, kemudian waktu masih kabinetnya Pak Soeharto, tahun 98 Pak Soeharto turun, ya semua akhirnya diserahkan kepada masyarakat. Jadi kami dikumpulkan para tokoh-tokoh aktivis perlindungan anak dari berbagai provinsi di Jakarta, kemudian diserahi untuk bisa mengelola ini dan disilakan dari semacam kongres begitu ya, forum nasional begitu, silakan memilih ketuanya dan pengurusnya. Nah, saya ketiban pulung kok tiba-tiba jadi
8: ketua
7: yang pertama. Nah, sekjen yang waktu itu sekjennya adalah Ibu Dr. Nafsiah Mboy.
8: Oh, oke. Okay. Yang pernah istrinya Ben Mboy.
7: Iya, yang pernah menjadi Menteri Kesehatan.
8: Menteri kemudian, juga ya, oke.
7: Okay. Ya. Nah, kemudian setiap 4 tahun, jadi tahun 98 sampai 2002, 2002 kami mengusulkan supaya ada undang-undang perlindungan anak. Jadi dari lembaga perlindungan ini coba ada undang-undang ke DPR, kemudian juga ada lembaga negaranya. Nah, lembaga negaranya karena umumnya pakai komisi ya, jadi ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sementara kami LPAI adalah unsur masyarakat.
8: Tetap jadi jalan dua-duanya.
7: Iya, tetap jalan. Jadi kalau KPAI ya dipilih secara teratur juga melalui panitia seleksi dan sebagainya. Ya. Kalau kami melalui kongres. Melalui kongres yang disebut Forum Nasional Perlindungan Anak setiap juga 4 tahun dan diminta untuk memilih siapa yang menjadi ketua dan pengurusnya.
8: Ini pernah dipimpin oleh AM Sirait juga ya?
7: Ya, jadi tahun 98 sampai 2002 saya, 2002 sampai 2006 saya terpilih lagi, lalu sekjen kedua adalah Pak dari PDIP waktu itu, bukan? Nah, 2006 sampai 2010 saya terpilih ketiga kalinya di sekjennya adalah Bang Aris Merdeka Sirait.
8: Ya.
7: Nah, waktu 2010 saya terpilih lagi. Saya bilang saya sudah senior, beri kesempatan yang muda. Nah, lebih baik yang sudah pengalaman ya sekjennya itu Bang Aris waktu itu. Nah, 2010 harusnya sampai 2014, tapi waktu itu agak lama kok, baru 2015 ada suatu forum nasional. Ternyata dikritisi ada beberapa penyimpangan. Ada beberapa penyimpangan, lalu terpilih tapi dengan catatan jangan sampai terulang lagi. Bang Aris, 2015 mau terus baru berapa bulan masih terjadi penyimpangan, akhirnya dilakukan forum anak luar biasa, forum perlindungan anak luar biasa atau kongres luar biasa. Lalu diminta pertanggungjawabnya, beliau tidak berkenan, nah akhirnya mandatnya dicabut. Mandat dicabut, sementara saya yang sudah jadi ketua dewan pembina diminta turun gunung lagi untuk memimpin lagi. Nah, waktu itu kita pernah punya nama populer Komnas Perlindungan Anak waktu itu. Nama populer, sebenarnya nama populer ininya adalah tetap LPAI. Nah, akhirnya ya sudah saya nyatakan lebih baik kita kembali, karena kalau Komnas komisi juga, komisi kan lembaga negara. Suatu kegiatan sosial ya, lembaga masyarakat sendiri. Jadi akhirnya kita kembali nama LPAI tahun 2016. Dan sementara Bang Aris tetap mempertahankan nama itu
8: Komnas
7: itu. Iya, dia silahkan. Artinya tetap kita ingatkan bahwa itu adalah bukan lembaga negara. Lembaga negaranya adalah tetap KPAI,
8: komisi.
7: Ya, komisi itu.
8: Wow.
7: Tapi apapun juga, yang penting semua diarahkan demi kepentingan terbaik bagi anak.
8: Ya. Kasih tahu, saya lompat ke apa perbedaan antara perlindungan anak dulu dengan yang sekarang? Apakah sekarang lebih ketat atau lebih bagaimana gitu?
7: Ya, yang paling penting adalah memang mengacu pada amanat Undang-Undang Perlindungan Anak. Amanat Undang-Undang Perlindungan Anak dibangun waktu itu dari tahun 2002 itu, sempat beberapa direvisi terakhir tahun berapa ya, 2015 kalau tidak salah ya. Tapi intinya itu yang harus dipegang teguh. Nah, implementasinya di lapangan itu yang harus selalu dikampanyekan. Dan tanggung jawab melindungi anak bukan hanya pemerintah, bukan hanya lembaga negara, bukan hanya kepolisian dan sebagainya, tapi juga warga, masyarakat semua.
8: Itu stakeholder-nya begitu ya?
7: Iya, ya. Jadi ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung.
8: Ya.
7: Perlu merapatkan barisan bersama-sama pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga-lembaga yang lain. Lembaga pendidikan, lembaga agama, semua menjunjung tinggi bahwa anak-anak sudah mempunyai hak dasar. Ada 4 hak dasar anak, hak hidup. Kemudian kedua adalah hak tumbuh dan berkembang, termasuk mendapat pendidikan, mengembangkan potensinya, bakat-bakatnya, dan sebagainya. Ketiga adalah hak perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, atau diskriminasi. Dan keempat adalah hak berpartisipasi atau didengar pendapatnya. Jadi anak-anak juga perlu didengar pendapatnya mengenai aktivitasnya hari ini maupun masa depannya. Gitu. Jadi makanya kemudian kami tahun 2000 merintis adanya Kongres Anak Indonesia. Waktu selalu dilakukan kongres, tapi kemudian pemerintah mengembangkan setelah adanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintah membuat forum anak. Jadi ada forum anak daerah, ada forum anak secara nasional. Tapi intinya semacam apa ya, suara anak. Misalnya sekarang ini suara anak terhadap apa tayangan-tayangan televisi, mungkin perlindungan anak dari apa pengaruh-pengaruh gadget dan sebagainya, eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua atau sekolah yang terlalu mendiskriminasi anak dan sebagainya itu disuarakan melalui forum anak yang selalu diselenggarakan secara teratur oleh pemerintah melalui forum anak.
8: Kasih tahu, dunia berubah, termasuk bagaimana sekarang anak hidup ya.
7: Iya, iya.
8: Mana yang lebih sulit, ya dahulu atau sekarang? Lebih complicated mana?
7: Ya, memang complicated sekarang, iya. Tetapi itu tadi, yang penting selalu ada batas-batasnya. Jadi sekarang ini, dulu waktu ada televisi, kan orang, wah bingung kok bingung, sekarang. Iya, iya. Sebelum ada televisi, bagaimana anak selalu mendengar orang tua. Tapi ada televisi, ada radio, wah ada pengaruh-pengaruh juga kan.
8: Iya, iya, iya.
7: Nah, orang tua juga agak bingung gitu. Sekarang lebih complicated lagi kan, dunia media sosial sekarang. Iya, iya. Di berapa detik sudah ada informasi masuk dan sebagainya. Jadi kalau orang tua sekarang bukan zamannya lagi orang tua menuntut anak jadi penurut, justru akhirnya frustrasi. Jadi kalau dulu kan menurut ya sudah nggak ada pembanding yang lain kan. Tapi kalau sekarang harus gini, harus begini, anak yang mikir loh, menurut ini informasi nggak begitu kok. Jadi pengalaman anak juga lebih luas gitu.
8: Yeah.
7: Jadi sekarang yang paling penting adalah menuntut anak atau mengajarkan anak untuk mandiri, percaya diri, tapi mampu bekerja sama.
8: Oke.
7: Jadi dengan bekerja sama, jadi kalau misalnya di dalam keluarga menerapkan apa disiplin dan sebagainya, itu tidak dengan cara kamu harus begini dan sebagainya. Jadi orang tua tidak memosisikan sebagai bos atau komandan yang main perintah, tapi memosisikan sebagai sahabat anak. Jadi sebagai teman anak, ya berdiskusi, ya ngobrol bersama. Mengenai nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, sopan santun dan sebagainya. Jadi jangan sampai kamu harus nurut.
8: Gak bisa lagi.
7: Tapi ya, dan lihat loh, apa kok orang tua caranya main perintah, main paksa, padahal anak sudah mengenal ada hak anak untuk didengar suaranya juga gitu.
8: Kasih tahu, dengar sekarang anak-anak banyak kena anxiety ya, mental illness gitu, stress.
7: Ya. Nah, itu kunci utama adalah tadi. Kami tahun 2018 mencanangkan suatu Gernas Sasana, gerakan nasional Saya Sahabat Anak.
8: Oh.
7: Waktu itu kami mohon, ini pertanyaan juga waktu itu Pak Presiden Jokowi zaman itu panggil saya dan tanya, kenapa anak zaman now kok banyak yang kecanduan gadget?
8: Ya,
7: ya,

0: diarahkan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional waktu itu. Nah, ternyata dalam sekitar 4 jam, sekitar 900-an anak-anak bermain, ada gobak sodor, ada engklek, ada main egrang, ada lompat tali, kejar-kejaran, itu senang sekali dan lupa pada gadgetnya. Ya karena presiden dan 4 menteri itu juga ikut bermain bersama. Gitu. Jadi intinya apa? Kalau dibiasakan juga ada dialog, ada rapat keluarga, walaupun namanya ngobrol, ngobrol bareng atau ngobras misalnya, itu intinya adalah bagaimana mendengar suara anak dan anak merasa dihargai. Tapi itu dengan contoh keteladanan dari orang tua gitu.
1: Jadi kita harus menjadikan anak itu sebagai sahabat.
0: Iya, intinya adalah itu.
1: Kasih tau, udah pernah negara Australia melarang anak-anak di bawah 16 tahun untuk menggunakan sosial media.
0: Ya.
1: Gimana komentar kasih itu?
0: Iya, makanya tergantung dari tradisi dan keadaan masing-masing negara ya.
1: Iya, iya.
0: Artinya kalau memang sudah terlalu parah, terlalu berbahaya,
1: ya,
0: makanya memang perlu ada suatu tindakan yang tegas. Tetapi harus ada alternatif penggantinya yang tidak kalah mengasyikkan dan disukai oleh anak-anak.
1: Kalau tidak, stres deh.
0: Betul, ya sama tadi. Begitu anak bermain bersama presidennya aja lompat-lompat, presidennya lompat tali, naik egrang dan sebagainya, menteri-menteri juga. Oh, anak-anak juga banyak sekali sangat ceria begitu.
1: Wah, semoga ini didengerin ya.
0: Akhirnya kami ajak setelah menteri, gubernur waktu itu gubernur Jawa Barat dan gubernur NTB kami populer gitu. Setelah itu apa bupati, wali kota, lalu camat, lurah, RT, RW, akhirnya ayah dan ibu sahabat anak.
1: Mungkinkah ini dijadikan gernas lagi?
0: Iya, memang kita sedang merencanakan untuk menggelorakan kembali, apalagi kalau nanti bersama dengan seorang tokoh yang luar biasa yaitu Mas Helmiah ya bersama-sama.
1: Jadi saya pikir ya, kita lihat Pak Prabowo concernnya terhadap anak, karena akan jadi aset untuk 2045 tuh ya, dengan gerakan bergizi gratis, walaupun aplikasinya masih banyak dikritisi. Beliau bikin sekolah rakyat, berikan lagi, apalagi saya pikir ini semuanya gerakan-gerakan dalam rangka untuk mendapatkan SDM unggul ya, yang berasal dari anak-anak sekarang. Begitu,
0: Saya juga melihat itu semua. Jadi intinya memang apa yang sudah dilakukan ya perlu didukung. Kalau melihat MBG ya mohon bisa dikritisi pelaksanaannya.
1: Betul, bukan idenya
0: juga. Bukan idenya, idenya sih sangat bagus ya. Tapi pelaksanaannya jangan sampai coba-coba, jangan sampai ada penyimpangan dan sebagainya.
1: Itu aja yang kita kritisi. Kita akan kritisi dan keras. Ngomong-ngomong, pernah ditawarin jadi menteri masalah perlindungan anak kita? Kan udah teruji nih.
0: Ya memang ya saya 3 kali ya ditawarin. Dari 3 presiden. Tapi intinya saya tetap memegang teguh amanat Pak Kasur.
1: Masya
0: yaitu
1: Allah.
0: Untuk tetap kembali ke dunia anak-anak, tetap konsisten di dunia anak-anak. Sehingga akhirnya ya mohon maaf bukan bidang saya dan mungkin bukan bakat saya jadi menteri. Biarlah jadi istilahnya tukang momong anak saja. Dan buat saya juga suatu hal yang sangat apa membahagiakan saya. Saya tetap juga dekat dengan keluarga, saya tetap juga bisa mengatur kehidupan saya secara lebih teratur dan sebagainya.
1: Punya anak berapa kasih tahu?
0: Saya 4 anak.
1: Ada cucu?
0: Dan cucu juga baru 4.
1: Keren. Kasih tahu, dalam kasih tahu kan suka tampil ya dalam kasus-kasus yang melibatkan apa, ada isu tentang perlindungan anak ya, banyak sekali. Dari sekian kasus itu, yang mana yang paling berat atau paling berkesan untuk seorang Seto Mulyadi?
0: Ya, sebetulnya ada satu kasus, yaitu mungkin ingat kasus Pak Sambo dulu.
1: Nah, tiba-tiba Kak Seto masuk ya,
0: Jadi waktu itu kan sedang ada konferensi pers karena penahanan Pak Sambo dan istri beliau Nah, kemudian suatu saat saya sedang ada laporan ke Mabes Polri, saya sedang lewat, tiba-tiba beberapa wartawan datang menanyakan kepada saya, Kak Seto, ini kan istri Pak Sambo ini masih punya bayi, nah, tapi beliau juga ditahan ini. Ini gimana nih, bayinya gimana? Nah, sepintas saya, pengalaman saya 2 kali sebelumnya, dan ada 2, yaitu ada seorang tukang sayur dan 1 pembantu rumah tangga yang

0: dari kalangan tidak mampu yang juga mengalami kasus macam itu yang harus ditahan, tetapi masih punya bayi. Nah, bagaimana? Nah, juga amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak di mana kami ikut terlibat menyusun undang-undang itu, bahwa anak-anak harus selalu dihargai nomor satu dulu. Dilihat kepentingan terbaik bagi anak. Jadi kalau sampai ada orang yang mungkin terpidana, tetapi ini ada anak yang harus dirawat oleh orang tuanya ini, ibunya ini khususnya, maka nah, pengalaman saya waktu itu, antara sementara tahanan rumah, sampai bayinya bisa dipindahkan ke orang lain, baru kemudian ditahan, tapi dengan pengawasan ketat sehingga tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, atau ya di dalam tahanan disediakan tempat khusus untuk bayi, sehingga kehidupan anak tetap terpelihara dengan baik. Nah, waktu itu saya berikan analogi seperti itu. Sebelumnya juga saya pernah juga...
1: Dan waktu itu cukup kontroversial itu ya?
0: Iya, iya.
1: Ya. Karena kasus sangat besar.
0: Iya. Ya, nah, okay. Saya waktu itu hanya mengatakan bahwa sesuai dengan amanat aturan undang-undang, antara dua. Jadi anak harus diperhatikan juga, begitu. Ya. Jadi anak atau dibawa ke tempat tahanan, tapi harus ada tempat khusus, begitu.
1: Iya.
0: Tapi besok pagi yang muncul beritanya yang viral, menurut Kak Seto, istri Sambo tidak usah ditahan. Wah, langsung saya habis dihujat.
1: Seperti uya-uya ya.
0: Iya. Membela anak jenderal, membela anak orang kaya dan sebagainya. Padahal dua kasus yang sebenarnya di kalangan apa ya kaum du'afa lah, yang tidak menjadi berita karena tidak menarik dan sebagainya. Jadi ya sudah, artinya itulah apa ya, ya dedikasi pengabdian saya di dunia anak-anak, saya selalu arahkan untuk hal-hal yang positif untuk anak, tapi kalau sementara ada orang salah paham dan sebagainya,
1: risiko.
0: Ya, risikonya, tapi itulah risiko dari perjuangan dan idealisme. Kalau saya kemudian gara-gara itu saya ngambek, saya lalu stop, gak, ini ya sudah berarti saya tidak konsisten dengan pengabdian saya untuk anak-anak Indonesia gitu.
1: Sebelumnya ada kasus yang mana nih?
0: Ya, mungkin yang paling itu ini ya, beberapa kasus ada saja. Misalnya misalnya
1: zaman Arumi Bachsin, Kak Seto juga turun ya?
0: Iya, iya.
1: Oke.
0: Iya, waktu itu kan apa ya? Ya saya karena waktu itu ya mohon maaf Kak, Mbak Arumi juga lari ke rumah waktu itu juga mengadukan itu, tapi ya itu saya sempat juga dimarahin sama keluarganya dan sebagainya. Nah, itulah resiko dari apa ya, pengabdian yang murni pada dunia anak-anak selalu ada. Kadang-kadang juga kalau ada perebutan hak asuh antara bapak ibunya, manakala saya melihat memeriksa anak, waktu saya ajak wawancara anak memilih, enggak, saya mau ikut mama misalnya gitu. Nah, saya sampaikan itu di pengadilan. Menurut penelitian kami, observasi kami dan juga wawancara kami, ya anak pada dasarnya ingin melihat, memilih sama ibunya. Wah, akhirnya bapaknya atau keluarga bapaknya menghujat saya juga akhirnya. Ya, itulah resiko dari pengabdian ya istilah saya.
1: Masih berhubungan dengan Arumi?
0: Apa?
1: Masih berhubungan dengan Arumi?
0: Saya kira sudah enggak, beliau kan sudah jadi
1: ibu. Oh iya, dan sekarang hebat ya, luar biasa.
0: Ibu wakil gubernur
1: saya pernah wawancarin beliau, pintar sekali. Jadi enggak kebayang dulu pernah punya cerita seperti itu. Sopan ya, dan sangat bisa, sangat pantas lah menjadi ibu wakil gubernur ya.
0: Betul.
1: Okay. Dulu zaman Ari Hanggara Kak Seto belum ya?
0: Ari Hanggara sudah mulai juga,
1: tapi belum juga sebagai pengurus kita. Gitu.
0: Belum.
1: Oke, itu juga kasus ya, melibatkan anak yang sangat lalu populer. Yang jadi
0: kasus,
1: film ya?
0: Yang juga kasus lama yang di Bali waktu itu, Angeline yang kasus.
1: Oh, Angeline, ya. Itu yang juga dikurung itu ya?
0: Yang
1: di kandang ayam segala macam.
0: Ya,
1: Oh, itu kasus itu juga.
0: Iya, juga ikut aktif juga pernah itu. Iya.
1: Luar biasa kasus itu.
0: Tapi intinya kan saya sudah usia senja ya, udah 47 ya. Nah, sudah saatnya saya mundur tahun depan. Saya harap ada orang yang mau menggantikan sebagai ketua LPAI yang saya pegang dari tahun 98 ya. Dan sekaligus juga dalam rangka itu, saya ingin mengenang 55 tahun yang lalu waktu Pak Kasur menyerahkan itu. Nah, saya dengan cara membuat film. Itu. Ya, film yang sudah kami buat judulnya Sahabat Anak. Jadi kami ingin mengamankan, ayo tokoh-tokoh muda, jadilah sahabat anak. Berjuanglah juga untuk memperjuangkan pemenuhan hak anak di tanah air ini yang masih banyak pelanggarannya, masih banyak kekerasan terhadap anak, kejahatan seksual terhadap anak dan sebagainya. Gila, ya? Dan dibutuhkan tokoh-tokoh muda yang berani lebih lantang bersuara dan juga bukan hanya di Jakarta tapi di seluruh pelosok tanah air. Karena sekarang ini LPAI ada di 28 provinsi. Dan 29 satu lagi, kemudian di sekitar 78 kabupaten kota. Nah, intinya itu semua apa, sosial, tidak ada yang digaji.
1: Sudah ada calon yang bisa menggantikan kas itu?
0: Ya, beberapa sudah ya, termasuk yang di daerah. Seperti yang periode ini saja, kalau dulu kebanyakan pengurusnya orang Jakarta, kalau sekarang misalnya sekjennya itu dari Bali, ketua LPA Bali, bendaranya ketua LPA Jambi, wakil ketuanya juga ada ketua LPAI Jawa Tengah, kemudian dari Sumatera Barat juga begitu. Jadi intinya semua tokoh-tokoh muda dari berbagai provinsi ini aktif untuk bisa memimpin lembaga perlindungan anak Indonesia ini.
1: Kasih tuh boleh nanya, ini kan bukan lembaga pemerintah kan?
0: Sama sekali bukan.
1: Ya, jadi saya cuma pengen tanya, dapat dana dari mana? Kan tidak murah untuk mengoperate lembaga perlindungan anak dengan tugas yang demikian luar biasa.
0: Memang di awalnya memang semua dari kantong pribadi, makanya saya sempat juga minta izin istri saya menjual mobil, menjual villa dan sebagainya ya untuk membiayai ini gitu. Tapi kemudian beberapa daerah juga sudah didukung juga oleh Pemda. Jadi misalnya sekretariatnya dijamin disediakan oleh beberapa Pemda dari waktu itu dari Dinas Sosial. Kami dulu juga sekretariatnya kan di Pasar Rebo itu di kantornya Kementerian Sosial juga dan sudah sempat juga kami bertempat di Kemensos sendiri di Jalan Salemba Raya 10-12 itu. Jadi sempat juga satu kantor dengan Ibu Menteri juga, tapi sekarang dipindahkan milik juga Kemensos di Jalan Tanah Abang itu ada juga di tempat di situ. Jadi intinya dari tempatnya kami dibantu oleh Pemda.
1: Tempat kalau operasional lah ada CSR atau apa atau donasi?
0: Ya, kadang-kadang juga ada dari beberapa lembaga ya. Misalnya nanti ada dari Bayan Group ya.
1: Bayan Group.
0: Itu akan membuat mining, Bayan for Charity ya. Bayan for Charity Run, jadi lari bulan November nanti kalau tidak salah 9 November. Nah, dana yang terkumpul itu juga akan disumbangkan melalui LPAI untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak misalnya.
1: Kasato, ini ya salah satu yang membuat kita prihatin adalah banyaknya orang-orang yang mesti mendidik anak-anak kemudian menjadi predator ya. Predator seks gitu melakukannya terhadap anak-anak didikannya yang membuat ada masyarakat itu trauma dan apa. Solusinya seperti apa nih Kak Seto ya? Supaya ini tidak terjadi lagi.
0: Ya, makanya kami ibaratnya prinsip melindungi anak perlu orang sekampung. Akhirnya kami juga kalau ada apa-apa orang misalnya kan ada dalam amanat undang-undang perlindungan anak, siapapun yang mengetahui ada kekerasan terhadap anak diam saja, tidak berusaha menolong atau minimal melapor, itu kan bisa juga terkena sanksi pidana. Nah, tapi
1: ini adalah undang-undang.
0: Iya, amanat undang-undang itu. Tapi kalau misalnya tetangga, wah melihat ini, mau melapor kemana? Ke polisi takut nanti. Kalau LPAI, wah jauh kantornya. Ke KPAI juga jauh atau di mana kantornya agak bingung kan. Akhirnya kami tahun 2011 mencanangkan Sparta.
1: Apa itu?
0: Yaitu seksi perlindungan anak di tingkat rukun tetangga.
1: Oke.
0: Nah, kami mulai dari RT kami sendiri waktu itu di daerah Lebak Bulus ya. Lebak Bulus tapi di wilayahnya Tangsel itu. Akhirnya dapat rekor muli RT pertama yang sudah membentuk Sparta. Akhirnya kami usulkan ke Ibu Wali Kota, waktu itu Ibu Airin, Wali Kota Tangsel. Nah, akhirnya Tangsel membentuk seluruh RT-RT-nya dilengkapi dengan seksi perlindungan anak tadi.
1: Itu banyak mengurangi?
0: Kenapa?
1: Banyak mengurangi kekerasan.
0: Ya, itu rumah artinya sangat peduli dan selalu mengingatkan, mengkampanyekan, okay, ibu, bapak, jangan main apa, main pukul, main ini dan sebagainya, okay, itu akan terkena sanksi dan jadi mengingatkan begitu. Hmm. Akhirnya Tangsel dapat rekor MURI kota pertama di Indonesia yang seluruh RT-nya sudah dilengkapi dengan Sparta. Lalu menyusul waktu itu Banyuwangi, lalu Bengkulu Utara, lalu Bekasi, dan terakhir di Bitung di Sulawesi Utara. Hmm. Nah, masih terus dikampanyekan ke berbagai kabupaten dan kota lain supaya apa ya itu tadi, supaya warga bukan hanya menunggu sampai ada kekerasan, tapi mengingatkan,
1: preventif,
0: kumpul preventifnya perlu dilakukan. Nah, ini sebagai salah satu upaya untuk menggerakkan masyarakat dengan cara yang lebih mudah. Karena lembaga yang paling dekat dengan warga ya itu RT dan RW. Tapi kadang-kadang kan RT namanya rukun tetangga, tapi sering tidak saling peduli, saling mereka sibuk dengan gadgetnya, akhirnya mendekatkan yang jauh, tapi justru menjauhkan yang dekat akhirnya. Nah, ini yang selalu kita ingatkan, supaya perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Gitu.
1: Wow, luar biasa, Kak Seto. Kak Seto, ada nggak? Kalau Kak Seto misalnya dipanggil Pak Prabowo, Kak Seto silakan minta apa saja. Ya, dalam rangka untuk perlindungan anak, Kak Seto mau mengusulkan apa?
0: Iya, intinya adalah membantu dengan terbentuknya tadi Sparta tadi. Jadi betul-betul melembagakan tadi RT, tapi betul-betul kesadaran masyarakat. Tapi mungkin tadi ada semacam keterlibatan dari Pemdanya sendiri. Karena kadang-kadang kami kenapa di Tangsel waktu itu, ya kami langsung sampaikan kepada
1: Bu Airin,
0: Ibu Airin. Waktu itu juga di Bengkulu Utara, juga pas lagi kasus, ada kasus Yuyun waktu itu juga. Itu juga kami segera jadikan momentum untuk membentuk itu. Nah, mungkin kami juga akan menghadap Pak Gubernur Jakarta, supaya nanti siapa tahu Jakarta dapat rekor MURI provinsi pertama yang seluruh RT-nya juga sudah dilengkapi dengan Sparta. Sehingga intinya bukan menunggu sampai ada kejadian, tapi ya itu aktif, ya betul, berperan aktif, jemput bola lah istilahnya. Gitu.
1: Boleh komentar tentang apa yang dilakukan oleh KDM dengan sekolah baraknya, ya kan? Apa kemudian melakukan berbagai hal gitu yang agak kontroversial ya, tentang berbagai hal. Kak Seto kalau misalnya sempat di-quit atau ikut terlibat dalam sekolah barak ya?
0: Iya, artinya pada waktu ada kasus itu, saya segera terpanggil dan saya langsung meminta izin untuk boleh melihat langsung.
1: Masuk ke dalam?
0: Iya. Nah, saya memang melihat langsung kegiatan anak-anak di sana. Lalu saya tanya satu persatu, kalian seneng nggak? Seneng, seneng banget. Jadi intinya memang apa ya, anak-anak merasa dapat suatu kesempatan untuk bisa menjadi dirinya, karena juga dihargai potensi masing-masing. Kemudian juga semuanya diatur, bangun pagi, seperti yang sekarang dikampanyekan 7 kebiasaan anak Indonesia sehat itu, ya dilaksanakan di situ, begitu. Jadi apa yang salah dari barak militer ini gitu. Artinya bahwa yang paling penting adalah pemenuhan hak anak betul-betul dipenuhi. Dan itu bukan sebagai apa ya, hukuman atau apa, tapi justru kesempatan untuk tampil. Bahkan kemudian ada satu anak yang dimunculkan di salah satu program televisi, itu juga sampai menyatakan juga di depan teman-teman yang lain, wah saya bangga sekali saya di situ, begitu. Jadi memang kemudian di beberapa daerah ditiru dengan nama lain ya, tapi apapun juga intinya adalah semua dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan untuk eksploitasi, bukan untuk cari nama, bukan untuk apa, tidak gitu. Jadi sejauh itu dilakukan ya sesuai amanat undang-undang perlindungan anak gitu.
1: Jadi anak-anak mari kita jadikan sahabat, diberikan kesempatan juga untuk bertumbuh.
0: Ya, betul.
1: Itu yang paling penting, dan saya pikir pendidikan karakter adalah yang juga sangat kita butuhkan.
0: Ya, kan kita juga punya karakter profil pelajar Pancasila kan, yang itu harus digaungkan. Ada 6. Pertama apa? Akhlak mulia. Itu yang mohon diteladankan juga oleh para pejabat, para tokoh, para guru dan sebagainya, dan orang tua. Kedua adalah kebinekaan global, menghargai perbedaan.
1: Perbedaan, ya.
0: Jadi semua anak hebat, semua anak unik, otentik dan tidak terbandingkan. Jangan sampai nanti anak nyanyi Wongkong ini kok dibanding-banding ke. Anak kecewa nanti ya. Kebinekaan global. Ketiga apa? Gotong royong. Okay. Itu karakter yang dibangun ya. Selalu kerjasama, selalu kerjasama. Kan filsafat kita bangsa Indonesia terkenal gotong royongnya. Lalu keempat apa? Mandiri. Jadi anak juga harus pede, percaya diri bahwa kalian itu hebat. Gak usah sama dengan yang jenius kan, bukannya Einstein, bisa Pablo Picasso, bisa Mozart, bisa Ronaldo, bisa Beethoven atau apa Michael Jackson dan sebagainya. Nah, jadi mandiri, kemandirian. Lalu kelima adalah kreatif. Jadi kreativitas juga harus digali. Ya, otak kanannya dirangsang. Dan terakhir keenam, kritis. Jadi anak juga berani mengkritisi apa yang keliru, termasuk mengkritisi diri sendiri kalau salah gitu. Dengan demikian karakter profil pelajar Pancasila ini harus betul-betul diterapkan, tapi juga dengan dimulai dari para pendidik itu sendiri.
1: Termasuk gitu, kritis kepada orang tua ya. Makanya orang tua jangan marah kalau dikritisi oleh anak-anak, bisa saja kita salah.
0: Betul. Saya pernah tanya apa yang salah dari ayah. Anak-anak juga loh, aku seneng ayah gini-gini-gini nih. Tapi satu anak itu, tapi apa? Ayah terlalu sibuk, gak ada waktu buat kami-kami. Waduh, oke. Jadi jangan hanya membela hak anak orang lain, anak sendiri perhatiin. Saya bilang minta maaf gitu. Jadi itu suara anak yang juga harus didengar gitu.
1: Baik, hampir satu jam kita bicara. Saya percaya ini bermanfaat ya.
0: Amin, amin.
1: Jangan lupa ya, saya selalu ingat lagunya Jude Benson, I believe the future, are the children, are the future gitu. Jadi teach them well. Jadi anak-anak adalah masa depan bangsa, oleh karena itu ajarlah mereka dengan baik-baik. Terima kasih Kak Seto. Tetap sehat. Terima kasih
0: Mas Helmi.
1: Tetap bisa parkur.
0: Siap.
1: Iri saya. Jadi itulah apa obrolan saya dengan seorang tokoh yang wow. Saya kenal udah lama sekali. Sejak saya jadi penonton TVRI sampai akhirnya saya memimpin TVRI. Kak Seto tetap di situ ya. Terima kasih atas nama bangsa Indonesia kepada Kak Seto yang selalu mengawal perlindungan anak dan pertumbuhan anak di Indonesia. Ya, kita jumpa dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternal siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekahke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
4: Serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian bersama Ustadz Mas'ud Izzul Mujahid dengan tema Sifat Ta'ifah Mansurah. Kajian ini diambil dari kajian Ahad Pagi Irmas di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa nastahdih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudrilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kita pagi ini kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama dalam rangka tawasaw bilhaq dan tawasaw bisabar. Mudah-mudahan duduknya kita semuanya dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapapun yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan dan kemauan untuk terus istiqomah menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian, di kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait bagaimana Ta'ifah Al-Mansurah memandang dan melihat berbagai macam peristiwa yang terjadi di sekitarnya, terutama terkait masalah geopolitik. Bagaimana Ta'ifah Al-Mansurah menilai dan bersikap atas berbagai macam kejadian yang terkait dengan politik-politik global. Ini sangat penting sekali jemaah sekalian, karena ternyata dalam agama kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan untuk peduli dan perhatian terhadap geopolitik yang berkembang. Walaupun tidak begitu ada kaitannya dengan kita umat Islam yang jauh di pelosok sini. Misalkan perang yang terjadi antara Iran, Amerika, dan Israel hari ini, seharusnya seorang muslim tidak boleh abai dan tidak boleh cuek sebenarnya. Karena apapun yang terjadi dalam perseteruan global dan konflik global itu pasti akan berefek pada lokal. Anda rasakan aja lah sekarang ya, plastik udah naik, BBM tidak bersubsidi juga naik ya. Lama-kelamaan BBM yang bersubsidi langka ya. Nah, singkat cerita aja mas kalian, ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Yang kita lihat juga akhirnya hari ini narasi terkait masalah Iran dan Syiah itu berkembang di tengah masyarakat kita. Jangankan orang-orang awam, para kiai dan para ustadz saja, sebagian di antara para kiai dan para ustadz saja akhirnya melakukan ya semacam liberalisasi dalam urusan seperti ini. Apa namanya? Meyakini kebenaran Syiah itu sendiri. Bahkan tidak jarang di antara mereka memakai berbagai macam hadis untuk membenarkan Syiah dan juga Iran. Baik, di sini saya akan berbicara bagaimana kita memandang politik global dalam kacamata seorang Ta'ifah Al-Mansurah. Yang pertama, saya ingin sampaikan jamaah sekalian, bicara geopolitik ataupun politik global itu telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Romawi, sebuah imperium besar pada zaman dulu yang akidahnya atau agamanya adalah Nasrani, berperang melawan imperium Persia yang saat itu akidah atau agamanya adalah Majusi, maka kaum muslimin yang jumlahnya belum sampai 200 di kota Makkah pada saat itu sudah bertanya tentang Nabi dan sudah menyaksikan mendiskusikan peperangan ini. Akhirnya terjadilah semacam jago-jagoan ya. Kamu jagonya siapa, saya jagonya siapa. Kaum muslimin tentunya lebih menjagokan Romawi karena secara akidah jauh lebih dekat dibandingkan Persia. Sebaliknya, orang-orang musyrik Makkah lebih menjagokan Persia karena secara akidah kesyirikannya itu lebih dekat dengan orang-orang Persia, Majusi, dibandingkan dengan orang-orang Romawi. Nah, Muslim akhirnya karena kubu-kubuan dan jago-jagoan ini jemaah sekalian,
3: terjadi diskusi, terjadi perdebatan di pasar, kemudian di mata air, di Ka'bah dan sebagainya, kira-kira siapa yang menang? Dan ternyata dalam pertempuran global tersebut yang menang adalah awalnya Persia. Umat Islam saat itu sedih banget. Nah, kesedihan umat Islam ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan satu surat, yaitu surat Ar-Rum, surat yang ke-30 yang berbicara terkait Rum, Romawi. Ya, ghulibatir Rum, Romawi itu kalah dan sebentar lagi akan menang di beberapa waktu, di beberapa daerah. Dan pada saat kemenangan orang-orang Romawi, maka kaum muslimin akan merasakan kegembiraan. Jadi Anda bayangkan, Allah sampai menurunkan satu surat, dan surat itu dinamai dengan peristiwa tersebut, namanya surat Ar-Rum. Dibicarakan terkait masalah itu. Padahal kalau kita lihat apa dampak dari orang-orang Makkah, ya jauh sekali. Dan apa dampak dari dakwah, yang gak begitu terasa, tapi kedekatan ideologi itu membuat kaum muslimin melihat ini bagian daripada peperangan yang berpengaruh pada dakwah mereka serta agama mereka di masa akan datang. Baik, ini poin pertama yang saya sampaikan. Ternyata bicara geopolitik itu ada manfaatnya juga. Minimal kita bisa bersikap. Kalau kita cuek, yang terjadi nanti permasalahan-permasalahan sangat parah sekali. Baik, jamaah sekalian, prinsip seorang Thaif al-Mansurah, lihat berbagai macam masalah yang terjadi sekarang, maka mereka itu tidak langsung berkesimpulan, mereka akan mencoba mengembalikan kepada ulil amri. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bi. Kalau orang-orang munafik dan orang-orang yang jauh dari kebenaran, mereka punya sikap yang berbeda. Kalau mereka ini mendapatkan kabar tentang geopolitik, tentang politik, masalah keamanan dan ketakutan, agak ubi, mereka langsung share tanpa ada verifikasi dan validasi data. Ya, sementara orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau radduhu ila Allah wa ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Andaikan mereka kembalikan permasalahan tersebut kepada Rasul dan kepada ulil amri, la'alimahul ladhina yastambitunahu minhum, niscaya orang-orang yang punya kapasitas dalam mengambil sikap, dia akan mengambil sikap yang bijaksana sehingga menjadi panduan bagi masyarakat agar tidak terjadi kekacauan dalam berpikir dan juga tidak terjadi kekacauan serta kesatan dalam urusan agama. Nah, prinsipnya apa? Radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Mengembalikan kepada Rasul, kalau Rasul sudah wafat berarti apa? Mengembalikan kepada pakem-pakem syariat atau nilai-nilai syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengembalikan kepada ulil amri yang hidup pada saat itu. Siapa ulil amri? Para ulama mengatakan ulil amri itu ada dua jenis. Satu ulama, yang kedua umara, pemimpin dalam bidang politik dan pemimpin dalam bidang agama. Nah, artinya apa? Selain kita itu melihat dari sisi kacamata akidah dan nilai-nilai agama, kembalikan kepada pemimpin dalam urusan politik dan kembalikan kepada pemimpin dalam urusan agama. Nah, jemaah sekalian, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur-syukur sebenarnya ya pemimpin politik ya juga pemimpin agama sebagaimana konsep kekhilafan pada zaman dulu. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, sekarang siapa ulil amrinya? Ya, kalau sekarang, kalau dari sisi politik ya kita belum mendapatkan. Kalau Pak Wowo bagaimana? Saya merasa belum memenuhi. Kenapa? Ya kalau masalah kepribadiannya tanyakan Teddy, kan gitu masalahnya. Yang kemarin barusan merayakan ulang tahun di Paris ya dengan harga yang fantastis ya. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kalau Mas Gibran bagaimana? Oh, itu lebih dari jauh banget ya Mas kalian. Jadi dalam urusan ulil amri pemimpin politik hari ini itu kita enggak mendapatkannya. Maka ulil amri berikutnya harus menjadi patokan dan referensi kita saat menghadapi masalah-masalah seperti ini. Siapa? Ulama, para ulama. Dan ulama pun tidak sembarang, kata Ibnu Qayyim. Dalam urusan-urusan yang sifatnya realita, ulama tersebut setidaknya memenuhi dua syarat. Syarat pertama, dia itu harus paham nas-nas syar'i. Syarat yang kedua, dia harus paham realitas yang sebenarnya. Dia harus paham apa? Realitas yang sebenarnya. Dia harus memadukan fikhul waqi', fikih realitas, dengan fikhun nas, fikih terkait masalah nas yang berbicara nas yang ada kaitannya dengan realitas yang sedang dia hukumi. Ini namanya ulil amri. Ini poin kedua yang ingin saya sampaikan jemaah sekalian. Poin yang ketiga jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim seorang Thaif al-Mansura, ketika melihat berbagai macam masalah, yang dia lakukan bukan menonjolkan perasaan dan emosinya. Melihat urusan politik, geopolitik tidak bisa dengan emosional. Wah, paling berani melawan Amerika Serikat. Wah, terjadi bom di sini. Enggak. Seorang Muslim atau seorang Thaif al-Mansura melihat semua masalah dari kacamata logika dan data. Logika dan data. Ini poin pertama, bukan perasaan. Ya, soalnya kalau emosi atau emosional, perasaan, yang hilang pertama kali adalah akal. Kalau perasaan memuncak dan mendominasi, maka yang hilang dari seseorang adalah apa? Logika dia akan hilang. Nah, makanya seorang muslim apa? Lihat dulu dari logika, lihat dulu dari apa namanya? Dari berdasarkan data. Kadang berdasarkan data itu menyakitkan, ya. Dibandingkan dengan perasaan. Kehidupan kita itu seringkali rusak karena kita lebih mengedepankan perasaan daripada logika dan dalil-dalil yang ada. Di situ permasalahannya. Mau itu urusan nikah, urusan pembiayaan anak dan sebagainya, kalau perasaan lebih dominan, maka akal seorang muslim itu akan merosot. Nah, makanya harus ada verifikasi data dan dalil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya

jahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian itu mendapatkan berita dari orang-orang fasik, apalagi kafir. Fasik itu masih muslim, cuma dia itu banyak melakukan perbuatan dosa ya. Dari orang fasik, fatabayyanu, verifikasi dulu ya. Verifikasi dulu dan validasi dulu, benar enggak informasinya? Jangan-jangan AI. Karena hari ini AI itu persis sebagaimana fakta ya. Benar enggak kasusnya? Jangan-jangan ini sebenarnya enggak seperti itu. Itu namanya verifikasi dan validasi data. Jangan-jangan propaganda. Karena jemaah sekalian, apa yang dilihat di atas di permukaan ini tidak sebagaimana yang terjadi di bawah. Ya. Jadi akar di bawah itu yang di bawah air atau di bawah tanah, itu kadang tidak kita pahami. Yang kita lihat adalah hanya narasi. Yang kita lihat adalah apa namanya? Cerita, yang kita lihat adalah berita. Baik jemaah sekalian yang benar-benar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga yang harus kita pahami. Yang terakhir maksudnya dalam memandang realitas seperti ini adalah apa? Seorang ahlu sunnah wal jamaah atau ifal mansurah, dia harus membedakan mana perkara-perkara yang sifatnya qat'i atau perkara-perkara yang sifatnya sawabit baku, yang tidak boleh diubah dan tidak boleh ada ruang berbeda pendapat di dalamnya. Ya, ini ruang sifatnya qat'i. Dan dengan dia harus membedakan perkara-perkara qat'i dengan perkara-perkara yang sifatnya dzonniyat atau perkara-perkara yang di situ ada ruang untuk berbeda pendapat, ruang ijtihad. Saya gambarkan begini. Kalau perkara-perkara yang qat'i atau sawabit tidak boleh ada perbedaan. Berbeda di sini pasti salah satunya itu sesat, yang satunya benar. Contohnya apa? Sholat 5 waktu. Enggak boleh berbeda pendapat, kayaknya subuh enggak apa-apa deh kalau ditinggal. Atau ya itu perkara yang sudah qat'i. Ya, contohnya apa? Tadi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Ini. Al-Qur'an yang kita miliki sekarang adalah Al-Qur'an yang sempurna, lengkap, tidak ada satu huruf pun yang kurang dan tidak ada satu huruf pun yang mengalami penambahan sejak dari Allah sampai pada zaman kita sekarang. Ini qat'i namanya. Qat'inya apa? Mencintai para sahabat, memuliakan mereka itu wajib qat'i. Membenci mereka sifat kemunafikan. Kan dalam Al-Qur'an disebutkan. Dalam hadis juga disebutkan. Kemudian apalagi hadis-hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud dari Nabi itu adalah hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW yang harus kita terima. Ya, jangan sampai ada kecurigaan pada Bukhari, Muslim, Abu Daud dan sebagainya. Baik, itu namanya apa? Qat'i. Dipahami sampai sini? Nah, ada yang sifatnya dzanni. Nah, dzanni itu boleh berbeda pendapat di situ. Terutama urusan terkait masalah fikih, terkait masalah kesimpulan-kesimpulan politis yang kadang boleh diperdebatkan. Nah, dalam urusan ini, dalam urusan Timur Tengah, bagaimana cara kita melihat? Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, kita harus memisahkan mana urusan qat'i dalam urusan Timur Tengah, geopolitik Timur Tengah sekarang, dan mana urusan yang sifatnya dzanni. Yang qat'i contohnya apa? Satu, Amerika Israel itu adalah kelompok yang sangat jahat di dunia ini. Disebutkan dalam Al-Qur'an tentang kejahatan, maksudnya kejahatan mereka terhadap Allah dan kejahatan mereka terhadap kemanusiaan. Mereka adalah al-maghdubi alaihim dan walad dholin. Itu satu. Sementara terkait masalah Iran, ada ruang di mana kita harus sepakat tidak boleh berbeda pendapat, ada ruang di mana di situ kita boleh berbeda pendapat. Mana ruang Iran yang boleh kita perdebatkan, yang harus kita sepakati? Satu, Iran itu agamanya, agama atau pahamnya adalah Syiah Itsna Asyariyah Imamiyah Rafidah, atau mereka sebut dengan Ja'fariyah. Itu mereka sebutkan dalam kitab undang-undangnya. Ya, dalam undang-undangnya disebutkan itu bahwa Iran berpaham Syiah Ja'fariyah atau nama lainnya Imamiyah Itsna Asyariyah, bahasa lainnya adalah Rafidah. Nah, dalam urusan ini tidak ada perbedaannya, ada sesuatu yang kita yang harus kita sepakati. Di antaranya apa? Bahwa orang-orang Syiah secara umum oleh para ulama dibagi tiga. Ada yang disepakati kekafirannya, ada yang disepakati masih Islam cuma sesat, dan ada yang masih diperdebatkan kekafirannya. Ya. Yang disepakati kekafirannya adalah satu secara kelompok adalah Druziyah, Ismailiyah, Nusairiyah, itu kelompok-kelompok yang disebut Fatiniyah. Yang disepakati masih muslim cuma sesat itu adalah Zaidiyah. Kemudian yang diperdebatkan kekafirannya adalah Rafidah Imamiyah Itsna Asyariyah. Ya. Ini menjadi madhab resminya Iran.
Sebagian ulama besar itu mengkafirkan kelompok ini. Contohnya Imam Bukhari sampai mengatakan la ubali, sama saja sholat di belakang orang Yahudi atau sholat di belakang orang Nasrani dan sholat di belakang orang Yahudi ya apa Rafidi sama saja, sama-sama tidak sah. Latu kalu dzabihatuhum, sembelihan mereka tidak boleh dimakan dan wanita mereka tidak boleh dinikahi. Itu kata Imam, kata Imam Bukhari, demikian juga Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, demikian juga Imam Malik berpendapat bahwa Rafidi telah keluar dari Islam. Oke. Kemudian ada ulama yang mengatakan tidak bisa dikafirkan secara kelompok tapi dikafirkan secara individu tergantung keyakinan mereka. Karena ada orang-orang awam mereka tidak sebagaimana tokoh-tokoh tadi. Ya. Nah, dilihat kalau seandainya dia itu meyakini hal-hal yang kafir, maka dia itu adalah kafir. Ya, ini kita berbicara kafir secara teori ya, bukan dalam kafir secara muayyan atau individu. Kalau individu nanti si fulan, kalau udah sebut namanya nanti ada prosedurnya. Ya, namanya dawabi takfir muayyan, ada prosedur yang boleh langsung dikafirkan. Nah, jemaah sekalian, cuma para ulama sepakat beberapa keyakinan Syiah Rafidho itu keluar dari Islam, kufur. Contoh, mereka meyakin terkait masalah Al-Qur'an. Yaitu apa? Ada di antara mereka yang mengatakan Al-Qur'an itu tidak ada satu huruf pun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagian kelompok Rafidhah. Kelompok lain dari kalangan Rafidhah berpendapat Al-Qur'an itu benar 114 surat, tapi ada penambahan dan pengurangan dalam beberapa surat. Contohnya Al-Ahzab seharusnya panjang tapi dipendekkan karena terkait tentang orang-orang Bani Umayyah katanya ya. Menyinggung Bani Umayyah maka dipotong, diringkas dan sebagainya. Nah, ini satu dua ini para ulama mengatakan ini pemahaman kafir. Yang ketiga adalah apa? Di bagian di sebagian orang-orang Syiah Rafidhah, mereka ini meyakini 114 surat itu benar dan tidak ada penambahan dan pengurangan dalam Al-Qur'an. Mereka meyakini, cuma dalam menafsirkannya mereka pakai metodologinya Imamiyah. Saya berikan contoh begini. Sama-sama ayat tapi cara beda kesimpulan hukumnya. Misalkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cerita tentang Nabi Musa yang meminta Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintah kalian untuk menyembelih sapi betina untuk membuktikan siapa yang membunuh si fulan. Nah, antad bahu bakor sembelihlah sapi betina. Baik kita sapi betina ya hewan yang berkaki empat itu. Ya. Nah, dalam tafsir orang-orang Syiah Rafidhi, sapi betina di sini maksudnya adalah Aisyah atau Hafsah. Dua-duanya istri Nabi, putrinya Abu Bakar dan putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi mereka meyakini 114 surat, 6666 ayat. Cuma dalam memahaminya pakai metodologi Imamiyah. Di situ problemnya aja mas kalian. Contohnya lagi adalah apa? Allah berfirman, walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasula. Kami telah mengutus di setiap umat itu seorang nabi, seorang rasul. Apa dakwah para nabi? Ani'budullah wajtanibut tagut. Mereka mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi tagut. Bagi kita tagut ya definisi macam-macam ya. Satu itu syaitan, yang kedua itu kahin, bisa apa namanya? Paranormal, paranormal dukun ya. Kemudian bisa juga al-hakim bi ghairi ma anzalallah, penguasa atau pemimpin yang tidak mau berhukum kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, itu disebut tagut juga. Kemudian apa lagi? Orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan penguasa tapi tidak mau berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Di sini disebutkan al-jin wasyayatin, yaitu jin dan setan. Itu mana tagut menurut kita berdasarkan dalil dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Tapi dalam kacamata orang Syiah, walaupun mereka meyakini ini benar ayatnya, at-tagut di sini siapa? Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar. Ini ngeri sekali jemaah sekalian. Ya. Nah, inilah namanya apa? Pemahaman Syiah terhadap Al-Qur'an. Jadi, para ulama mengatakan satu dan dua itu pemahaman yang keluar dari Islam. Yang ketiga itu bisa keluar dari Islam. Ya, karena sama dengan mengkafirkan para sahabat, terutama sahabat-sahabat yang senior yang disebutkan keutamaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebutkan keutamaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Masalah muslim yang berdirah pada Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang perlu kita pahami bersama ya.
Jadi di Iran itu ada hal yang perlu disepakati terkait kesesatannya, dan ada yang perlu, yang boleh kita perdebatkan. Contohnya apa? Dukungan politik, menyatakan dukungan secara terus terang kepada Iran, itu urusan sifatnya ijtihadi. Silakan. Yang tidak menyatakan juga tidak salah, yang menyatakan juga tidak salah. Nah, dalam urusan ini menyatakan dukungan sifatnya politik tidak ada kaitannya dengan neraka maupun surga. Yang dukung dapat neraka atau dapat surga, yang tidak dukung dapat neraka, enggak. Enggak ada kaitannya dengan sesat atau benar. Yang ada adalah salah, keliru atau benar, itu aja. Tidak ada kaitan dengan dosa, tidak ada kaitan dengan sesat, tidak. Ini terkait masalah ijtihad. Asalkan sepakat dalam perkara-perkara yang disepakati tadi. Oke. Nah, sekarang kita masuk poin berikutnya. Gimana kita jemaah sekalian, kita tidak akan bisa memahami konflik ini tanpa melakukan profiling, memprofil kelompok yang bersengketa. Setidaknya ada empat ya. Satu, Amerika itu siapa? Udah jelas, cuma satu katanya, satu kata yang paling mewakili Amerika. Amerika dalam hal ini adalah pemerintah, kelompok yang sangat jahat dan bengis. Yang kedua, bagaimana Israel? Israel harus diusir dari tanah jajahan mereka, dan mereka kelompok yang bengis dan penjahat. Nah, yang bermasalah itu adalah ketika kita memprofiling siapa? Iran. Iran itu apa? Nah, ini banyak orang tidak begitu memahami. Jemaah sekalian, Iran itu sebuah negara agama yang dibangun atas metode wilayatul faqih. Ustaz, wilayatul faqih itu apa? Jadi begini, dulu orang-orang Syiah sistemnya selalu kerajaan sampai dinasti Pahlavi. Kemudian dikudeta atau direvolusi oleh rakyatnya, termasuk di dalamnya oleh orang-orang Syiah yang kemudian menguasai Iran. Jadi yang dulu melakukan revolusi itu bukan Khomeini seseorang, bukan Pak, cuma dia salah satu tokoh yang sangat diidolakan pada saat itu. Setelah direvolusi, maka pada saat itu Iran berubah menjadi sebuah negara republik yang sistem pemerintahannya hasil ijtihad politiknya Khomeini. Apa itu namanya? Sistem wilayatul faqih. Wilayatul faqih itu seperti apa, Ustaz? Jadi dia diagram begini ya, Mas. Kalau boleh saya sebenarnya udah buat ya. Segitiga yang paling atas, paling puncak, yang mengendalikan banyak hal, ini namanya Faqihul Akbar atau Mursyid. Yaitu semacam khalifah kalau bahasa sekarang ya. Nah, kemudian di bawah itu ada tiga komponen. Komponen pertama adalah garda revolusi, tentara garda revolusi, Failakul Kudus dan lain sebagainya. Kemudian komponen kedua namanya dewan revolusi, dewan pakar. Kemudian yang ketiga adalah media. Nah, di bawahnya baru kemudian jadi presiden itu bukan penguasa tertinggi. Presiden itu semacam dewan tanfidiyah, pelaksana bagi tadi struktur yang ada. Nah, jemaah sekalian, presiden pun dipilih atas penunjukan dari wilayatul faqih. Contoh, wilayatul faqih ataupun mursyid tadi memilih dari dewan pakar atau dari dewan militer dua orang. Ah, ini kayaknya layak sebagai presiden. Nah, kalian silakan cari cara ataupun semacam melakukan kampanye, mana di antara kalian ini yang menang maka dia akan layak menjadi presiden. Jadi sumber pemilihan awalnya itu dari mana? Hasil rekomendasi pada wilayatul faqih. Nah, nanti presiden itu baru kemudian membawahi kementerian-kementerian. Ada kementerian pertahanan yang disudah tentaranya juga, ada polisinya juga, kemudian ada kementerian perekonomian dan lain sebagainya. Itu di bawah presiden, tapi presiden bawah tiga garda revolusi. Garda revolusi itu di bawah kendali namanya wilayatul faqih ataupun mursyid a'la. Jadi Anda jangan membayangkan sesederhana Indonesia, enggak. Ya, ini hasil istimewa Khomeini. Kemudian jemaah sekalian, wilayatul faqih itu hari ini sudah melalui tiga orang. Yang pertama Khomeini, dia sudah meninggal. Yang kemarin tewas, sekarang dibom sama Amerika Serikat. Dan sekarang adalah mursyid yang ketiga. Siapa namanya? Yaitu Mujtaba Ali Khomeini, ya, putra daripada Khomeini. Baik jemaah sekalian, itu gambaran secara politik. Yang kedua jemaah sekalian, mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Secara ideologi tadi saya sampaikan sekilas saja. Dan Iran sebagai negara sekarang tidak pernah lepas dari kejahatan terhadap umat Islam. Saya mulai dari era Pahlavi sebagai cikal bakal Iran sekarang.
Mereka pernah menjajah sebuah negeri kaum muslimin yang namanya Ahwaz. Itu negeri Arab, berbahasa Arab, penduduknya hampir 100% Sunni kayak kita, yang dikaji Sahih Bukhari Muslim dan sebagainya, dan dijajah, dianeksasi oleh Iran, dan kemudian berubah menjadi sebuah provinsi, diubah sebagai sebuah provinsi oleh Iran, namanya Khuzestan. Muslim Arabnya dilarang berbahasa Arab, yang melawan, yang masih ada keinginan untuk menjadi sebuah negara, mereka dibunuh, dipenjara, digantung di tengah jalan. Itu ada banyak sekali video-videonya pada tahun dulu ya, saya masih simpan beberapa rekamannya. Nah kemudian jemaah sekalian, mereka dipaksa untuk mengikuti akidah Syiah, walaupun ada juga yang diberi kebebasan tapi dengan beberapa syarat-syarat yang ketat. Dan boleh dibilang Khuzestan ini semacam ATM-nya Amerika, karena sumber daya alamnya luar biasa, minyak dan energi. Nah ini mirip-mirip sebuah negara di dekat Cina namanya Turkistan. Tahun 1950-an dijajah oleh Cina, kemudian penduduknya yang mayoritas Uighur diusir, yang masih mencoba untuk berpikir merdeka mereka dipenjara, dibunuh, yang sisanya melarikan diri ke luar negeri sebagaimana ke Turki. Ya banyak ulama-ulama Uighur yang kemudian minta suaka di Turki. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Turkistan ini ganti nama menjadi apa? Xinjiang, dan menjadi salah satu provinsi yang terbesar miliknya Cina. Ini negeri kaya energi juga. Nah mirip-mirip lah jemaah sekalian. Jadi kalau Anda pernah marah kepada Cina karena Cina menganeksasi Turkistan kemudian mengubah menjadi Xinjiang, hal yang sama dilakukan oleh Iran menjajah Ahwaz kemudian merubahnya menjadi sebuah provinsi namanya apa tadi? Khuzestan. Yang kedua jemaah sekalian, Iran terlibat aktif dalam menjatuhkan rezim atau pemerintah Taliban ketika Taliban baru-baru berdiri pada saat itu. Karena Taliban menjadi pesaing berat bagi Iran, sebab Taliban saat itu betul-betul konsisten dengan syariat. Akhirnya apa? Iran kerjasama dengan Amerika untuk menjatuhkan Taliban. Yang hasilnya apa? Hasilnya Afghanistan tempatnya Taliban dijajah oleh Amerika selama 20 tahun. Dan berapa kaum muslim yang terbunuh? Disebutkan data 500 ribu lebih nyawa umat Islam Afghanistan tewas karena perang melawan Amerika Serikat. 500 ribu. Itu atas jasa Iran. Saddam Hussein tahun 1980 merupakan musuh bebuyutan Iran. Nah, kemudian Iran berhasil bekerja sama dengan Amerika Serikat dengan membuat laporan-laporan palsu bahwa Irak memiliki pengayaan uranium, yaitu apa? Nuklir. Dan kerjasama dengan Amerika untuk menjatuhkan Saddam Hussein. Bahkan saat itu banyak marja-marja Syiah di Irak memfatwakan wajibnya membantu tentara Amerika, ya, untuk melawan orang kafir yang bernama Saddam Hussein. Dan akhirnya apa? Saddam Hussein. Kemudian Irak dianeksasi oleh Amerika dan Iran, terjadi perlawanan dari kaum muslimin terutama Fidai, yaitu dulu kelompoknya Saddam Hussein. Berapa kaum muslimin yang terbunuh? Angkanya sama dengan di Afghanistan, 500 ribu nyawa umat Islam meninggal di Irak hasil kerjasama Iran dan Amerika Serikat. Itu kalau ini mah karena baru tahun 2000-an kejadian, artinya sudah ada sudah ada data-data video macam-macam ya. Kemudian jemaah sekalian, Yaman. Ya, saya mulai dari 2012 sampai 2024, Iran bekerja sama langsung dengan rezim Syiah Nusairiyah, mengirim tentaranya, mengirim milisinya, mengirim komandannya seperti Qasim Sulaiman jenderalnya, kemudian mengirim amunisi, mengirim macam-macam ya, untuk membunuh kaum muslimin di Suriah. Dan pada akhirnya rezim Bashar kalah. Sampai sekarang mereka masih dendam kepada kaum muslimin Suriah, makanya mereka sering menyelundupkan senjata dan lain sebagainya kepada milisi-milisi yang masih sel-sel tidur Syiah yang ada di mana? Yang ada di Suriah. Dan kemarin kan banyak penangkapan-penangkapan. Baik, apa yang hasilnya? 700 ribu nyawa umat Islam meninggal, 200 ribu hilang, kemudian 5 juta lebih rakyat Suriah harus hidup terlunta-lunta di kamp pengungsian. Siapa salah satu pelakunya? Iran. Sekarang dua negara yang paling unik,
yaitu Lebanon sama Yaman. Lebanon sama Yaman ini memang Amerika apa Iran tidak masuk. Tapi Iran menciptakan proksi. Iran menciptakan milisi di situ. Yang akhirnya mendikte dan mempengaruhi dua negara ini. Di Lebanon, Iran mengirim beberapa kadernya untuk kemudian membuat semacam komunitas di Lebanon. Berkembanglah awalnya namanya Hizbul Amal. Hizbul Amal ini pernah melakukan pembantaian terhadap muslimin Palestina kerjasama dengan Israel dalam peristiwa Shabran Shatila. Ya. Kemudian untuk menghapus wajah jahatnya, mereka merubah nama menjadi Hizbullah. Yang mereka bisa disebut negara dalam negara karena mereka itu mampu mendikte kebijakan negara. Ini bukan negara loh, bukan tentara resmi loh Hizbullah itu. Itu semacam milisi. Contohnya kalau di Indonesia ini adalah apa? Misalkan GRIP, pimpinannya siapa namanya? Si Hercules misalkan. Dia punya senjata, dia punya tank macam-macam. Nah, dia bukan TNI, bukan juga polisi ya Mas kalian. Ya, atau mungkin pemuda Pancasila misalkan. Jadi gambaran-gambaran seperti itu. Lebih bisa dipahami mungkin FPI itu punya senjata, punya pangkalan militer, punya rudal dan sebagainya. Gambaran Hizbullah itu begitu. Jadi negara gak bisa berbuat banyak karena di negara, dalam negara sendiri di pemerintahan juga ada orang-orang siahnya. Nah ini membuat mereka bingung dan membuat rakyat Lebanon itu marah sebenarnya. Rakyatnya marah kepada pemerintah, pemerintah gak bisa berbuat apa-apa. Yang sekarang menjadi alasan bagi Israel itu ngebom Lebanon. Alasannya apa? Mencari Hizbullah. Makanya sekarang itu banyak rakyat Lebanon itu turun jalan merobek bendera-bendera Hizbullah itu gara-gara kalian akhirnya rudal Israel sampai sini. Ini di mana namanya di Lebanon. Nah di Yaman lebih parah lagi. Iran mempersenjatai si Zaidiyah yaitu kelompok Houthi untuk apa? Melawan pemerintahan yang sah Ali Abdullah Soleh. Yang terjadi apa? Perang antara milisi dengan apa? Tentara pemerintahan resmi. Berapa nyawa kaum muslimin di sana hilang? Hampir 700, bahkan ada yang mengatakan 1 juta nyawa hilang dalam sepanjang sejarah peperangan tersebut sampai sekarang. Bisa dipahami sampai sini? Ini namanya profiling jamaah sekalian. Nah terus bagaimana Ustaz menyikapi ini semuanya? Sikapnya adalah begini, terima kasih Iran karena telah memerangi Israel dan membuat hati rakyat Palestina itu terobati. Tapi kami tidak pernah melupakan jejak-jejak jahat Anda, baik jejak jahat politik, ekonomi maupun militer, maupun jejak jahat ideologi yang ada dalam kitab-kitab yang Anda sucikan. Dan terima kasih Israel telah membuat orang-orang Suriah, Yaman, Lebanon, Afghanistan maupun

0: Perang ini gak ada kaitannya dengan Palestina. Tidak ada kaitannya dengan Al-Quds. Tidak ada kaitannya dengan kemerdekaan Palestina. Ini kaitannya dengan hegemoni politik, ekonomi, dan penguasaan sumber-sumber energi serta jalur suplai energi, terutama Selat Hormuz. Ya. Jadi itu yang mereka inginkan. Gak ada kaitannya dengan Palestina. Makanya kemarin dari 10 syarat, awalnya 5, dari 10 syarat yang diajukan oleh Iran untuk damai dengan Trump, tidak ada satu pun kaitan dengan Palestina, gak ada. Semuanya kaitan dengan ekonomi mereka. Gak ada kaitannya hentikan blokade, biarkan bantuan masuk, kemudian penarikan pasukan Israel dari Gaza dan lain sebagainya. Gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali. Ini perang murni kepentingan ekonomi. Makanya Anda jangan terlalu serius menyikapinya bahwa mereka perang untuk ekonomi kok. Kesalahan besar kaum muslimin, terutama para aktivis, ketika melihat perang yang selalu mengatasnamakan agama, apalagi dengan sikap heroik kami bersama Palestina, itu selalu dilihat dari kacamata ideologi, selalu dilihat dari kacamata perasaan, yang pada akhirnya itu membuat orang hidup dalam dunia fantasi. Jadi seakan-akan Amerika, Iran itu berperang melawan Israel untuk kepentingan Palestina, gak ada. Jemaah sekalian, Iran itu selalu yel-yel dan mempropaganda ingin memerdekakan Palestina itu sejak 1979. Berapa? 1979, sebelum saya lahir. Udah propaganda Amerika setan besar, Israel setan kecil. Ya, hancurkan Amerika, hancurkan Israel. Itu sejak dulu. Tapi sejak dulu belum pernah sama sekali perang face to face. Baru 2025 kemarin sama 2026 ini perang. Nah, apa yang mereka lakukan? Iran memberikan suplai kepada beberapa proksinya. Jadi Iran tidak ingin perang di negara mereka. Mana itu Hizbullah supaya mengganggu kepentingan Israel. Demikian juga mana? Demikian juga Hamas. Dan saya ingin sampaikan, Iran memberikan dukungan kepada Hamas itu bukan untuk memenangkan dan memerdekakan Palestina, tapi merawat perang ini akan terus berlangsung. Kalau seandainya Iran sejak dulu ingin menghancurkan Israel, gampang. Jangan lewat Hamas, langsung saja. Tapi sekali lagi, mereka ingin mengawetkan konflik ini. Pertanyaannya, kenapa harus ada konflik terus? Orang tuh kalau berkonflik, maka musuh itu berkonflik, dia akan merasa aman, dia bisa melakukan berbagai macam cara, mengendalikan ekonomi mereka, mengendalikan begini. Ini mirip ada sebuah cerita. Ada salah seorang komandan dari Failatul Quds, Garda Revolusi. Dia ulama, sudah menjadi mujtahid di kalangan Syiah. Ya, dia ini pernah ditugaskan ke Samarra. Samarra itu adalah wilayah Irak. Yang di situ ada Junaybiyat. Junaybiyat itu tempat ratapannya orang-orang Syiah. Nah, suatu waktu ada mau serangan ke sana. Dia ingin melakukan pembersihan, terutama kepada kelompok-kelompok ISIS. Ya, dia ingin pembersihan di Irak, ditahan oleh Qasim Sulaiman, jenderal besarnya Garda Revolusi. Ditahan. Kenapa kamu ke sana? Saya ingin membersihkan daerah tersebut dari kelompok-kelompok Sunni radikal seperti ISIS. Apa jawaban Qasim Sulaiman? Jangan. Loh, kenapa jangan? Bukan kita datang ke sini untuk menjaga Junaybiyat. Apa jawaban Qasim Sulaiman? Ini lagi rame si siapa namanya? Al-Jabiri. Dia ini komandan ulama besar ya, yang sekarang keluar dari Iran. Ya, keluar dan dia ditarget untuk dibunuh ya. Dia bilang, dibilang begini, justru dengan membuat berita seakan-akan Junaybiyat diancam dan di sini ada konflik, itulah yang menjadi alasan kita hadir di sini. Kalau enggak ada konflik, kita enggak bisa di sini. Jadi kadang konflik itu sengaja diciptakan dan diawetkan karena sebuah kepentingan. Nah, ini menarik sebenarnya, Mas Glenn. Nah, saudara sekalian yang beriman dirahmati Subhanahu wa taala, saya kira ini perlu sampaikan karena udah jam 7:10 dan tadi mohon maaf saya terlambat karena kunci mobil saya ketelisut, akhirnya panggil tukang kunci, kemudian harus balik ke rumah ngambil motor lagi, jadi muter. Jadi begitu ya. Barakallahu fikum. Saya kembalikan waktu kepada beliau pembawa acara.
1: Telah Anda ikuti kajian bersama Ustadz Mas'ud Izzul Mujahid dengan tema Sifat Thaifah Al-Mansyurah. Kajian yang diambil dari kajian Ahad Pagi Irmas di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad.

0: hati. Simak selalu hanya di radio kesayangan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Forgive me for everything I've done in the past, when everything was going so fast.

RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: Terus gek aku ki lungguhe ning njaba. Terus gek udan meneh. Dadi omongane ya ora pati jelas, Kang.
1: Iya. Dadi ngene, Jo, ya tak ngene. Ustaz Salim kae nerangke bahwa dulu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang kepada siapakah dia harus berbakti. Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Terus sahabat itu bertanya lagi, lalu siapa ya Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Nah, sahabat itu bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah masih menjawab, ibumu. Kemudian bertanya lagi, lalu siapa? Kemudian Rasulullah baru menjawab, bapakmu.
0: Berarti ibumu ku 3 kali ya, Kang. Terus nek bapakmu ku gormong ping pisan ya?
1: Aja.
0: Lah terus maksudnya apa wi, Kang? Lah kok ibu ping 3, terus bapak kok gorping pisan?
1: Jadi ngene, Jo, ya. Memang dalam hal berbakti kepada orang tua itu antara bapak dan ibu memang sama-sama berjasa. Hanya saja peran seorang ibu inilah yang lebih banyak jasanya dalam membesarkan seorang anak.

0: Terkesan seorang ibu pas hamil, terus ngelahirke, terus menyusui, terus ngerawat kaya kowe ngasih gede sak munuk kuwi. Kek cilianmu wes mbeling tenan bediku asan, gawane ora arek barang, terus kek manganmu jujuk weh tenan jojo ayo piye.
1: Iya ya kabeh ya, omonganmu ya aja banter-banter. Seno aku.
0: Mulakno saiki kowe kudu apik karo ibumu. Terus yen beda pendapat utawa ana masalah karo wong tuwa kuwi ya kudu sabar. Aja rumangsa saiki kowe wis pinter kemin

0: Demikian tadi obrolan ala Jomi, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.
1: Pendengar, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolonglah saudaramu, baik dia zalim atau dizalimi. Apabila dia zalim, cegahlah. Bila ia dizalimi, menangkanlah. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, Maha Suci Allah yang menciptakan alam ini begitu sempurna. Malam dan siang silih berganti melayani hidup manusia. Terang dan gelap pun menjadi sebuah kebutuhan makhluknya di seluruh bumi. Tapi tidak semua yang gelap boleh dibiarkan apa adanya. Marilah kita anggap teguran itu sebagai hadiah robaniyah, saudaraku. Tidak ada dosa dan kesalahan yang tanpa balasan. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini atau di akhirat kelak. Coba mari kita bayangkan, saudaraku. Jika dosa dan kesalahan bergulir tanpa terasa, tanpa ada teguran, tanpa ada peringatan, menggunungnya dosa dan kesalahan bahkan bisa menyumbat semua cahaya kesadaran. Orang-orang seperti ini bukan hanya tidak menemukan pintu kesadaran, justru ia merasa kalau dirinya tergolong yang dapat petunjuk. Maha benar Allah dalam firman-Nya, sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan itu pelindung selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Al-A'raf ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu sayang pada hamba-hambanya. Berbeda dengan orang kafir yang terus mendapat uluran peluang sehingga terus bermaksiat. Orang mukmin tidak begitu. Sedikit bengkok, selalu ada teguran. Ada teguran langsung berupa musibah. Ada teguran tidak langsung yang disuarakan melalui mulut manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mencirikan mereka yang saling menegur sebagai generasi yang selamat dari bencana kerugian dunia dan akhirat. Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1 hingga 3. Pendengar, mari kita anggap teguran itu sebagai ungkapan sayang. Kadang sulit menerjemahkan sebuah ungkapan dengan timbangan yang jernih dan lurus, termasuk dalam soal teguran. Sederhananya, orang yang menegur diterjemahkan sebagai lawan yang menyusahkan, bahkan menjatuhkan. Dalam timbangan akhlak, nilai sebuah teguran jauh dari terjemahan itu, bahkan bertolak belakang. Teguran bukan untuk menyusahkan, melainkan memudahkan. Teguran bukan ungkapan marah, apalagi permusuhan, melainkan justru ungkapan sayang dan persaudaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tiga perbuatan yang termasuk sangat baik, yaitu berzikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi, saling menyadarkan satu sama lain, dan menyantuni saudara-saudaranya yang memerlukan. Hadis riwayat Ad-Dailami. Teguran adalah ungkapan sayang yang sejati seorang saudara terhadap saudaranya yang terjebak dalam kesalahan. Cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Kalau bukan karena cinta, mungkin ia tak akan pernah menegur, karena upaya itu begitu berat. Pendengar, mari kita anggap teguran sebagai guru lapangan. Teguran tidak selalu berhubungan dengan dosa, tidak selalu berhubungan dengan sesuatu yang prinsip. Ada teguran yang memang sangat diperlukan ketika sebuah wilayah teoritis dibumikan dalam wilayah aplikatif. Dalam hal berumah tangga misalnya, ketika belum memasuki pernikahan, seseorang merasa sudah paham betul dengan yang namanya berumah tangga. Itu ia dapat dari buku, ceramah dan sebagainya. Tapi ketika berumah tangga menjadi sebuah kenyataan, semua menjadi berbeda. Realita kadang tidak selalu mengikuti idealita. Terjadi kegamangan di situ. Ada konflik suami istri. Sesuatu yang dalam teori begitu indah, ternyata begitu gersang dalam kenyataan di lapangan. Tentu yang salah bukan idealitanya, tapi cara bagaimana menggapai idealita itu yang belum pas. Disinilah seseorang membutuhkan teguran, dan teguran saat itu menjadi guru di lapangan realita. Saudaraku, Mari kita anggap teguran itu sebagai cermin memperindah diri. Ego manusia selalu mengatakan kalau ia serba sempurna, tidak ada cacat, tidak ada noda, dan semua bagus. Kalau ada orang yang menilai lain, pasti si penilai yang beranggap salah. Begitupun yang mungkin terjadi dalam diri seorang mukmin. Dengan penuh percaya diri ia yakini kalau semua langkahnya sempurna, tidak ada yang salah. Yang salah adalah jika ada yang menganggapnya salah. Dalam sudut pandang Islam, manusia adalah tempat salah dan lupa. Jadi akan ada saja kemungkinan kalau seorang mukmin pun bisa khilaf. Kalau seorang ulama pun bisa salah. Kalau seorang pemimpin pun bisa kepleset. Saat itu ia butuh teguran sebagai cermin yang bisa menyadarkan. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Apabila melihat aib padanya, dia segera memperbaikinya.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Asy-Syura ayat 25.
1: Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pasangan yang hidup dalam rumah tangga tentu kita menginginkan adanya situasi yang kondusif, yang sering disingkat dengan asmara, as-sakinah, mawaddah, dan juga rahmah. Tapi kadang-kadang ujian pernikahan memang menjadi satu hal yang selalu muncul di dalam kehidupan pernikahan. Karena dalam doa yang lazim kita dengar dan sering dibacakan, memang pernikahan itu harus ada bumbu yang sifatnya negatif atau sifatnya menjadi ujian. Barakallahu laka wa baraka alaika. Ketika keberkahan itu kadang-kadang Allah berikan alaika dengan ujian-ujian, dengan kesempitan, dengan berbagai macam kesulitan, maka kadang muncullah apa yang disebut dengan problematika rumah tangga itu. Nah, satu hal yang muncul hari ini adalah fenomena sebuah keluarga yang sebetulnya Allah karuniakan rezeki yang cukup kepada suaminya. Dia bekerja mapan dan cukup punya penghasilan untuk mengelola rumah tangga. Cuma persoalannya, suami ini pelit. Suami ini tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya, apa yang menjadi standar kebutuhan istri. Maka bagaimana dengan situasi seperti ini? Padahal istri dituntut untuk bisa memanage keuangan rumah tangga, dituntut untuk bisa memanage kebutuhan putra-putri, kebutuhan harian rumah tangga, kebutuhan pakaian, kebutuhan makanan, dan sebagainya. Padahal dia tidak bekerja, uang hanya didapat dari suami. Maka ada satu hadis Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bercerita tentang seorang wanita yang bernama Hindun binti Utbah. Dia adalah istri Abu Sufyan. Maka beliau meriwayatkan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syakhihun. Sesungguhnya Abu Sufyan ini adalah laki-laki yang pelit betul. Jadi sangat pelit, ya, kalau kita boleh menerjemahkan itu sangat pelit. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi. Dan Abu Sufyan ini tidak pernah memberikan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan saya dan anak saya. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Kecuali apa yang bisa saya ambil dari Abu Sufyan itu dan tidak diketahuinya. Dalam bahasa kita mungkin mencuri atau mengambil dengan cara diam-diam, silent, di dalam mengambil harta. Nah, bagaimana ketika ini ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum seorang istri yang tidak dicukupi kebutuhannya dan keluarganya oleh suaminya, sehingga dia mau tidak mau harus mengambil harta itu. Ini tentu kalau kita hubungkan dengan konteks kita hari ini, kondisinya masih baik karena dia masih bisa mengambil uang itu secara diam-diam. Dan itu ditanyakan kepada Nabi SAW, bagaimana sebetulnya yang demikian? Maka kata Nabi SAW, hudhi ma yakfi wa waladak. Ambillah harta suamimu itu yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan juga anakmu. Artinya apa? Para alim ulama kita, maaf, ada tambahan bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf ya, dengan cara yang tepat, yang pantas itu. Artinya mengambilnya ini disimpulkan oleh para ulama, seorang istri boleh mengambil harta suami sepanjang memang untuk mencukupi kebutuhan dia dan putra-putranya dengan cara yang ma'ruf, artinya yang pantas, tidak berlebihan. Nah, memang ini cakupannya ternyata banyak sekali. Para fuqaha kita, ahli fikih kita sudah merumuskan itu. Kebutuhan pakaian, ya, pakaian ini dari mulai membeli sampai dengan perawatannya itu mestinya ditanggung oleh suami. Artinya kalau kita mengacu kepada fikih Islam, ternyata para istri tidak punya kewajiban sama sekali untuk mencuci pakaian, karena itu bagian daripada apa namanya kebutuhan yang harus ditanggung oleh suami. Jadi kiswah ini semuanya masuk dalam tanggungan suami. Kemudian makanan juga demikian. Tuntutannya adalah makanan yang bisa langsung dimakan oleh istri maupun putra-putranya. Sehingga kalau misalkan sang suami datang ke rumah dengan membawa makanan yang mentah, tidak ada kewajiban bagi istri itu untuk memasak. Kemudian juga kebutuhan tempat tinggal. Tidak harus tempat tinggal sendiri, bisa jadi mengontrak atau kos atau yang lain, tapi yang pasti memberikan tempat tinggal yang layak. Nah, ini semuanya adalah bagian daripada tanggung jawab suami. Sehingga kalau terjadi hari ini suami punya penghasilan besar, sementara istri dipaksa untuk bekerja menghidupi kebutuhan dia dan juga keluarganya atau anak-anaknya, bahkan suami ikut nebeng padahal suami punya penghasilan yang besar mencukupi untuk kebutuhan keluarganya, ini jelas satu kezaliman yang luar biasa. Dan para suami yang seperti itu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus betul-betul menyadari bahwa apa yang Allah titipkan kepada para suami berupa rezeki yang halal itu adalah dalam rangka untuk merawat, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk istri dan anak-anaknya.

0: An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal Yatba'ul mayyita thalathah ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu wa yarji'u ithnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu muttafaqun alaih.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang mengikuti mayit itu ada tiga hal: keluarga, harta benda, dan amal perbuatannya. Kemudian dua di antaranya kembali pulang, dan hanya satu yang tetap ikut bersamanya. Keluarga dan harta bendanya kembali pulang, sedang amal perbuatannya tetap berada bersamanya. Muttafaqun alaih.

Wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, janganlah suka meninggikan diri dan penuh kesombongan. Mari kita rendahkan diri kita dan bertawadhu. Menjadi orang biasa seakan-akan kita bukanlah siapa-siapa. Menjadikan diri kita hina di hadapannya, yaitu seseorang yang miskin dan selalu mengharapkan bantuannya. Janganlah kita tertipu dengan banyak amalan yang kita lakukan. Mari kita anggap segala yang kita lakukan tidaklah seberapa jikalau dibandingkan dengan karunia-Nya. Mari kita menyibukkan diri kita dengan beribadah dan jangan menyibukkan dengan riya. Jikalau kita berbuat riya, maka amalan kita akan terbang dan berhamburan sia-sia. Janganlah kita mengharapkan ketenaran sebelum Anda, sebelum kita semuanya berhak untuk mendapatkannya. Tunggulah masanya. Jikalau waktunya sudah tiba, maka kita akan tenar dengan sendirinya di hadapan manusia, walaupun saat itu kita tidak menginginkannya sama sekali. Cobalah lihat sekeliling kita. Berapa banyak di antara manusia yang ingin tenar dan dikenal luas di kalangan khalayak, namun ia justru dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Ia belum siap menerima ketenaran itu, lalu berusaha keras mendapatkannya, walaupun menggunakan cara-cara yang salah sehingga hasilnya adalah kehancuran. Mari kita hidup sesuai dengan tuntutannya, maka kita akan beruntung di dunia dan di akhirat kelak.

Pendengar, sakit itu berawal dari sehat. Jika kita sehat hari ini, maka bersiap-siaplah. Tidak menutup kemungkinan besok akan sakit. Begitupun kita yang sakit hari ini, boleh jadi esok atau lusa akan menjadi sehat walafiat. Kodrat hidup manusia harus diterima apa adanya, karena tidak ada orang yang sehat terus-menerus sepanjang hidupnya, sebagaimana tidak ada orang yang senang dan bahagia melulu di sepanjang kehidupan yang dijalaninya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali jika sudah datang ajal kematian. Sesungguhnya kematian itu biasa saja jika kita berpasrah diri pada ketentuan Allah. Yang membuat manusia takut justru karena penolakan dan pengingkarannya pada ketentuan dan keputusan Allah. Orang kita ini bermula dari tidak ada menjadi ada, dan keberadaan kita di atas permukaan bumi ini tak pernah diminta-minta, bukan? Kita juga tidak punya kewenangan apapun untuk memilih lahir dari siapa, kapan, dan di negeri mana kita akan dilahirkan. Bahkan kita pun sulit atau tidak bisa bahkan mengingat bagaimana masa-masa 9 bulan di dalam perut ibu kita. Meskipun dalam tempo 9 bulan itu nyaris tak ada yang mengeluh, depresi atau frustasi karena kekurangan rezeki. Semuanya mutlak dalam ketentuan Allah. Memori manusia terlalu lemah untuk mengingat masa-masa 9 bulan itu. Tinggal terima saja apa yang sudah digariskan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pendengar, terimalah keputusan Allah apa adanya. Di saat kita sehat dan berkecukupan, maka bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Dalam kesyukuran itu, nikmat hidup akan terus ditambah dan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita di tengah guncangan prahara yang maha dahsyat, tetapi bagi ahli syukur, senantiasa ia akan kuat bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Bukan berarti orang yang bersyukur itu tidak disugi musibah dan juga malapetaka, terbebas dari prahara, akan tetapi ia terampil bagaimana menyikapi takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus, dengan ikhlas.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam, dan Allah menciptakan pasangannya atau Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim itu melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekadarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

0: among.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka.

Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia, anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Pembagian-pembagian tersebut setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah

Dan bagianmu, suami-suami, adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka, istri-istrimu itu, mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

0: وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
1: Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung.

dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapatkan azab yang menghina.

0: يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا.
1: Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, maka kurunglah mereka, perempuan itu, dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberikan jalan yang lain kepadanya.

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha

Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima oleh Allah.

dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu.

dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan

diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dan istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh,

Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam dan Hawa. Karena itu, nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga atau bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji atau zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba saya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari berbuat zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan dia menerima taubatmu. Allah Maha mengetahui.

0: Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedangkan orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran.
1: Yuridullahu an yukhaffif 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah.
1: Ya.

Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga.

0: ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain atau perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha mengetahui

0: orang.
1: Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.

yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghina

dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain atau ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah, dia, syaitan itu, adalah teman yang sangat jahat.

Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

Sungguh, Allah tidak akan mendzalimi seseorang walaupun sebesar dzarrah, dan jika ada kebajikan sekecil dzarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya.

Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka?

Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah. Ya.

Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati solat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekadar melewati untuk jalan saja sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab atau Taurat? Mereka membeli kesesatan dan mereka menghendaki agar kamu tersesat atau menyimpang dari jalan yang benar.

yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, "Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya." Dan mereka mengatakan pula, "Dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun." Dan mereka mengatakan, "Ra'ina," dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, "Kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami," tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali.

Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yakni Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat atau hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku.

0: عَظِيمًا.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.
0: Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila.
1: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, atau orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.
0: Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib wa kafa bihi ithman mubina.
1: Perhatikanlah betapa mereka mengadakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberikan bagian dari kitab atau Taurat? Mereka percaya kepada Jibril dan Tagut dan mengatakan kepada orang-orang kafir atau musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

0: nasira.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya.
0: Am lahum nasibun minal mulk fa'idhan la yu'tunan nasa naqira.
1: Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan atau kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia?
0: Am yahsun.

0: Ataukah mereka dengki kepada manusia atau Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan atau kekuasaan yang besar.
1: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
0: Maka di antara mereka yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang menyala-nyala apinya.

0: حَكِيمًا.
1: Sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh,

0: لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

0: basira.
1: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberikan pengajaran kepadamu. Sungguh,

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya atau Al-Quran dan As-Sunnah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

0: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Taghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang sedang melakukan suatu perjalanan, ia merasa sangat haus. Kemudian dia menemukan sebuah sumur, maka dia pun menuruninya dan kemudian minum. Setelah itu dia keluar. Tiba-tiba ada anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka orang itu berkata, anjing ini benar-benar kehausan, seperti yang kurasakan tadi. Lalu dia menuruni sumur itu kembali dan memenuhi sepatunya dengan air. Kemudian dia menggigit sepatunya dengan mulutnya, sehingga dia naik dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka Allah memuji perbuatannya itu dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kalau kita menolong binatang itu akan mendapatkan pahala? Beliau menjawab, menolong setiap makhluk yang mempunyai limpa atau makhluk yang hidup itu mendatangkan pahala. Muttafaqun alaih.

Pendengar, pernahkah kita bermimpi berada di suatu tempat yang sangat asing, yakni tempat yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya? Suatu tempat yang angker dengan berbagai macam hal yang menakutkan, siksaan, dan malangnya lagi, kita tak bisa keluar dari tempat itu. Dan mimpi itu seakan-akan nyata adanya, hingga kita menangis atau berteriak dalam tidur kita. Setelah terbangun dari mimpi tersebut, dengan nafas masih terengah-engah, kita pun bersyukur dan berucap, untung ini semua hanya mimpi. Pendengar, pernahkah kita meyakini hal mengerikan tersebut akan benar-benar terjadi pada kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ingatlah kematian demi zat yang nyawaku berada dalam kekuasaannya. Kalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Sahih Muslim. Cepat atau lambat, alam kubur adalah fase yang pasti akan kita jalani. Fase kubur ini menjadi penentu sebelum menapak ke fase berikutnya, yaitu padang mahsyar, pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sukses di fase ini, insyaallah di fase berikutnya kita pun akan sukses, yang puncaknya dengan kehidupan penuh kenikmatan di Jannatul Na'im. Sebaliknya, jika kita gagal di fase ini, dapat dipastikan kegagalan juga yang didapati di fase berikutnya, yang diakhiri dengan penderitaan tak terperi di neraka Jahannam. Na'udzubillah. Pendengar, semua tahu itu, tapi kadang kita lalai untuk bersiap diri. Pernahkah kita memikirkan bila kemarin kita mengantarkan teman ke kuburnya, dan mungkin besok atau lusa giliran kita yang diantarkan ke kubur? Dan bila saat itu datang, apakah kita telah benar-benar siap? Akankah kita menyalahkan Yang Maha Pemurah karena tak memberikan kesempatan dan peluang bagi kita untuk bersiap diri? Seringkali kita dikejutkan dengan berita orang-orang terkenal yang telah meninggalkan dunia ini selamanya, padahal masih terngiang prestasi atau karya-karyanya di dunia ini. Bahkan orang-orang di sekitar kita, apakah anggota keluarga, teman dekat, ataupun tetangga yang telah meninggalkan kita selamanya, padahal sebelumnya kita masih berjumpa dan bercanda dengan orang-orang yang kita cintai itu. Sayangnya, tipu daya syaitan dan beratnya beban hidup membuat kita terlena, hingga kita selalu merasa mendapatkan giliran paling akhir untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar, sebenarnya itu semua bagian dari peringatan dini Yang Maha Pemurah bagi kita untuk bersiap diri. Selain sinyal-sinyal lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita secara langsung, rambut yang telah berubah warna, mata yang dulunya tajam dan sangat awas sekarang mulai memudar kemampuannya, gigi yang dulunya kuat melahap makanan apa saja sekarang mulai terasa ngilu kalau mengunyah, bahkan beberapa di antaranya mulai tanggal. Pendengar, belum terlambat untuk merenungi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat yang ke-64. Maka marilah kita mulai dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dengan segenap kemampuan kita. Mari kita pastikan tiada hari yang terbuang tanpa nilai ibadah kepadanya, walau itu hanya seulas senyum, tegur sapa, serta jabat tangan yang ikhlas kepada orang-orang di sekitar kita. Insyaallah, bila tiba giliran kita menghadap Allah, tak ada teriakan penyesalan dari kubur kita. Wallahu

101.4 RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar. Kembali lagi ya, bertemu dengan Ridwan di program acara RDS Niaga. Pendengar, di kesempatan kali ini ya, sudah terkumpul informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan di edisi bulan ini. Pendengar, langsung saja yang pertama ada Toko Anur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko Anur Mas Budi tempatnya. Anur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra-putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya. Datang dan pesan saja di Anur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17 Cemani, dengan nomor pemesanan di nomor 081 329 056 747.

Ya, informasi berikutnya pendengar, ada GS Glass spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium, pintu jendela aluminium. Beralamat di Tegalan RT 04 RW 02 Wonorejo Polokarto Sukoharjo. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar 081.

Ya, berikutnya pendengar ada Guyangan Lor Peduli Sesama. Satu ambulans, seribu harapan, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulan demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat. Salurkan donasi Anda melalui Bank BPD DIY di nomor 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Konfirmasi ke nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM dengan Bapak Firdaus di nomor

Ya, kemudian pendengar ada promo ini pendengar ya. Cup air mineral hadir untuk Anda, air mineral Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk info pemesanan dengan jumlah besar hubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al Farisi. Pendengar ya, yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini pendengar.

Segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh manusia dinamakan rezeki. Ilmu, akhlak, rupa yang cantik dan tampan, atau pangkat, semuanya itu masuk sebagai rezeki yang diberikan oleh Allah. Rezeki bisa dibagi ke dalam dua kutub besar, rezeki halal dan haram. Perbedaan antara keduanya sangat jelas. Rezeki haram, manfaatnya tidak bertahan lama, akan habis dalam waktu sekejap. Sedangkan rezeki yang halal, sekalipun manfaatnya sedikit di mata, tetapi sejatinya harta ini terus bertambah keberkahannya. Umat Islam harus merenungkan makna ayat ke-71 dari surah An-Nahl. Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka, mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Pendengar, lalu mengapa rezeki yang diterima oleh setiap individu berbeda antara satu dengan yang lain? Karena perbedaan tersebut dimaksudkan agar rezeki dapat mengalir ke individu dengan cara yang berbeda-beda. Jika terjadi perbedaan rezeki, Allah akan memberikan haknya dalam bentuk yang lain. Hal ini karena, sekali lagi, rezeki bukan hanya semata uang, tetapi rezeki adalah segala sesuatu yang dirasakan manfaatnya oleh manusia. Karena itu bentuk rezeki yang diberikan Allah tidak terbatas, dan Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Dalam ketentuan dan hitungan matematis, besaran output akan ditentukan oleh besaran input. Tetapi itu tidak berlaku dalam konteks rezeki yang Allah berikan. Allah tidak memberikan batas. Bahkan tak jarang Allah memberikan rezeki di luar batas usaha yang telah ditempuh oleh seorang hamba. Apa yang diperoleh bisa lebih banyak dari yang dikira dan telah diusahakan. Sebagian muslim lalu bersikap sinis dan terheran dengan rezeki lebih yang diterima oleh orang kafir. Tetapi mengapa kaum muslim itu tidak mencoba menghitung betapa besarnya nilai kebajikan yang Allah berikan kepada mereka? Belum lagi rezeki berupa rasa nyaman yang dirasakan oleh hati, terlebih jika mereka mengetahui bahwa hari pembalasan pasti akan tiba. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan keyakinan dan amal yang telah diperbuat selama di dunia.

0: Media dakwah Sri 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar ya. Kebersamaan kita masih dalam program RDS Niaga di edisi kali ini. Pendengar, saya akan lanjutkan untuk bacakan informasi niaga yang sudah terangkum, terkumpul ya di edisi bulan ini pendengar ya. Langsung saja ada Safnadif Sabun Cuci Piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Tersedia berbagai macam ukurannya dengan harga yang kompetitif tentunya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Informasi untuk produk dan juga keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856 1345 617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.
1: Yuhibbul muhsinin wa khaliquna wa raziquna.
0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Ya, kemudian pendengar, ada Hikmah Konveksi melayani pemesanan berbagai macam kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket, rompi, celana training, dan lain-lainnya. Menerima pemesanan seragam sekolah atau pondok, baju batik, juga umbul-umbul dan telisir. Ada spanduk banner, juga melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong. Kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar, silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.
1: Ala kulli syai'in qadir, Allah is ghafur, Allah is rahim.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Mus'ab Collection Open PEPO Busana Muslim dan Muslimah Dewasa maupun Anak-anak, menyediakan SR12 Skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, ada komik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ya pendengar ya. Ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surabaya.

Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar maupun partai kecil. Harga yang sangat kompetitif tentunya pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp 0853-1166-666.

Ya, berikutnya pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Banyuanyar dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di UD Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan bahan bangunan, pendengar ya. Beralamat di Jalan Legend Suprapto nomor 95A, Gayamsari, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, atau selatan Masjid Mujahidin. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau hubungi dengan Bapak Sugi di nomor WhatsApp 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Informasi berikutnya, pendengar ya, pendaftaran mahasantri baru 2026-2027 Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad membuka pendaftaran angkatan kedua program unggulan Tahfidz Quran di Rosah Islamiyah, pembentukan akhlak, bimbingan kuliah Timur Tengah dengan fasilitas kelas dan masjid ber-AC, asrama nyaman, bimbingan pengajar berpengalaman, beasiswa penuh 10 santri dengan syarat muslim 17 sampai dengan 23 tahun, lancar membaca Al-Qur'an. Daftarkan sekarang juga, pendengar, kuota terbatas. Silakan Anda menghubungi di nomor 0821-3657-4791. Beralamat di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Sukoharjo, Jawa Tengah. Wujudkan cita-cita mulia bersama kami.

Ya pendengar, sudah saya bacakan semuanya untuk informasi-informasi niaga yang terkumpul di edisi bulan ini pendengar ya. Saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya selama program RDS Niaga di kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi

Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Ibu ialah seorang wanita yang melahirkan kita ke bumi, membesarkan, merawat dan mendidik kita hingga dewasa, menyekolahkan kita hingga menjadi sarjana dengan harapan memperoleh anaknya kelak akan mendapatkan masa depan kemilau, jauh dari kesusahan, berharap yang lebih baik dari keadaan sang ibu, bekerja keras setiap hari, menyiapkan makan, menyuapi kita ketika kita masih kecil hingga kita bisa untuk melakukan semua hal itu sendiri, berdoa siang malam hanya untuk sang anak. Begitu besar pengorbanan ibu kita, apakah kita dapat membalasnya? Pikirkanlah, apakah kita bisa dan mampu untuk membuatnya tersenyum ketika kita meraih kesuksesan. Pendengar, masih banyak anak-anak zaman sekarang masih bersantai-santai tanpa ada perjuangan untuk meraih kesuksesan. Pikirkanlah bagaimana ketika ibu kita tiada, apakah ia akan tenang di alam baka? Ketika ibu kita yang selama ini ada di sisi kita, memberikan support untuk kita, memberikan masukan positif ketika kita berada dalam keterpurukan, mendoakan kita setiap langkah yang kita ambil, kini telah tiada dan tak akan kembali lagi, apakah yang bisa kita berbuat? Apakah kita masih tetap bisa maju sedangkan ia belum melihat anaknya meraih kesuksesan? Pendengar, pikirkanlah dengan hati kita. Ketika kita menjadi orang tua, bagaimana perasaan kita jika anak kita belum bisa meraih kesuksesan? Sungguh miris jika harus membicarakan tentang ibu kita. Mungkin kita masih menjadi salah satu dari anak yang belum bisa memberikan senyum untuk ibu kita. Tapi kita punya tekad dalam hati, kita akan membuatnya tersenyum bangga karena telah membesarkan kita. Tanamkan itu pada hati kita. Jangan munculkan pertanyaan, bisakah kita membuat ibu tersenyum? Tapi buatlah pernyataan bahwa kita pasti membuat ibu tersenyum, tentunya dengan perjuangan.

0: Kamar mandi perasaan.
1: Itu benar dan pasti benar.
0: Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki.
2: Salam silaturahim. Setiap hari mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim hanya di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Ya, dipancarluaskan dari media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, syukur alhamdulillah mendengar, senang sekali kembali bisa membersamai Anda setelah beberapa hari kita tidak berjumpa, tapi alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala kita bisa kembali berjumpa di udara pendengar di 101,4 RDS FM. Ya, di edisi siang hari ini, ya, di hari Senin pendengar, di tanggal 18 Mei 2026 atau bertepatan di tanggal 1 Zulhijjah, ya, 1447 Hijriah. Tentunya pendengar, sudah tanggal 1 saja, 1 Hijriah loh ya. Di tanggal 1 Zulhijjah tentunya. Alhamdulillah,

Ya, teman-teman pendengar, alhamdulillah senang sekali tentunya kita masuk di bulan Zulhijjah ya. Dan tentunya tinggal berapa? 9-10 hari lagi ya kita akan menjumpai hari raya Idul Adha, pendengar. Dan tentunya lebarannya bareng dong ya. Iya dong. Gak tahu kenapa gitu ya, setiap Idul Adha itu mesti bareng, tapi kalau setiap Idul Fitri beda gitu ya. Ya gimana gitu ya. Ya gak apa-apa lah, namanya kehidupan gitu ya. Yang berbeda sih gak masalah ya, tapi tetap satu tujuan untuk mencari ridho Allah SWT. Tentunya ini sudah musim haji juga pendengar ya. Sudah sampai berapa, kloter berapa ya? Belum update juga ini ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan ada beberapa yang sudah sampai di sana, dan qadarullahnya juga ada beberapa yang ya Allah panggil terlebih dahulu pendengar ya. Jadi ya itu panggilan yang kita impi-impikan pendengar ya. Panggilan ke rumah Allah dan panggilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal siapa yang lebih dulu mendengar ya. Ya, semuanya adalah kenikmatan dari Allah yang tentunya harus kita syukuri mendengar ya. Ketika kita melihat nikmat orang lain begitu besar, maka kita tidak perlu iri gitu ya. Kita cukup berdoa saja, karena Allah itu sudah menetapkan rezekinya kepada siapa saja. Bukan siapa yang mampu atau tidak mampu ya, tapi siapa yang niat dan tentunya siapa yang mempunyai usaha lebih gitu ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena memang ketika kita berbicara seputar haji pendengar ya, banyak sekali ya masyarakat kita yang mungkin ya ekonominya di bawah itu malah lebih dimuliakan oleh Allah, lebih dimampukan oleh Allah ya. Ya mohon maaf saja ketika ada pedagang, bahkan pedagang asongan pun ya, ada yang dipanggil oleh Allah ke Baitullah, dan ya alhamdulillah dengan usahanya, dengan niatnya menabung dari dikit demi sedikit ya, sampai berpuluh-puluh tahun ya, akhirnya Allah panggil dan saat ini mungkin sudah berangkat ibadah haji gitu pendengar ya. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya mudah-mudahan kita bisa menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala itu mendengar ya. Tinggal menunggu antrinya saja ya. Dan semoga Allah mampukan kita.

Ya, mendengar, bagaimana kabar Anda di kesempatan siang hari ini? Siang yang cukup cerah, berawan, Masya Allah. Langitnya biru, ya. Masya Allah, cerah sekali ini ya. Alhamdulillah. Dan ya, semoga cerah berawan terus, mendengar ya. Karena memang kalau kita bahas hujan itu kadang aneh gitu ya. Kemarin itu di wilayah Banyuanyar gitu hujan deras, tapi selang beberapa kilometer cerah berawan malah panas gitu ya. Ya itu memang kehendak Allah, takdir Allah, mendengar ya. Jadi kita mau menghitung-hitung dan memikirkan juga gak bisa gitu. Makanya bisa bilang aneh gitu ya. Tapi nyata, mendengar ya. Kadang yang tinggal jarak beberapa meter saja, ada yang hujan, ada yang enggak gitu ya. Kali ini cerah, mendengar ya, alhamdulillah. Saat ini loh ya, kalau nanti ya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu ya. Bagaimana kabar Anda, mendengar? Sehat selalu ya. Semoga tetap sehat terus ya, dimudahkan, dilancarkan, dan tentunya jangan lupa untuk senantiasa menebarkan kebaikan, menebarkan manfaat ya, dan menebarkan senyum, karena senyum itu berpahala, mendengar. Tapi jangan senyum-senyum sendiri ya. Iya dong, karena senyum itu menandakan bahagia, mendengar ya. Senang, bahagia, nyaman, tenang ya. Daripada diem aja gitu ya, terlalu sepaneng, banyak pikiran, ya kita harus menikmati hidup ini, mendengar, dengan ya sebisa mungkin kita, yang penting ikhtiarnya ya. Ya gimana, mendengar, baru apa ini ya yang lagi di jalan? Gimana, mau kemana ya? Mau menuju kemana, tujuannya mana ya? Semoga Allah lancarkan, Allah mudahkan, mendengar ya. Allah berikan keselamatan bagi Anda yang sedang bepergian, entah itu mudik, jalan-jalan, ataupun yang baru menjalankan pekerjaan ya. Kemudian bagaimana kabar Anda, mendengar, yang siang hari ini lagi di pondok, lagi sekolah, gimana? Semoga ilmunya bermanfaat ya. Tetap semangat terus dalam menuntut ilmunya, agar ilmunya itu ya bisa barokah untuk kita semuanya. Dan kemudian tak lupa juga menyapa Anda yang di rumah saja, mendengar, sedang apa ini? Baru masak kah? Baru nyetrika baju kah? Nyuci baju kah? Ataupun baru santai-santai aja ya. Pokoknya aktivitas yang bermanfaat itu bagus ya. Iya dong ya, jangan sampai hidup ini stagnan, lurus terus, mulus-mulus aja, jangan. Jalan aja ada terjalnya ya, ada batunya, ada lubangnya. Masa hidup enggak ya? Kayak gimana gitu ya, kalau hidup itu lurus-lurus aja. Baik pendengar, di kesempatan siang hari ini bersama dengan saya Muhammad Adnan akan menemani aktivitas Anda di program Salam Silaturahim ya. Kurang lebih 1,5 jam, pendengar, mulai dari jam 1 siang. 1 ini ya, sampai nanti pukul 2:30 saja, pendengar, di program Salam Silaturahim.

sembari menunggu kebersamaan Anda, karena kami mengundang Anda untuk bergabung di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777 ya. Kita akan kembali lagi, ada satu nasyidnya Tasmauni Roba. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Di antara pentingnya iman, bahwa iman itu akan membawa kehidupan yang baik di dunia ini, baik secara individu ataupun secara masyarakat dan bernegara. Allah telah sampaikan dalam surat An-Nahl ayat 97, di antaranya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki dan perempuan, syaratnya apa? Mu'min, beriman. Maka falanuhyiyannahu, dalam ayat ini ada lam penegas dan non taukid thaqilah penegas, yang kalau diartikan secara literal, sungguh benar-benar pasti akan kami Allah hidupkan orang yang beriman dan beramal soleh itu dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan nanti akan di akhirat akan Allah walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, Allah akan berikan pahala lebih baik daripada apa yang mereka perbuat. Hayatan thayyibah di dunia ini, para mufassirun dari kalangan sahabat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan lainnya, memaknai dengan berbagai makna yang bisa dimaknai semuanya. Di antaranya adalah rizqun thayyib, halal, rezeki baik yang halal. Kemudian diberi rezeki apalagi qanaah, diberi Allah sifat qanaah. Ada lagi ridha bil qada, ridha dengan takdir. Inilah kehidupan yang baik seorang mukmin yang beriman pada Allah, beramal soleh, dia rezekinya mendapatkan rezeki yang halal, thayyib, kemudian qanaah. Qanaah ya, merasa cukup dengan pemberian Allah, ridha dan takdir Allah. Inilah kehidupan yang baik yang dimiliki seorang beriman. Kalau orang enggak beriman sulit mendapatkan seperti ini, atau bahkan tidak mungkin, tidak bisa. Maka kita lihat seperti misalnya seorang tabi'in yang mendapat ujian, Sa'id bin Jubair rahimahullah. Sa'id rahimahullah seorang ulama yang sehari diuji oleh Allah, kaki beliau sakit dan harus diamputasi, anak beliau meninggal kena terlempar atau kena tendangan kuda. Jadi sehari mendapat dua musibah. Yang beruntun, maka penduduk Madinah setelah beliau pulang dari Syam itu ya, menghibur dan tidak sabar. Tapi apa jawaban beliau? Lima alam nasbir, apakah saya enggak sabar? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, saya diberi Allah tangan dua, kaki dua, Allah ambil satu dan mesti Allah sisakan tiga. Yang satu ini pun alhamdulillah selalu berjalan ke tempat-tempat yang baik. Alhamdulillah Allah kasih saya anak tiga atau empat, Allah ambil satu, masih Allah sisakan. Alhamdulillah. Begitulah seorang beriman. Hayatan thayyibah, mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, bisa bersyukur, bisa tenang hatinya. Kita masih ingat kembali Khonsah radhiyallahu anha yang ditinggal syahid empat putranya itu ya, kemudian mengatakan alhamdulillah dikaromani bi syuhada'i, segala puji bagi Allah yang memuliakanku dengan syahidnya mereka. Ini hayatan thayyibah. Saat mendapat ujian pun dia akan sabar, tenang, ridho dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Allah ingatkan, walau anna alal qura aman wa taqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, akan sungguh Allah akan buka barokah dari langit dan bumi. Ini janji Allah kepada orang-orang masyarakat yang membentuk masyarakat aman wa taqaw, beriman pada Allah, takut pada Allah sehingga menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, nanti Allah akan bukakan rahmat yang banyak kepadanya. Sehingga kita lihat seperti pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang tabi'in mulia yang sangat soleh, alim, taqi insyaAllah. Kemudian beliau memimpin negeri dengan ketakwaannya, penduduknya bertakwa. Dalam waktu 2,5 tahun negeri itu menjadi negeri yang berkecukupan. Tidak ada ketika ada yang mengumumkan dari Baitul Mal untuk meminta siapa yang butuh bantuan, tidak ada yang minta bantuan. Sampai ya di pucuk-pucuk negara itu hewan-hewan pun taat pada Khalifah Umar bin Aziz ketika beliau minta kepada para serigala-serigala, selama saya memimpin jangan kau ganggu domba-domba rakyatku. Itu pun terjadi, serigala tidak mau mengganggu domba-domba rakyatnya. Masya Allah, inilah ketika sebuah keimanan ini mengumpul di jiwa seorang hamba, kemudian menyebar kepada para hamba Allah semuanya di seluruh negeri itu, maka tinggal menunggu kemakmuran, kenikmatan di dunia yang Allah berikan sebagai karunia kepada orang-orang yang berpegang beriman dan takwa.
Semoga Allah SWT beri kekuatan kepada kita untuk menjadi yang amanu wa amil solihat, mengajak yang lainnya, dan negeri ini juga akan semakin baik.

0: pendengar, bersabar merupakan ciri orang yang menghadapi berbagai kesulitan dengan lapang dada, kemauan yang keras, serta ketabahan yang besar. Karena jika kita tidak bersabar, maka apa yang bisa kita lakukan? Apakah Anda memiliki solusi lain selain bersabar? Apakah Anda mengetahui bekal lain selain kesabaran? Konon, ada seorang pembesar yang memiliki ladang gembalaan dan lapangan yang selalu ditimpa musibah dan bencana. Bencana demi bencana menerpanya silih berganti. Meskipun demikian, ternyata ia tetap melindungi dirinya dengan kesabaran dan meneguhkan dirinya dengan keyakinan kepada Allah. Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang yang mulia. Mereka berusaha bertarung melawan setiap kesulitan dan membanting semua bencana di atas tanah. Pendengar, ketika para sahabat menjenguk Abu Bakar yang sedang terbaring sakit, mereka berkata kepadanya, "Bolehkah kami panggilkan seorang tabib untuk mengobatimu?" Abu Bakar menjawab, "Seorang tabib telah memeriksaku." Kemudian para sahabat bertanya, "Lalu apa yang ia katakan?" Ia berkata, "Sesungguhnya aku boleh melakukan apa saja yang aku mau." Bersabarlah dan ingatlah bahwa kesabaran hanya bisa diperoleh dengan pertolongan Allah. Bersabarlah sebagaimana kesabaran orang yang yakin akan datangnya kemudahan, mengetahui tempat kembali yang baik, mengharap pahala, dan senang mengingkari kejahatan. Seberapapun besar permasalahan yang Anda hadapi, tetaplah bersabar, karena kemenangan itu sesungguhnya akan datang bersama dengan kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Pendengar, membaca biografi sejumlah orang terkenal, tentu kita akan terpana dengan besarnya kesabaran dan agungnya ketabahan mereka. Berbagai musibah yang menimpa mereka, mereka anggap sebagai tetesan air dingin yang memercik di kepala. Mereka tak tergoyahkan laksana gunung dan menancap adalam pada kebenaran. Dalam waktu singkat, mereka dapat melupakan semua kesedihan dan wajah mereka kembali bersinar, menyorotkan cahaya kemenangan. Bahkan di antara mereka ada yang tidak cukup hanya dengan bersabar, namun malah berteriak keras sambil menantang. Wallahu a'lam bishawab.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

Ya, media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan. Masih di program Salam Silaturahim Mendengar, menemani aktivitas Anda di siang yang cerah hari ini. Tentunya pendengar, kami mengundang Anda untuk bergabung bersama dengan kami di WhatsApp, SMS ataupun di telepon di nomor 081226170777. Ya, tentunya mendengar, Anda bisa berkirim salam, request, nasyid, ya, konten semangatnya ataupun informasi-informasi keumatan. Mendengar, jika Anda mempunyai informasi keumatan, bisa Anda kirimkan sekarang juga.

Untuk Anda pendengar ya, di kesempatan siang hari ini, informasi berita ini pendengar ya. Untuk nasional pendengar, mengenai nilai tukar rupiah yang anjlok hingga menyentuh 17.600 per dolar AS, mendapatkan perhatian Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dia berpesan agar masyarakat tidak panik menghadapi pelemahan rupiah pendengar. Ya, menurut Presiden Prabowo pendengar, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil di tengah menurunnya nilai tukar rupiah. Kepala negara berpatokan kepada Menteri Keuangan, yaitu Purbaya Yudi Sadewa, sebagai indikator perekonomian nasional. Ya, Presiden Prabowo Subianto pendengar menyebutkan bahwa jika Menteri Keuangan Purbaya masih tenang, maka rakyat tidak perlu panik dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Ya, kemudian mendengar, Presiden Prabowo menekankan bahwa masyarakat khususnya yang tinggal di desa tidak perlu terlalu khawatir dengan nilai tukar dolar Amerika. Hanya saja, Prabowo menegaskan pentingnya menjaga fondasi ekonomi nasional, termasuk melalui penguatan koperasi desa, sektor pangan, serta dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Ya, tentunya mendengar, kadang ketika kita melihat videonya itu kan agak sedikit senyum-senyum gitu ya. Iya dong, lah gimana? Katanya para petani di desa-desa itu kan gak mungkin pakai dolar ya. Ya bener, sekarang kalau para petani dikasih dolar malah bingung buat apa ya. Tapi kalau bahan pokoknya naik melonjak tinggi, ya petani bakal kebingungan juga dong ya. Mau marah tapi gak bisa, mau demo tapi takut. Ya gimana lagi ya tuh. Kadang dibuat postingan juga itu ya, katanya petani gak pakai dolar kalau jual beli ya. Statement yang agak lucu, mungkin bercanda ketika berpidato ya, karena ketika beliau berpidato kan banyak yang ketawa itu ya. Bercanda, mungkin maksudnya bercanda. Tapi ya gak segitunya juga sih pemimpin bercanda, pemimpin negara bercanda ya. Ya gimana lagi kan gitu, kan videonya udah tersebar itu ya. Tentunya pendengar, apalagi koperasi desa ya. Koperasi desa kemarin mencari manajer ya. 30.000 manajer dibuka lowongan untuk koperasi desa. Ya gimana ya? Ya gitu deh pokoknya. Truk-truk koperasi desa udah banyak ya. Kemudian kemarin juga baru viral itu truk koperasi desa itu ambil barang dari Indomarko, benar ya. Ya kita lihat saja. Apalagi katanya termasuk gas LPG yang 3 kilo kalau di koperasi desa itu harganya 16.000, benar enggak ya? Belum mengecek juga sih. Di video juga ada kok ya, ditampilkan seperti itu pendengar ya. Bisa dibayangkan 17.600 ya, melemah ya, gimana ya. Yang baru naik kan bensin ya, tapi bukan yang subsidi ya, yang Pertamax, Turbo, Dexlite dan lain sebagainya ya.

Ya gimana mendengar, kadang ya aneh-aneh aja, tambah bingung juga. Tapi ya gimana? Ya kita nikmati aja hidup ini mendengar ya. Sambil lihat Mama Gufron yang sedang berpidato juga ya. Iya itu Mama Gufron kan yang aneh-aneh juga itu. Ya bismillah mendengar ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari ya informasi-informasi yang tidak baik dan tidak benar mendengar ya. Baik mendengar, sembari menunggu kebersamaan Anda, tentunya ada beberapa undangan semangat yang bisa Anda requestkan di siang hari ini. Yang pertama ada Ustadz Syahbudin dengan judul Kekuatan Doa Untuk Anak. Kemudian ada Ustadz Abdullah Gimnastiar atau A'agim dengan judul Akibat Menunda Sholat. Berikutnya ada Ustadz Abdullah Sungkar dengan judul Mari Menarik Garis Tegas. Dan yang terakhir ada Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dengan judul Sami'na Wa Ato'na. Ya keempat, Asatid itu mendengar tentunya bisa Anda requestkan di WhatsApp kami di 081-226-170777. Sekarang juga kami tunggu kebersamaannya. Tentunya masih tinggal 45 menit kembali ya waktu kita di kesempatan siang hari ini.

Kita akan jeda terlebih dahulu mendengar ada nasyid dari Syukran Laka Rabbi dari Ahmed Bukhatir. Kita akan kembali lagi. Tetap bersama dengan kami, stay tune saja bersama dengan kami di sini di 101,4 RBS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

sering kita dapatkan di antara orang-orang tua kita mempunyai idealis yang sangat tinggi dan menyekolahkan anak-anaknya ke pendidikan-pendidikan yang tinggi, kemudian sekolah-sekolah unggulan, atau dengan biaya-biaya yang sangat mahal dan lain sebagainya. Intinya ingin menjadikan anak ini menjadi anak yang sukses, anak yang menjadi hebat, menjadi harapan yang sesuai dengan keinginan orang tuanya. Akan tetapi ada hal yang paling menarik di sini, bahwa usaha-usaha itu tidak salah. Tapi yang paling mendasar pada diri kita, dan Al-Quran mencontohkan, jangan lupa yang namanya doa. Biasanya kalau kita ini terlalu idealisme dengan biaya, kemudian dengan tekanan, dengan dorongan-dorongan, dan kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, anak itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita stres, kita pusing, kita bingung, bahkan bisa jadi anak menjadi sasaran. Padahal ada hal yang paling mendasar dan subhanallah dahsyat hasilnya untuk merubah anak atau untuk membentuk anak, mentarbiah anak sesuai yang kita inginkan dengan izin Allah. Apa itu? Itulah yang dinamakan doa. Ibrahim alaihissalam memberikan qudwah segala hal dalam bentuk tarbiah. Salah satunya adalah doa. Dan doa-doa beliau diabadikan. Berapa banyak doa-doa beliau itu adalah untuk anak-anak mereka. Salah satunya adalah

Ya Allah, jadikan keturunan-keturunanku penegak sholat, menjadi ahlus sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, Engkau lah yang maha menerima segala doa. Kemudian Ibrahim alaihi salam juga berdoa agar anak-anaknya itu mendapatkan ilmu, mendapatkan keimanan, dan mendapatkan tarbiyah dari para nabi-nabinya. Sampai Ibrahim berdoa khusus agar anaknya ditemukan dengan para ulama-ulama, ditemukan dengan solehin-solehin, para syuhada, para solehin, dan ditemukan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allim.

Al Hakim, dan ada doa yang serupa di ayat-ayat dan surat yang lain. Ya Allah, utuslah di antara anak-anakku itu atau di antara anak-anakku itu rasulan, para rasul, yatlu alaihim ayati, yang akan membacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mentazkiyah mereka, mensucikan jiwa mereka. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, dan masih dari ayat-ayat yang lain berkaitan dengan ini. Intinya bahwa doa itu paling penting. Pegang anak itu pada waktu tidur, baca Fatihah dengan salawat Rasulullah. Kemudian doa Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Fatihah, Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad, salawat. Kemudian Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Atau kalau enggak bisa, bisa kita pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berilah anakku ini pemahaman agama yang baik, perbaiki akhlaknya, mudahkan dia untuk hafal Quran, jadilah dia anak yang barokah, wa ma ila dzalik, dan sebagainya dan sebagainya. Pada intinya kekuatan doa itu saat dengan khusyuk, dengan tadarru saat anak itu tidur, atau saat anak itu mau berangkat sekolah, atau kapanpun, mempunyai sebuah dampak yang sangat dahsyat, mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Maka yang paling penting justru bagi saya sendiri pribadi, wallahu a'lam shawab, yang pertama justru tarbiyah anak itu doa dulu, doa dulu, bermunajat kepada Allah yang membolak-balikkan hati. Kemudian yang kedua baru ikhtiar dengan semampu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini, yaitu anak-anak kita dan keturunan kita, betul-betul keturunan yang bisa memberikan kebahagiaan dan keberkahan kita di

0: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
0: Serahke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kuwi?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srenging ini panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu. Iya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
6: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
7: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan satu tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar di mana pun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan, masih di program Salam Silaturahim pendengar ya. Di kesempatan siang hari ini, ya hari Senin di tanggal 18 Mei 2026. Baik pendengar, kali ini saya akan membacakan WhatsApp dari Anda yang sudah masuk di WhatsApp kami ya. WhatsApp yang pertama dari siapa di mana ini? Dari 1181 ya, 1181 di Cemani. Saya akan bacakan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request renungannya Ustaz atau Habib Rizik ya, atau Ustaz Tengku Zulkarnain. Terpantau siaran di selatan Cemani, suara agak lemah ini. Waduh, agak lemah ya. Sudah hampir lama sekali RDS tidak bisa saya dengarkan semenjak acara pagi Assalamualaikum Indonesia berpamitan itu ya. Tapi hari ini perdana saya bisa mendengarkan, alhamdulillah ya. Ya meskipun agak lemah tapi bisa didengarkan ya. Ya semoga bisa menjadi lebih baik ya. Terima kasih di 1181 yang sudah bergabung di siang hari ini. Silakan mendengar, bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja di 081-226-170777 sekarang juga ya. Kami tunggu dan kami nantikan kebersamaan Anda karena waktu tinggal 20 menit lagi tentunya ya.

Baik pendengar, langsung saja kami akan putarkan dan semangatnya yang direquestkan oleh 1181 di Cemani Selatan tadi ya. Ada siapa ini? Saya cek dulu ya. Oh, ternyata Pak Najib ya. Namanya di nomor itu Pak Najib ya.

0: Kalau nggak ada Habib Rizik, Ustaz Tengku Zulkarnain, ya Allahyarham, kita akan coba dulu ya, carikan mau tema yang mana ini ya. Kita coba yang mana ini. Oh, ini aja ya, cara mendapatkan rizki dengan mudah dari Ustaz Tengku Zulkarnain. Kita akan simak terlebih dahulu dan semangat ya di kesempatan siang hari ini dari Ustaz Tengku Zulkarnain, Allahyarham. Kita akan kembali lagi di sesi yang terakhir. Mendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustaz Tengku Zulkarnain.

Bagaimana supaya rezeki itu mudah didapatkan? Ada cara-caranya. Yang paling mudah begini. Agar kita dipelihara Allah dunia dan akhirat. Ini jalan pintasnya. Kalau kita cantelkan diri kita dengan agama Allah, pasti kita dipelihara Allah SWT. Jadi begitu, singkatnya begini. Segala sesuatu yang punya hubungan dengan agama Allah, pasti dipelihara Allah. Segala sesuatu yang gak ada gunanya untuk agama, pasti dimusnahkan Allah. Meskipun dijaga, dipelihara, musnah. Oleh karena itu, supaya kita mau langgeng dipelihara Allah, sangkutkan aja kita sama agama. Selagi kita punya sangkutan sama agama, lahir batin kita dipelihara Allah. Mau contoh. Kalau gak ada contoh payah ya. Saya kasih contoh. Kambing. Tahu kambing? Mbek. Tahu kambing? Mbek. Tahu. Kambing itu ada hubungan dengan agama. Tiap tahun orang Islam disuruh korban. Satu keluarga minimal satu kambing. Cukup. Satu keluarga 100 kambing juga boleh. Saya orang kaya mau 100. Boleh. Tapi saya orang kaya mau 10 ekor aja. Boleh. Saya orang kaya, istri saya 4, anak saya 32. Tapi saya mau korban satu kambing aja. Cukup. Yang enggak cukup tuh saya satu ayam aja ya. Enggak cukup. Anak kakinya cuma 2. Kurang. Kambing, orang korban potong kambing. Orang akekah punya anak potong kambing. Hah? Bayar dam haji potong kambing. Subhanallah. Kawinan aulim walau bisa. Pestalah kamu perkawinan dengan memotong seekor kambing minimal. Kambing juga. Kambing ratusan juta ekor disembelih setiap tahun. Belum lagi sati kambing Wak Kadir. Ya kan? Waduh. Wak Kadir aja ada 6 tuh ya. Wak Kadir 1, Wak Kadir 2, Wak Kadir 3. Tapi kambing gak habis-habis. Kalau satu tahun aja 1,7 miliar orang Islam sedunia, yang korban itu kira-kira 500 juta orang aja. 500 juta ekor kambing disembelih setiap tahun. Dari mana nyari kambingnya itu? Kalau enggak Allah pelihara, dari gunung disisir sampai laut campur kucing kurang. 500 juta ekor, kemana nyari 500 juta ekor? Tapi Allah Maha Kuasa memelihara karena ada gunanya untuk agama. Dipelihara, kambing gak habis-habis. Dipotong orang kawinan, orang kenduri, semua orang buat pesta motong kambing, kambing gak habis-habis. Betul. Nah, sekarang macan. Tahu macan? Harimau tahu? Gak ada orang kaya motong harimau. Berhubung saya Jokowi pemilihan presiden menang, maka saya mau syukuran potong 10 ekor macan. Ada? Enggak ada. Ada. Tapi macan musnah. Macan musnah. Ditangkar, dipelihara, dilindungi. Waduh, what reservation, dilindungi segala macam. Macan musnah. Kenapa? Karena enggak ada hubungan sama agama. Coba kalau macan dipelihara Allah seperti Allah memelihara kambing. Enggak ada yang ngaji malam nih. Nggak ada. Agim bingung, telepon dari Arab Saudi, mana Pak Tengku, ada yang datang? Nggak ada. Kenapa? Wong macan di mana-mana. Nggak ada yang berani keluar rumah, Mas. Betul. Kenapa dimusnahkan itu macan? Nggak ada guna untuk agama. Kenapa kambing dipelihara? Ada manfaat untuk agama. Kita mau dipelihara Allah, manfaatkan diri kita sama untuk agama. Kita harus jadi orang yang bermanfaat untuk agama. Agama itu memerlukan kita. Kalau kita cuek untuk agama, kita gak mau tahu dengan agama, kita dimusnahkan. Gak ada guna untuk apa hidup nyemak-nyemai dunia, kata orang Medan. Bikin semak dunia saja, dihabisin kita.

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-7000-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, baik gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Wujudkan mimpi menjadi hafidhoh berakhlak mulia di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan mulai dari tahfidz 30 juz, bahasa Arab hingga dirosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah, berkuda, dan renang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026, khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftar-hufadz-baru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahat Ali Ahlul Quran Putri, Masaran Sragen.
4: Assalamualaikum Jo.
0: Waalaikumsalam.
4: Lagi ngopo to Jo, kok sajae ngalamun ngelus-ngelus tabungan iki?
0: Mas Jamal, iya iki jebule wis cerak ulan besar ya Mal.
4: Iya bener Jo. Lah ono apa to?
0: Aku ki jane meh melu korban Mal, tapi kok ketoke ketahanan tabungan kuwi durung cukup ya Mal. Nek saumamane ngutang sik ngono kuwi jane entuk ora to Mal?
4: Oh ngono. Apik jane Jo niatmu kuwi. Lah yo aja utang aja. Iki perintahe sing mampu. Iki sing ono wektu, aja lali, bar niat yo berdoa. Mergo kabeh iki Allah sing maringi dalan gampang Jo.
0: Lah yo mbok menawa to Mal.
4: Duwe bondo akeh yen ora duwe niat yo enggak melu korban kok Jo. Kosok wang sule wong enggak duwe bondo, mergo tenan anggone niat lan ikhtiar Allah gampangke dalane Jo.
0: Oh iya ya Mal ya. Ya Allah, muga-muga tahun iki aku iso melu kurban yo Mal.
4: Amin.
5: Mas Pejo, kowe iki nggawa apa to Mas?
0: Oh iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
5: Apa kuwi Mas?
0: Ngene lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
5: Terus mengkoyen wis kebak kancelange piye?
0: Lah, kancelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
5: Wah, aku tak melu ah, idep-idep amal jariah.
4: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
1: Iya ya.
6: Program S3 RDS FM adalah program sehari seribu saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga, petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271-732-321 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih

0: Tips dan Trik Persembahan RDS FM Solo.
1: Pendengar, biang keringat memang bukan penyakit yang serius, apalagi berbahaya. Akan tetapi bagi penderitanya akan terasa sangat tidak nyaman. Biang keringat merupakan penyakit kulit yang sangat sering terjadi ketika udara panas dan lembab, dan bisa menimpa siapa saja. Ada beberapa obat biang keringat, baik secara kimia maupun tradisional, yang dikenal di masyarakat. Untuk obat biang keringat kimia bisa menggunakan bedak salisil atau bedak yang mengandung min, karena min bersifat sejuk sehingga dapat mendinginkan kulit. Namun untuk bayi dan anak-anak sebaiknya menggunakan obat biang keringat yang tradisional saja, supaya lebih aman untuk kulitnya. Beberapa obat tradisional tersebut adalah tepung tapioka atau kanji. Tepung ini bersifat ingin dingin. Tepung ini bersifat dingin sehingga dapat mendinginkan kulit dengan cepat. Caranya, kulit yang akan diberi bedak tepung dibersihkan dulu jika perlu mandi. Lalu dikeringkan, setelah itu baru diberi tepung kanji yang dicampur dengan air, serta usahakan untuk tidak berkeringat selama diberi bedak. Atau bisa juga Anda haluskan buah timun dengan blender atau parut, lantas oleskan pada kulit yang terkena biang keringat. Timun ini bisa digunakan sebagai obat biang keringat bersama-sama dengan bedak dingin. Mendengar, resep obat tradisional untuk penyakit biang keringat tadi cukup mudah untuk dipraktekkan. Bahannya pun juga tidak mahal, bahkan bisa kita dapatkan tanpa mengeluarkan uang. Ya, hanya butuh kesabaran dan ketelatenan. Selamat mencoba.

0: Ya, tentunya mendengar kembali di 101,4 RDS FM dengan nasyid dampingnya ada Kolbi Sajad dari Maherzian mendengar ya. Tentunya sebagai penutup kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini mendengar ya. Karena sudah jam 2:30 lebih 2 menit ini mendengar ya. Dan saya cek di WhatsApp, nampaknya sudah saya bacakan semua mendengar ya, dan tidak ada yang bergabung kembali, jadi tidak ada hutang di antara kita ya. Baik mendengar, sebelum saya akhiri ya, saya akan bacakan informasi waktu sholat ya. Di kesempatan siang hari ini mendengar, azan asyar nanti akan berkumandang di jam 2:57, azan maghrib di jam 5:29, dan azan isya di jam 6:42. Untuk hari ini berdengar di kota Solo, Jawa Tengah tentunya ya. Ya berdengar, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di kesempatan siang hari ini. Saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan di lain kesempatan ya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan khilafnya. Tentunya terima kasih. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4 FM.

Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101.4

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang berdosa pasti akan disiksa atau diazab. Salah satu sunatullah yang harus dipahami dan diyakini oleh setiap manusia yang percaya kepada Allah adalah siapa yang berdosa pasti akan disiksa atau diazab, cepat ataupun lambat, di dunia ini dan nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 58 yang artinya tak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau kami azab penduduknya dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfud. Ayat ini dengan jelas menerangkan bahwa siksaan dan azab tidak hanya diberikan di akhirat, tetapi juga di dunia ini sebelum kiamat tiba. Tidak ada siapapun yang dapat menolaknya jika azab telah ditetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 56 yang artinya adapun orang-orang yang kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Di antara hal penting yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa jika ada seseorang atau sekumpulan orang yang berdosa, tetapi belum disiksa atau diazab, maka jangan pula disangka bahwa dia atau mereka tidak akan disiksa atau diazab. Dia atau mereka pasti akan disiksa. Sebab itulah sunnatullah. Jika sekarang belum disiksa, maka bisa jadi Allah memberi kesempatan kepada mereka untuk terus melakukan dosa, sehingga azab yang lebih besar akan mereka terima nantinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 178 yang artinya, dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Maka pendengar jangan terperdaya dengan keadaan orang yang belum disiksa. Bahkan mungkin kita menjumpai mereka sekarang dalam keadaan yang sangat senang karena memiliki banyak harta dan dikelilingi oleh anak-anak yang hebat. Tetapi itu tidak akan berlangsung lama. Bahkan dengan itu semua mereka akan disiksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 55 yang artinya, maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah yang pertama, menyadari bahwa setiap dosa yang dilakukan pasti akan dibalas dengan siksaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 48 yang artinya sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Kemudian yang kedua, pendengar, cepat ingat pada Allah jika telah melakukan dosa dan segera bertaubat. Karena dengan cara seperti itulah siksaan akan dapat dielakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 135 yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Kemudian yang ketiga, pendengar, berdoa supaya dihapuskan dosa. Di antara doa yang dapat diucapkan adalah alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 16. Kemudian yang keempat, pendengar, memperhatikan akibat pada manusia terdahulu yang berakhir dengan siksaan dan kebinasaan. Mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hakikat hidup ini dengan lebih jelas dan dapat pula dijadikan alat yang dapat membawa kita kepada hati-hati dan waspada dalam menjalani hidup di dunia ini.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Posting produk afiliasi, kurang edukasi atau haus sensasi. Lagi rame nih posting produk afiliasi Israel. Ini kurang edukasi atau haus sensasi ya? Memposting foto produk boycott seperti sedang menjadi tren ya di kalangan para public figure. Tanpa pikir panjang mereka posting foto yang sebenarnya gak penting-penting amat juga untuk diposting. Bahkan mungkin membuat netizen bertanya-tanya. Jadi banyaknya objek yang bisa difoto dan foto yang bisa diposting, harus banget ya posting tentang barang yang sedang diboykot oleh masyarakat. Ada yang masih membelaan kan itu dikasih bukan dibeli, kan itu makanan minuman halal bukan minuman yang haram. Masalahnya sih bukan pada kalian terlanjur dikasih ya makanan minuman itu sehingga tanda kutip terpaksa harus konsumsi karena gak mau mubazir. Ya itu gak masalah. Masalahnya adalah ketika kalian memotret produk itu dan memostingnya di sosial media kalian seakan sengaja ingin pamer makan dan minum produk terafiliasi yang saat ini sedang berbondong-bondong dimusuhi banyak orang di seluruh dunia. Alah, lebay, cuma sekedar foto aja dimasalahin. Iya, bagimu itu cuma sekedar foto produk, tetapi di mata warga Gaza apa yang kamu foto itu adalah racun, sebab beri segala penderitaan. Uangmu yang kamu tukar dengan sekap kopi atau sekotak nasi topping ayam itu mengalir jauh, berkamuflase menjadi senjata-senjata yang haus darah mengintai untuk membantai saudaramu di Gaza. Yang mbak lakukan itu gak sekedar mbak, yang mbak lakukan itu adalah masalah serius. Jadi jangan heran jika berbagai kritik datang, apa yang kalian lakukan sudah melukai hati publik, wajar jika banyak yang marah. 200 hari kita bisa bayangkan, 200 hari genosida besar-besaran berlangsung, 34 ribu nyawa orang melayang, 70-an ribu orang terluka. Berbagai usaha perlawanan dilakukan, yang salah satunya adalah dengan memboikot produk-produk terafiliasi yang sampai dengan hari ini kini mulai mereka tumbang. List-listnya sudah bertebaran, ajakannya di mana-mana, dan para public figure ini dengan santainya memamerkan produk afiliasi Israel di feed sosial medianya dengan sama sekali tidak merasa bersalah usai mendapatkan teguran. Di mana nurani kalian? Tolong ya, jika tidak peduli dengan warga Gaza, tidak ingin ikut memperjuangkan mereka, tidak setuju dengan ajakan boikot, setidaknya diamlah. Gak usah membuat kontroversi dengan melakukan hal bodoh yang kalian pasti tahu akan memancing kemarahan publik. Kalau ingin naik daunlah dengan cara yang elegan, bukan dengan cara mengerdilkan jalan juang orang-orang yang sedang berjuang. Jadi apa yang harus dilakukan jika orang lain memberi produk afiliasi? Silahkan terima aja. Dan silahkan asalkan tidak menjadi mubazir, Anda makan. Tetapi tidak perlu Anda posting-posting karena orang lain tidak penting untuk tahu dan untuk menjaga perasaan banyak pihak. Jangan lupa juga untuk memberikan edukasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung pada orang-orang di sekitar kita, agar kedepannya siapapun bisa lebih pilih-pilih lagi ketika akan mengonsumsi atau memberikan suatu produk pada orang lain. Tidak makan dan minum produk afiliasi Israel tidak akan membuat kita mati, karena itu hanya satu dari banyak option lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari sifat-sifat orang munafik yang lisan basah manjat doa untuk saudara di Gaza yang jiwanya menggebu untuk membela Palestina, tetapi justru hartanya mengalir pada pendanaan genosida itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik.

berkaitan dengan kematian artis. Ya, ini fitnah juga. Ya. Karena apakah kalau menjadi artis itu kemudian dipastikan hidupnya matinya husnul khatimah? Ketika hidupnya mewah terus matinya husnul khatimah, wallahu a'lam. Karena itu semua tergantung amalnya. Ya, ketika seorang menjadi artis, bayangkan bisa dilihat bagaimana perilaku artis itu. Ya, banyak yang bertentangan dengan syariat. Ya, tetapi di balik itu kita tidak tahu ketika dia sakit dia bertobat sama Allah. Ya, ketika dia menghadapi tanda-tanda kematiannya dia bertobat sama Allah. Ya, kemudian dia sedekahkan seluruh hartanya. Ya, bisa jadi itu pertanda akhir yang baik. Wallahu a'lam. Makanya kita tidak boleh suudzon ketika melihat orang bejat, ketika melihat orang jahat, jangan langsung kemudian dia apa dikasih julukan atau kemudian dia apa dikecam begitu saja, tapi doakan. Ya, doakan. Makanya Islam ini mengajarkan rahmat kepada umat manusia. Kama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul mengatakan ana rahmatum muhda. Orang-orang yang bejat itu harus kita kasihani, Pak. Kita melihat orang-orang Nasrani dan Muslim itu kasihan, Pak. Kalau mereka mati itu mereka di neraka itu. Makanya kita dakwain, kita nasihatin, kita ajak. Yang jahat-jahat itu rangkul supaya mereka kembali kepada Allah. Bisa jadi kebawa karena hawa nafsunya, karena pengaruh setan, karena pengaruh lingkungan. Kita ajak. Sekarang berapa banyak artis-artis yang tadinya bejat kemudian berubah dia kembali kepada Islam, kamu jadi artis lagi. Seperti kalau kita lihat Caesar, ya itu bejat sekali itu perilakunya kan, ketika tampil di televisi. Sekarang udah ikut ngaji, udah nggak mau lagi apa di dunia Islam, dunia Arab sana juga banyak seperti itu. Termasuk Cat Stevens, ya seorang penyanyi apa Barat yang kemudian masuk Islam, dia nggak mau nyanyi lagi. Tetapi di Indonesia datang dikasih gitar sama orang Indonesia, ngawur lagi itu. Udah orang taubat dikasih lagi gitar. Ya, makanya orang-orang seperti ini harusnya kita jaga, kita kawal supaya jadi orang benar. Sebab masyarakat Indonesia ini, Pak, 95% landasannya nonton. Jadi apa yang ditonton itu yang diikuti. Yang mau dengar kayak Bapak ini, yang mau baca cuma 5%, Pak. Ini hasil penelitian lapangan. 95% dasarnya nonton. Yang ditonton apa? Ya televisi, bioskop. Itu yang akan mempengaruhi mereka. Makanya dianggap sebagai seakan-akan apa ini artis itu pahlawan. Ya, sehingga diikuti oleh banyak orang. Bahkan bukan cuma artis, Pak, pemain voli, pemain bola, pemain-pemain apa itu, apa bintang film pada umumnya dijadikan pahlawan oleh mereka. Padahal itu jelas menyesatkan. Makanya kesadaran kita untuk kembali kepada kebenaran ini yang paling penting. Kalau mereka kemudian salah jalan, tariklah mereka, rangkullah mereka, doakan mereka supaya kembali kepada jalan yang benar. Wallahu a'lam.

0: 101.4 RDS FM.
1: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Waqtur.
3: Demi Gunung Sinai.
4: Wa kitabin masmur.
3: Dan demi kitab yang ditulis.
4: Fi raqqin manshur.
3: Pada lembaran yang terbuka.
4: Wal baitil ma'mur.
3: Demi Baitul Ma'mur atau Ka'bah.
4: Was saqfil marfu.
3: Demi atap yang ditinggikan.
4: Wal bahril masjur.
3: Demi lautan yang penuh gelombang.
4: Inna azab rabbika lawaqi'.
3: Sungguh, azab Rabbmu pasti terjadi.
4: Ma lahu min dafi'.
3: Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
4: Yawma tamur as-sama'u mawra.
3: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya. Dan gunung berjalan, berpindah-pindah. Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan atau perbuatan dosa. Pada hari itu, mereka didorong ke neraka Jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?
4: Yesus.

0: masuklah ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
1: Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim.
0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Rabb kepada mereka, dan Rabb mereka memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Muttaqina 'ala sururin masfufan wa zawwajnahum bihurin 'ain.
0: Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata.

0: setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: Wa amdadnahu bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun.
0: Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: Yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wa la ta'thim.
0: Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa.
1: Wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun.
0: Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

0: Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.
1: Fadzakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun.
0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Rabbmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.
1: Am ta'murum ahlamu bihada, am hum qawmun ta'un.
0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yakuluna taqawwalah, bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman.
1: Falyatu bihadithin mithlihi in kanu sadiqin.
0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengan Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: Am indahum khazain rabbik am humul musaytirun.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Rabbmu, ataukah mereka yang berkuasa?
1: Amin.

0: Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata.
1: Am lahul banatu wa lakumul banun.
0: Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak laki-laki?
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun.
0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Am indahumul ghaib fahum yaktubun.
0: Ataukah di sisi

0: mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya.
1: Am yuriduna kaida, falladzina kafaru humul makidun.
0: Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya.
1: Am lahum ilahun ghairullah, subhanallahi amma yusyrikun.
0: Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan?

0: dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk.
1: Fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun.
0: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu mereka dibinasakan.
1: Yawma la yughni 'anhum kayduhum shay'an wa la hum yunsarun.
0: Yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya, bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wa sabbih bihamdi rabbika hina taqum.
0: Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Rabbmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu ketika engkau bangun.
1: Wa minal layli fasabbihhu wa idbaran nujum.
0: Dan pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang, ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, yakni rupa yang bagus dan perkasa, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya, yakni Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Rabbnya yang paling besar. Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza, dan Manat yang ketiga, yang paling kemudian, sebagai anak perempuan Allah? Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuk Allah yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

0: Bunda.
1: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Rabb mereka. Atau apakah manusia akan mendapatkan segala yang dicita-citakannya? Tidak, maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

dan betapa banyak malaikat di langit. Syafaat atau pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhai.

Sesungguhnya, orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.

0: dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.
1: Fa'aridh 'amman tawalla 'an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya.
0: Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami, dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.

itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Rabbmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yakni surga.

0: أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
1: Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Rabbmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah engkau melihat orang yang berpaling dari Al-Quran, dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan lalu menahan sisanya? Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib sehingga dia dapat melihatnya? Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Rabbmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan sesungguhnya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan sesungguhnya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Dari mani apabila dipancarkan. Dan sesungguhnya Dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, yakni kebangkitan setelah mati. Dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Dan sesungguhnya Dialah Rabb yang memiliki bintang syi'ra. Dan sesungguhnya Dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala. Dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan juga kaum Nuh sebelum itu. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut. Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Rabbmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Muhammad adalah salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu. Yang dekat atau hari kiamat telah makin mendekat. Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu tertawakan dan tidak menangis. Sedang kamu lengah darinya.
0: Fasjudu lillahi wa'budu.
1: maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
2: Allahumma laka sajjadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syakka sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, kepadamulah aku bersujud, karenamu aku beriman, kepadamu aku berserah diri, wajahku bersujud kepada penciptanya, yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya, Maha Suci Allah, sebaik-baik pencipta.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka, orang-orang musyrikin, melihat suatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya.
0: Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar.
1: Dan sungguh telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran. Itulah suatu hikmah yang sempurna, tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru atau malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan atau hari pembalasan.
0: Husyan absaruhum yakhrujuna minal ajdathi kaannahum jaradun muntashir.
1: Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
0: Muhti'ina ila dda' yaqulul kafiruna hadza yawmun 'asir.
1: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit.
0: Kadzabat qablahum qaum nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir.
1: Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul, maka mereka mendustakan hamba kami, yakni Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman. Maka dia, Nuh, mengadu kepada Rabbnya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.
0: Fafatahna abwaabas samaa'i bimaa'in munhamir.
1: Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah.
0: Wa fajjarna al-ardha 'uyuna faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir.
1: Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air, maka bertemulah air-air itu sehingga meluap menimbulkan keadaan atau bencana yang telah ditetapkan. Dan kami angkut dia Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. Yang berlayar dengan pemeliharaan atau pengawasan kami sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya.
0: Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir.
1: Dan sungguh kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda atau pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: Fakaifa kana adhabi wa nudhur.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
0: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal mim mudzakkir.
1: Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: Kadzabat 'adun fa kaifa kana 'adzabi wa nudur.
1: Kaum 'Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
0: Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir.
1: Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus-menerus.
0: Tanzi'un nasa kannahum a'jazu nakhlin munqa'ir.
1: Yang membuat manusia berkelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: Kadzabat Tsamud bin Nudzur.
1: Kaum Tsamud pun telah mendustakan peringatan itu.
0: Faqalu wa basyarun minna wahidan nattabi'u inna idzal la fi dhalalin wa su'ur.
1: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu kita benar-benar telah sesat dan gila. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia salih, seorang yang sangat pendusta dan juga sombong. Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.
0: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir.
1: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah saleh.
0: Wa nabbihum annal ma'a qismatun bainahum kullu syirbin muhtadar.
1: Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum. Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
0: Inna arsalna 'alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahshimil muhtadir.
1: Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
0: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal mim mudzakkir.
1: Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: Kadzabat qaum Lut bin Nudzur.
1: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu.
0: Inna arsalna 'alaihim hasiba illa ala Lut najjaynahum bisahr.
1: Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing.
0: Ni'matan min 'indina kadzalika najzi man syakar.
1: Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
0: Walaqad batushatana fatamaru bin nudur.
1: Dan sungguh dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku.
0: Walaqad rawaduhu an dhaifihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adhabi wa nudur.
1: Dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: Walaqad sabbahum bukratan 'adzabun mustaqir.
1: Dan sungguh, pada esok harinya mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
0: Fadhuqu 'adzabi wa nudhur.
1: Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkir.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun. Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa.
0: Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur.
1: Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu, yakni kaum musyrikin, lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu?
0: Am yaquluna nahnu jami'un muntasir.
1: Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang.
0: Sayuzzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur.
1: Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang.
0: Balissa'atu maw'iduhum wassa'atu adha wa amar.
1: Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka. Dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
0: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur.
1: Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada di dalam neraka di akhirat.
0: Yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim.
1: Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka.
0: Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
1: Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
0: Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar.
1: Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan, seperti kejapan mata.
0: Walaqad ahlakna asya'akum fahal min mudakir.
1: Dan sungguh, telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur.
1: Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan. Dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis. Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai.
0: Fi maq'adi shidqin 'inda malikin muqtadir.
1: Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Ar-Rahman.
1: Allah yang Maha Pengasih.
0: 'Allamal Qur'an.
1: Yang telah mengajarkan Al-Quran.
0: Qalaqal insan.
1: Dia menciptakan manusia.
0: A'lamahul bayan.
1: Mengajarnya pandai berbicara.
0: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
1: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
0: Wan najmu wasyajaru yasjudan.
1: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa as.

0: dustakan.
1: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Rabbul masyriqain wa Rabbul maghribain.
1: Rabb yang memelihara dua timur dan Rabb yang memelihara dua barat.
0: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Marajal bahraini yaltaqiyan.
1: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
0: Bainahuma barzakhun la yabghiyan.
1: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
0: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan.
1: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
0: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Walahul jawaril munsyatu fil bahri kal a'lam.
1: Miliknyalah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
0: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan.
1: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
0: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
1: Tetapi wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
0: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n.
1: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
0: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Sanafruhu lakum ayyuhas thaqalan.
1: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
0: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Fir'aun.
1: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
0: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Yursalu alaikuma syuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran.
1: Kepada kamu, jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga yang panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
0: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Fa'idhan syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan.
1: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
0: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Fayawma'idhin la yus'alu an dhanbihi insu wa la jan.
1: Maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
0: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam.
1: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya.
0: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Hadhihi jahannamu allati yukadzibu bihal mujrimun.
1: Inilah neraka jahannam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
0: Yatufuna bainaha wa baina hamimin an.
1: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
0: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Waliman khafa maqama rabbihi jannatan.
1: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Rabbnya, ada dua surga.
0: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Dzawata afnan.
1: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
0: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Fima 'ainani tajriyan.
1: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
0: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Fima min kulli fakihatin zawjan.
1: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
0: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman, jika aku menguji hambaku dengan kebutaan kedua matanya, lalu dia bersabar, maka aku menggantikan keduanya dengan surga. Hadis riwayat Bukhari.
5: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
7: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kae lu.
7: Weh, saiki numpak mobil ya?
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
9: All you want to do is cry. Ya Mekah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Pendengar, sebuah kisah dua orang laki-laki bersaudara. Mereka sudah yatim piatu sejak remaja. Keduanya bekerja pada sebuah pabrik kecap. Mereka hidup rukun dan sama-sama tekun belajar agama. Mereka berusaha mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari semaksimal mungkin. Untuk datang ke tempat pengajian, mereka acap kali harus berjalan kaki untuk sampai ke rumah sang ustadz. Jaraknya sekitar 10 km dari rumah peninggalan orang tua mereka. Suatu ketika, sang kakak berdoa memohon rezeki untuk membeli sebuah mobil supaya dapat dipergunakan untuk sarana angkutan dia dan adiknya bila pergi mengaji. Allah mengabulkannya. Jabatannya naik. Dia menjadi kepercayaan sang direktur. Dan tak lama kemudian, sebuah mobil dapat ia miliki. Dia mendapatkan bonus karena omset perusahaannya naik. Lalu sang kakak berdoa memohon seorang istri yang sempurna. Allah mengabulkannya. Tak lama kemudian, sang kakak bersanding dengan seorang gadis yang cantik serta baik akhlaknya. Kemudian berturut-turut sang kakak berdoa memohon kepada Allah akan sebuah rumah yang nyaman, pekerjaan yang layak, dan lain-lain. Dengan itikad supaya bisa lebih ringan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah selalu mengabulkan semua doanya itu. Sementara itu, sang adik tidak ada perubahan sama sekali. Hidupnya tetap sederhana. Tinggal di rumah peninggalan orang tuanya yang dulu dia tempati bersama dengan kakaknya. Namun karena kakaknya sudah sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak dapat mengikuti pengajian, maka sang adik seringkali harus berjalan kaki untuk mengaji ke rumah guru mereka. Suatu saat sang kakak merenungkan dan membandingkan perjalanan hidupnya dengan perjalanan hidup adiknya. Dia teringat bahwa adiknya selalu membaca selembar kertas saat dia berdoa, menandakan adiknya tidak pernah hafal bacaan untuk berdoa. Lalu datanglah ia kepada adiknya untuk menasihati adiknya supaya selalu berdoa kepada Allah dan berupaya untuk membersihkan hatinya. Dik, sungguh ketidakmampuan kita menghafal Quran, hadis dan bacaan doa bisa jadi karena hati kita kurang bersih. Sang adik mengangguk. Hatinya ternyuh dan merasa sangat bersyukur sekali mempunyai kakak yang begitu menyayanginya. Dan dia mengucapkan terima kasih kepada kakaknya atas nasihat itu. Suatu saat sang adik meninggal dunia. Sang kakak merasa sedih karena sampai meninggalnya adiknya itu tidak ada perubahan pada nasibnya. Sehingga ia merasa yakin kalau adiknya itu meninggal dalam keadaan kotor hatinya. Sehubungan doanya tak pernah terkabul. Sang kakak membereskan rumah peninggalan orang tuanya sesuai dengan amanah adiknya untuk dijadikan sebuah masjid. Tiba-tiba matanya tertuju pada selembar kertas yang terlipat dalam sajadah yang biasa dipakai oleh adiknya yang berisi tulisan doa. Di antaranya Al-Fatihah, Solawat, doa untuk guru mereka, doa selamat dan ada kalimat di akhir doanya. Ya Allah, tiada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan-Mu. Ampunilah aku dan kakakku. Kabulkanlah segala doa kakakku. Jadikan kakakku selalu dalam lindungan dan cintamu. Bersihkanlah hatiku dan berikanlah kemuliaan hidup untuk kakakku di dunia dan akhirat. Sang kakak berlinang air mata dan haru biru memenuhi dadanya. Dia telah salah menilai adiknya. Tak dinyana, ternyata adiknya tak pernah sekalipun berdoa untuk memenuhi nafsu duniawinya. Kekayaan, kemiskinan, kebaikan, keburukan dan setiap musibah yang menimpa manusia merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Itu bukan ukuran kemuliaan atau kehinaan seseorang. Janganlah bangga karena kekayaan dan janganlah putus asa karena kemiskinan. Pendengar, cerita ini begitu menyentuh. Semoga dapat menjadikan hikmah bagi kita semua. Wallah.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
0: Wujudkan mimpi menjadi hafidhoh berakhlak mulia di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan mulai dari tahfidz 30 juz, bahasa Arab hingga dirosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah, berkuda dan renang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026, khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftar-hufadz-baru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahat Ali Ahlul Quran Putri, Masaran Sragen.

0: 101 Kumamba RDSFM.
1: Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti kajian keislaman bersama dengan Ustaz Dr. Mu'inuddinillah Basri MA dengan pembahasan Tafsir Al-Quran Surah An-Naba ayat 1 hingga 30 yang disampaikan di Joglo Ar-Rahmah pada tanggal 6 Agustus 2020. Acara ini terselenggara atas kerjasama Panitia Kajian Joglo Ar-Rahmah dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala qaidil mujahidin, gurrul muhajjalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, wa man sara ala nahjihi wa ihtada biha

rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kita telah sampai pada juz atau surat terakhir dari juz amma, yaitu surat An-Naba. Dari sinilah kita selesai membahas tentang juz amma hingga persiapan ujian. Kalau lulus dilanjutin, kalau enggak lulus diulang. Iya. Surat An-Naba. Ini surat Makkiyah juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amma yatasaalun. Anin naba'il 'adzim. Amma dari apa? Aslinya dari an dan ma. Amma dari apa? Yatasaalun, mereka saling bertanya. Anin naba'il 'adzim, yaitu tentang berita besar. Alladzihum, yang mereka itu fihi, pada berita tersebut, mukhtalifun, berselisih. Kalla, pastilah. Sayalamun, mereka akan mengetahui. Atau kalla, jangan kalian berselisih. Sayalamun, mereka akan mengetahui. Thumma kalla, kemudian pastilah. Sayalamun, mereka pasti mengetahui. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menggunakan uslub tashwiq, pendekatan membuat orang tertarik dan rindu untuk mengetahui apa yang disampaikan, dengan mengungkapkan realita yang di lapangan tentang berita besar. Biasanya kalau berita besar itu selalu ada yang membicarakan, saling bertanya tentang kebenaran berita tersebut dan tentang sikap, bagaimana menyikapi berita tersebut. Mereka bertanya-tanya, apa gerangan mereka saling bertanya. Kemudian ditegaskan yang mereka saling bertanya adalah tentang berita yang besar. Jadi ini an-naba, naba itu berita. Al-azim, yang besar. Ini masalah besar, bukan masalah kecil, yang mestinya kemudian menjadi perhatian bagi kita semuanya. Apa itu an-naba al-azim itu? Ada penafsiran bahwa an-naba'ul 'adzim adalah tentang kiamat. Tentang kiamat. Tentang kebangkitan. Masalah besar, bukan masalah kecil. Dan mestinya menjadi perhatian bagi kita semuanya. Dan ada yang mengatakan an-naba'ul 'adzim, Mujahid mengatakan Al-Quran. Al-Quran itu naba'ul 'adzim. Kalau dari sisi dalil memang ada dalam surat Sad ayat 67, Qul huwa naba'un 'adzim. Katakanlah Quran itu merupakan berita besar. Dan kalau dari sisi kontekstualnya lebih kuat tentang kiamat, ya, tentang kiamat, yaitu kalla sayalamun, sungguh mereka akan tahu tentang kebenaran kiamat, kemudian benar-benar mereka akan tahu tentang kebenaran kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan ini untuk mengetuk hati kita bahwa masalah kiamat bukan masalah kecil, masalah besar.

Kalau kita tidak memiliki perhatian, kita tidak akan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Sudah banyak masalah-masalah atau yang sering kita katakan event-event besar. Yang pastilah event besar itu kita mempersiapkan untuknya. Apa event besar? Dulu kita mengalami mau menikah. Berapa lama persiapannya? Berapa waktu menyita pikiran kita? Pastilah menyita pikiran. Berhenti kalau sudah selesai. Apalagi? Mungkin kita dulu pernah mau diwisuda. Berapa banyak kesiapan hati kita untuk menghadapi itu? Kematian pasti. Apa yang telah kita persiapkan untuknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa berita besar itu fihi mukhtalifun. Mereka orang-orang kafir saling berselisih. Maksudnya minhum musaddiq wa minhum mukadzib. Sebagian mereka ada yang membenarkan. Sebagian mereka ada yang mendustakannya. Ini di awal mula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak kepada tauhid. Sementara masyarakat kebanyakan menyembah banyak tuhan, paganis. Kemudian Rasulullah mengatakan kalian akan dibangkitkan lagi setelah kematian kalian. Maka mereka kemudian, apa sih yang dibawa Muhammad, apa sih? Apa yang dibawa Muhammad? Nah, inilah ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pertanyaannya adalah, ketika Allah mengatakan bahwa kiamat itu an-naba' al-'azim, berita yang besar, pastilah kemudian maksud Allah apa? Kasih perhatian dong terhadap berita yang besar ini. Persiapkan diri Anda untuk menghadapinya. Maka kemudian pertanyaan kita, bukan wis ngerti mas wis kiamat ya wis, namanya kiamat masalah besar, tapi apa yang kita persiapkan? Pertanyaan sederhana sih, kiamat pasti, kira-kira kita yakin kalau kiamat terjadi kita bahagia, kita beruntung, kita selamat. Tapi kalau kita mengatakan bahwa kita insya Allah pasti selamat, beruntung, apa itu kira-kira yang sudah kita persiapkan untuk itu? Karena Rasul bertanya, mada a'dat talaha. Jadi Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, mada sa'ah, kapan kiamat terjadi ya Rasulullah? Mata sa'ah. Jawabannya Rasulullah, mada a'dat talaha. Apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Ini yang perlu kita bertanya diri masing-masing. Apa yang sudah kita siapkan untuk kiamat? Maka ada ceramah yang singkat tapi bagus. Masyru'ul umur, proyek umur. Kalau kita menghadap Allah, kemudian Allah bertanya kepada kita, sudahkah engkau tahu kalau akan terjadi kiamat? Sudahkah engkau tahu kalau di sana ada surga dan neraka? Bukankah engkau telah menerima nikmat-nikmatku? Bukankah aku telah berikan Islam yang terbaik untukmu? Bukankah telah kuturunkan Quran yang membawa petunjuk yang terbaik? Apa yang kau telah lakukan untuk dirimu?
dalam memanfaatkan Quran yang begitu indahnya, Islam yang begitu lurusnya. Apa yang telah engkau lakukan untuk Islam? Kira-kira kita sudah bisa jawab enggak ya? Apakah kira-kira santai-santainya kita selama ini? Dengan jawabannya, sudah ya Rob, aku ngaji setiap malam Jumat di Juglu Ar-Rahman. Kira-kira cukup gitu? Wape, we, sape, surga, we. Kira-kira sudah cukup belum ya? Harus jujur kita. Lah kalau belum, ngaji kayak gini nih kemudian harus ada perubahan. Jadi setiap pekan itu harus ada perubahan. Karena mereka berselisih, Allah tegaskan, kalla sayalamun, kalla nafyun liqaulihim. Nah, jangan begitu. Ah, gitu. Tidak benar apa yang katakan. Maka kalla itu ada yang katakan pasti. Yang kami katakan benar atau tidak. Jangan ngomong begitu. Jangan kau berselisih. Saya'lamun, mereka pasti mengetahui. Mengetahui apa? Akibat santai-santaimu yang enggak mempersiapkan diri untuk menghadapinya kan? Atau mereka akan tahu akibat pendustaan mereka terhadap kiamat, bahwa mendustakan kiamat seperti munculnya komunis yang begitu masif ini, gak sederhana masalahnya. Serius banget. Orang yang mendustakan kiamat pasti kemudian tidak pernah berbicara halal dan haram. Yang menjadikan kita bicara halal haram karena ada neraka dan surga. Gak ada neraka surga, gak perlu bicara tentang halal haram. Kita bicara hak dan batil karena ada surga dan neraka. Kita bicara iman dan kufur karena ada surga dan neraka. Maka orang yang tidak mempercayai kebangkitan itu berarti hidupnya akan menghilangkan keimanan, akan menghilangkan halal haram. Yang penting apa? Materialistik. Yang penting materi. Akan terjadi kerusakan yang sangat merata. Kalla, jangan terusin perselisihan kalian. Saya alamun, mereka akan mengetahui. Ada yang mengatakan, dan ini bagus banget, kalla saya alamun yaknil kafirin. Orang-orang kafir akan tahu loh akibat pendustaan mereka. Thumma kalla saya'lamun fil mu'minin. Mereka akan tahu ya orang-orang beriman. Orang-orang beriman pasti tahu kebenaran iman mereka, kebenaran din mereka, faedah daripada iman mereka terhadap hari kiamat. Kemudian ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, bicara tentang syubhat orang terdahulu. Syubhat itu apa sih? Dalil padahal bukan dalil. Logika yang salah yang dijadikan landasan. Apa? Apa sih faedahnya dibangkitkan lagi? Gak ada faedahnya. Mana mungkin manusia sudah jadi tulang belulang kemudian dibangkitkan lagi? Walaupun ada nggak sih sebetulnya orang yang mengingkari kebangkitan itu, ada nggak sih sebetulnya mengingkari dari lubuk hatinya bahwa tidak pernah terjadi kebangkitan, ada nggak sih sebetulnya? Saya bertanya-tanya sebetulnya, karena hatta orang komunis kalau meyakini nggak ada kebangkitan mestinya nggak perlu ada patung-patung ya. Kenapa kok masih ada patung? Karena apa? Mengimani kebangkitan
Itu satu solusi menjawab pertanyaan kita. Kalau enggak, kita itu nolongso terus loh. Itu juga goda pikiran saya. Coba, kalau tidak ada kebangkitan, semua orang pasti masih menghubungkan, dia masih hidup sebetulnya. Dalam satu sisi masih merasakan terlalu. Mohon maaf kalau kita tidak beriman, ada kehidupan alam barzakh, atau ada kehidupan lagi, dan roh kita sudah tidak ada sangkut pautnya dengan jasad itu, karena akan bahagia dan celaka dengan amalannya. Kalau gak ada itu, saya orang itu nelongso banget loh. Termasuk pikiran saya itu suka goda. Maka saya selalu ngibur diri saya dengan iman saya kepada Allah dan iman saya kepada alam barzakh. Gimana nanti kalau aku mati, kemudian dikuburkan di sempit, apa ya gak pengabung, apa gak susah, gimana ku teriak, kok ya tega amat sih kalian, ustadznya ya dipendem, diinjek-injek menurut. Jarak antara kita dengan atas itu ya mau diatasi dikit loh, ya gak sumpah gitu. Apalagi kalau yang pas digali loh, pas apa, ada airnya, kemudian disatin, padahal dia tahu blesik itu langsung kelelep neh. Piye aku ngono. Wallah. Kalau kita berbicara fisik, begitu rasanya. Maka hiburannya cuma satu. Mas, kuwi cuma jasadmu, itu cuma zahirnya. Aslinya raudhatun min riyadil jannah lho. Taman dari taman surga itu yang baru hibur gitu. Kalau gak ada itu, rasanya ya nolongso banget loh. Ngeri loh. Kasure rada kasar dikit, tolong ganti-ganti. Jengat tuh ini. Apa namanya? Jengat. Pantatku kena terus. Tolong diganti gitu. Ya gitu ya. Ini kipasnya seorang mubeng, saya ngapain, tolong diganti, aku kesemuan gitu. Itu di dunia, dikit-dikit udah gitu. Lah bagaimana nanti kita tidur di kuburan sendiri? Apa raya? Sumuh, apa raya? Itu benar-benar nyiksa loh. Benar. Suka goda saya digoda. Maka saya, enggak. Mu'in, percayalah. Allah, Rasulullah mengatakan, raudhatu min riyadil jannah. Tapi juga repotnya juga, apa ya yakin rodomnya, jangan-jangan malah khufratu minna khufar ini Ramadhan, celaka lagi nih. Untuk itu apa? Kala saya alamun, ini penting. Kapan kita tahu? Kapan mereka tahu? Gak usah nunggu kiamat. Saya katakan, kapan kita tahu? Gak usah nunggu kiamat. Ketika nyawa sudah sampai pada kerongkongan, itu tahu benar udah. Terbuka. Jadi kapan kerongkongan ini mata kita jadi tajam, yang tadinya gak lihat, itu lihat semuanya. Ternyata kehidupan tidak seperti yang kita lihat ini. Maka ketika sampai pada kerongkongan, kita tahu penjemput kita tawafathumul malaika, tawafathum rusuluna wahum la yufarritun. Kita lihat malaikat-malaikat. Gak tahu malaikat yang menemani malaikat Israel itu bawa kafan dari surga atau bawa kafan dari neraka. Kita tahu. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala an, Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala an, ketika mendengar hadis Nabi, man kariha man ahabba lika Allah ahabba lika ahu. Siapa yang senang ketemu dengan Allah, Allah pun senang banget ketemu dengannya. Wa man kariha lika Allah kariha lika ahu. Siapa yang gak suka ketemu dengan Allah, Allah pun gak suka ketemu dengannya. Kita ingin tanya, kita suka gak ketemu dengan Allah? Tapi melalui mati itu,
Kita suka mati enggak? Kita suka mati enggak? Kok meneng kabeh ya toh? Aku tengok lho Pak. Kita suka mati enggak? Enggak. Padahal ketemu dengan Allah itu pakai mati. Berarti kita enggak suka dong ketemu dengan Allah dong. Lho piye? Merasa ngomong belum waktunya, teko ya teko. Ngomong waktunya, teko ya teko, bener gak? Sekarang itu musim matinya itu 40 ke bawah lagi. Bener, 50 ke bawah, 40 ke bawah itu. Adapun yang sudah tua-tua, ya yakinlah itu. Jadi lumrah. No. Yang perlu dibicarakan yang 40 ke bawah, 50 ke bawah itu loh. Itu kan dokter apa itu kemarin itu baru 36, kemudian itu baru 26. Ya Allah, ketika kita ketemu dengan waktu roh sampai kepada kerongkongan, fa idza balaghatit taraqi, ketika kala idza balaghatit taraqi, katakanlah ketika nyawa itu sudah sampai kerongkongan. Ketika tu waqila manraq. Ayo siapa yang bisa ngerukyain? Kalau nyawa di sini mau dirukyain kayak apa? Wes entek waktune, Mas. Iya. Waqila manraq wa dhanna annahu al-firaq. Dan dia yakin benar hari itu berpisah dengan istrinya, berpisah dengan kekasihnya. Wadhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bisaq, betis pun ketemu dengan betis, nempel kaku. Ila rabbika yauma idzinil masaq, maka disitulah dia digiring menghadap Allah. Kalau kita sudah sakaratul maut, mata kita ke atas, ya enggak? Bukan mata ke bawah, mata ke atas itu. Itu melihat apa? Nyawanya dibawa kemana? Ibunda Aisyah ketika mendengar hadis itu, beliau mengatakan dengan jujur, seperti bapak-bapak, bapak bagus, enggak apa-apa. Ya memang harus jujur. Yang takut yang ngomong takut, jangan wani, tenangan. Rasain wah. Apa kata Ibu Aisyah? Ya Rasulullah, kita semua takut mati. Apa berarti kita takut ketemu dengan Allah atau tidak mau ketemu dengan Allah? Rasul menghibur, ya Aisyah, orang beriman itu ketika menghadapi kematian berat, maka Allah kemudian memperingankan dengan memperlihatkan surganya. Orang ketika surga kelihatan itu, bahkan dikatakan dan nerakanya juga diperlihatkan. Tapi ngatakan, nih, alhamdulillah, engkau beriman. Kalau enggak, sebelumnya engkau masuk ke sini loh, neraka ini. Tapi kalau engkau beriman, maka engkau mendapatkan ini. Disitulah kemudian ternyata kematian adalah sesuatu yang paling menyenangkan. Maka dia senyum. Ben, pucune nangis sakarep. Yang penting aku kan seneng. Lebih enak heran mana lebih enak. Ya paling dicari kan gitu. Pucuku nangis so, sakpol murah popo. Anakku nangis so rapopo. Yang penting aku ketemu dengan Allah. Harusnya gitu kan? Itu yang seperti dikatakan oleh siapa? Bilal bin Rabah.

lain yang pernah meraba nyawanya? Gak ada. Tapi kita tahu kita ada nyawa. Dan nyawa itu tidak perlu memerlukan tempat seperti kita. Dia ketika keluar bebas, dia kemana aja. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, selain semua kita merasakan ada nyawa, ada ruh, dan itu yang hakiki sebetulnya. Ruh itu yang hakiki, yang hidup itu ruh itu, yang gak pernah mati sama sekali, yang sudah diciptakan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, cuma dimasukkan ketika sedang ada pembuahan. Kalau enggak, sudah masih hidup. Maka Allah mengatakan, alam naj'alil arda mihada. Ini aku tunjukkan kekuasaanku. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai tempat tidur, tempat istirahat. Mihad, firosh, tempat tidur yang mudah kita tiduri, yang enak, di mana aja kita mudah tidur. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Dan bukankah kami telah

tatanazzalu alaihimul malaikah, itu istiqamah di jalan Allah, itu akan bahagia. Baik, dikini kata wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna siraja, dan kami telah menjadikan apa, siraja, siraja lampu, maksudnya matahari, wahaja yang menyala-nyala, yang terang benderang, munira, ya, wahaja mudian munira, terang benderang, bercahaya, yang menyala, waqaw, yang ada panasnya dan ada cahayanya. Wa anzalna minal mu'sirat, dan kami menurunkan minal mu'sirat. Mu'sirat apa? Sesuatu yang meres, maksudnya awan. Jadi awan itu meres untuk menurunkan air. Wa anzalna minal mu'sirat, kami turunkan al-mu'sirat yang memeras. Memeras di sini ar-riyah allati ta'sirus sahab. Mu'sirat di sini adalah angin yang meres awan. Ini al-qatada mujahid, qatada muqatil kalbi mengatakan ar-riyah allati ta'sirus sahab. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan awan itu membawa air, kemudian ada angin yang apa? Mendorong untuk menjatuhkan air itu. Walaupun ada juga yang mengatakan mu'sirat itu adalah awan itu sendiri. Mana yang tepat? Angin yang memeras awan atau awan sendiri? Ya, ya, dua-duanya ada penafsiran. Al-mu'sirat as-sahaib, mu'sirat itu adalah awan-awan. Kemudian wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, ma'an air thajjaja yang yang deras, ya, yang dituangkan dengan derasnya, midroro, yang kuat, rintikannya kuat. Linukhrija bihi, kami menghidupkan, mengeluarkan dengan air itu habbaw wa nabata, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, wa jannatin dan kebun-kebun, alfafa. Alfafa itu dari kata iltaffa yaltaffu, artinya menumbuhkan kebun-kebun yang rimbun. Walaupun Ustaz Iskandar Muhaimin itu mengatakan di sana ada pohon alfafa. Dia menemukan tumbuh-tumbuhan dikatakan ini pohon alfafa gitu ya. Tapi kalau secara apa namanya? Secara linguistik alfafa itu yaluf, ya, yang rimbun, ya. Wa jannatin alfafa. Di sini ma'asyiral muslimin, dalam satu sisi Allah mengisyaratkan mestinya selama masih ada hujan, masih ada hujan ya. Kemudian selama masih ada tanah yang subur, masih ada nggak tanah subur? Tanah subur ada, ya. Kemudian hujan masih ada. Mestinya muncul apa? Kebun yang rimbun, kebun yang berbuah, ada nggak? Mulai menghilang, ya. Mestinya Indonesia itu kayak ini loh, kayak yang dikatakan oleh siapa? Allah berkaitan dengan negeri Sabah, ya, kanan kirinya kebun-kebun. Rindu banget ya, jadi kita itu naik mobil dari Solo ke

0: kata kanan kiri, pindah daripada pohon apa namanya mangga, sebelahnya apa pepaya, rambutan, kemudian anggur gitu ya. Jadi kalau nggak musim ini musim itu gitu, sepanjang itu kemudian kita nggak usah bawa makanan bawa apa, mampir aja ke situ beli itu udah. Itu mestinya. Nah kalau nggak ada karena apa? Berarti salah urus. Itu pasti salah urus itu. Kalau enggak, begitu. Kata Allah mengatakan, wajannatin alfafa. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ayat-ayat di atas dalam rangka apa? Menjelaskan kekuasaan Allah. Itu semuanya diungkapkan oleh Allah untuk mengatakan bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Maka Allah tidak akan melenjani janjinya. Melenjani janjinya apa? Hidup di dunia ini enggak abadi dan tidak satu-satunya. Penting enggak? Coba sekarang kalau kemudian dikatakan atau dijadikan hidup di dunia sekali kemudian selesai, kira-kira kita lebih banyak sukanya, lebih banyak menderitanya? Hah? Bapak Ibu, pilih mana? Hidup di dunia sekali atau hidup di dunia selama apa namanya cuma sebentar? Ingin kehidupan hanya di dunia saja atau ada kehidupan lagi? Jadi kiamat itu menyenangkan nggak sebetulnya? Jadi kiamat itu rahmat nggak? Rahmat sebetulnya, gitu loh. Terutama yang nelongso itu loh. Yang hidupnya nelongso-nelongso semuanya itu. Kiamat itu harapan baru, bener gak? Coba kalau gak ada kiamat kan gak ada harapan. Nelongso banget itu. Iya kan? Untungnya ada harapan kiamat sehingga hiburan bagi kita loh. Rapopo. Kue elek yang dunia. Tapi akhirnya kan cantik ya gitu. Kan ada harapan gitu kan? Sebab kelihatannya juga bapak-bapak ada yang nyesel kenapa istriku ini gitu. Itu kalau ada kiamat kan masih ada hiburan gitu kan. Atau minimal rapopo ya cukup wis numpak ontel ini ya rapopo nanti speed apa mobilnya di akhir kelak. Itu juga gitu kan. Serapopo mas saya naik nanti kan akhirat kan. Nah itu hiburan. Coba kalau enggak ada akhirat, melongso benar kita itu. Pandangan baru ya. Jadi jadilah kiamat hiburan. Harapan baru. Kalau orang itu ada harapan baru itu semangatnya baru loh. Contohnya apa? Cucu. Karena banyak bapak-bapak sudah bosan atau sudah putus harapan dengan anaknya. Wis gede-gede kabar. Minimal harapanku cucu. Pak kalau ada cucu itu kemudian apa? Ada harapan baru, benar enggak? Yang menjawab pasti yang punya cucu, enggak ada cucu ya sama mama. Lah untuk itu saya katakan kiamat itu harapan. Untuk itu Allah dalam ayat ini, kiamat itu harapan dan kekuasaan. Maka ayat-ayat tadi ada kaitan dengan kekuasaan. Nih, ku bikin langit ini, ku bikin bumi yang besar. Tapi ada satu, bagaimana ku memperhatikan kalian? Ku ciptakan kalian berpasang-pasangan. Aku tumbuhkan tumbuhan buat kalian semuanya. Itu kasih sayang. Dan aku tidak akan biarkan engkau di dunia ini. Di akhir aku siapkan buat kalian. Maka setelah itu Allah mengatakan, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya inna yaumal fasli. Sesungguhnya hari keputusan. Karena adalah miqata, ditentukan waktunya. Yauma yunfakhu fis-sur. Pada hari ditiup sangkakala. Fata'tuna afwaja. Kalian datang berombong-rombongan. Zumara. Wa futihatis sama. Dan langit pun dibuka. Fakanat abwaba. Kemudian jadilah
1: Langit itu pintu-pintu yang sangat banyak, yang sebelumnya wasuyiratil jibal dan dijalankan gunung-gunung itu, fakanat maka jadilah saroba kayak fatamur dana, ya, abaan mumbatha kayak fatamur dana, wasuyiratil jibalu fakanat saroba titik. Inna jahannama sampai akhir nantinya. Kita ingin merenungi ayat-ayat ini. Ma'asyiral muslimin, setelah Allah jelaskan kekuasaannya, maka logika mengatakan kalau begitu tahu kan bahwa kiamat suatu keharusan. Harus ada kiamat. Karena itu harapan. Enggak ada kiamat, enggak ada harapan baru. Inna yaumal fasli. Sesungguhnya hari keputusan, mana yang neraka, mana yang surga, mana yang hak dan mana yang batil. Kalau di dunia memang sering terjadi tidak ada fasalnya, tidak ada keputusannya, tidak ada penyekatnya. Jadi pasal itu sebetulnya bahasa Arab ya. Pasal-pasal itu bahasa Arab, faslun. Contohnya apa? Tauhid benar gak? Tauhid hak tidak? Orang jawab ya tuh. Tauhid benar gak? Tapi apakah kita bisa meyakinkan bahwa manusia di dunia ini meyakini tauhid itu benar? Hah? Apakah kita bisa meyakinkan semua orang untuk meyakini bahwa tauhid itu benar? Hah? Komunis itu jelas batil gak? Nah itu ada yang ada video, lihat videonya. Pokoknya kader-kader partai tertentu ya, itu dengan bendera partainya mengatakan kami ini PKI, kami itu rindu PKI, kami itu belak-belakan gitu tuh. Dan ternyata ya dibiarin aja itu gimana? Di dunia ini coba ya katakan basmi khilafah loh. Khilafah itu ada dalam Quran loh. Coba saya katakan, kata Allah, wa huwallazi ja'alakum khalaif fil ardh. Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi. Berarti khalifah tugasnya? Khalifah tugasnya? Tugas. Kalau ada tugas, ada prosedurnya enggak? Kok ragu-ragu ya toh? Ada enggak? Tapi orang ngakunya Islam sendiri nyerang kata-kata khalifah itu kira-kira gimana? Kan kata-kata nyerang khilafah kan vulgar banget ya. Dan saya bukan HTI dan bukan pendukung HTI, tapi kata khalifah ada enggak dalam Quran? Maka khilafah itu sistemnya ada dalam Quran. Dan itu ada profesor, profesor hukum ketatanegaraan mengatakan, siapa yang berani menantang saya? Ayo, mana itu sistem khilafah itu? Saya tanya, sistem khilafah ada enggak? Wong khilafah itu sudah dijalankan semenjak Rasul wafat sampai tahun 1924. Yang wilayahnya meliputi seluruh dunia, 3/4 dunia itu wilayahnya. Loh kok rano sistemnya? Bayangkan profesor ngomong-ngono itu piye? Profesor ketatanegaraan lagi. Bukan itunya. Banyak hal-hal yang hak dan batil kita enggak bisa mengatakan ini hak ini batil, benar enggak? Bisa tapi enggak bisa meyakinkan orang gitu loh. Jadi nanti banyak orang yang mati sebetulnya dia batil, abtolul bawatil gitu ya. Woi, bayo dengkotnya batil tapi dianggap jago dan hebat, benar? Ada? Ada. Karena apa? Yang ditipu yo seneng gitu.
0: artinya banyak abtolul bawatil dianggap hak, dan orang yang baik sekali dianggap durjana. Coba, orang tuanya Habib Rizieq pejuang, orang tuanya Anies Baswedan pejuang, lah kok dia yang diserang? Artinya kita memerlukan waktu keputusan yang semuanya melek. Orang yang ahli batil ini tahu kebatilan mereka, maka perlu ditunggu-tunggu waktu itu. Kan dongkol ya. Jadi ini benar-benar hak dianggap batil, ini benar batil dianggap hak. Itu kira-kira di hati dongkol gak? Orang dongkol nanti di hati we. Itu sakit loh. Ketika ada orang baik kemudian dicilek-cilekin, kita sakit benar kita. Ketika orang durjana sangat zalim dielulukan, bayangkan koruptor kok kemudian dikasih uang, dikasih apa, surat jalan, malah diantar lagi, ditemui dengan mesra. Lah kalau jaksa kok nemui koruptor kelas kakap kemudian selfie-selfian, kira-kira mau nuntut berapa itu? Ini kan dongkol banget ya. Ini perlu obat gitu loh. Terus terang loh, dongkol aku ya. Tapi kedongkolan itu terobati. Inna yaumal fasl. Wes, di hari kiamat aja deh. Tak lupakan sekarang. Yang penting kiamat ya. Maka inna yaumal fasl kana miqata. Orang yang sangat mulia enggak kelihatan di dunia ini. Karena apa? Sekarang ini orang menganggap mulia enggak mulia tergantung diperlakukan kayak apa. Orang itu kan ketika di mana-mana disanjung, dijaga, dihormati, tepuk tangan, oh mulia benar. Giliran orang yang dicuekin, enggak ada, dianggap hina, belum tentu loh. Kemuliaan kita bukan orang memperlakukan kita, tapi apa yang kita lakukan dalam karya nyata. Maka jangan tertipu, banyak orang yang apa diperlakukan hebat, sebetulnya dia hina-hina. Dan banyak orang yang dicuekin. Jangan nelongso. Mohon maaf. Termasuk ustaz. Diundang ceramah, datang tempat ceramah, malah dianggap pesuruh. Itu nelongso enggak? Sebagian orang nelongso banget. Iya. Kemuliaan seseorang bukan pada apa yang didapatkan dalam perlakuan orang, tapi apa yang dia dilakukan. Cuma taunya kapan? Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya yaumal fasli, hari keputusan penting itu, miqata, telah ditentukan waktunya. Pasti terjadi, cuma kita gak tahu. Dan memang Allah tidak ingin supaya kita tahu, dan tidak ada jalan untuk tahu, yaitu kemudian Allah menunjukkan kapan itu, yauma yunfakhu fis-sur, ketika sangkakala ditiup. Sangkakalanya sudah ada belum? Sudah. Bahkan sangkakala itu sudah dimasukkan ke mulutnya Israfil. Dan Israfil lihat terus kapan diperintahkan. Maka Rasul, bagaimana aku bisa tenang hidupku padahal Israfil sudah siap untuk meniup sangkakala. Maka umur kiamat jangan dihitung dengan umur kita, tapi sebetulnya sudah sangat dekat sekali. Tatkala ditiup sangkakala, fatatuna afwaja, kalian datang dengan rombongan. Rombongan. Nah, untuk itu rombongan kita siapa ini? Ya, dikatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Tapi wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Maka bersamalah dengan orang-orang yang solihin, bersamalah dengan Rasulullah, di bawah panji Rasul sehingga digiring bersama Rasulullah. Ya,
1: yaumadat ukulla unasim bi imamihim, dengan catatan amalnya. Dan ketika itu wa futihatis sama ufakanat abwaaba. Cukup menarik ini. Dikatakan apa? Langit dibuka. Pada langit kelihatannya ini ya, nggak ada tutupnya ya. Tapi nanti dibikin pintu-pintu untuk turunnya malaikat-malaikat. Zatu abwaab linuzulil malaikah, malaikat turun. Dan di antara kehancurannya adalah wasyiratil jibal. Bayangkan gunung gede itu dijalanin kemudian jadi fata morgana, hancur semuanya. Apa enggak ini ya? Ya Allah, bagaimana nasib manusia? Wasyiratil jibal fakanat saraba. Al-Qur'anul Karim sering menceritakan tentang kehancuran alam semesta ini. Tujuannya apa? Kalau yang gede-gede aja hancur, apalagi kita. Kemudian apalagi apa? Kekayaan kita. Ini semuanya tujuannya satu, zuhudlah di dunia. Jadilah manusia-manusia akhirat yang masih berjalan di muka bumi. Hati tidak pernah terikat dengan dunia. Hati tertambat dengan surga. Pikirannya hanya ke sana. Sehingga apa? Kita tidak dipusingkan dan dijadikan bangga, sombong karena dunia. Tapi dunia benar-benar menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian, ma'asyiral muslimin, waktulah sudah habis. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalih. Qalu wala anta ya Rasulullah? قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sederhanalah kalian dalam beribadah, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu minim dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan tetap teguhlah kalian dalam beristiqomah. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dari amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, termasuk juga engkau, ya Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk juga aku. Hanya saja Allah telah meliputi diriku dengan rahmat dan karunia-Nya. Hadis

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Selamat mengikuti.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: 101 Kumambang RDSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Allahumma

الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه.
2: Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk kesenangan dunia yang didapatinya, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang diniatkannya. Mutafakun.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811 286 6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diteran siki.
6: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
0: RDS FM.
5: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha

0: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
1: Allahu la ilaha illa hu, lahul asma'ul husna.
0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?

0: down.
1: Ketika dia, Musa, melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,
0: inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadi al muqaddas quwa."
1: Sungguh, aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tua.
0: Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha.
1: Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.
0: Inna

Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Dia, Musa, berkata, "Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." Dia, Allah, berfirman, "Lemparkanlah ia, wahai Musa." Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula."

0: ukhra. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain.
1: Linuriyaka min ayatina al-kubara.
0: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
1: Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
0: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
1: Qala rabbi syrah li sadri.
0: Dia Musa berkata, "Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku.
1: Wa yassir li amri.
0: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
1: Wahlul 'uqdatam min lisani.
0: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
1: Yafqahu qawli.
0: Agar mereka mengerti perkataanku.
1: Waj'alni waziran min ahli.
0: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.
1: Harun akhi.
0: Yaitu Harun saudaraku.
1: Ushdud bihi azri.
0: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia.
1: Wa syirikhu fi amri.
0: Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.
1: Kai nusabbihaka kathira.
0: Agar kami banyak bertasbih kepadamu.
1: Wa nadhkuraka kathira.
0: Dan banyak mengingatmu.
1: Innaka kunta bina basira.
0: Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami.
1: Qala qad utita su'laka ya Musa.
0: Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu wahai Musa.
1: Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra.
0: Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini.
1: Idz auhayna ila ummika ma yuha.
0: Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.
1: Ani.

yaitu letakkanlah dia, Musa, di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku, dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.

yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku. Dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Keduanya berkata, "Ya Rabb kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas." Dia, Allah, berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

maka pergilah kamu berdua kepadanya dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Rabbmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling atau tidak memperdulikannya. Dia, Fir'aun, berkata, "Siapakah Rabbmu berdua, wahai Musa?"

0: Rab yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
1: Kulu war'au an'amakum, inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
0: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.

0: Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
1: Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
0: Dan sungguh kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
1: Qala ji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
0: Dia, Fir'aun, berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?
1: Fala.

0: maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
1: Qala maw'idukum yawmuz zinah wa an yuhsyaran nasu duha.
0: Dia, Musa, berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari.
1: Fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
0: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.

0: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
1: Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa.
0: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.

Mereka, para pesihir, berkata, "Sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama." Maka kumpulkanlah segala tipu daya atau sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

tas'a. Dia, Musa, berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berfirman, jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul atau menang.

0: dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang.
1: Fa'ulqiyas saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa.
0: Lalu para pesihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Rabbnya Harun dan Musa.

0: الرَّخِي وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya.

Mereka, para pesihir berkata, "Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini."

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Rabb-nya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahannam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertahan.

Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia.

0: yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.
1: Walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha.
0: Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
1: Fa'atba'ahum fir'aun bijunudin fawashiyahum minal yammi ma washiyahum.
0: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu atau gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.

Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh

0: Dan sungguh, aku maha pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan. Kemudian tetap dalam petunjuk.
1: Wa ma a'jalaka 'an qaumika Musa.
0: Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa?
1: Qalahum ulai 'ala athari wa 'ajiltu ilayka rabbi litarda.
0: Dia Musa berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Rabbku, agar engkau ridho kepadaku.
1: Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa dhallahum samiri.
0: Dia, Allah, berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh samiri.

Bukankah Rabbmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Rabbmu menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?

Mereka berkata, "Kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu." Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya.

0: fanasi.
1: Kemudian dari lubang api itu, Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa. Tetapi dia Musa telah lupa. Afala.

Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudharat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.

0: amri.
1: Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekadar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Rabbmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."
0: Qalu lan nabrah 'alaihi 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa.
1: Mereka menjawab, "Kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembah patung anak sapi itu sampai Musa kembali kepada kami."
0: Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu.
1: Dia, Musa, berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat?" "Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?"
0: قال

Dia, Harun, menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, 'Engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanatku.'" Dia, Musa, berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?"

Dia Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku."

0: dia, Musa, berkata, "Pergilah kau." Maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia, engkau hanya dapat mengatakan, "Janganlah menyentuh aku." Dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu, yang engkau tetap menyembahnya, kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh kami akan menghamburkan abunya ke dalam laut.
1: Innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma.
0: Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu.
1: Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra.
0: Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu. Dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan atau Al-Qur'an dari sisi kami. Barang siapa berpaling darinya, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat pada hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Mereka saling berbisik satu sama lain, "Kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari.

kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Rabbku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana.

Pada hari itu, mereka mengikuti panggilan penyeru atau malaikat tanpa berbelok-belok dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik.

0: pada hari itu, tidak berguna syafaat atau pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Rabb yang Maha Pengasih, dan Dia ridhai perkataannya.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiquna bihi 'ilma.
0: Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya.
1: Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma.
0: Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman.
1: Wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulman wa la hamma.
0: Dan barang siapa mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya, dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya.
1: Wa

Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka.

0: Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, Ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku.
1: Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma.
0: Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya.
1: Wa idh

Kemudian kami berfirman, "Wahai Adam, sungguh iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka." Sungguh, ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.

Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?"

Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Rabbnya, dan sesatlah dia. Kemudian Rabbnya memilih dia, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk.

Dia Allah berfirman, "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.

0: sana.
1: Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
0: Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
1: Dia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat.

0: Dia Allah berfirman, demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini, kamu diabaikan.
1: وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى.
0: Dan demikianlah, kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Rabb-nya. Sungguh, azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.

0: maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, orang-orang musyrik, berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka atau umat-umat itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.
1: Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma.
0: Dan kalau tidak ada sesuatu ketetapan terdahulu dari Rabbmu, serta tidak ada batas yang telah ditentukan atau ajal, pasti siksaan itu menimpa mereka.

Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang.

Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Rabbmu lebih baik

0: بِالتَّقْوَى.
1: Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan mereka berkata, "Mengapa dia tidak membawa tanda atau bukti kepada kami dari Rabb-nya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?"

0: Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelum Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, "Ya Rabb kami, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah?"
1: Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada.
0: Katakanlah Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah oleh-Mu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapatkan petunjuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha

Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya, padahal kamu menyaksikannya?

0: bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasa Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu.
1: Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun.
0: Penduduk satu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak

Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

0: dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.
1: Falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarkudun.
0: Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya wailana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

0: Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.
1: Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghu fa idza huwa zahiqu wa lakumul wailu mimma tasifun.
0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak atau kebenaran kepada yang batil atau tidak benar, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.

0: dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun.
0: Mereka, malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya, di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.
1: Amin

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak atau kebenaran. Karena itu, mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.

0: dan mereka berkata, "Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia." Sebenarnya mereka, para malaikat itu, adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bilqawli wa hum biamrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Ya'lam.

Dia, Allah, mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

0: الْحَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ.
1: Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapatkan petunjuk.

0: Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar, mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang jika kamu orang yang benar?

0: tubsarun.
1: Seandainya orang kafir itu mengetahui ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

0: hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, lalu mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut wal-'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih.
3: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus hasan.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklana? Datang diiklana barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
6: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekahke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
6: Serahke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kuwi?
6: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
1: Wujudkan mimpi menjadi hafidzoh berakhlak mulia di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan mulai dari tahfidz 30 juz, bahasa Arab hingga dirosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah berkuda, dan renang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026, khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftar-hufadz-baru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahad Ali Ahlul Quran Putri, Masaran, Sragen.

Pendengar, bersyukur artinya berterima kasih kepada yang memberi nikmat atau hadiah kepada kita melalui hati yang tulus, dengan pujian secara lisan dan perbuatan yang menyenangkan kepada si pemberi nikmat tersebut. Jika kita mendapatkan karunia dari Allah, hendaklah kita ucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ada 4 perkara, barang siapa memilikinya, Allah akan membangun untuknya rumah di surga dan dia dalam naungan cahaya Allah yang Maha Agung. Yang pertama, apabila pegangan teguhnya La ilaha illallah. Yang kedua, jika memperoleh kebaikan, dia mengucapkan Alhamdulillah. Yang ketiga, jika berbuat salah atau dosa, dia mengucapkan Astaghfirullah. Dan yang keempat, jika ditimpa musibah, dia berkata Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadis riwayat Ad-Dailami. Jika kita bersyukur atau berterima kasih atas nikmat Allah, niscaya Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Jika tidak, maka kita akan disiksa olehnya. Dalam surat Ibrahim ayat 7 disebutkan, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Pendengar, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Dalam surat An-Nahl ayat 78 disebutkan, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 78 disebutkan, dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Coba kita renungi diri kita. Siapakah yang telah menciptakan kedua mata kita, kedua telinga kita, mulut kita, kaki dan tangan kita? Allah bukan? Mengapa kita tidak mau bersyukur? Sekedar untuk membeli frame dan lensa saja bisa habis jutaan rupiah. Mata kita tentu nilainya jauh di atas itu. Mengapa kita tidak bersyukur? Pendengar, saat orang sakit jantung, dia bisa menghabiskan ratusan juta rupiah untuk mengobatinya. Bukankah kita seharusnya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan jantung kepada kita secara cuma-cuma? Jika kita amati orang tua kita, anak-anak kita, istri kita, semua itu Allah yang menciptakan. Begitu pula dengan bumi dan langit beserta seluruh isinya. Dalam surat An-Nahl ayat 18 disebutkan, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itulah Luqman menasehati anaknya untuk bersyukur kepada Allah dalam surat Luqman ayat 12. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika itu hujan turun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, atas hujan ini ada manusia yang bersyukur dan ada yang kufur nikmat. Orang yang bersyukur berkata, inilah rahmat Allah. Orang yang kufur nikmat berkata, oh, pantas saja tadi ada tanda begini dan begitu. Hadis riwayat Muslim. Mengucapkan terima kasih adalah akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam. Seperti sabda Nabi SAW, barang siapa yang diberikan satu kebaikan kepadanya, lalu dia membalasnya dengan mengatakan, jazakallah khair, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sungguh hal itu telah mencukupinya dalam menyatakan rasa syukurnya. Hadis riwayat Tirmizi. Senantiasa kona'ah atau merasa cukup atas nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian hakikat syukur yang lainnya adalah tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah pada hal-hal yang tidak Allah sukai. Baik itu nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat sehat, nikmat alam semesta dan lain-lain yang kita tidak mampu menghitungnya. Ya Allah, atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami hari ini atau yang Engkau berikan kepada salah seorang dari makhluk-Mu, maka sungguh nikmat itu hanya dari-Mu dan tidak ada sekutu bagi-Mu. Segala pujian dan ucap syukur hanya untuk-Mu. Ya Allah,
kami memohon pertolonganmu agar engkau menjadikan kami termasuk dalam hambamu yang senantiasa berzikir, bersyukur, dan beribadah kepadamu dengan baik. Amin.

Pendengar, sebuah perjalanan kehidupan seorang insan dilanjutkan dengan harapan dan impian baru tentang hari esok yang lebih indah. Momen seperti ini banyak dijadikan sebagai waktu untuk bermuhasabah, mengingat sejenak hari kemarin sebagai bekal pembelajaran hari esok. Seorang bijak pernah berkata bahwa ada dua hari di dalam hidup ini yang sama sekali tidak perlu kita khawatirkan. Yang pertama, hari kemarin. Kita tidak bisa mengubah apapun yang telah terjadi. Kita tidak bisa menarik perkataan yang telah terucapkan. Kita tak mungkin lagi menghapus kesalahan dan mengulangi kegembiraan yang kita rasakan kemarin. Biarkan hari kemarin berlalu, lepaskan saja. Yang kedua, hari esok. Hingga mentari esok hari terbit, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak bisa melakukan apa-apa esok hari. Kita tak mungkin sedih atau ceria di esok hari. Esok hari belum tiba, biarkan saja. Yang tersisa kini hanyalah hari ini. Pintu masa lalu telah tertutup dan pintu masa depan pun belum tiba. Pusatkan saja diri kita untuk hari ini. Kita dapat mengerjakan lebih banyak hal hari ini bila kita mampu memaafkan hari kemarin dan melepaskan ketakutan akan esok hari. Hiduplah hari ini, karena masa lalu dan masa depan hanyalah permainan pikiran yang rumit. Hiduplah apa adanya, karena yang ada hanyalah hari ini. Masa lalu, harapan dan misteri hari esok merupakan warna-warni kehidupan yang selalu memperindah perjalanan hidup itu sendiri, di mana setiap individu hidup dari masa lalunya. Dan seperti saat kita melihat bintang di langit malam, kita akan tahu bahwa cahaya bintang tersebut menempuh jutaan tahun cahaya untuk sampai pada mata kita. Hari ini kita melihat cahaya bintang yang dipancarkan kemarin. Harapan adalah apa yang kita miliki saat ini. Hari ini adalah harapan masa lalu, dan harapan ini yang menempatkan pada posisi kita saat ini. Hari esok adalah misteri yang hanya Allah yang maha mengetahui, yang tahu pasti apa yang akan terjadi esok. Hari ini aku tata kembali harapanku dengan lembaran baru untuk hari esok dari serpihan masa lalu. Hari ini aku angkat kembali tangan ini, menengadah ke arah sang pemilik waktu, Allah yang maha kaya. Hari ini aku hujam kembali keyakinan di hatiku akan janjimu, Allah yang maha mendengar doa-doa hambanya yang meminta kepadanya. Allah yang membolak-balikkan hati manusia, jiwa ini adalah genggamanmu. Izinkan terkabulnya doa hambamu ini yang memohon kepadamu dengan penuh harap dan keyakinan akan janjimu. Ya Allah, izinkan aku mendekat kepadamu. Ya Allah, izinkan aku belajar mencintaimu. Ya Allah, izinkan aku berharap dengan impianku akan karuniamu. Ya Allah, izinkan impianku menjadi harapan dengan kehadiran dirinya dalam kehidupanku. Ya Allah, maafkan dosa-dosaku, kabulkanlah permohonanku. Ya Allah yang maha kaya, tidak ada yang mustahil

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: 101,4 RDS FM.
1: Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bersama dengan kehangatan keluarga Masjid Al-Munawwarah Pamulang dan bersama dengan para penuntut ilmu di Tangerang Selatan, khususnya di Pamulang, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita bukan hanya ilmu, tetapi Allah memberikan kepada kita keberkahan. Ilmu tanpa keberkahan sebagaimana mendung tanpa tetesan hujan yang tidak memberi manfaat, hanya bersifat untuk menggelapkan tetapi tidak memberikan kesegaran dalam setiap tetesannya. Sesungguhnya itulah yang menjadikan kita paham bahwasanya tidak ada yang paling kita hajatkan dan tidak ada yang paling kita butuhkan kecuali adalah keberkahan. Terkadang kita menjumpai orang yang pintar tetapi tidak simpatik di dalam setiap perkataan dan perbuatan. Terkadang kita menjumpai orang yang pintar tetapi ternyata tidak bisa memberi manfaat kepada dirinya, dan itu termasuk pada kategori ilmunya membuat dia pintar, tapi ilmunya tidak membuat hidupnya itu menjadi berkah. Hari ini kita menjumpai betapa banyaknya ilmu yang hari ini disebarkan dan disampaikan. Majelis taklim tidak terkira berapa jumlahnya setiap pagi di wilayah Jabodetabek. Tapi yang hilang bukan ilmunya, yang hilang bukan penyampaian ayatnya dan penyampaian hadisnya, tetapi yang hilang itu adalah keberkahan pada ilmu itu. Mungkin salah satunya karena kemudahan kita untuk mendapatkan ilmu dan kemudahan kita untuk mengakses setiap informasi. Hari ini dalam satu jam kita bisa mendapatkan banyak ilmu melalui media sosial, melalui YouTube, dan melalui video yang kita jumpai dan kita dapatkan. Tetapi yang paling sulit adalah bagaimana kita mendapatkan keberkahan. Kita tentunya ingat bagaimana dulu 30 tahun yang lalu ilmu begitu sulit.

ditaruh di dalam koper. Ada anak yang ngaji tetapi membenci kepada bapaknya. Ada anak yang ngaji tetapi dia begitu membenci dan murka kepada ibunya. Untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya yang hari ini hilang bukan ilmunya. Yang hari ini menyurut itu bukan ahlul ilminya dan orang pintarnya. Ahlul ilminya, orang pintarnya semakin banyak. Tetapi yang hilang itu adalah keberkahan pada setiap ilmu yang kita jumpai dan kita dapatkan. Berapa banyak bapak-bapak ketika mereka sering datang ke kajian ataupun datang ke masjid, tapi tidak ada perubahan nyata pada dirinya ketika di dalam rumah. Istrinya tidak merasakan kesolihan dan tanggung jawab seorang suami. Anak tidak merasakan kelembutan dalam tutur kata bapaknya, walaupun mungkin bapaknya kata-katanya penuh dengan kajian ilmu ketika datang dari satu taklim ke tempat taklim yang lainnya. Kita juga sering dapatkan seorang ibu bertebaran di mana-mana di antara kajian, tapi ternyata sang suami tidak merasakan akibat kebaikan dari apa yang telah dipelajari oleh istrinya. Anak-anaknya tidak mendapatkan kesabaran dari ibunya, walaupun dia tahu kegiatan ibunya itu berada di antara satu taklim ke tempat taklim yang lainnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ternyata yang hilang hari ini bukan ilmunya, bukan penyampaian ayatnya, bukan penjabaran hadisnya, tetapi yang hilang adalah keberkahannya. Saya tidak pernah meminta anak saya menjadi pintar, tapi saya meminta anak saya itu menjadi ulul albab dan ulul absar. Saya tidak pernah minta, ya Allah pintarkan anak saya. Tapi saya selalu minta kepada Allah, ya Allah jadikan anak saya walimu, jadikan anak saya ulul albab. Apa itu ulul albab? Ulul albab itu secara sederhananya adalah dia pintar tetapi mendapatkan keberkahan dari setiap ilmu yang dia peroleh dan setiap ilmu yang dia dapatkan. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah. Semoga kita terus berada di antara taman-taman surga. Duduknya kita di taman-taman surga bukan hanya memberikan energi pada kehidupan kita. Bukan hanya menjadikan kita mendapatkan pahala. Tapi duduknya kita, sepanjang kita duduk, sejauh itu pula kita dijauhkan dari api neraka. Ibu duduk 1 jam sampai 2 jam di antara kajian, bapak juga sama, saya juga sama. Kalau niat kita ikhlas, maka sejarah itulah kita dijauhkan dari api neraka. Karena api neraka tidak akan pernah mampu berdekatan dengan orang yang mendapatkan pelita ketika dia mendapatkan ilmu dan ilmu disifati oleh Allah dengan kata nur. Dan nur itu tidak bisa dilawan oleh api neraka. Inilah yang menjadikan kita bukan hanya duduk, tapi kita juga minta keberkahan. Semoga setiap kita pulang dari kajian kita, suami kita merasakan akibat baiknya. Setiap kita pulang, semoga istri kita pun merasakan kehangatan kita sebagai seorang suami setelah kita pulang dari majelis ilmu. Dan anak-anak kita pun bersyukur. Saya punya orang tua, kegiatan mereka sering ikut taklim dan kajian. Dan saya merasakan betapa mereka itu orang tua yang luar biasa. Karena kajian itu mengubah mereka menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada dulu sebelum mereka ngaji. Itulah yang disebut dengan keberkahan. Inilah yang menjadikan kita memohonkan kepada Allah supaya kita diberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Hari ini berlimpah ilmunya, tetapi defisit rasa berkahnya. Inilah yang menjadikan kita harus paham, ilmu tanpa keberkahan itu sebagaimana mendung tanpa hujan. Tidak ada artinya mendung ketika gelap menyelimuti tanpa tetesan hujan yang memberi manfaat kepada permukaan bumi untuk menumbuhkan yang mati. Dan sesungguhnya ilmu fungsinya menumbuhkan yang mati, membasahi yang kering di dalam kehidupan. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur tidak menjanjikan kita pasti menjadi kaya, karena kaya belum tentu mulia dan yang miskin belum tentu hina. Tetapi syukur itu memberikan kepada kita kenikmatan pada apa yang sudah kita dapatkan, pada karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Syukur tidak selalu menambah, tapi syukur menghadirkan kembali kebahagiaan pada sesuatu yang Allah telah berikan, walaupun perkara itu sudah diberikan oleh Allah begitu lama. Itulah yang kita dapatkan kalau kita bersyukur. Tentunya kita paham, kalau kita membeli mobil pertama kali pasti kita bahagia. Tapi apakah bahagia itu tetap ada setelah kita memiliki mobil yang sama selama 8 tahun? Belum tentu. Bisa jadi kita sudah sangat bosan melihat mobil kita, bisa jadi kita sudah muak dengan mobil kita, dan bisa jadi kita sering nendang-nendang mobil kita karena ingin cepat diganti. Karena yang hilang

0: itu adalah rasa bahagianya. Tidak sebagaimana bahagia ketika kita pertama kali membelinya. Syukur tidak menjanjikan mobil kita dari Ayla berubah menjadi Alphard. Tapi syukur itu menjadikan bahagianya kita ketika membeli Ayla. Maka bahagianya itu tetap kita rasakan walaupun kita sudah memiliki mobil Ayla 5 tahun yang lalu. Syukur tidak menjadikan kita bisa berubah dari motor menjadi mobil, bukan. Tapi syukur itu menjadikan kita sudah berlalu 8 tahun dan kita masih memiliki motor dan belum bisa membeli mobil. Tapi bahagianya kita melihat motor kita persis sebagaimana ketika dulu pertama kali membelinya. Dan itulah yang disebut dengan kesyukuran ketika Allah menyampaikan la in syakartum la aziidannakum. Kata la aziidannakum sering kita terjemahkan dengan terjemahan yang salah, bahwasanya dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3. Padahal bukan itu artinya la aziidannakum. Para ahli tafsir mengatakan kata la aziidannakum itu artinya Allah berikan kepadamu sukacita pada setiap karunia yang kamu dapatkan. Walaupun karunia itu sudah lama kamu peroleh di dalam hidupmu. Itulah yang dimaksudkan dengan kata Allah pasti akan tambahkan. Kalau kita baru menikah pasti kita bahagia. Endorfin kita penuh, dopamin kita penuh karena kita baru menikah. Makanya ada namanya bulan madu karena kita baru menikah. Tapi apakah kita masih tetap sama merasakan bahagia setelah 10 tahun bertemu dengan orang yang sama di setiap pagi dan setiap malam? Apalagi setelah kita tahu tidurnya ngorok, sambil ngeces. Tapi Masya Allah setelah 10 tahun apakah kita tetap merasa bahagia? Maka siapapun yang masih tetap merasakan bahagia, masih tetap merasakan senang bertemu dengan pasangannya dan tidak pernah terfikir untuk melirik kepada yang lainnya. Ketika dia telah mendapatkan kesyukuran pada apa yang dia dapatkan dari pasangan, rasa bahagianya, rasa sukacitanya hampir kurang lebih sama sebagaimana bahagia ketika pertama kali menikah dengannya, itulah yang dijanjikan oleh syukur. Jadi syukur tidak menjanjikan bertambahnya apa yang kita miliki. Bapak kalau bersyukur dengan istrinya, bukan berarti istrinya dari 1 menjadi, saya enggak ngomong, ibu sendiri yang jawab. Maka sesungguhnya syukur itu tidak menjadikan istri 1 menjadi 2. Tapi syukur itu menjadikan kita ketika melihat istri kita, maka kenikmatannya, bahagianya, ketenangannya, kehangatannya. Sama persis sebagaimana dulu ketika kita baru menikahinya. Dan itulah yang dimaksudkan dengan kata ditambahi oleh Allah ketika kita bersyukur. Inilah yang menjadikan kita paham. Kebutuhan paling besar pada kehidupan kita, pada kehidupan hari ini ketika semua orang berbangga-bangga dengan hartanya, milikilah kekayaan dengan kesyukuran. Yang kaya belum tentu syukur, yang miskin belum tentu dia kurang bersabar. Kita terus memberikan kesyukuran kita, karena sesungguhnya kesyukuran memberikan kepada kita kekayaan yang tidak bisa dimiliki walaupun orang banyak harta, kalau mereka tidak bersyukur kepada Allah. Banyak enggak orang yang mereka memiliki kekayaan, akhirnya mereka menikmati zina dan menyembunyikan zinanya bertahun-tahun. Banyak orang yang mereka memiliki kekayaan tetapi mereka tidak bisa merasakan kembali kebahagiaan. Walaupun dia bisa membeli khamar, walaupun dia bisa membeli alkohol, walaupun dia terkenal, tapi tidak memberikan kepadanya apa yang dinamakan dengan ketenangan dan kelapangan. Tenang dan lapang. Dan kenikmatan pada kebahagiaan, pada karunia yang kita telah peroleh, maka itulah yang dinamakan syukur. Ketika syukur kita telah diterima oleh Allah. Ibu dan bapak memiliki rumah. Tentunya masih ingat momen pertama kali ketika kita melihat rumah kita baru jadi, kita senang sekali walaupun rumahnya mungkin hanya 60 meter. Tapi kita bahagia betul, akhirnya kita memiliki rumah. Bahagianya itu ketika baru punya, itu wajar. Karena baru punya. Secara psikologi ada dopamin, ada endorfin yang masuk ke dalam otak kita. Tapi maaf, kalau ibu memiliki rumah itu 60 meter dan bapak, dan masih merasakan bahagia walaupun rumah itu sudah dimiliki 17 tahun, tapi rasa bahagianya tetap sama sebagaimana dulu pertama kali memiliki. Itulah syukurmu. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Allah dengan kata tambahan. Jangan menafsirkan kata tambahan sebagaimana kalangan materialis menerjemahkan. 1 tambah 1 jadi 2. Itulah orang materialisme. Tapi orang yang beriman, satu yang kamu syukuri. Maka dilapangkan satu itu oleh Allah, dan tidak ada yang mampu melapangkan hati kita kecuali adalah Allah. Inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktu, bersyukur setiap saatnya. Syukur itu bukan anjuran, tetapi syukur itu merupakan sebuah kewajiban. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati, kita dalam kesempatan hari ini akan meneruskan pembahasan. Pembahasan kita masih berkutat kepada masalah harta dan keluarga. Harusnya kita mengkaji tentang masalah perkataan, musibah perkataan di zaman fitnah. Tapi ternyata masih banyak kisi-kisi tentang masalah harta kaitannya dengan keluarga kita. Yang tentunya harus kita bedah, kita mengerti. Karena sesungguhnya kaitannya antara harta dengan keluarga kita itu sebagaimana kaitannya bawang merah dan bawang putih pada nasi goreng yang sedang kita masak. Ibu memasak nasi goreng tanpa bawang merah dan bawang putih tidak akan pernah menjadi nasi goreng. Tapi mungkin jadinya adalah nasi kecap. Tapi kalau kita gabungkan dengan bawang merah, bawang putih, lalu kita gabungkan dengan kecap, maka jadilah nasi goreng. Pembicaraan kita tentang keluarga dan harta itu berkaitan erat. Karena sesungguhnya salah satu di antara penyumbang keberkahan keluarga itu terletak kepada masalah harta. Dan penyumbang rusaknya keluarga itu juga ditentukan salah satunya yang paling dominan tentang masalah harta ketika kita tidak menyikapinya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Ibu dan Bapak, kalau kita melihat ada orang kok begitu luar biasa dalam kehidupannya ketika dia bertumbuh kembang sampai dia dewasa, maka Ibu dan Bapak jangan hanya lihat bagaimana dia ketika menempuh pendidikan. Tapi lihatlah betapa bersihnya bapak dan ibunya mencarikan rezeki, karena harta yang bersih dan rezeki yang bersih itulah yang akan menjadikan kehangatan keluarga diberikan oleh Allah. Dan akan dijadikan kualitas keturunan kita menjadi berlipat-lipat lebih tinggi daripada keluarga yang tidak memperhatikan masalah harta ketika masuk pada rumahnya dan ketika dimasukkan kepada lambungnya. Ibu dan Bapak, saya sampaikan kisah nyata hanya untuk mengingatkan sebelum nanti kita masuk kepada pembahasan antara dunia dan rezeki, antara si kaya yang bersyukur dan si miskin yang bersabar. Tentunya kita masih ingat kisah, yang kisah ini digadang-gadang oleh para ulama menjadi salah satu kisah abadi, dan kisah ini merupakan kisah legenda yang nyata. Bagaimana pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah keliling di waktu malam. Lalu beliau mendapati ada sebuah dialog di dalam rumah antara seorang wanita penjual susu dengan ibunya. Bagaimana ibunya mengatakan kepada putrinya penjual susu, "Nak, campurkanlah susu kita dengan air supaya kita mendapatkan keuntungan lebih." Sang putri yang begitu salihah ini lalu menjawab dengan lembut, tanpa demonstratif. Dia mengatakan kepada ibunya, "Ibu, kalau kita nanti mencampurkan air susu ini dengan air, maka Umar bin Khattab nanti akan menghukum kita kalau mengetahui perbuatan kita." Sang ibu lalu berkilah dan menyampaikan Umar bin Khattab tidak akan tahu dia berada di dalam rumahnya. Padahal pada saat itu Umar bin Khattab sedang berada di luar rumah itu dan mendengar dialog percakapan itu. Maaf ya bu, jangan menyangka dan menyimpulkan, oh Umar bin Khattab nguping. Enggak. Rumah di Madinah dulu skemanya dan bentuknya rumahnya itu kecil-kecil. Dindingnya tipis-tipis. Obrolan itu agak keras sedikit terdengar sampai luar. Itulah bentuk rumah pada zaman dulu ketika pada masa para sahabat. Sehingga Umar bukan bermaksud menguping tapi mendengar omongan itu lalu beliau berhenti. Lalu pada saat itu ketika sang ibu mengatakan, Umar pun tidak akan tahu tentang apa yang kita lakukan. Maka putrinya mengatakan, kalau Umar tidak tahu sebagai Amirul Mukminin, bagaimana dengan robnya Umar dan robnya kita? Pasti mengetahui apa yang kita lakukan. Singkat ceritanya, jawaban dari perempuan penjual susu menggetarkan hatinya Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab penduduk surga dan orang yang terkenal dengan ketakwaannya. Seketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bergetar, dia pulang, dia bangunkan salah satu putranya dan dia perintahkan putranya untuk menikahi perempuan penjual susu. Di antara tiga laki-laki yang dimiliki sama Umar bin Khattab, salah satunya dipilih. Lalu akhirnya pagi harinya dilamarlah perempuan tersebut oleh keluarga Umar bin Khattab. Diterimalah lamaran itu dan menikahlah. Dan ibu tahu, wanita penjual susu yang menjaga lambungnya, menjaga perutnya, menjaga tenggorokannya dari yang haram, menikah dengan seorang laki-laki yang begitu takwa dari keturunan Umar bin Khattab, maka di antara keturunan anaknya dan cucunya ada seseorang yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Khalifah kelima yang diakui keadilannya dan membawa keberkahan dan kemakmuran bagi rakyatnya pada saat itu. Sampai-sampai pada masa Umar bin Abdul Aziz, tidak ada orang yang menerima zakat. Sampai-sampai pada zaman Umar bin Abdul Aziz, serigala saja tidak menerkam domba. Saking begitu menyebarnya keberkahan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Dan kita akhirnya mendapatkan satu petunjuk. Kenapa sedemikian berkualitasnya Umar bin Abdul Aziz? Itu tidak lain dan tidak bukan. Karena faktor kebersihan harta yang dijaga oleh seorang wanita membawa dampak kualitas pada anak keturunan yang dia miliki. Inilah yang menjadikan kita paham. Antara harta dan keluarga ikatannya kuat. Memisahkan dan menggampangkan urusan harta pada keluarga kita, maka bisa menyebabkan porak-poranda keluarga seseorang. Bisa jadi ada satu keluarga sering bertengkar, sering mengalami hawa yang panas, dan sering tidak menjumpai solusi atas setiap konflik dan setiap masalah yang mereka jumpai. Bukan karena istrinya tidak lagi cinta kepada suami, dan bukan pula sebaliknya ketika suami tidak lagi cinta kepada istrinya. Tapi bisa jadi bibit permusuhan itu disebabkan karena masuknya harta yang haram dan harta yang haram. Memiliki satu sifat yang keji dan bengis. Harta haram itu memisahkan dua orang yang telah disatukan oleh Allah. Hati-hati terhadap harta. Makanya bisa jadi kita mendapatkan ada seorang suami berzina. Bisa jadi kita jumpai ada seorang istri yang berkhianat. Bisa jadi kita jumpai ada seorang anak yang gampang berzina. Dia tidak berdiri sendiri. Tapi bisa jadi kontributor yang menyebabkan terjatuhnya keluarga itu pada setiap pengkhianatan sampai terjadinya perzinahan. Itu dimulai dari sesuatu yang dianggap sepele, memasukkan harta yang haram, selalu menarik gerbong kemaksiatan dan dosa-dosa besar setelah harta itu masuk pada kehidupan keluarga seorang muslim. Inilah yang menjadikan kita memperhatikan betul bagaimana harta kita sangat mempengaruhi kehangatan keluarga kita. Sekarang kita akan membahas yang pertama. Kita akan membahas dua, tiga pembahasan. Kalau kita selesai, alhamdulillah. Kalau tidak selesai, kita berjumpa kembali di bulan Desember. Tiga pembahasan itu adalah kita harus membedakan antara dunia dengan rezeki. Itu pembahasan yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas yaitu tentang antara si kaya, apakah kekayaan itu menghilangkan sifat zuhud? Karena kita terkadang belum tahu apakah sifat zuhud itu. Apakah zuhud itu harus miskin? Apakah zuhud itu harus compang-camping? Apakah zuhud itu harus memakai sepeda ontel? Dan kita masih banyak menerjemahkan zuhud dengan apa yang kita jumpai pada penampilan fisik. Betul atau tidak betul? Itu yang dijawab. Yang ketiga yang kita akan jawab, antara si kaya yang bersyukur dan si miskin yang bersabar, mana yang paling utama di sisi Allah? Kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Mari kita sama-sama membahas. Sekarang mari kita membedakan dulu. Karena sesungguhnya ketika kita berada pada zaman fitnah, salah satu yang paling mencolok dan paling dominan pada zaman fitnah itu adalah banyaknya harta yang tersebar di antara kaum muslimin. Sehingga kita jumpai tanah tandus yang asalnya dulu tidak mengeluarkan harta apapun, sekarang tanah-tanah tandus mengeluarkan minyak hitam, mengeluarkan emas hitam yang disebut dengan minyak. Dan menyebabkan manusia banyak berkelapangan hartanya, walaupun dulunya mereka hanya sekedar penggembala kambing. Dan harta ini betul-betul mendominasi dan merambah pada kehidupan manusia. Makanya kita jumpai hari ini ekonomi terus berputar. Dan kondisi kita hari ini jauh lebih baik daripada kondisi kita pada keluarga kita 30 atau 40 tahun yang lalu. Ketika kondisinya masih sangat sulit dan kondisinya masih sangat berat. Seberat-beratnya ekonomi yang kita rasakan hari ini mungkin jauh lebih baik daripada kondisi ketika tahun 40-an. Ketika dalam kondisi kita berada pada penjajahan yang menyebabkan susahnya orang itu mendapatkan harta. Kita ketika paham bahwasanya pada zaman fitnah itu tersebarnya banyak harta di antara tangan-tangan kaum muslimin, sekarang kita bedah dulu. Manakah yang lebih baik antara dunia dengan rezeki? Karena banyak di antara kita selama ini tidak tahu apa bedanya dunia dengan rezeki. Dan kita banyak menganggap dunia itu rezeki, rezeki itu adalah dunia. Dan kita tidak bisa membedakan di antara keduanya. Padahal kita tentunya paham antara dunia dan rezeki itu ada dua nama yang berbeda dan memiliki dua makna yang sangat berbeda pada kehidupan. Saya kalau berdoa, saya selalu berdoanya begini. Ya Allah, sederhanakanlah duniaku, tetapi lapangkanlah rezekiku selapang-lapangnya. Karena sesungguhnya saya sudah tahu, dengan saya pelajari, ternyata antara dunia dan rezeki itu pada keduanya itu jelas berbeda. Sekarang kita ingin tahu. Sebelum kita bicara tentang kekayaan, kita harus mampu membedakan dulu mana dunia itu dan mana itu rezeki. Maka kita pelajari dulu. Walaupun nanti kalau sudah kita pelajari, tolong ya, saya tidak pernah bosan mengingatkan, jangan dipakai untuk memvonis kehidupan orang. Mbak, jadi kajian hari Kamis, kelihatannya kamu itu cuma dapat dunia deh mbak, gitu. Jangan gitu. Mari kita bedah dulu, apa itu dunia, apa itu rezeki. Setidaknya ada 4 perbedaan antara dunia dan rezeki yang harus sama-sama kita ketahui. Yang pertama, Allah itu tidak menyebut kata dunia kecuali maknanya negatif. Makanya Allah menyampaikan kepada kita tentang dunia itu seluruhnya kata-kata yang ada pada kata dunia itu adalah kata-kata yang sifatnya negatif dunia itu. Makanya Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Hadid, Allah menyampaikan yang ke-20, wa gharatkumul hayatud dunya. Sesungguhnya dunia itu telah memperdaya kamu dan telah menipumu. Karena dunia itu cenderung disebutkan oleh Allah pada kata-kata yang sifatnya negatif. Makanya maaf ya, Allah menyebutkan dunia dengan kata negatif. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, Nabi tidak pernah minta dunia. Adakah zikir Nabi yang Nabi itu meminta dunia? Tidak ada, Nabi tidak pernah minta dunia. Nabi tidak pernah minta dinar, Nabi tidak minta dirham, Nabi tidak minta rumah, karena Nabi tidak pernah minta dunia. Kalau dunia itu baik, pastinya Nabi sudah meminta dunia dan mencontohkan kepada kita zikir-zikir supaya kita dibukakan pintu duniawi untuk kita. Karena apa? Sekali lagi, dunia itu tidak disebut kecuali pada satu makna yang sifatnya negatif. Itu dunia. Beda dengan rezeki. Rezeki itu disebutkan oleh Allah pada makna yang sifatnya positif. Ya. Maka sesungguhnya kita menjumpai bahwasanya Allah selalu memuji kata rezeki. Bahkan kita mendapati Nabi pun senantiasa memohon dan meminta rezeki kepada Allah. Makanya kita mendapatkan apa zikirnya Nabi Muhammad setiap pagi sebelum matahari menghangatkan bumi. Zikirnya Nabi kepada Allah setiap pagi habis subuh sebelum matahari menghangatkan bumi. Zikirnya Nabi Muhammad itu adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Yang diminta oleh Nabi adalah rezeki. Dan Nabi tidak minta dunia. Nabi tidak minta dunia. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, tahukah kita siapa orang yang beruntung? Perhatikan penjelasan dari Nabi. Orang yang beruntung itu man aslama wa rusika kafafan wa qanahu Allahu bima atah. Nabi mengatakan qad aflaha, telah beruntung. Siapa yang beruntung? Orang yang beruntung itu memiliki sifat 3 yang disebutkan Nabi dalam riwayat ini. Man aslama, yang dia telah masuk Islam dan pasrah. Menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Waruziqo kafalfan. Perhatikan di sini. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, waruziqo kafalfan. Dia dikasih rezeki yang sifatnya mencukupi. mencukupi itu kafafan. Wa qanna'ahu Allah bima atah, dan Allah memberikan kecukupan pada apa yang Allah berikan kepadanya. Ini menjadi orang yang beruntung di dalam definisinya Allah dan Rasulnya. Dan salah satu yang disebutkan oleh Nabi di dalam definisi orang yang beruntung, di situ disebutkan pada sifat yang kedua, waruziqa kafafan, diberikan rezeki yang sifatnya mencukupi. Jadi Nabi pun tidak pernah mencela rezeki, Nabi pun meminta rezeki. Makanya di situ kita sudah bisa memahami pada poin yang pertama, ternyata rezeki itu memiliki makna yang positif, dan kita mendapatkan dunia, dunia itu berbicara tentang sesuatu yang sifatnya adalah negatif. Makanya maaf, kalau kita mendapatkan anak yang solih, itu rezeki. Kalau kita mendapatkan rezeki, kalau kita mendapatkan apa yang Allah turunkan, memberikan kebaikan dalam hidup kita, maka itulah yang dinamakan rezeki. Makanya Allah menyampaikan, wafis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan sesungguhnya di langit ada rezeki yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Dan Allah tidak menyebutkan dalam kata diksinya dunia, tapi Allah menyebutkan dalam bentuk kata ataupun diksinya dengan kata rezeki. Di langit itu ada rezeki yang kami berikan kepadamu. Jadi di situ kita harus mulai bisa membedakan, mulai memilah. Kalau kita memahami tentang ini, maka sesungguhnya orang mukmin itu dekat dengan kata rezeki. Kapitalisme, materialisme itu dekat dengan kata dunia. Dan kita bukan dekat dengan dunia, tetapi kita harusnya dekat dengan kata rezeki. Mari kita buka surat At-Talaq ayat yang ke-12. Jika dibaca.
1: Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
0: Ayat yang ke-11, maaf saya salah.
1: Dengan mengutus seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan...
0: Pelan-pelan di sini. Dan siapapun yang beriman.
1: Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya.
0: Dan sungguh?
1: Sungguh Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya.
0: Nah, perhatikan Ibu. Perhatikan dari penggalan ayat, وَمَا يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Siapapun di antara manusia yang dia beriman, dia beramal saleh, lalu amal salehnya itu memasukkan dia ke dalam surga, kekal di dalamnya, mengalir air sungai di bawahnya yang begitu indah. Yang menarik adalah Allah menutup ayat ini dengan sebuah perkataan yang menjadi sebuah pelajaran untuk kita. Apa closingnya pada ayat yang ke-11 surat At-Talaq? Allah menyampaikan, قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. Sesungguhnya Allah telah memberikan rezeki yang terbaik untuknya. Maka kita mendapati bahwasanya ternyata surga saja disebut oleh Allah dengan kata rezeki. Allah pernah enggak menyebut kata surga dengan kata inilah dunia yang paling indah untuk kalian nanti, surga? Enggak pernah. Karena memang dunia tidak bisa disematkan dengan kata surga, karena memang dunia itu jauh lebih rendah harganya, recehan dibandingkan dengan surga yang harganya tidak bisa tersebutkan dengan nominal. Tapi kita mengambil pelajaran. Tapi ketika Allah menyebut kata surga dan menyebutkan ibu dan bapak saya nanti kalau beramal saleh, sampai amal saleh kita memasukkan kita ke surga, yang sangat indah adalah Allah lalu menjelaskan siapapun yang dimasukkan ke surga, Allah menutup perkataannya itu untuk membuat kita termenung. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Sesungguhnya itulah rezeki terbaik yang kami berikan kepada manusia. Dari ayat inilah kita paham orang kafir yang tidak beriman, mereka mendapatkan dunia, tapi mereka tidak mendapatkan rezeki. Kalau ada orang ketika mereka mengelola riba dan mendapatkan kekayaan dari riba, maka dia tidak mendapatkan rezeki, tapi mendapatkan dunia. Ada orang yang mengelola judi online, dia punya kekayaan yang banyak. Bahkan ketika dia menjadi koruptor, maka dia pun memiliki kekayaan di mana-mana. Rumahnya bertebaran di mana-mana. Maka kita kalau melihat dalam perspektif Al-Quran, kita tidak melihat itu dunia, tapi kita melihatnya itu adalah, kita tidak melihat itu rezeki, tapi kita melihatnya itu adalah dunia. Makanya kalau kita bermaksiat, terus ditambah-tambah oleh Allah, pastikan itu bukan rezekinya. Jadi salah kalau ada MC yang mengatakan bahwasanya ada banyak orang yang berdosa tetapi ditambahkan rezekinya, maka itu istidros, bukan rezeki, ditambahkan dunianya, bukan rezekinya. Karena rezeki itu memiliki makna yang agung. Rezeki itu memiliki makna yang suci. Makanya surga pun masih dalam kategori rezeki. Makanya nanti perkataan kita kalau memasuki surga, apa perkataan kita? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menunjukkan kami sampai ke tempat ini. Dan itulah rezeki terbaik. Makanya maaf, orang kalau bermaksiat tidak dibukakan pintu rezeki, tapi dibukakan pintu dunia. Mari kita buka surat Al-An'am 44.
1: Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa.
0: Maka Allah lalu lebih konkret lagi, lebih detail menyampaikan kepada kita bagaimana perlakuan Allah kepada orang yang sudah lupa peringatan dari Allah. Orang kalau sudah lupa peringatan dari Allah, bisa jadi hidupnya lebih parah daripada hewan ternak. Auzubillah min dzalik. Ya, kita bukan membulinya, tapi itulah keterangan dari Allah. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu wa khadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kalau kami dapati manusia itu sudah lupa dengan peringatan kami, fatahna, kami buka. Yang dibuka apa? Abwaba kulli syai'in. Yang dibukakan itu pintu kesenangan duniawi. Kalau kita buka dalam tafsirnya, yang dibukakan pintu kesenangan duniawi. Banyak enggak pengedar narkoba ketika baru merintis, dia hanya punya sepeda motor. Tapi setelah sukses, dia punya Lamborghini. Banyak enggak orang yang terkadang mereka ketika baru masuk mengelola riba, mungkin dia cuma mendapatkan 2 juta, 3 juta per bulan. Tapi setelah lama berkutat dengan riba, dia bisa mendapatkan 100 juta per bulan. Banyak enggak orang yang dulunya mereka tidak berdosa, tidak berzina, mereka miskin, tapi setelah banyak zina malah dunianya semakin banyak. Itu sudah Allah naskan supaya kita tidak menjadi orang yang paling cepat kagetan. Jadi orang kalau bermaksiat, memang hartanya banyak, dunianya yang dibuka oleh Allah. Dan Allah sudah menyampaikan, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Allah yang membukakan. Ulla syai'an, semuanya dibukakan oleh Allah. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Kalau mereka sudah bergembira, berpesta pora dengan seluruh dunia yang dibukakan untuk mereka, pada saat itulah mereka dicabut nyawanya secara tiba-tiba oleh Allah dan mereka terhenyak, mereka mempertanggungjawabkan tentang semua harta dan semua urusan dunia yang telah mereka pakai dalam kondisi bermaksiat kepada Allah. Ayat ini sekaligus pula memberitahukan kepada kita bahwasanya inilah yang kita harus bedakan. Mana itu dunia, mana itu rezeki. Sehingga kalau kita nanti sudah memahami pada poin yang pertama, dunia itu disebut dalam bentuk yang negatif dan rezeki itu dibentuk dan dimention dalam bentuk yang positif, itulah yang menjadikan kita setidaknya paling minim kalau mendoakan suami kita, mendoakan anak kita. Kita tidak lagi minta dunia, tapi kita meminta kepada Allah rezeki. Ya Allah, saya memohon kepadamu supaya suamiku dibukakan pintu rezekinya, dilapangkan rezekinya seluas-luasnya, dan disederhanakan kalau yang datang itu cuma dunianya. Anak kita pun sama. Anak kita mulai sekarang kita berdoa, ya Allah lapangkanlah rezekinya, selapang-lapangnya. Berikanlah kepadanya rezeki pada keturunannya. Berikanlah kepadanya rezeki pada kehidupannya. Mudahkanlah dia menjemput setiap rezekimu. Maka sesungguhnya itulah yang Allah sampaikan kepada kita. Antara dunia dan rezeki itu sesuatu yang berbeda. Makanya maaf, boleh enggak kita mencari rezeki? Boleh, dengan cara yang terbaik. Kita harus ingat, Allah itu menurunkan rezeki sebagaimana Allah firmankan, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezeki yang dijanjikan oleh Allah. Kita sebagai muslim, jangan sampai kita berpangku tangan, lalu mencerai-berekan kehidupan kita untuk tidak nyari rezeki. Salah. Cari rezeki. Kita harus cari rezeki. Bahkan anak kita pun bukan hanya pintar ngaji, tapi harus pintar berdagang dan berbisnis. Makanya pernah saya sampaikan di sini, ada filosofnya Sunan Kudus yang bagus banget. Apa filosofnya Sunan Kudus? Gus Jigang, bagus ngaji, bagus dagang. Pintar ngajinya, tapi bagus di dalam bisnisnya. Karena keduanya itu tidak bertentangan. Kalau bapak nyari dunia, maka itu aib. Karena sesungguhnya ada banyak kerusakan pada dunia yang nanti kita bahas. Tapi kalau keluarnya kita untuk mencari rezeki, rezeki itu positif. Dan Allah menyuruh kita untuk menjemput rezeki. Karena rezeki itu turun dari Allah. Allah itu menginginkan secara tidak langsung kepada setiap muslim, supaya setiap muslim itu menjemput rezeki, bukan berpangku tangan di dalam rumah. Makanya maaf, di dalam surat Al-Jum'ah kita membahas, kita mendapatkan firman-Nya Allah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau sudah selesai Jumat, bapak-bapak, jangan lama-lama di masjid. Allah itu pemilik rumah masjid, tapi Allah menyuruh kita jangan lama-lama di masjid. Keluarlah mencari karunia yang Allah turunkan, yang Allah sebarkan di atas muka bumi, sembari kamu mengingat Allah supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Berarti salah kalau kita sudah paham mana bedanya dunia dan rezeki, kita mulai sebuah pandangan kita yang kita lakukan itu menjemput rezeki sebanyak-banyaknya supaya bisa memberi manfaat dalam kehidupan. Dan maaf, Allah memberikan rezeki sesuai dengan apa yang kita persiapkan. Kalau kita membuka mulut, ya rezeki kita hanya sebesar mulut itu ketika menampung rezeki yang Allah turunkan. Kalau kita membawa gelas, ya rezeki kita hanya setampung dengan gelas ketika menampung rezeki dari Allah. Kalau kita membawa toren, ya rezeki kita sebesar toren itu ketika menampung rezeki yang Allah turunkan. Tapi kalau kita mempersiapkan danau, kita mempersiapkan waduk, maka rezeki kita itu ya sebesar waduk dan sebesar danau. Makanya seorang muslim harus paham pintu-pintu rezeki itu dari mana. Bagaimana dia memuaskan customernya, bagaimana membuat produk yang bagus, bagaimana membuat kesan yang baik, itu semuanya bagian dari ibadah untuk menjemput rezeki. Mencari dunia identik dengan jalannya setan. Tapi mencari rezeki itu identik dengan jalannya orang beriman. Maka janganlah engkau membenci rezeki. Yang kita hindari itu dunia. Tapi kita tidak menghindari rezeki. Karena kalau rezeki dipegang sama orang yang beriman, rezeki itu kalau dipegang sama orang beriman, manfaatnya banyak. Ibu dan bapak misalkan memiliki rezeki 1 triliun. Saya yakin ibu dan bapak pasti akan banyak membantu di dalam jalan-jalan dakwah. Saya ngomong, Pak, Samila lagi butuh, Pak, proyek dakwah. Apa yang dibutuhkan, Ustaz? 200 juta, Pak. Ya sudah, nanti 2 miliar saya transfer. Ini bukan sombong ya, tapi songong ya. Tapi kan akhirnya terbantu. Makanya maaf, mari kita belajar dari dialognya Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Hasan Asy-Syaibani. Kenal mereka bertiga? Insya Allah tidak kenal. Mereka tiga-tiganya ulama besar. Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Imam Malik itu temannya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya murid namanya Abu Hasan Asy-Syaibani. Namanya Abu Hasan Asy-Syaibani. Maka Imam Malik, Imam Syafi'i dulu termasuk orang yang tidak suka dengan orang kaya. Uniknya. Jadi Imam Syafi'i itu tidak suka sama orang kaya. Sehingga akhirnya sampai Allah memberikan kepada beliau satu persatu ilmu untuk membukakan mata hatinya Imam Syafi'i dan pikirannya Imam Syafi'i. Imam Malik gurunya itu orang kaya raya, pedagang besar, sodagar yang luar biasa. Itu Imam Malik. Jadi ibu jangan sampai fobi kalau ada seorang guru bisnis. dengan hobi. Karena apa? Karena sesungguhnya harta kalau dipegang sama orang soleh ada banyak kebaikan. Selama guru itu betul-betul memanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan umat. Imam Malik bertabur hartanya. Lalu satu waktu dia memanggil Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, aku menyangka ilmuku sudah habis. Diserap dan dipelajari oleh dirimu. Sekarang kamu belajar kepada madhabnya Imam Abu Hanifah. Karena belajar kepada madhabnya Imam Abu Hanifah. Cuma Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Kamu datangi salah satu muridnya. Dan salah satu muridnya itu ada yang namanya Abu Hasan Asy-Syaibani. Kamu datang ke Baghdad, kamu pelajari ilmu ke sana. Siap Pak Guru? Sami'na wa ata'na. Kami ikutin. Dan pada saat itu seluruh kebutuhan Imam Syafi'i dicukupi siapa? Imam Malik. Kudanya, perbekalannya, semuanya dicukupi sama Imam Malik. Makanya maaf, kita boleh kok minta rezeki. Ya Allah, kalau aku punya rezeki 1 triliun, aku ingin membiayai setiap para guru supaya mereka belajar kembali S2, S3 di Madinah. Boleh. Walaupun ibu tidak kaya-kaya juga, tapi pahalanya tetap dapat sempurna. Kenapa? Allah kan membersamai niatnya. Maka Imam Malik memberikan semua kecukupan dan kebutuhannya Imam Syafi'i. Pergilah itu Imam Syafi'i, pergi ke Baghdad. Ibu dan bapak tahu apa yang dilakukan Abu Hasan Asy-Syaibani ketika dia sedang didatangi Imam Syafi'i. Hasan Asy-Syaibani itu lagi ngitungin dinar. Numpuk-numpuk dinarnya dihitung. 1 dinar, 2 dinar, 3. Nih, di atas meja. Lah Imam Syafi'i baru datang. Imam Syafi'i takjub dan kaget. Loh, kok guru yang ditunjuk sama Imam Malik malah kerjanya ngitung uang? Ngitung dinar. Maka Abu Hasan Asy-Syaibani itu merasa bahwasanya Imam Syafi'i tidak suka dengan apa yang sedang dia perbuat. Dan dia sebenarnya belum tahu apa yang sedang dikerjakan Abu Hasan Asy-Syaibani. Karena nampak di wajahnya ketidaksukaan pada wajahnya Imam Syafi'i, perhatikan bagaimana caranya Abu Hasan Asy-Syaibani memberikan pelajaran kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ini dinar-dinarku ini banyak nih yang aku hitung. Kamu Syafi'i? Ya, yuk kita berikan yuk dinar ini kepada orang dolim supaya mereka berbuat kedolimannya. Kita berikan dinar ini kepada pezina supaya mereka bisa berbuat zinanya. Kita berikan ini kepada peminum khamar supaya mereka bisa menambah khamarnya. Dan kita berikan ini kepada para pendosa supaya mereka banyak mendapatkan akses dosanya kalau kita berikan dinar-dinar ini kepada mereka. Perhatikan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i langsung kaget. Dan langsung dia berkata kepada Imam Abu Hasan Asy-Syaibani, jangan! Jangan. Ya Allah, ya Rob, jangan. Kalau dinar ini diberikan kepada orang dolim, peminum khamar, pezina, nanti banyak tersebar kerusakan. Biarlah uang itu, dinar itu dipegang olehmu supaya banyak madaris dan madrasah yang terbangun, banyak kutab yang akan terbangun, banyak orang solih yang mendapatkan kebaikan ilmu, banyak kitab yang akan tersebar. Ketika dinar itu dipegang olehmu, wahai guru kami Abu Hasan Asy-Syaibani. Pada saat itulah Abu Hasan Asy-Syaibani lalu diam. Dan Imam Syafi'i menyadari kesalahannya. Paham maksud ini, Ibu? Jangan sampai nanti salah paham loh ya. Nanti pulang ditanya suaminya, tadi kajiannya apa? Ulama megang-megang dinar. Enggak. Bukan itu intinya. Intinya adalah bahwasanya rezeki itu jangan dibenci. Yang kita waspadai adalah dunia. Ketika dunia itu membawa efek yang negatif di dalam kehidupan kita. Tapi sesungguhnya rezeki itu membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Makanya yang pertama, apa perbedaan antara dunia dengan rezeki? Yang pertama, dunia itu memiliki makna yang sangat negatif, tetapi rezeki itu memiliki makna yang sangat positif dalam kehidupan kita. Berdoalah Bu, supaya engkau dilapangkan rezekimu bersama keluargamu. Tapi jangan minta dilapangkan dunianya. Karena kita khawatir dilapangkan dunia itu kita terkena fitnahnya dunia. Kenapa dunia itu kita khawatirkan kalau terlalu berlimpah-limpah? Karena dunia itu sebagaimana air. Semakin kamu bermain-main dengan air, maka sesungguhnya kamu akan terkena fitnahnya dunia itu. Sebagaimana kalau kamu bermain air, kamu pasti akan menjadi basah. Ingat ya Bu, dunia itu kayak air. Kalau terlalu banyak, malah terlalu membingungkan untuk dipakai apa. Kalau kamu terlalu sering bermain-main dengan dunia, ketika dunia sudah diserupakan oleh Allah kayak air, maka ingatlah, dunia itu ketika kayak air, kalau kamu bermain-main dan tidak waspada, kamu akan basah dengan percikan airnya. Mari kita buka surat Al-Kahfi. Ayat yang ke-45.
1: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi.
0: Sudah. Jadi Allah memisalkan dunia itu sebagaimana air. Dan apa salah satu keserupaan antara dunia dengan air? Sama-sama ketika kita tidak waspada dan berhati-hati, kamu akan terkena fitnahnya dunia. Sebagaimana pula kalau kamu tidak berhati-hati dan waspada terhadap dunia, kamu akan terkena cipratan fitnahnya kalau tidak berhati-hati. Karena dunia itu banyak memberikan fitnah pada kehidupan manusia. Ibu dan Bapak masih ingat kisahnya Nabi Isa yang pernah saya sampaikan? Saya ulang kembali sebagai reminder. Nabi Isa pernah diceritakan dalam satu riwayat, di dalam satu riwayat. Nabi Isa jalan sama seorang teman. Lalu temannya itu membawa bekal, Nabi Isa membawa bekal. Ketika sama-sama membawa bekal, pada satu perjalanan tiba-tiba teman safarnya Nabi Isa mengambil rotinya Nabi Isa. Nabi Isa nanya dong, siapa yang mengambil bekal rotiku? Maka temannya mengatakan, saya tidak ngerti, saya tidak tahu. Nabi Isa diam. Nabi Isa bukan tipe orang yang gampang menuduh. Makanya Nabi Isa pernah berkata, kalau ada orang yang aku melihatnya dia melakukan sesuatu, dan ternyata setelah itu dia bersumpah atas nama Allah, maka aku akan mendustakan mataku. Saking husnudonnya Nabi Isa sama orang itu segitu besarnya. Nabi Isa nanya, siapa yang mengambil rotiku? Ini contohnya di sini ada roti, tapi kan tidak ada roti ya. Tidak apa-apa lah, panitianya memang tidak bercanda. Ya ada roti, gorengan, kebab gitu harusnya. Tidak bercanda. Maka, sudah bercanda. Maka akhirnya Nabi Isa nanya, siapa yang mengambil rotiku? Kedua kalinya Nabi Isa bertanya. Ternyata temannya mengatakan kembali, saya tidak tahu. Sampai akhirnya Nabi Isa menemukan bongkahan-bongkahan batu, lalu Nabi Isa dengan mukjizatnya, bongkahan batu itu dirubah menjadi emas. Ini dirubah menjadi emas. Tolong. Anggap aja ini emas. Ini kapan ya nyiramnya ya? Maka jadi emas. Lalu Nabi Isa berkata, siapapun yang bisa memberitahukan kepada diriku, siapa yang mengambil roti bekalku, aku kasihkan emas ini kepadanya. Maka seketika teman safarnya Nabi Isa langsung menjawab, saya yang tahu. Saya yang mengambil rotimu. Kamu harus penuhi janji. Ya. Lalu emas itu diberikan kepada Nabi Isa. Diberikan kepada teman safarnya. Nih emasnya untuk kamu. Hanal firok. Pisah ya, karena kamu sudah berkhianat. Aku kasihkan emas sebagai bagian aku memenuhi janji. Tapi kita pisah. Oke, tidak apa-apa. Nabi Isa melanjutkan perjalanan. Orang ini dapat emas di tengah hutan. Sendirian. Ternyata tidak lama setelah Nabi Isa meninggalkan dia, ada tiga orang yang juga sedang melewati hutan itu. Ketika melihat ada seorang diri, tidak punya teman, membawa emas, seketika tiga orang ini berniat jahat. Kita bunuh yuk, supaya kita dapat emasnya. Akhirnya dibunuh orang tersebut. Ini emasnya, satu orang tergeletak. Mati dan direbut emasnya. Maka tiga orang ini senang dan berkata, ayo kita bagi emas ini jadi tiga. Tapi sebelum dibagi karena ini ngangkatnya berat, karena bongkahan batu yang dirubah menjadi emas, maka tiga orang ini sepakat, yuk kita makan dulu. Dua orang nyari makan, satu orang menjaga emas itu. Dua orang akhirnya pergi keluar hutan untuk mencari makan, satu orang menjaga emas itu. Lihatlah bagaimana setan sangat lihai, berkonspirasi dengan hati manusia yang sudah pada fitrahnya terkadang gandrung dengan dunia. Maka setan datang kepada dua orang itu yang lagi nyari makan untuk mereka mendapatkan energi. Dua orang ini ngobrol. Kalau emas itu dibagi tiga orang, terlalu sedikit. Gimana kalau kita bunuh teman kita yang menjaga emas itu? Teman yang satunya menjawab, oke, siap. Gimana cara kita membunuhnya? Cara kita membunuhnya simpel. Makanan yang kita bawa untuk dia, kita taburi racun. Supaya ketika makan, dia langsung mati. Oke, sepakat? Sepakat. Ternyata yang menjaga sendirian pun juga berniat yang sama. Setan datang kepada hatinya. Lihat bu, kalau masalah dunia, berapa banyak guru dan murid jadi musuhan? Berapa banyak antara teman arisan dengan teman arisan bermusuhan? Saya tidak mengatakan, ibu, teman arisan bermusuhan gara-gara dunia. Yang satu, setan datang kepadanya. Ini emas kalau dibagi tiga orang, terlalu banyak. Sudah bunuh aja dua orang temanmu itu. Dan ternyata dia mengiyakan bisikan setan. Yang buat perangkap, ya, karena dia pemburu, dia membuat perangkap yang tidak disadari oleh kedua temannya nanti kalau datang. Sudah, sama-sama berniat untuk saling membunuh. Dengan versi yang berbeda. Maka sudah makan, maka mereka pulang. Yang satu seakan-akan bohong, eh Masya Allah, udah dapat. Enggak ada Masya Allahnya ya. Udah dapat makanan belum? Udah dapat makanan belum? Gitu. Ini Masya Allah dari saya. Di dalam riwayat enggak ada. Kamu sudah datang, gitu, sini. Gitu. Dua orang itu saling melihat, tuh, bentar lagi dia mati tanpa dia sadari. Sama yang satu juga ngomong, dua, sebentar lagi mereka mati tanpa mereka sadari. Akhirnya ketika mendekat, dua-duanya masuk kepada perangkap dan jebakan yang dibuat oleh orang tadi. Dan mereka mati dua-duanya. Ketika mati, sudah itu. Satu orang mati, dua orang mati. Di samping emas dia mati. Maka yang seorang diri senang, ya saya menguasai emasnya. Tapi dia lapar. Dia lapar. Lalu akhirnya dia mengambil bungkusan yang dibawakan kepadanya. Ibu-ibu enggak usah nanya, menunya apa Ustaz? Enggak penting. maka akhirnya diambil makanan tersebut, lalu dimakan, dan akhirnya dia mati. Dan akhirnya ada empat bangkai di samping emas ini. Yang paling luar biasa, bukan masalah empat bangkainya di samping emas, tapi perkataan Nabi Isa, setelah Nabi Isa tahu. Nabi Isa selesai hajatnya pulang, lewatin rute yang sama dan mendapati ada empat orang dengan jenazah dengan bangkainya. Ada emas dengan bangkai empat orang. Apa perkataan Nabi Isa? Dan ini perkataan yang bagus sekali. Hakadha taf'alud dunya bi ahliha. Beginilah cara kerja dunia memperlakukan para pemburunya. Beginilah cara kerjanya dunia untuk memperlakukan para pemburuknya. Di situ Nabi Isa menggunakan kalimat dunia. Nabi Isa tidak menggunakan kalimat rezeki. Karena dunia itu sifatnya begini. Sifatnya menjadikan orang bermusuhan, bertikai. Sampai melakukan apa saja hanya untuk memuaskan dahaganya mereka untuk menggenggam dunia. Makanya hati-hati, hari ini belum tentu orang yang berada di tempat-tempat taklim, mereka selesai dengan kata dunia. Orang yang paling beruntung itu orang yang selesai menerjemahkan mana dunia, mana itu rezeki. Kalau dunia dibuat ringan, jangan dibuat susah kata dunia itu. Kalau tiba-tiba kita naik motor, sudah hati-hati, ditabrak sama tukang, dan tukangnya betul-betul tidak punya, tidak bisa mengganti-ganti rugi kita, ya sudah, sudahlah dunia, mau diapain? Jangan terlalu mengagung-agungkan dengan dunia yang menjadikan akhirnya kita mendapatkan banyak masalah. Hanya karena kita terlalu membesarkan-besarkan dunia yang dunia saja tidak pernah besar di hadapan Allah. Yang kita cari rezeki. Yang kita kejar rezeki. Itu yang pertama. Yang kedua, apa bedanya dunia dengan rezeki? Dunia dengan rezeki itu bedanya disampaikan oleh para ulama. Nah, bahwasanya dunia dengan rezeki itu bedanya adalah kata dunia itu membuat seseorang tidak pernah merasa cukup. Sehingga ketika dia dapat, dia pengen lagi, dia pengen lagi, dia pengen lagi, dia pengen lagi. dan mengorbankan apa saja hanya untuk mencukupi apa yang dia inginkan dari hitung-hitungan duniawinya. Yang sudah sering saya sampaikan, contohnya apa? Hanya berfungsi untuk menggenapkan yang ganjil. Kapan 200 jadi 500? Kapan 500 jadi 700? Kapan 700? Kapan jadi 1 miliar? Setiap waktunya semacam itu. Maka kalau seseorang itu sudah mendapatkan perasaan ini, hati-hati, jangan-jangan kamu hanya dikasih dunia, tapi tidak dikasih oleh Allah rezeki. Makanya Nabi menyampaikan dalam satu riwayat, kalau tidak salah, fima makna dari Baihaqi. Man kanat hammuhu dunya ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Orang kalau nyarinya dunia, maka Allah akan menjadikan kacamata kekurangan tepat di pelupuk matanya. Sehingga berapapun yang dia dapatkan, maka tidak akan pernah memberikan kata kecukupan. Lalu dikejar terus. Makanya akhirnya ketika ngejar dunia, tiba-tiba ajalnya itu memotongkan waktu perjalanan hidupnya dan harus kembali kepada kematian. Makanya maaf, ibu tahu dan bapak tahu apa perkataan Allah ketika seseorang itu dimasukkan ke neraka. Perkataan Allah itu mengingatkan orang yang di dalam neraka, mana dunia yang kalian kejar-kejar itu mana? Karena dunia itu persis sebagaimana para ulama, para ustadz, orang-orang baik sering mengingatkan, dunia itu sebagaimana air lautan yang tidak akan pernah ada kata cukup. Dunia itu kayak gula, Bu. Ibu yang sudah terbiasa makan minum gula, biasanya gula itu tidak akan memberikan kata cukup. Lapar lagi, padahal baru makan lapar. Biasanya kalau kita tanya sama orang yang terkena penyakit diabetes, semoga Allah menyembuhkan, tapi biasanya indikator orang diabetes itu apa? Makannya itu tidak pernah cukup, merasa kurang terus. Itulah yang disebut dengan craving, dengan gula. Jadi gula itu semakin dikasih, bukan semakin cukup, semakin badan kita porak-poranda. Gula itu kan begitu, makanya disebutnya gula itu apa? Induk dari semua penyakit itu terletak pada gula, diabetes. Induk dari semua penyakit itu gula. Dan ternyata gula itu semakin dikasih, terus dia. Makanya anak kecil kalau kita kasih gula, malam habis maghrib kita kasih coklat, permen, maka dia sugar rush. Terus dia pengen makan, terus lari, terus gak bisa tidur. Ya. Itu perumpamaan yang paling tepat. Dunia itu sebagaimana gula. Semakin ditambahkan, semakin kita haus. Ibu haus, tapi minumnya es coklat dingin, itu 2 gelas gak cukup. Beda ini dengan air putih, segini aja sudah cukup. Kenapa? Yang manis itu malah nambah terus, tidak ada habisnya. Itulah kenapa kadang-kadang kita, ada sebagian dari kita, saya minta dunia kok enggak dikasih ya Ustadz? Karena Allah menyelamatkan kita dari diabetes hidup. Jadi husnudzon sama Allah. Makanya mari kita buka dialognya Allah kepada para penduduk neraka di dalam surat Al-Ahqaf. Ayat yang ke-20. Dibaca, Dika.
1: Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, seraya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di dunia tanpa mengindahkan kebenaran. Dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah.
0: Jadi dunia itu merupakan salah satu penyebab orang itu terus bersenang-senang. Makanya Allah menyampaikan, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tuzzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi wa bima kuntum tafsukun. Intinya adalah Allah itu nanya, mana yang dulu kalian tuh senang sangat dengan dunia kamu tuh mana sekarang? Mana? Makanya dunia itu akan membuat orang kelelahan. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengenal kata cukup. Dan sudah sering saya sampaikan di banyak kesempatan, terutama di sini. Yang paling menyiksa dalam hidup itu apa? Tidak adanya rasa cukup. Karena kalau kita ingin bahagia gampang, bahagia itu gampang, itu sederhana. Jangan punya banyak keinginan. Akhirnya apa? Gampang merasa cukup. Makanya ibu dan bapak perhatikan, setiap doa-doa di dalam Al-Quran dan hadis itu selalu mengarah dengan kata kecukupan. Mengarah dengan kata kecukupan. Allahumma inni as'alukal huda, wa tuqa, wal afafa, wal ghina. Ya Allah, aku meminta.

sensasi yang tidak ada habis-habisnya. Terus menerus. Tapi kalau rezeki, rezeki silahkan digali, silahkan dicari. Tapi tahu kapan harus berhenti, kapan harus memiliki, dan harus memperhatikan masalah yang lain. Ibu kalau mendapatkan dirinya rezeki, ibu tetap berbisnis. Ibu tetap bisnis kok. Ibu tetap berdagang, ibu tetap bisa mengelola rezeki yang ibu pengen dapatkan. Tapi ibu tahu jamnya ngaji kapan, jamnya untuk sholat kapan, jamnya untuk dikir pagi kapan, jamnya untuk ngajarin anak kapan. Itu tahu. Karena apa? Karena rezeki itu tidak menuntut kita menjadi craving. Rezeki itu menjadikan kita tetap waras, tetap sadar. Ada banyak kewajiban yang kita miliki selain kita mengejar kata dunia. Tapi kalau bapak-bapak yang dikejar itu dunia, dari pagi sampai malam, terus-terusan, pulang capek, pagi harinya begitu lagi. Istrinya tidak pernah mendapatkan pengarahan, anaknya tidak pernah mendapatkan petunjuk, masjid tidak pernah mendapatkan manfaat dari ilmu yang dia pelajari sampai S2, dakwah juga tidak pernah mendapatkan manfaat dari dirinya. Itu namanya dunia kalau begitu. Jadi maaf, kadang-kadang saya itu, ada orang yang terkadang ngomong saya hargai, ada yang ngomong gini, harusnya dakwah itu begini Ustaz, harusnya sistem dakwah itu begini, begini, begini. Gitu. Saya kadang sampaikan terima kasih Pak masukannya, tapi saya lalu sampaikan fenomenanya. Bapak tahu gak kenapa dakwah hari ini masih segini-segini aja? Karena orang pintar sekalinya pintar, mereka disedot di tempat-tempat untuk mencari dunia. Dan kalau mereka sudah disedot ke tempat profesionalitas ketika mereka mencari dunia, mereka tidak pernah memikirkan tentang dakwah. Mereka hanya komen kalau dakwah itu ada masalah. Wah harusnya dakwah itu gak kayak gini. Harusnya dakwah gak boleh dikemas kayak gini. Tapi dia gak pernah datang ke tempat guru dan tidak pernah datang ke tempat ustad. Bu, saya ini maaf dan bapak, saya ini ustad nasional, dikenal banyak orang. Tapi kalau saya ditanya, banyak gak orang yang datang kepada saya dan berkata, saat saya S3, saya ingin untuk memberikan sedikit ilmu saya bermanfaat untuk dakwah. Ada, tapi gak banyak. Ya banyak. Padahal kan saya pingin gitu ada orang datang, saya ini S2 Jepang Ustaz. Saya sudah kerja, boleh gak Sabtu Ahad saya datang ke sini untuk membantu apa yang saya bereskan di tempat dakwah ini? Jarang pernah saya mendapatkan. Tapi sekalinya nanti dakwah ada sesuatu, atau ada masalah, atau ada seorang dai yang mungkin terpleset, begitu mudahnya kita itu langsung mencaci maki dakwah. Yes, ya gak benar, itu namanya gak harmonis hubungan kita. Makanya inilah yang menjadikan kita kembali kepada dunia dan rezeki. Berarti apa itu dunia? Dunia itu tidak pernah mencukupi. Rezeki itu memberikan kecukupan. Sehingga orang kalau sudah mendapatkan rezeki, maka kata rezeki identik dengan kata kafafan. Apa itu kafafan? Mencukupi. Sehingga dia tidak akan kelelahan memandang keinginan yang tidak ada habisnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa bedanya dunia dengan rezeki? Ya. Maka sesungguhnya dunia itu ditetapkan berdasarkan takaran takdir. Tapi rezeki ditetapkan berdasarkan salah satunya karena ketaatan. Saya ulang kembali. Paham atau tidak paham? Insyaallah belum paham. Kan saya belum menerangkan. Dunia itu ditetapkan karena takaran yang telah ditetapkan oleh takdir 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan dunia dan seisinya. Itu dunia. Tapi kalau rezeki itu ditetapkan karena proses ketaatan yang kita kerjakan. Saya sampaikan perbedaannya. Ibu dan bapak, anak yang solih itu rezeki atau dunia? Rezeki itu didapatkan karena usaha ketaatan bapak ibunya atau tiba-tiba sudah datang tanpa penjelasan? Karena ketaatan orang tuanya. Itu rezeki namanya. Sesuatu yang diperoleh karena proses ketaatan. Ibu dengan suami di tengah kondisi ekonomi yang sedang carut marut ini, yang kita berdoa semoga negeri ini diberikan kebaikan, dengan ancaman pemecatan atau PHK besar-besaran, tapi ibu dan bapak tetap tenang. Ibu dan bapak selalu berkata, rezeki tidak ditentukan oleh kantor, tapi rezeki diberikan oleh Allah. Ketenangan itu karena proses kita mendapatkan ilmu sampai kita akhirnya tetap tenang walaupun ada pemecatan PHK besar-besaran atau dia datang sendiri. Karena proses kita ngaji yang membuat kita merasakan tenang, itulah rezeki.
Makanya maaf, kalau kita mendapatkan rezeki itu

0: dengan ketaatan. Tapi kalau kita mendapatkan dunia itu berdasarkan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan saya mengingatkan, orang yang ngoyo nyari dunia, belum tentu dia kaya. Belum tentu kaya. Kalau Allah tidak menghendaki kaya, tidak akan kaya dia. Makanya maaf, saya paling tidak setuju dengan kalimat yang sering didengung-dengungkan di media sosial. Proses tidak mengkhianati hasil. Itu saya tidak setuju. Nah, kalau Allah tidak mau diapain kamu? Kok kamu menuhankan proses? Belum tentu orang yang nyari dunia itu pasti kaya. Apakah orang yang proses nguburnya dunia pasti dapat dunia? Belum tentu. Masa Ustaz? Iya. Mana dalilnya? Buka surat Al-Isra ayat 18.
1: Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki.
0: Tuh. Mari kita baca kembali lagi. Saya baca ayatnya, Mas Dika kembali membaca artinya. Supaya kita melihat segala yang trending dan viral itu dengan kacamata Quran. Ya, maaf ya Bu, Bapak, terutama Ibu-Ibu. Jangan memakai standar hidupmu dengan standar TikTok. Benar Bu, saya sampaikan. Ibu tahu, di Cina sekarang, saya baru tahu kemarin dari seorang psikolog, di Cina sekarang tidak boleh konten kreator harus kecuali dia memiliki pendidikan S1 dan S2 dan memastikan semua kontennya berdasarkan jurnal dan penelitian. Sekarang, maaf, semua konten yang dibuat, semua konten itu sekarang dibuat tanpa ada dasarnya dari mana penelitiannya. Dan terkadang dibuat dengan clickbait yang menarik supaya kita ngeklik dan kita tidak tahu apakah itu benar ataukah tidak tulisan-tulisan itu. Beneran. Ya? Makanya hati-hati. Tidak setiap orang yang membuat konten kreator sayang sama bapak dan ibu. Banyak orang yang membuat konten kreator di TikTok ataupun di Instagram hanya untuk membuat engagement-nya tinggi. Supaya lalu lintas di media kontak sosialnya itu tinggi supaya mudah dikasih AdSense. Dan yang menyampaikan ini bukan saya. Para pakar-pakar yang orang-orang yang mereka punya kepedulian tentang pendidikan di Indonesia mulai mengungkapkan keresahan mereka dengan konten kreator yang banyak membuat konten yang terkadang tidak berdasar sama sekali. Makanya maaf ya, banyak konten yang terkadang bukan menenangkan, tapi justru menggelisahkan. Ada istri, contohnya sudah sering saya sampaikan di sini. Ada istri, suaminya pendiam. Asalnya sih baik-baik aja. Karena memang suaminya dulunya kuliahnya di teknik mesin. Lalu ketika kerja, kerjanya di Cikarang, ketemunya mesin. Pendiam, tapi tanggung jawab. Asalnya baik-baik saja. Lihat dia handphone di TikTok. Lalu ketemu dengan konten yang dibuat dengan judul yang bombastis supaya memberikan clickbait orang untuk ngeklik. Judulnya apa? 5 perkara. Kalau suamimu pendiam, belum tentu dia setia dan tanggung jawab. Nomor 5 akan mengejutkanmu. Cek 1, 2, 3, 4. Akhirnya ketika suaminya pulang yang biasanya biasa-biasa aja, lalu dia ngomong, "Bang, kamu gini ya, Bang? Mana handphonemu, Bang?" Gitu. Akhirnya banyak yang tidak benar. Oleh karenanya, kita kembali ke tema. Kita luruskan orang yang sering berkata, proses tidak mengkhianati. Sering dengar ini? Ya, jujur aja, saya pasti tahu. Bahwasanya ibu-ibu pasti mendengar. Proses tidak mengkhianati hasil. Allah menyampaikan, "Mangkana yuridul ajilata lahu. Mangkana yuridul ajilata ajalna lahu fiha. Mana syah liman nurid." Siapapun yang ngejar dunia dan ngobek-ngobek dunia, kami akan segerakan dunia itu yang dia kejar. Apakah semuanya? Tidak. Mana syah liman nurid yang kami mau dan kami keinginkan. Kalau Allah tidak menginginkan, tidak dapat dia dunianya. Dan itu pun ada hikmahnya. Dikasih dunia ada hikmah, dikasih tidak dunia dengan hikmah. Dikasih dunia ujian, tidak dikasih dunia pun ujian. Tapi di sini kita akhirnya paham. Orang yang ngubek dunia belum tentu dia akan mendapatkan dunia. Ada enggak orang yang kerja sebelum subuh, pulangnya tengah malam, tapi ternyata dunianya segitu-segitu aja? Ada enggak kita mendapatkan ada ibu-ibu pasang iklan ya di internet, 2 tahun enggak ada yang ngeklik iklannya. Kalaupun ada satu orang yang ngeklik, itu pun karena kesenggol. Padahal dia sudah pasang iklannya itu 1 tahun, 2 tahun. Tapi ada enggak orang temannya dia hanya masang iklan setengah hari, yang nge-view banyak dan yang banyak nge-DM dia banyak. Itulah kehendaknya Allah. Tapi yang kita harus ingat, tidak setiap orang yang nyari dunia dapat dunia. Allah mengatakan manasya 5 nurid, nanti dikasih itu stabilo itu. Manasya 5 nurid. Makanya kalau kita nyari dunia, yang dapat sesuai dengan takaran tok. Tapi kalau kita nyarinya rezeki, dikasih tambahan oleh Allah. Bertambahnya kenikmatan, bertahannya kebahagiaan. Dan itu dikasihkan oleh Allah. Makanya kasihan kalau anak kita lalu kita katakan, ayo nak nyari dunia nak supaya nanti ibadah. Jangan, kita revisi. Nak nyari rezeki nak. Supaya kalaupun duniamu hanya diberikan segitu oleh Allah, Allah tambahi dengan kata rezeki. Makanya kita mendapati Nabi Musa itu berdoanya apa? Warzukni mahma, kasih aku rezeki, ilmu. Karena ilmu membuka pintu dunia yang bagi orang yang memahaminya dan membuka pintu rezeki. Maka di situ kita mendapati bahwasanya yang kedua, apa? Yang ketiga. Apa bedanya dunia dengan rezeki? Bedanya dunia dengan rezeki itu adalah sesungguhnya rezeki itu didapatkan dengan proses ketaatan. Dunia didapatkan dengan proses takdir yang telah ditentukan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak akan nambah. Yang keempat, yang terakhir. Apa bedanya dunia dengan rezeki itu? Maka para ulama lalu menyampaikan sesungguhnya orang-orang yang mereka itu mencari dunia, sesungguhnya orang yang mencari dunia itu akan mendapatkan hisab yang panjang. Tetapi orang yang mendapatkan rezeki akan membantu meringankan hisabnya. Dunia itu pasti akan dihisab oleh Allah. Tetapi kalau kita mendapatkan rezeki, mendapatkan kebaikan, anak yang soleh, istri yang soleha, mendapatkan ilmu itu rezeki, ini justru meringankan hisab kita nanti pada waktu kita berpulang menuju kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita paham. Pembahasan yang pertama yang kita bahas antara zaman fitnah, dunia dan keluarga. Tidak bisa dipisahkan antara harta dan keluarga. Kita membahas 3. Dunia dan rezeki apa bedanya? Dan setelah kita memahami 4 perbedaan ini, setidaknya kita akhirnya mulai memahami dan mulai mengerti. Jangan menggunakan kata dunia, tapi pakailah kata rezeki. Mintalah rezeki setiap waktu, setiap saat. Ustaz, boleh enggak saya minta rezeki? Boleh. Kata Rasulullah, sampai sandal kamu yang putus, minta gantinya kepada Allah. Sampai garam yang tumpah, minta gantinya sama Allah. Minta rezeki sama Allah. Tapi jangan terlalu banyak minta duniawi. Nah, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang memberkahi kita. Bedakan antara dunia dengan rezeki. Pembahasan yang kedua membahas adalah apakah kekayaan itu dibenci dalam Islam dan apakah zuhud itu berarti berlawanan dengan kata kekayaan. Dan yang ketiga, mana yang lebih utama, kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar. Inilah pembahasan kita bulan depan insya Allah. Udah 9:30 bu. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita dan memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-16, yaitu sholat wajib 5 waktu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika ada sungai yang mengalir di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi di sungai itu 5 kali sehari? Apa komentarmu terhadap hal itu? Apakah masih ada kotoran yang tersisa pada tubuhnya?" Para sahabat menjawab, "Tiada tersisa kotoran pada dirinya sedikitpun." Rasulullah SAW bersabda, "Demikian itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapuskan dosa-dosa dengannya." Pendengar, dalam hadis ini disampaikan sebuah perumpamaan di mana manusia yang dengan kesungguhannya untuk menjaga sholat 5 waktu itu bagaikan mandi di sungai 5 kali dalam sehari. Yang maksudnya adalah Allah membersihkan dosa kita lewat sholat yang kita laksanakan 5 kali sehari. Sehingga jika setiap hari kita selalu menjaga sholat 5 waktu, maka akan menghapuskan dosa kita, seperti halnya kita mandi 5 kali sehari, yang akan membersihkan kita dari noda dan kotoran yang menempel di tubuh kita. Wallahu ta'ala a'lam.

Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, hiasan ilmu adalah kebijaksanaan, hiasan salat adalah khusyuk, dan hiasan nikmat adalah syukur.

0: obrolan penuh makna bersama Narso dan Jamal.
1: Mal.
2: Weh.
1: Ya, teh mungkin bebas sih, seadem gue.
2: Oke, matur nuwun ya, bro ya.
1: Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Udin.
2: Ngapa tuh, so?
1: Ngapain lagi wae teko kok diguyu wae to, so.
3: Kuwi lho, gayamu kuwi lho, Din. Dolan-dolan dianggo peci to.
1: So alim gue, Din, yakin to. Saiki nguji got barang iki, Mal.
4: Ora so alim, Kang. Aku wong Islam, mosok ora entuk nggo peci.
2: Oh, Narso iki piye to? Lah emang ngopo to, so?
1: Eh, Bro. Tak andani yo.
2: Piye-piye?
1: Islam kuwi ning ati wis cukup. Weh. Rasa diketok-ketoke kaya ngono kuwi, malah ketok pamer.
2: Weh. Piye to so maksudmu kuwi?
4: Oh, kok suwe-suwe pikiranmu kok rapati cetho to, Kang Narso?
2: Ngene so, ngene. Wong Islam kuwi, yo so, selain harus mengakui kebenaran Islam dalam hatinya, tapi juga harus mengamalkan keislamannya dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah lakunya so.
1: Apa? Kowe ora ndelok TV to, Mal?
2: Weh. Lah ngopo?
1: Kae lho, deloken kae lho. Sing tersangka korupsi kae mudeng ora?
2: Ngopo kae?
1: Kae yo wong Islam lho. Wis kaji.
2: Terus
1: nganggo peci. Malah enek sing nganggo surban kaya kuwi kancamu siji kuwi Din.
4: Oh, aja disalahke Islame to, Kang Narso.
2: Iya, guys. Raperes iki. Ya aja disalahke peci lan surbane no. Soale meneh kok nyalahke Islame. Ya salah kuwi. Sing salah kuwi wonge. Menungsone lan tumindak ora Islame iso.
1: Lah ning tipi-tipi kae piye ngono ki, Mang?
2: Ya wis, saiki ngene so. Rungokno. Nah, jaman saiki kuwi siapa saja bisa dan boleh pakai atribut-atribut Islam. Nah, makanya kita harus hati-hati dan waspada. Jangan mudah percaya dengan orang yang hanya melihat atributnya saja. Ya, harus dilihat juga perkataan dan perbuatannya loh, so. Nah, kalau memang perbuatan dan perkataannya itu bertentangan dengan ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah, ya jangan disalahkan Islamnya atau atributnya no. Masih banyak orang Islam dengan peci, surban, jenggot yang betul-betul baik akhlaknya dan santun perkataannya, so. Ngono kuwi.
4: Oh, setuju aku, Kang Jamal.
2: Nah,
1: lah saiki ngerti bener purane saka ngendi, Mas?
2: Mulakno so, ngaji yo so.
4: Oh, Kang Narso, kok bengi? Ayo dong ngaji ning masjid ning ngarep omahku kae.
1: Ya wis lah. Tapi iki jujur wae yo, aku rung duwe peci iki.
2: Halah, ora usah nganggo peci ra apa-apa so. Peci kuwi ora wajib. Lah sing wajib yo ngajine kuwi so.
4: Oh, Kang Narso, mongko tak ambil yo.
1: Oke lah, sip nek ngono. Tapi by the way unduwe enek snack to.
2: Ayo genah.
0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
5: Assalamualaikum, Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye, Kang?
6: Alhamdulillah, baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong, Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya, Kang?
6: Apa? Diiklan, Nak? Ndadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to, Kang? Iklan ning RDS FM to, Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
5: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
5: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah.
7: Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Driving
2: past. Pendengar, melakukan amal ibadah, amal soleh dan seluruh perbuatan baik secara terus menerus, setahap demi setahap, ibarat membangun benteng diri, menata batu bata satu persatu secara terus menerus, hingga akhirnya berdirilah sebuah bangunan yang megah. Inilah amal yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melakukan kebaikan dan ibadah tanpa henti, meskipun hanya sedikit. Beramal sedikit demi sedikit, tetapi terus menerus, juga ibarat menanam benih pohon, memberinya pupuk dan menyiraminya dengan air. Pohon itu adalah jiwa kita sendiri. Pupuk dan air adalah amal-amal ibadah dan keimanan. Sedikit dalam beramal yang dilakukan terus-menerus juga sama dengan memupuk dan menyiram pohon iman, sehingga ia akan tetap tumbuh segar dan tidak layu. Alhasil, jiwa terus terangkat menuju derajat yang lebih baik, menapaki tangga-tangga ke arah yang lebih baik. Para sahabat dahulu merasakan kegelisahan yang amat dalam bila pada dirinya terdapat indikasi tidak mampu istiqomah dalam kebaikan. Mereka diterpa rasa bersalah yang sangat besar ketika dalam dirinya dirasa ada kondisi yang menjadikannya tak melakukan amal baik secara terus-menerus. Cobalah, mari kita perhatikan bagaimana suasana dan gelombang kegelisahan luar biasa yang menerpa sahabat Rasulullah yang bernama Handalah. Ia merasa tak mampu untuk continue dan menjaga stabilitas rohaninya saat tidak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat, Handalah yang juga salah satu penulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan melontarkan perkataan yang mengejutkan. Handalah telah berlaku munafik. Handalah telah berlaku munafik, katanya. Handalah mengungkapkan bagaimana perilakunya berubah. Dikala ia bersama Rasulullah, ia benar-benar seperti melihat surga dan neraka di depan mata. Tapi jika ia berada jauh dari Rasulullah, pulang ke rumah dan bertemu keluarga, kondisi jiwanya pun berubah. Abu Bakar tersentak dan mengatakan, "Demi Allah, ini harus kita sampaikan kepada Rasulullah, karena aku juga mengalami hal yang sama." Akhirnya mereka berdua pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan permasalahan tersebut. Tenang sekali Rasulullah mendengar kegelisahan dua sahabatnya itu. Setelah selesai mengungkapkan masalahnya, Rasul mengatakan, "Demi Allah, seandainya kalian terus menerus dalam kondisi seperti ketika kalian bersamaku, dalam ingatan kalian, niscaya malaikat akan menyalami kalian di atas tempat tidur kalian dan ketika kalian sedang berjalan. Akan tetapi, wahai Handalah, sesaat demi sesaat." Hadis riwayat Muslim. Semangat kontinuitas dalam beramal dengan tetap memelihara kualitas beramal. Pesan itu yang dapat kita tangkap dari dua peristiwa yang dialami Abu Bakar dan Handalah. Kontinuitas dalam beramal memang penting. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keistiqomahan ibarat sebuah jalan yang lurus atau shirath. Allah memberi perumpamaan suatu jalan yang lurus. Di kanan kiri jalan ada dinding dan di pagar ada pintu-pintu terbuka. Pada tiap pintu ada tabir yang menutupi pintu dan di muka jalan ada suara berseru, "Hai manusia, masuklah ke jalan ini dan jangan berbelok." Dan di atas jalanan ada seruan, "Maka bila ada orang yang akan membuka pintu diperingatkan, celaka kamu, jangan membuka. Sungguh jika kamu membuka pasti akan masuk surat itu ialah Islam. Dan pagar itu batas-batas hukum Allah dan pintu yang terbuka ialah yang diharamkan Allah. Sedang seruan di muka jalan itu ialah kitab Allah dan seruan di atas sirat ialah seruan nasihat dalam hati tiap orang muslim." Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i. Pendengar, istiqomah tentu tidak akan mudah dilakukan. Siapapun yang ingin konsisten mencapai sebuah tujuan besar pasti harus melewati berbagai penderitaan, kesulitan dan keadaan yang tidak disukai. Tanpa istiqomah, tanpa kesinambungan, dan tanpa kontinuitas dalam beramal, target suatu pekerjaan tidak akan berhasil sesuai harapan. Disinilah kita memerlukan petunjuk, menerapkan amal secara bijaksana, bahwa keistiqomahan, kontinuitas, dan kesinambungan suatu amal sulit diterapkan kecuali dengan memilih jalan pertengahan, tidak berlebihan dan tidak menabrak kemampuan untuk melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan istiqomah dengan sikap tidak berlebih-lebihan. Cobalah perhatikan sabda yang berbunyi, luruskanlah dirimu dan janganlah berlebih-lebihan. Ketahuilah bahwa tiada seorang pun yang dapat selamat berdasarkan amalnya semata-mata. Para sahabat bertanya, walaupun engkau sendiri ya Rasulullah? Beliau menjawab, demikian pula aku, tidak dapat selamat kecuali bila Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas diriku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bersikap lurus dan tidak berlebih-lebihan, semuanya adalah paralel yang saling membutuhkan. Keistiqomahan tak akan bisa berlaku bagi seorang yang melakukan amal secara berlebihan. Di sisi lain, amal yang melewati kapasitas seseorang pun pasti akan mematahkan amal. Yang dituntut dari kita adalah jika tidak mampu melakukan istiqomah, hendaknya mendekatinya. Segala amal harus dilakukan secara pertengahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikutilah petunjuk yang mudah atau tengah-tengah. Karena orang yang kaku dan keras menjalankan agama ini akan dikalahkan olehnya. Hadis riwayat Ahmad, Hakim dan Baihaqi dari Buraidah. Sungguh bijaksana sekali nasihat yang keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habbul a'mali ilallahi atwamuha wa inqalla. Artinya adalah perbuatan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus walaupun hanya sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, mari kita optimalkan usia yang masih tersisa. Yang terpenting dalam hidup ini adalah terus-menerus melakukan amal sampai ajal menjemput. Sungguh indah akhir usia yang dialami oleh seorang tokoh generasi tabi'in, Sa'id bin Musayyib. Ketika sakitnya semakin parah, sahabatnya yang bernama Nafi' bin Zubair membesuk. Sementara Sa'id masih pingsan, Nafi' kemudian meminta orang yang hadir untuk menghadapkan tubuh Sa'id ke arah kiblat. Tapi tak lama kemudian Sa'id sadar. Ia bertanya, siapa yang menyuruh kalian menghadapkanku ke arah kiblat? Nafi' kah? Orang-orang membenarkannya. Lalu Sa'id berkata, sekiranya aku tidak berada di atas kiblat dan agama Islam, niscaya tidak ada gunanya kalian menghadapkan ranjangku ke arah kiblat. Ia melanjutkan, jangan jenazahku diiringi penyair, jangan jenazahku diiringi api. Hendaklah kalian menyenggerakan penguburanku. Semoga jika di sisi Allah aku memiliki suatu kebaikan, maka penguburanku itu lebih baik dari apapun yang ada di sisi kalian. Ibnu Sya'ad.

Dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 disebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat 18 dari Quran Surah Al-Hasyr ini pendengar, mengajak kita semuanya untuk senantiasa mengingat dan meneliti kembali bekal apa yang kita persiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Faedah besar akan kita dapatkan jika kita melihat sisi kurang perbekalan yang mesti kita siapkan, karena ini akan memacu kita untuk menutup kekurangan dan memperbanyak amal ketaatan. Tapi jika kita ujub, merasa telah mencapai derajat tertentu dalam keimanan, merasa telah memiliki banyak tabungan kebaikan, maka hal ini akan membuat kita terperdaya. Imam Syafi'i memberikan tips kepada kita semuanya supaya tidak lekas berbangga dengan amal yang berhasil kita tunaikan atau dosa yang mampu kita tinggalkan. Beliau berkata, "Jika kamu khawatir terjangkiti ujub, maka ingatlah tiga hal: ridho siapa yang kamu cari, kenikmatan manakah yang kamu cari, dan dari bahaya manakah yang hendak lari." Maka barang siapa merenungkan tiga hal ini, niscaya dia akan memandang remeh apa yang telah dicapainya. Alangkah dalamnya nasihat Imam Syafi'i. Dan mari kita jawab tiga pertanyaan tersebut pendengar, lalu kita selami kedalaman makna dari nasihat tersebut. Yang pertama, ridho siapa yang kamu cari? Jawaban idealnya tentu ridho Allah yang kita cari. Tapi bagaimana dengan aplikasinya? Kita tengok apa yang kita lakukan setiap hari. Adakah setiap langkah, gerak-gerik kita, diam dan bicara kita, terpejam dan terjaganya mata kita selalu demi meraih ridhonya? Bahkan kegigihan dan pengorbanan manusia untuk mendapatkan ridho atasan, kekasih, atau untuk mendapatkan kewibawaan di kalangan masyarakat seringkali lebih hebat dari usaha dia untuk menggapai ridho Allah. Pertanyaan kedua, kenikmatan manakah yang kamu cari? Tentu kita akan menjawab, kenikmatan jannah atau syurga. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, "Wahai Allah, aku memohon kepadamu jannah." Hadis riwayat Abu Dawud. Tapi sudahkah layak usaha yang kita lakukan sehari-hari untuk mendapatkan ganjaran dengan pahala jannah yang identik dengan kenikmatan tiada tara dan tak ada sesuatu pun yang identik dengan kesengsaraan dan penderitaan? Berapa kalkulasi waktu yang kita bergunakan untuk beribadah kepada Allah, lalu bandingkan dengan keinginan kita untuk mendapatkan kenikmatan syurga? Banyak orang rela bekerja sehari 8 jam untuk mendapatkan rumah mewah 10 atau belasan tahun kemudian. Tapi adakah rumah itu lebih mewah dari rumah di jannah yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, batu batanya dari emas dan batu batanya dari perak? Manakah yang lebih luas, rumah dambaannya ataukah rumah di jannah yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjangnya sejauh 60 mil di dalam hadis riwayat Muslim? Maka mari kita berpikir, berapa waktu yang mesti kita bergunakan setiap harinya agar kita mendapatkan rumah sebesar dan seindah itu? Barang siapa merenungkan hal ini, niscaya akan menganggap bahwa amalnya belum seberapa, belum sepadan antara usaha yang dia lakukan dengan hadiah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang mukmin di jannahnya nanti. Pertanyaan ketiga pendengar, dari bahaya manakah kita hendak lari? Tentu kita akan menjawab, dari siksa api neraka. Sebagaimana hal ini juga menjadi permohonan yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari neraka." Hadis riwayat Abu Dawud. Masalahnya pendengar, adakah perbuatan yang kita lakukan setiap harinya sudah mencerminkan kondisi orang yang menghindar dari bahaya neraka yang amat dahsyat? Ataukah keadaan kita seperti yang digambarkan oleh seorang ulama salaf ketika memperhatikan banyak orang terlelap di waktu malam tanpa sholat? "Aku heran dengan jannah. Bagaimana manusia bisa tidur lelap sedangkan katanya ia sedang memburunya? Dan aku heran terhadap neraka. Bagaimana bisa manusia tidur nyenyak
sementara ia mengaku tengah lari dari bahaya neraka. Mungkin kita pernah melihat orang yang takut ditimpa suatu penyakit, takut ditangkap aparat, takut di PHK dari sebuah perusahaan, atau takut dirampok. Mereka pun bertindak ekstra hati-hati dan waspada terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Padahal itu semuanya, pendengar, bukan apa-apanya bila dibandingkan dengan ancaman neraka. Tapi adakah kita yang mengaku takut neraka lebih takut dan waspada dari keadaan mereka? Tidak diragukan lagi, jika kita memikirkan ketiga pertanyaan tersebut, kita akan merasa betapa amal kita masih jauh dari sempurna, masih jauh dari yang semestinya, sehingga kita tak layak untuk ujub dan berbangga diri. Selayaknya kita menghitung kembali perbekalan kita, meneliti agar tak satu pun tercecer, dan kita memilah dan memilih mana yang harus dibawa dan mana pula yang harus ditinggal. Semangat untuk beramal adalah baik, namun setiap amal harus didahului dengan ilmu yang benar. Jika tidak, bisa jadi bekal yang dibawa keliru. Ibarat seorang musafir yang membawa onggokan kerikil dalam perjalanan, disangkanya itu bekal yang membantunya dalam perjalanannya, tidak tahunya justru menjadi beban yang memberatkan perjalanannya. Inilah, pendengar, perumpamaan bagi orang yang beramal tanpa dilandasi ilmu yang benar, sehingga terjerumus kepada bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun diajarkan oleh syariat. Allah mengabarkan nasib tragis di akhirat yang dialami oleh orang yang keliru membawa bekal. Quran Surah Al-Kahfi 104 menyebutkan, "Katakanlah wahai Muhammad, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." Satu nasihat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam tafsir Quran Surah Al-Kahfi ayat 104. Ini adalah kondisi orang yang memiliki banyak amal, akan tetapi dia lakukan bukan untuk Allah dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.

Malam yang senyap, tidak ada suara kecuali desiran angin yang bergesek dengan dedaunan, atau berdesir meniup debu-debu pasir, atau menyiul dari tiupan mulut mereka yang terlelap. Di waktu ini, banyak kisah salaf bermunajat memuja Rob mereka, menjadikan tetesan air mata sebagai kalimat doa. Ada pula yang berderma tanpa berharap satu pun lirikan mata. Mereka lebih senang tidak dikenal dan tidak disanjung, walaupun mereka adalah para pemilik amalan yang agung. Pendengar, namun berbeda dengan khalayak ini. Bekerja dalam diam dinilai tidak berkontribusi. Popularitas merupakan sebuah harga. Penghargaan dan penghormatan adalah kebanggaan. Pujian adalah harapan. Salah seorang ulama besar generasi tabi'ut tabi'in, Abdullah bin Al-Mubarak, mengatakan tidak dikenal dan tidak disanjung adalah kehidupan. Menjadi biasa di mata manusia adalah harapan. Salah seorang murid beliau, Hasan bin Rabi, bercerita, "Suatu hari aku bersama Ibnul Mubarak menuju tempat minum umum. Orang-orang mengantri minum dari tempat-tempat tersebut. Kemudian Ibnul Mubarak mendekat ke tempat peminuman umum tersebut dan tidak ada yang mengenalinya. Mereka memepet-mepet dan bahkan mendorong-dorong Ibnul Al-Mubarak. Ketika keluar dari desakan tersebut, Al-Mubarak berkata, 'Yang seperti inilah baru namanya hidup, ketika orang tidak mengenalmu dan tidak mengagung-agungkan dirimu.'" Pendengar, mungkin Anda adalah seorang aktivis yang dihargai di rantau. Menjadi pembicara di mimbar dan memimpin jamaah sholat, mewakili universitas atau bahkan menjadi delegasi negara. Namun pada saat pulang, Anda dianggap biasa, tidak memiliki keistimewaan di masyarakat, maka nikmatilah keadaan tersebut, karena itulah hakikat hidup. Bila masa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya, lalu orang-orang mengikutinya. Beliau bertanya kepada mereka, "Apakah kalian ada keperluan?" Mereka menjawab, "Tidak ada, kami hanya ingin berjalan bersamamu." Lalu Ibnu Mas'ud menegur mereka, "Pulanglah, jangan ikuti aku. Karena yang demikian itu adalah kehinaan bagi yang mengikuti dan fitnah ujian ketenaran bagi yang diikuti." Pendengar, diikuti manusia dan ditempeli teman kesana kemari dapat mengeraskan hati. Manusia bisa merasa bernilai luar biasa padahal di sisi Allah dia bukanlah siapa-siapa. Pendengar, jangan berobsesi menjadi terkenal karena ilmu dan amal. Kalau bisa memiliki peranan dan tidak dikenal, maka itulah lebih bernilai. Bukan pada manusia tempat kita berharap akan balasan. Akan tetapi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

101 Kumamba RDS FM.

Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah. Bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: Pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Mendengar Hatim Al-Asam rahimahullah, laki-laki yang banyak keturunannya namun sedikit kekayaannya. Kelebihannya, ia seorang soleh yang sangat tinggi ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Kesolehan Hatim tertuang dalam salah satu ucapannya. Pernah suatu hari saya ditanya, "Apakah engkau ingin sesuatu?" Aku menjawab, "Aku ingin selalu sehat dari pagi hingga malam hari." Aku ditanya lagi, "Bukankah engkau sehat selama seharian?" Aku menjawabnya, "Sehat menurutku adalah tidak menjalankan dosa dari pagi hingga malam." Sedang tentang ketawakalannya, ia pernah mengatakan, "Tiada waktu pagi datang melainkan setan mencercaku dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggoda. Apa yang akan engkau makan? Apa yang akan engkau pakai? Di manakah engkau tinggal?" Saya tidak ingin hanyut dalam jebakan pertanyaan itu. Maka saya cukup menjawabnya, "Saya akan makan kematian, mengenakan kain kafan, dan tinggal di liang lahat." Saudaraku, suatu malam Hatim berbincang-bincang dengan para sahabatnya. Saat itu perbincangan mengarah hingga membahas masalah naik haji ke Baitullah. Kerinduan bisa berkunjung ke Masjidil Haram pun menyusup dalam hati Hatim Al-Asam. Pulang ke rumah, ia duduk di hadapan anak-anaknya dan berbicara kepada mereka, "Apakah kalian izinkan ayah kalian pergi ke Baitullah tahun ini untuk menunaikan haji? Ayah akan mendoakan kalian di sana." Istri dan anak-anaknya terkejut. Dalam waktu yang bersamaan mereka mengatakan, "Ayah dalam kondisi tidak punya apa-apa, dan kami juga dalam keadaan miskin. Bagaimana mungkin ayah ingin berangkat haji dan meninggalkan kami dalam kondisi seperti ini?" Suasana menjadi hening. Hatim Al-Asam sudah menduga keterkejutan dan jawaban seperti itu. Tiba-tiba seorang anak perempuannya yang masih kecil mengatakan lain, "Kalian hanya diminta mengizinkan ayah untuk pergi haji. Bukankah itu tidak memberatkan kalian? Biarkanlah ayah naik haji ke Baitullah, karena ia hanyalah penyalur rezeki dan bukan pemberi rezeki." Perkataan anak perempuan kecil Hatim itu segera mengubah pandangan keluarga Hatim, yang akhirnya mereka sepakat dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan adik kecil itu benar adanya. "Pergilah ayah ke Baitullah tahun ini," ujar salah seorang putra Hatim. Saudaraku, sejak itulah Hatim Al-Asam melakukan ragam persiapan untuk menyambut musim haji tiba. Beberapa bulan sebelum datang musim haji, Hatim Al-Asam berangkat menempuh perjalanan menuju Baitullah. Para tetangga berdatangan menemui keluarga Hatim dan mempersalahkan keluarga Hatim yang membiarkan Hatim pergi tanpa meninggalkan makanan untuk keluarganya. Begitu ramainya perbincangan miring terhadap sikap Hatim, hingga keluarganya turut terbawa dan menyalahkan putri kecil. Hatim yang dahulu meminta agar sang ayah diizinkan pergi haji, "Seandainya waktu itu engkau tidak berbicara, pasti ia akan tetap tinggal di rumah," ujar salah seorang mereka. Mendengar perkataan itu, putri Hatim mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, "Allahumma, ya Allah, ya Rabbku, aku sampaikan kepada kaumku tentang kemurahanmu, dan bahwa sesungguhnya engkau tak akan membiarkan mereka dalam kondisi seperti ini. Ya Allah, jangan engkau kecewakan mereka, dan jangan engkau permalukan aku di hadapan mereka." Tak lama setelah itu, rumah Hatim Al-Asam didatangi oleh seorang wali kota bersama rombongannya yang datang kehausan. Istri Hatim mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, "Allahumma, ya Allah, ya Rabbku, maha suci engkau. Tadi malam kami tidur dalam kondisi lapar, tapi hari ini seorang penguasa datang ke rumah untuk meminta minum. Sang wali kota dijelaskan bahwa itu adalah rumah milik seorang soleh bernama Hatim Al-Asam. Nama Hatim Al-Asam ternyata sudah pernah sampai ke telinga wali kota. Ia lalu mengatakan, tidak baik bila dirinya dan rombongan yang telah membebani keluarga Hatim tapi tidak bisa memberi balasan kepada mereka. Singkat kisah, salah satu rombongan wali kota memberi uang banyak kepada keluarga Hatim. Melihat uang itu, putri Hatim menangis keras sehingga membuat rombongan wali kota terkejut dan berusaha ingin menenangkannya. Tapi putri Hatim itu mengatakan pada ibunya, ibu, tangisku karena memikirkan bagaimana tadi malam kita tidur dalam kondisi lapar, sementara sekadar ada seorang makhluk melihat kita, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita kaya. Sungguh Allah yang maha murah, yang maha pencipta. Dia yang memperhatikan kita. Dia tidak membiarkan kita sekejap mata pun. Ya Allah, pandanglah ayah kami yang sedang pergi ke Baitullah. Peliharalah dia dengan sebaik-baiknya. Hatim dalam perjalanannya ke Baitullah bertemu dengan kafilah yang sedang mencari orang yang bisa mengobati salah satu pimpinan mereka. Dengan doa Hatim, orang itu sembuh dan memberi makan dan minum kepada Hatim. Di malam harinya, Hatim bermimpi ada suara yang berkata kepadanya, wahai Hatim, barang siapa yang baik hubungannya dengan Tuhannya, maka Tuhannya akan memperbaiki hubungannya dengan orang itu. Saat pulang dari menunaikan ibadah haji, Hatim mendengarkan kisah yang terjadi dalam keluarganya. Ia menangis. Ketika itu meluncurlah ungkapan dari mulutnya, sesungguhnya Allah tidak melihat pada tua mudanya kalian, tapi Allah memandang siapa di antara kalian yang paling mengenalnya. Maka kenalilah Allah dan bertawakallah kepadanya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Saudaraku, ingatlah perkataan Ibnul Jauzi dalam Sayyidu Al-Khatir. Ketahuilah bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditempuh dengan langkah kaki, melainkan ditempuh dengan hati. Mari kita resapi lagi jawaban Hatim Al-Asam yang wafat pada 237 Hijriah. Ketika ditanya, atas dasar apa engkau begitu tawakal kepada Allah? Lelaki sholat itu menjawab, atas 4 hal. Aku yakin rezekiku tidak akan dimakan orang, karena itu aku tenang. Aku yakin amalku tidak akan dikerjakan orang, karena itu aku sibuk beramal. Aku yakin kematian akan datang dengan tiba-tiba, karena itu aku selalu siap menghadapinya. Dan aku yakin bahwa aku tidak mungkin lepas dari pengawasan Allah, karena itu aku malu darinya.
2: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sehatnya tubuh karena bersihnya rasa iri dan dengki dalam hati.

0: 101,4 RDSFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal 'alamin. Amma ba'du. Ibu-ibu yang di belakang suara saya dengar, Bu? Coba-coba tangannya diangkat, coba. Enggak, yang belakang-belakang. Jazakallah khair. Sip. Yang belakang aja, yang depan enggak usah GR. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah. Dan salah satu hal besar, tentu setelah keimanan yang Allah berikan kepada kita, setelah keislaman yang Allah karuniakan kepada kita, salah satu nikmat yang besar saat ini adalah nikmat selamat dari bencana. Dan ini tidak boleh dilupakan. Yang kita syukuri adalah, semoga tidak menjadi kesalahpahaman, kita ini oleh Allah diberi contoh dengan keadaan saudara kita di Sumatera dan di Aceh. Allah ngasih kita contoh. Dan alhamdulillahnya, Allah tidak menjadikan kita contoh buat orang lain. Faham gak sampai sini? Sementara kita tahu, Allah itu maha adil. Allah maha bijaksana. Maka tidak ada kejadian apapun kecuali semua itu menunjukkan dan mencerminkan keadilan dan kebijaksanaan Allah. Sekarang, kalau kita mau tahu minimal, ada tiga sebab munculnya bencana. Walaupun tentu ini tidak saya sampaikan untuk saudara kami yang ada di Aceh dan Sumatera, tapi untuk kita. Untuk kita, jadi bukan saya ceramah seperti ini untuk mereka yang sedang terkena bencana, tidak. Tapi untuk kita, agar kita bisa mengambil pelajaran. Ada minimal tiga sebab besar bencana itu datang. Nomor satu, mengingkari iman dan takwa kepada Allah. Dalam artian, syirik merajalela. Hati-hati. Jombang ini hati-hati. Jombang ini sak macam aliran onok kabeh. Nggih napa nggih? Panjenengan tumut yang mana? Sudahlah, ikut Muhammadiyah aja, aman insyaallah. Sudah, maka ayatnya mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walakin kadzabu فَأَخَذْنَاهُمْ. Sekiranya penduduk suatu negeri imannya bagus, takwanya bagus, Allah kasih berkah buat mereka. Uripe mulio, semuanya enak, semuanya nyaman, penuh ketenangan dan kedamaian. Itulah barokah. Tapi walakin kadzabu, ternyata mereka mendustakan keimanan itu. Sehingga munculnya kesyirikan itu penarik musibah dan murka Allah yang paling besar. Nomor satu. Nomor dua, keserakahan manusia. Lihat Sumatera sekarang, Aceh sekarang, itu menunjukkan kepada kita ada manusia-manusia tamak serakah. Mereka mengambil dari tanah air kita ini bukan sekedar untuk cukup, tapi memenuhi kerakusan mereka. Maka Allah menghukum. Dalilnya apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak. Jadi wis gak iso ditutupi maneh, katon dengan meripat. Telah nampak kerusakan di bumi, di daratan dan di lautan. Karena ulah perbuatan siapa? Manusia. Boleh disebut nama enggak di sini? Boleh enggak? Boleh, saya ditangkap. Panjenengan guyang-guyang. Ini main cantik ini. Ya, ini nanti temanya ya. Itu telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan sebab perbuatan tangan manusia. Tujuannya apa? Agar Allah menjadikan mereka merasakan sebagian dari yang mereka lakukan. Maksudnya Allah cek keroso sing mbok lakoni rasakno dewe. Tapi masalahnya yang jadi korban rakyat kecil. Terus tujuan dari musibah ini apa? La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Mudah-mudahan mereka tobat dari dosa yang telah mereka lakukan. Itu sebab kedua. Sebab ketiga. Ini paling penting. Panjenengan tulis. Al-An'am ayat 6. Surat apa? Al-An'am ayat berapa, Bu? 6. Dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-6, Allah menceritakan kepada kita kaum, suku, negeri, masyarakat yang oleh Allah diberikan karunia melampaui kita, diberikan kesuksesan melebihi kita, diberikan kekuatan dan kejayaan melebihi kita. Allah berikan kedudukan kepada mereka mengalahkan kedudukan kita. Allah berikan berkah, Allah kasih hujan yang mendatangkan kebaikan. Lebih dari apa yang Allah berikan kepada kita. Terus apa yang terjadi? فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. Ternyata orang-orang yang semuanya serba lebih dari kita, luwe pinter, luwe hebat, luwe sugih, luwe keren, luwe kuat, luwe sukses. Bisa Allah hancurkan mereka? Karena apa? Bidzunubihim. Karena dosa yang terjadi di antara mereka. Nah maka dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, kan ada ayat yang berbicara tentang hukuman itu tidak hanya untuk orang yang zalim saja. Gimana apa nggih? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum. Ini baru mukadimah apa sudah materi sih ini? Ini gitu. Manusia itu selekas kadung ngomong, ucul. Sudah wis pokok panjenengan mirengaken mawon nggih, mugi-mugi manfaat ya. Nggih Bu nggih. Karuan ngeten apa ceramah poligami? Poligami mawon nggih? Oh mboten, nggih pun. Ibu-ibu langsung ngene. Sudah. Maka disebutkan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Allah mengingatkan kita, menakut-nakuti kita, mewanti-wanti datangnya suatu musibah besar yang tidak hanya mengenai orang zolim saja. Artosipun sedoyo kena. Semua kena. Yang ahli masjid kena, yang ahli pengajian kena, yang ahli poso tetap juga kena. Musibah tadi. Pertanyaannya, kenapa musibah itu mengenai semuanya? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, li'annahum taraku al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Kenapa orang-orang soleh semacam panjenengan kok katut kena bencana? Karena kata Imam Ibnu Katsir, dari ucapan-ucapan dan ucapan para ulama dan dalil yang dikumpulkan, sebabnya satu. Kenapa yang soleh kena? Kenapa ahli masjid juga terkena? Kenapa ahli puasa juga tidak selamat dari bencana? Karena mereka apatis. Nah, Jombang ngerti apatis boten? Ah, sangel, angel sudah ya. Jombang ngertos apatis boten? Apatis iku sakarepmu aku ora melu-melu. Itu apatis. Sampai ini mabuk, mabuk. Oh, yang penting gutu aku, gutu bojoku, gutu anakku. Tonggo ini buka kos-kosan dipakai untuk kos 1 jam. Belajar bahasa Inggris. Yes and no. Loh, kos 1 jam ini loh, Pak. Kos apa itu? Nah, tetangganya ada kos-kosan seperti itu. Disinyalir, dicurigai ada tempat-tempat yang digunakan untuk keburukan. Panjenengan menengtok mendel mawon. Alah sepenting gutu aku, gutu bojoku, gutu keluargaku, gutu anakku. Kejadian boten yang semacam itu. Kejadian boten. Ada kafe dipakai untuk jualan miras. Panjenengan mendel mawon. Ada tempat kalangan sabung ayam. Panjenengan tahu mendel mawon. Timbangane ruwet. Nggih napa nggih? Ada tempat kos-kosan yang disinyalir untuk prostitusi. Panjenengan wis timbang rame, pura-pura raketo ae. Sing penting awake dhewe istiqomah kajian Puspa. Nanti kalau mereka itu apatis, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, kalau sampai Allah murka, na'udzubillah min dzalik, itu yang kena semuanya rata. Mereka kena karena maksiatnya, panjenengan kena karena membiarkannya. Ayo, itu loh Pak. Maka dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu tidak boleh berhenti. Bagaimana caranya? Komunikasi. Kumpul kalian Pak RT, kumpul kalian Pak RW, kumpul dengan masyarakat, ngobrol bareng, diskusi bareng, bagaimana caranya agar kampung kita tetap kondusif. Nah maka kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini dan mudah-mudahan selamanya Allah menyelamatkan kita dari musibah-musibah yang besar. Allah menyelamatkan kita dari musibah yang besar. Dan kita doakan saudara kita di Aceh dan Sumatera. Semoga Allah berikan kesabaran, kekuatan, dan Allah jadikan mereka pulih dengan cepat dan segera. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, dan kekasih kita bersama. Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surah Yusuf. Surat apa? Yusuf ayat 108. Tulis. Bu. Bukunya diangkat. Yang gua buku tenan nih. Masya Allah gini ternyata. Panjenengan pancen ngeten bu. Saya kira gak bawa buku. Kalau bapak-bapak lo gak ada yang bawa buku. Pinter soalnya, apal. Lah ibu-ibu karena gampang lali nulis. Loh panjenengan betul saya diangkat pak. Yang ini yang saya maksud ini. Wong kita ini ngaji gak penak-penak koping kok ya. Sudah, ibu-ibu masya Allah bawa buku semua loh. Padahal bukunya catatan kredit. kredit teflon, kredit kodung, kredit apa lagi, Bu? Wes, mudah-mudahan semua sama Allah hutangnya dilunaskan. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam surah Yusuf ayat yang ke-108. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Allah tentang dirinya, tentang Nabi Muhammad. Apa yang Allah Ta'ala firmankan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Juru dakwah. Dados tugas utamanya Nabi itu seorang da'i. Kalau di Muhammadiyah, majelis tablik. Itulah tujuan utamanya Nabi Muhammad oleh Allah diutus. Dan ternyata dalam surah Yusuf ini, yang menjadikan tugas utama adalah da'i, itu bukan cuma Nabi, tapi orang yang ngaku umatnya Nabi. Faham? Yang ngaku sinten? Umatnya Nabi. Sekarang kita balik. Kalau ada orang yang ngaku umatnya Nabi lah kok gak gelem dadi mubalek, gak gelem dakwah, tidak mau watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, maka dia tidak termasuk umatnya Nabi. Hati-hati, Pak. Dan dakwah itu ndak harus ceramah seperti saya begini, abot saingan nih, Pak. Lek gak ganteng angel. Susah. Dakwah itu apa? Panjenengan masuk di suatu komunitas, ikut nimbrung di sana. Masih yo panjenengan dapat tugas gawe surat undangan. Itu masuk dalam bagian dakwah. Walaupun panjenengan dapat tugas resik-resik masjid setelah masjidnya ada pengajian. Walaupun panjenengan dapat tugas untuk mengarahkan parkir. Saya getun parkir di Mburi Reso mulih, saya ini tenan Reso mulih. Ya Allah, tahu gitu depan sana saya tadi. Saya jam 8 sama Mas Dian itu wajib ngaji di parit, ngaji sekolahan putra kami. Jadi lek gak ngaji anaknya dicoret. Nanti Muhammadiyah yang bikin sekolah gitu, Pak. Orang tua ndak ngaji, anak edi coret. Berani entek. Entek sekolahannya apa entek jamaah. Sudah lanjut. Nah, maka dengan itu jamaah, Nabi Muhammad itu oleh Allah disifati da'i. Dan kita sebagai umatnya, Nabi Muhammad mengatakan kalian juga da'i. Sekarang kita baca ayatnya, surat Yusuf ayat berapa? 108. Ini jargonnya Muhammadiyah. Mana yang ngaku Muhammadiyah? Ayo. Tahu ADART Muhammadiyah? Lembek aku yang apalan aku kira-kira. Masya Allah. Kita ini stel tok salafi. Ati Muhammadiyah tulen. Ini darah saya kalau disobek, Pak. Yang keluar apa? Logo Muhammadiyah. Enggak. Wajahnya Ki Haji Ahmad Dahlan. Masya Allah. Sudah lanjut. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepada mereka. Disuruh memproklamirkan. Jadi bukan singitan, bukan kemudian meneng-menengan, tapi disuruh ngomong. Katakan kepada mereka, hadhihi sabili, ad'u ilallahi ala basiratin, dakwah ini adalah jalanku. Dakwah ini jalannya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka orang yang ikut di dalam jalan dakwah ini, berarti dia mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Kalau mengikuti jalannya Nabi Muhammad, garis finishnya sama dengan Nabi Muhammad, yaitu syurga. Allahumma amin. Maka itulah. Ad'u ilallahi ala basiratin. Tapi ingat, dakwahnya Nabi itu dakwah di atas ilmu. Dakwah di atas ilmu. Dan Nabi Muhammad mengatakan, ana, aku yang mengambil dakwah sebagai jalan hidupku, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengaku menjadi pengikutku. Nah, ini menjadikan kita ini tergerak untuk ikut di dalam gerakan dakwah. Tapi hati-hati, dakwah itu perlu main cantik. Perlu main cantik. Tidak bisa dakwah datang ke masyarakat langsung. Weh, bid'ah, syirik, neraka. Itu orang bingung delok panjenengan iki step apa ya apa wong iki. Bingung orang. Dakwah itu yang senyum, yang rahmat, ngewangi wong, nyenengke wong, menjadikan orang tidak merasa takut dengan keberadaan kita. Lagi mau dakwah tapi gak serawung. Ngerti serawung? Serawung itu apa? Ndak gaul, ndak kumpul. Anda mau dakwah sama cecek, rungok nih, tak waca nih ayat. Dari mana? Maka harus main cantik. Maka saya kasih satu contoh buat panjenengan. Nanti insya Allah saya jelaskan satu persatu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Tapi sekarang saya kasih contoh satu. Ada satu orang Arab Badui bawa pedang terhunus menghadap ke hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk Masjid Nabawi. Teriak-teriak, "Aina Muhammad? Hadha alladhi yufarriqu ma bainal mar'i wa zawjihi wa min al-abi wa ibni wa yufarriq bainal jiran." Mana yang namanya Muhammad? Katanya orangnya di sini. Ini orang misah antara suami dengan istri. Suami istri kere-keran gara-gara Muhammad. Menjadikan seorang bapak dengan anaknya pisah gara-gara Muhammad. Menjadikan wong sing tetanggan, tonggoan, itu hubungannya rusak gara-gara Muhammad ini. Para sahabat wis tarik-tarik pedang. Wah, iki situ mungsu akeh. Nabi Muhammad bilang, "Ta'al. Sini mas, duduk sini dulu mas. Lah aku golek Muhammad, engko tak kandani, lu gosik." Duduk dia. Kelihatan mukanya merah, keringetnya banyak, badannya capek, kelihatan. Apa kata Nabi Muhammad kepada para sahabat? "Khudhu lahu at-tumur war rutabat." Ambilkan untuk orang ini kurma sing seger-seger. Golek nih kurma sing seger. Dibawakan sak mangkok kurma kuning-kuning mulai kemerah-merahan. Dipangan. Wong luwe ojo di lawan, Pak. Orang lapar itu jangan dilawan. Pikirane butek. Sudah makan kurma. Setelah cukup kurmanya dimakan, Rasulullah bilang apa? "Khudhu lahuma al-barid." Ambilkan air yang seger buat dia. Ambilkan satu gelas besar. Minum tuh klok. Selego. Wah, enak kata dia. Terus Nabi Muhammad mengatakan, "Yang kamu cari saya ini." Dia bilang apa? "Loh, lek Muhammad te panjenengan nggih boten napa-napa. Lah apa ini?" "Ya apa ini, Pak? Kalau Muhammadnya model kamu, ya berarti saya salah dengar tentang kamu. Wong orang baik koyok gini kok dibilang rusak." Nah, itu yang sekarang hilang dari dakwah kita. Kita ini dakwah gak tahu dum-dum. Senengane dum-dum dalil tok. Dalam surat Yusuf ayat 108. Kata jamaahnya apa? "Di omahku Quran ya enek papat." Iya. Dalam hadis Bukhari nomor 736. Alah Bukhari buka Google ya metu. Beras iki lho gak teko-teko, kata di Google gak metu beras iki. Nah, maka itulah namanya main cantik. Sehingga dai itu dikenal dengan kebaikannya sebelum dengan ucapannya. Panjenengan tahu Utsman bin Affan? Utsman bin Affan tahu kan, radhiyallahu anhu, sugih, tajir, melintir. Tajir apa? Melintir. Saking tajirnya sampai melintir-melintir. Itu dikatakan oleh orang-orang di zamannya, "Maluhu ablagh min lisanihi." Duwike lebih fasih dibandingkan omongane. Itu Utsman. Ngerti enggak maksudnya? Uangnya lebih mandes lek digawe ngomong tinimbang lambene. Ngerti enggak? Utsman itu khutbah Jumat enggak sampai 5 menit. Masjid Muhammadiyah, peh sampai jamaah ngomong nang ini. Terus khotib, amplopmu titik khutbah doweran. Saya pernah pengajian di apa khutbah Jumat, Panjenengan tanya takmirnya kalau tidak percaya. Di Masjid Husnul Khotimah, Jalan Ngadisimo, Kota Kediri. Masjid Muhammadiyah. Dan di masjid situ, Pak, itu dekat dengan banyak perkantoran dan pertokoan. Sehingga yang sholat masjid, yang sholat Jumat di sana, itu orang-orang yang memang tekoni males. Wes, gak semangat blas. Sudah, saya sudah berdiri khutbah. Orang-orang itu melaku sowan tembik rokokan. Terus di timurnya masjid, pas ngadep mimbar saya, itu ada bu seperti ini, mereka duduk di situ. Gak melbu masjid, gak wudu, gak melbu masjid, gak nyepot sepatu, rokoknya panggadik lambe. Menghidupkan ekonomi nasional. Masya Allah. Panjenengan tahu, berhenti saya khutbah Jumat, mandek saya berhenti. Saya bilang apa? Tolong itu yang duduk di tembok sebelah timur, segera berwudu. Wis rupane kadung kisinan, Pak. Gak obah blas. Malah mau ngomong mbek kanca nih. Ki ustate itu kok di situ ini. Subhanallah. Panjenengan tahu? Saya tambahi lagi. Saya setelah khutbah ndak ada acara, pulang ke rumah tidur. Panjenengan setelah Jumatan masuk kantor. Kalau ndak dang wudu, gak tak mulai maneh. Akhirnya takmirnya keweden. Takmirnya ngadep, itu orang-orang disuruh wudhu. Sudah akhirnya mereka wudhu. Jumat berikutnya di masjid yang sama, jadwal saya berikutnya, saya khutbah, tidak sampai 10 menit sak sholati. Anda tahu yang telat? 3/4. Jadi kotak Jumat belum sempat keliling, sudah komat. Takmirnya tolet-tolet, beh, kotak itu muter. Akhirnya saya sungkan, Pak. Amplopnya tak balik nih, nah, enggak apa-apa. Ini buat masjid saja. Setelah itu enggak diundang lagi saya. Nah, zaman dulu saya anggap ini benar. Gaya tok, sik nom. Ternyata salah. Bukan begitu cara dakwah. Bukan menang-menangan, bukan kendel-kendelan, bukan keras-kerasan, bukan adu dalil. Bukan itu. Sekarang orang-orang itu ketika melihat saya mungkin yang dulu tak nyek-nyek ketika telat Jumatan, mungkin sekarang gak mau ngaji sama saya. Itulah pentingnya dakwah itu main cantik. Kiai Haji Ahmad Dahlan, lihat. Jangan cuma mindah kiblat, tok sing dieling. Mindah kiblat, langgarnya Yai Dahlan dibakar, Yai Dahlan diusir dari masjid Kauman. Jangan itu tok sing dieling. Yai Dahlan itu dom-dom duwe. Yai Dahlan itu dom-dom baju. Yai Dahlan itu bikin sekolahan gratis. Yai Dahlan itu jual perabotannya untuk dakwah, untuk sekolah. Itu yang lebih diingat dari dakwah main cantik itu, Pak. Nah, sudah. Maka ketika kita tahu ternyata dakwah itu adalah jalannya Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad, maka Syekh Utsaimin memberi 3 rambu-rambu agar dakwahnya sukses. Dengerin. Nun sewu nggih. Bu. Coba Bu, kakinya diangkat. Kakinya, tangan dia diangkat. Ah ya sudah. Kalau kakinya ya mulai ya. Angkat kaki. Begini. Ada sebagian teman yang berdakwah. Terus dakwahnya itu diusir. Masya Allah, jazakallah khair ya Ustaz, terima kasih. Jazakallah. Setelah dakwah, sekali, dua kali masuk masjid, masuk di kampungnya orang, sampai kemudian diusir. Lucunya, lucu pol. Diusir, bangga. Ini dakwahnya Nabi nih. Loh, sampai diusir kok bangga itu loh. Dakwah yang hak kok. Kol-kolahnya itu buanter hak kok. Itu pasti diganggu. Kalau aman. Tapi kalau kita mendakwahkan tauhid, Masya Allah. Kalau kita mendakwahkan sunnah, pasti diusir. Eh mas, diusir itu resiko. Tapi bangga dengan panjenengan diusir ketika dakwah, itu bodoh. Dakwah diusir lah kok bangga, ini keliru. Jangan sampai Anda itu semakin menjadi bangga, kemudian bentuk suksesnya dakwah ketika Anda diusir. Lola, kalau seperti itu, sopo sing kate dakwah? Panjenengan tak ceritani, insya Allah panjenengan sebagian kenal, atau bahkan sebagian besar kenal. Ustadz Fathur Rahman, Mojokerto, LKC. Ingat boten? Tahu? Masya Allah. Saya ngotot-ngotot ini lah, kok jamaahnya gak arroi. Nah, Yai Fathur Rahman itu kan bikin pondok namanya LKC di Mojokerto. Di daerah Pacet, itu kan beli tanah. Masyarakat tahu, ternyata tanah ini dibeli karena beliau mau bikin pondok. Ditolak sama warga, gak boleh. Gak boleh. Karena Yai Fathur Rahman itu ya sejalan dengan Muhammadiyah. Ya kalau bahasa kerennya wis sunnah gitu loh ya. Sunnah banget gitu loh. Ditolak oleh warga. Kalau kita ditolak mungkin ngalih. Yai Fathur apa? Ditolak nyewa rumah di kampung itu. Malah nginep di situ, anaknya ditaruh situ, istrinya ditaruh situ. Setiap bulan Yai Fathur Rahman itu tum-tum beras, tum-tum lengo, tum-tum gula. Ada warga sakit diantar ke rumah sakit dibayari. Ada warga mau ngenterni anaknya sekolah gak duwe mobil disilii. Sampai dateng waktunya warga tanya, "Pak, lah kok pondoke mboten ndang dibangun?" "Loh, jare biyen ra oleh." "Loh, mboten angsal sinten sing menging?" "Angsal, beh, kula malah bunga lho Pak lek ten ngriki enten pondok niku, dados lek mondokne anak mboten mboten tebih." "Loh, ini lho Pak, dakwah main cantik lo iki diusir kok bangga." Dakwah al-haq. Astagfirullah. Jangan Pak. Nah sudah. Maka Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin itu memberikan tiga rambu-rambu agar dakwah kita diterima dengan baik. Ingat, berikhtiar untuk mengambil cara yang terbaik hukumnya wajib. Berikhtiar untuk mengambil cara yang terbaik di dalam dakwah hukumnya wajib. Kenapa wajib? Jangan sampai orang itu membenci Islam gara-gara kita. Dakwah kok kuasar. Dakwah kok isine nyeneni wong tok. Dakwah kok raro keadaanku moro-moro menghakimi. Apa ngono iku Islam? Jangan sampai kita ini berdakwah, justru dakwah kita menjadikan orang lain membenci agama Islam. Ada satu ucapan, kalau saya sampaikan mungkin kontroversial, tapi saya anggap baik, karena kita ini mengambil ilmu dari siapapun, yang penting ilmunya baik. Ada satu Habib, mboten usah kaget, mboten usah wedi, mboten usah bingung, namanya Habib Ali Al-Jufri, orang Yaman sana. Habib Ali Al-Jufri itu pernah ceramah di salah satu negeri di Eropa, diundang ke sana. Terus beliau itu cerita begini, "Saya ini kalau mau ceramah, mau tausiah, nangis saya ini. Terus saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai ucapan saya, jangan sampai dakwah saya, jangan sampai perangai saya, jangan sampai akhlak saya, ya Allah, menjadikan orang di depan saya membenci dirimu dan membenci agama Islam karena saya, ya Allah." Itu loh Pak, dakwah main cantik. Jadi jangan sampai justru karena dakwah kita orang itu benci sama Allah. Allah dikesankan medeni, Allah dikesankan ngamuan, Allah dikesankan hakim yang tidak punya welas asih. Jadi karena dakwah kita yang salah, Allah menjadi korbannya dan agama Islam jadi korbannya. Tapi sebaliknya, doa, ya Allah, jadikan ucapanku, perangaiku, akhlakku, muamalahku, menjadikan mereka semakin cinta denganmu dan cinta dengan agama Islam. Itu loh dakwah. Jadi yang kita ajak manusia itu untuk datang kepada Allah, bukan datang kepada kita. Jadi dakwah itu jadikan manusia mencintai Allah tidak sekedar mencintai kita. Dakwah itu jadikan mereka kenal kepada Allah bukan hanya kenal kepada kita. Dakwah itu jadikan mereka kepo tentang Allah, akhirnya senang maca Quran dibandingkan kepo buka medsos kita. Sekarang ndak, lek gak viral gak keren. Lek komennya gak rame gak keren. Kalau viewernya ndak sampai 1 juta ndak keren. Loh, kamu ini kepingin dilihat atau kamu kepingin Allah terlihat baik? Lah kok kualik? Nah sekarang ada 3 kata Syekh Utsaimin. Yang pertama, ayo da'i-da'i Muhammadiyah didengarkan. Nomor 1, sebelum orang itu berdakwah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dia harus tahu 3 perkara. Nomor 1, aliman bima yad'u ilaihi. Harus ngerti dia mau dakwah apa. Jadi supaya dakwahnya tidak asbun. Napa? Asbun. Sing penting ngomong, sing penting pinter ngomong, sing penting ngomongnya penak dirungokne, wis ngomong. Dan ini kejadian kalau Ramadan. Ayo. Ramadan itu kan tiap hari kultum, terus terawih kultum. Menjelang buka puasa kultum, setelah sholat subuh kultum, sampai materi nintek akhirnya ngomong sakarepe dhewe. Padahal ulama zaman dulu justru sebaliknya. Ramadan itu Imam Malik majelis ilmunya ditutup, Imam Malik bilang waktunya fokus dengan Quran dan khataman Quran. Kita ndak deuber Ramadan. Maka sekarang saya Ramadan ndak nerima jadwal. Karena saya lihat orang itu terawih sekarang, masjid yang rame pak, yang gak ada ceramahnya. Mari terawih mulai. Karena apa? Terawih wis dowo ketambahan ceramai dowo. Dowo lah isine ilmu lumayan. Dowo isine nul. Ada lagi yang ceramahnya baca. Gak apa-apa, baca gak aib. Tapi yang jadi masalah, dia sendiri gak faham apa yang dia baca. Yang penting diwoco. Kan repot. Nah sudah. Maka nomor 1 kata Syekh Utsaimin, kudu ngerti panjenengan.

0: iqamah menghasilkan inna sholata tanha anil fakhsya'i wal. Sekarang enggak, bahkan maaf ya, maaf. Banyak penceramah sekarang sak derenge ceramah gak sinau blas.
1: Sik kene kabeh.
0: Minta materi apa?
1: Oh, di sini semua.
0: Anda tahu ada salah satu ulama besar, masya Allah, mati syahid, mudah-mudahan sama Allah diterima, amin ya rabbal alamin. Ketika berceramah dibom, mejanya itu ada bomnya, boom. Ternyata subhanallah beliau selamat. Setelah kelihatan beliau ini ngadek mana dari kursinya, datang satu orang laki-laki ditembak kepalanya, bak, meninggal di tempat itu. Namanya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Namanya Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah. Beliau itu pernah sekali gak sido ngaji, padahal jamaahnya lebih banyak dari ini, Pak. Dibatalkan ngaji. Kalian kecewa daripada ketika ditanya sama panitia, "Ya Syekh, lima ulghi? Kenapa dibatalkan?" Apa jawaban beliau? "Tadi malam saya sibuk kedatangan tamu. Saya capek luar biasa. Sehingga tadi pagi habis subuh, saya tidak sengaja ketiduran. Maka jam 8 ini saya ke tempat kamu, belum sempat saya membuka yang mau saya ceramahkan." Waktu itu ceramahnya apa? Syarah kitab Al-Hikam. Tidak jadi ceramah, Pak. Karena apa? Takut kalau omongannya ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah kita, ndak. Bahkan gak iso moco kitab, wani ceramah saiki. Ndak ngerti bahasa Arab, berani ceramah. Ndak harus pinter moco kitab, ndak harus ngerti bahasa Arab. Tapi minimal panjenengan bisa mempertanggungjawabkan apa yang panjenengan sampaikan secara dalil Al-Quran dan Sunnah. Bu, bu, sudah beli di sana? Sudah beli? Ndak beli kualat. Pokok ini yang dijual harus habis semua. Yang jualan setuju? Yang beli yang gak setuju ya. Sudah, nyeneng nih wong Islam ngono pahalane gede. Panjenengan tahu amal terbesar dalam agama Islam apa? Sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Ngelebok nih rasa bunga ndek jerone ati wong Islam. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Jadi kalau ada orang jualan, tukuan. Piro mas, 5.000 siji. Ya wis, tak tuku 10.000 papat. Tuh. Nah gitu, nyeneng nawang Islam. Antara yang jual sama yang beli podo-podo nyeneng ke. Sudah, maka nomor satu harus tahu mau ceramah apa. Belajar dalilnya, apa hukumnya, biar ceramah itu tidak menyimpang dari kebenaran. Setuju nama mboten? Nomor satu, harus tahu apa yang akan dia sampaikan. Nomor dua, kata Syekh Utsaimin, seseorang itu sebelum dakwah, an yakuna aliman bihalil mad'u, kudu ngerti keadaan orang yang mau didakwai. Jadi itu dalam bahasa balaghah, bahasa Arab, balaghah itu secara singkat, padat, jelas itu apa? Likulli maqamin maqalun. Kemudian yang lainnya, khairul kalami ma qalla wa dalla. Itulah balaghah. Apa itu, Pak? Setiap orang punya level ucapan dan pemikirannya masing-masing. Maka tidak sama. Saya ceramah di depan guru-guru SD Muhammadiyah 4 Kasembon, yang memang mereka guru rata-rata S1. Tidak sama gaya bahasa saya. Saya ceramah di depan anak-anak kecil yang mengadakan pesantren kilat Ramadan. Tidak sama. Saya ceramah di depan ibu-ibu supaya ibu-ibu bisa memahami syariat poligami. Langsung dangak kabeh, ada apa? Dingluk omaneh. Saya ceramah di depan ibu-ibu. Tidak sama. Saya ceramah di depan para pimpinan daerah Muhammadiyah. Tidak sama. Likulli maqamin maqalun. Karena setiap level manusia ada cara.

0: cara bicaranya masing-masing. Contoh, ini loh Pak, supaya dakwahnya sukses. Gak sembarang uang corone podo Pak. Begini, saya mau tanya, Nabi Muhammad pernah guyon nopo mboten? Bu, Nabi Muhammad nate guyon nopo mboten Bu? Bu, nate kok pernah? Nate nopo mboten? Nate, nate itu artinya apa? Pernah. Terus saya tanya, pernah enggak Nabi Muhammad guyon dengan Abu Bakar? Enggak ada. Pernah Nabi Muhammad guyon dengan sahabat-sahabat besar yang lain? Enggak ada. Guyonnya dengan siapa? Dengan badui. Guyonnya dengan siapa? Dengan orang yang enggak bisa diajak serius. Karena Nabi Muhammad tahu, kalau guyoni Abu Bakar, itu merendahkan dirinya dan merendahkan Abu Bakar. Bukan levelnya Abu Bakar diajak guyon. Sebagaimana Nuaiman, tahu Nuaiman? Sahabat Nabi sing konyol luar biasa. Nuaiman itu pernah ngasih hadiah Nabi, tiba-tiba barangnya durung dibayar. Jadi dia beli buah kesukaan Nabi, dikekne Nabi, Nabi Muhammad, hadiah buat panjenengan. Seweneng Nabi, dimakan habis, ditum sama para sahabat. Yang jualan datang nagih. Rasulullah tanya, Nuaiman, apa dafa'ta hadza? Durung kok bayar ta? Lo yang makan panjenengan, ya Nabi, mosok saya yang bayar. Nabi Muhammad marah. Jane lek dengan orang lain, ya pantas marah, wong ini penipuan ya. Tapi sama Nuaiman apa? Senyum Nabi Muhammad. Alah modelanmu, Maman. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad minta para sahabat urunan. Ayo urunan, wis bayar bareng-bareng, wong mangan bareng. Pernah kejadian kedua, Nabi Muhammad kedatangan tamu. Tamu itu datang dari jauh. Karena perjalanan jauh, dia bawa unta yang besar. Lemaknya banyak. Nuaiman diguyoni sama sahabat Nuaiman. Unta iki lek diobong, dibakar. Dibeleh, dibakar. Lemaknya netes, ambune enak, rasane gurih. Gak kuat Nuaiman, diseret, dibeleh tenan. Setelah dibeleh, dipotong-potong bagian-bagian yang cepat dimasak, dibakar. Aromanya keluar. Nabi Muhammad ngomong sama tamunya, kayaknya sahabat saya sedang makan-makan ini. Ayo keluar, yuk. Makan bareng. Setelah makan selesai, semuanya selesai, mereka sholat, selesai sholat, tamu ne takon, Nabi. Nabi Muhammad tanya kepada para sahabat, mana untanya? Kata para sahabat, dibeleh Nuaiman. Terus Nuaimannya singitan. Nabi tanya, di mana Nuaiman? Sama sahabat diberitahu, singitan burine lawang. Terus Nuaiman ngomong apa? Nabi, jangan marah. Yang memberitahu panjenengan saya sembunyi di mana, itulah yang nyuruh saya mbeleh untoni wong iki. Akhirnya para sahabat sama Nabi disuruh urunan lagi. Ayo urunan. Ijolono untoni wong iki, wong dipangan bareng. Kenapa Rasulullah ndak marah? Padahal itu kan bukan haknya Nuaiman. Karena Rasul tahu modelan Nuaiman diseneni pore. Maka orang kalau ke masjid Muhammadiyah, tas teko, dengaren. Menerana masjid mana? Di tempat saya ada Pak pengajian. Panjenengan insya Allah kenal yang ngaji Pak Yai Afroki. Nggih. Pak Yai Afroki itu ngaji di tempat kami sudah 20 tahun lebih. Istiqomah sampai sekarang. Masya Allah, mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin. Sudah. Waktu itu Pak Yai Afrokin jelaskan makna dalam bahasa Indonesia kata alim ulama. Jadi alim itu orang yang ahli dalam suatu bidang. Nah, ada jamaah datang, jamaah masjid datang menjelang isya. Terus sholat isya, ndak ikut dengar ceramah. Mari sholat isya, rokokan di ngarepe masjid. Zaman dulu Pak Muhammadiyah belum mengharamkan rokok. Masih syubhat zaman dulu. Sekarang apa? Haram kalau madhabnya madhab selain Maliki. Kalau madhabnya Maliki boleh. Kalau Syafi'i haram. Syafi'i Ma'arif ya. Kalau Malik Fajar. Astagfirullah, sudah. Lanjut. Maka ini orang tadi yang isyaan telat. Terus mau pulang rokokan di ngarepe masjid. sama jamaah yang ngerti pengajian tentang arti kata alim, alim itu ahli di bidang titik-titik, maka yang ngerokok ini pak, mantri sapi. Sama jamaah mesti dibilang apa? Iki lo alim sapi. Kaget tuh, alim sapi. Dia gak ngerti ceritanya apa, latar belakangnya apa, diwara alim sapi. Dikira ngenyek. Akhirnya mulai hari itu blas gak nang masjid sampai detik ini. Kenapa? Salah cara ngomong, tidak bisa menempatkan situasi dan kondisi. Nah sekarang lihat, Nabi Muhammad ketika bercanda, bercanda dengan orang-orang yang memang pantas dijak guyon. Tapi sama Nabi Muhammad, sama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan yang lain, Nabi Muhammad tidak bercanda. Kenapa? Ada kondisi dan levelnya masing-masing. Contoh yang lain, ada satu orang Badui. Nabi Muhammad khutbah Jumat, ngadek di mimbar. Badui itu datang, gak melok Jumatan. Datang turun dari unta, langsung masuk ke Masjid Nabawi. Panjenengan buka dalam hadisnya. Langsung ngomong, ya Muhammad, ya apa ini panas terus ini, wit-witan mati, binatang gak bisa minum, celaka kita ini. Donga nang Gusti Allah cek ndang mudun, udan. Turun Nabi Muhammad dari mimbarnya, turun dari mimbar. Orang kita sekarang khutbah, ngiling no jamaah cek gak rame lo rawani, batal khutbah, raoleh. Ini gak punya ilmu ya begini, sudah. Nabi Muhammad turun, ditanya pelan-pelan, ada apa? Ngeten lo Nabi, niki lek mboten Jawa, lah niki kurma pun garing. Binatang-binatang gak dapat air minum, sumber air mulai mati. Kalau gak ada hujan semakin susah kita. Terus jaluk mu apa? Dongak nih nang Gusti Allah cek mudun, udan. Nabi Muhammad angkat tangan, Allahumma aghithna, langsung turun hujan. Sampai detik itu, Badui ini langsung mulih gak melok Jumatan. Ayo kalau kejadian di Masjid Muhammadiyah, mari jaluk-jaluk mulih gak Jumatan. Karena Nabi tahu ini Badui, dia musafir, dia ngerti. Minggu depan, Baduinya datang lagi Jumat. Pas Nabi Muhammad khutbah Jumat, turun dari unta, langsung masuk. Baduinya bilang apa? Muhammad, udan ya udan, tapi masa seminggu gak mandek belas. Bela udane yuk, gak mandek belas, yang ini ki ya podoai kurma ya mati, kewan yuk, kangelan lek udan gak mandek belas. Nabi Muhammad turun lagi, gak ngamuk. Karena apa? Nabi Muhammad tahu levelnya orang ini bukan level diamuk. Turun Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Jalukmu apa? Ngeten lo Nabi, nggih udan niku nggih jarang-jarang mawon, lek seminggu Jumat ponjul Jumat lah kok mboten mandek belas, ngeten nggih repot. Terus jalukmu apa? Nggih panjenengan dongakne Nabi cek udan ndang mandek. Nabi Muhammad angkat tangan, langsung hujannya berhenti, baduinya gak Jumatan mulih. Ya apa pak? Nabi Muhammad tidak berdakwah, Nabi Muhammad tidak mengajak orang sholat Jumat. Step, santai aja. Nabi Muhammad tahu keadaannya orang ini. Contoh yang lain, setiap ada sahabat minta nasihat kepada Nabi, nasihatnya sama atau berbeda? Rata-rata berbeda. Kenapa? Kondisi orangnya yang memang berbeda. Ketika ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Rasul bilang, ngeimangan. Kenapa ngeimangan? Ternyata orang yang tanya amal apa yang paling baik, wonge medit. Yang lain lagi, ya Rasul, amal apa yang paling baik? Ojo ngamuk. Karena Nabi tahu ternyata yang tanya amal apa yang paling baik, wonge ngamuan. Ada lagi yang tanya, ya Rasul, laki-laki seperti apa yang paling baik? Dijawab, yang paling baik kepada istrinya. Karena Nabi tahu, sing takon ini sama istrinya kasar. Itulah pak, dakwah pak. Setiap tempat, setiap orang, setiap kondisi ada dakwahnya dan caranya masing-masing. Itulah kenapa dalam Al-Quran dikatakan, tidaklah kami mengutus seorang Rasul kecuali bilisani kaumihim, dengan lisannya siapa? Kaumnya. Tujuannya apa? Cek ngerti supaya tidak memunculkan konflik. Lucunya sekarang, apa keadaan kita sekarang, Mbak? Keadaan kita sekarang ini melbu kampung, gak eruh masyarakatnya seperti apa, moro-moro ceramah akidah sohihah, penceramahnya pulang, masjidnya rame, jadi konflik. Gak pernah tahu keadaan masyarakatnya seperti apa, gak tahu kondisi masyarakat bagaimana. Nah, itu nomor dua, harus ngerti keadaan orang yang mau didakwai. Wong luwe, Pak, tidak perlu Quran, tidak perlu hadis. Orang lapar perlu apa? Makan. Pengangguran, Pak, jangan diceramai tobat. Sampai dibeleh sama dia. Pengangguran itu mendakwai mereka. Ambil dia, masukkan di amal usaha Muhammadiyah, diikat dengan peraturan Muhammadiyah. Sholat tepat waktu. Lek wedok wajib nutup aurat. Nanti kalau sukses, jangan lupa zakatnya lewat lazismu. Begitu. Orang kalau sedih mau bunuh diri, panjenengan wacane Yasin, tambah budal. Ya wes rapopo wes, menisan wong Yasin katanya dia. Orang mau bunuh diriku, cepoten sik tali nih. Kek ono sing dia butuhkan apa. Nah itu nomor dua, harus tahu keadaan orang yang didakwai. Yang ketiga, ini yang penting. Saya tuliskan ada 6 uslub. Nomor 1, kalau orang mau dakwah harus tahu apa yang akan dia dakwahkan. Ngerti ya, Pak? Cari ilmu, baca Quran, baca hadis, sampaikan. Nomor 2, harus tahu keadaan orang yang akan dia dakwai. Nomor 3, aliman. Suara saya di sana. Aliman. Aliman. Masya Allah, GMC luar biasa. Ini son horek yo kalah ini. Ini horeknya tembus akhirat ini. Amin. Sudah, yang nomor 3, aliman bi uslubid dakwah. Tahu metode dakwah. Nomor 1, konten yang mau panjenengan dakwahkan harus ngerti. Lek te ceramah sholat, yo belajar tentang sholat. Nomor 2, tahu keadaan orang yang akan diceramai. Lek wonge luwe, kaya ono mangan dhisik. Lek wonge butuh solusi, carikan solusi dulu. Baru diceramai. Nomor 3, tahu metode dakwah. Nah saya tulis di sini, ada 6 metode dakwah. Nomor 1, ini insya Allah mudah-mudahan sukses. Nomor 1, ibu-ibu, sudah siap dipoligami? Loh, katanya siap. Sudah siap belum? Siap? Dan dengerin ceramah. Siap, ya sudah. Panjenengan sampun damel sunblock dereng, wow. Lek mboten damel sunblock, wangsul ireng panjenengan. Sudah. Nomor 1, nukhadibul uqul wal masyair ma'an. Dakwah itu, Pak, menyentuh akal dan perasaan secara bersamaan. Nomor 1, itu metode. Apa? Metode. Nggak usah ngomong ikhlas, iku wis pasti kudu ikhlas. Nggak usah ngomong kontennya Quran dan hadis. Loh, kalau nggak ceramah Quran hadis, mau ceramah Injil lah. Kan malah gak lucu ya. Itu yang pasti-pasti gak usah diceramah nomane. Cuma kita mau ngomong metode menyampaikannya seperti apa. Setelah ikhlas, setelah ngerti Quran, setelah ngerti hadis, terus dakwahnya dengan cara apa? Nomor 1, nukhatib al-uqul wal masyair ma'an. Dakwah itu, Pak, yang diajak ngomong akal dan perasaan. Ndak bisa akal tok, ndak bisa, garing. Panjenengan, saya ceritani kasus saya. Saya di Jakarta 8 tahun. Ngaji sama, saya ndak nyebut namanya ya, salah satu ustadz besar, masya Allah, dan saya istiqomah di majelis itu. Tapi subhanallah, saya ndak tahu kenapa, mungkin hati saya yang kotor, dan memang kotor. Mulai dari pengajian itu, Pak. Padahal pengajian ini pengajian Quran Sunnah. pulang dari pengajian, Pak, perasaan jerone ati kepingin apa yang saya pelajari tadi digaingan tem wong liyo. Cek ketok lek aku wis ngerti. Panjenengan pernah ngaji seperti itu? Ngaji tentang sesuatu, oh tiba nih raoleh gitu loh. Terus ketika pulang, panjenengan menggebu, bernapsu, kepingin ketemu orang yang bisa panjenengan ceramai supaya kelihatan panjenengan bener dee salah. Pernah? Ya mungkin level itu kita pernah melewati ya. Subhanallah Pak, ilmu ni akeh, ati ni garing. Hati kering Pak. Tidak tersentuh dengan dakwah yang lembut. Tapi apa? Isinya hadis, Quran, ayat sekian, surat sekian, Bukhari nomor sekian, Muslim nomor sekian, penjelasan Imam Nawawi begini. Kering. Akhirnya Pak, atine garing Pak. Ngelihat orang Islam itu, jujur nggih, non sewu nggih, ini saya, bukan orang lain. Itu ketoke musuh kabeh. Pokok rapodo neraka, rapodo musuh, rapodo sesat. Perasaan seperti itu, hati kering dari orang Islam. Nah, kenapa begitu? Karena di dalam dakwah yang saya datangi tadi, menurut saya pribadi, yang disentuh cuma akalnya tok. Hati ini gak disentuh blas. Saya kasih tahu, dakwahnya Nabi Muhammad menyentuh hati. Ayo. Ada banyak contoh hadisnya, tapi tidak tahu jam berapa ini. 7:18. Insya Allah 7:30 maksimal selesai. Ada satu hadis, Pak. Seorang ibu, ini Bukhari, hadis Bukhari. Insya Allah sahih. Kilangan anake di tengah-tengah tawanan perang yang sangat besar. Ibu ini bengong, riwari-wiri, panik. Rasul tanya, ada apa bu? Anakku hilang. Apa kata Nabi Muhammad? Ayo sahabat, dibantu nyari. Setelah anaknya ketemu, digendong, dirangkul, dipeluk, dicium. Nabi Muhammad melihat kejadian itu digunakan untuk menyentuh hatinya para sahabat. Bukan akalnya. Apa kata Nabi Muhammad? Ara'aitumuha. Kamu lihat perempuan ini? Kata para sahabat, ra'ainaha. Kami lihat. Rasulullah tanya, ahiya mulqiyatun ibniha finnar? Mungkin enggak ibu ini tega melemparkan anaknya ke dalam api? Apa kata para sahabat? Enggak mungkin ya Rasul. Hilang digolei, ketemu diambungi. Tidak mungkin dia rela melemparkan anaknya ke dalam api. Apa kata Nabi Muhammad? Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, Allah lebih penyayang kepada kalian dibandingkan ibu ini kepada anaknya. Subhanallah. Ayo saya mau tanya, itu akal apa hati? Akal apa hati? Itu loh Pak, dakwah itu Pak. Tidak melulu Quran Sunnah itu dasar memang. Tapi apa? Sentuh hatinya. Kalau hatinya tersentuh Pak, panjenengan tarik kemanapun katut. Panjenengan tarik kemanapun katut. Contoh yang lain, yang disentuh hatinya. Ada satu kepala suku datang kepada Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi Muhammad mendapatkan rampasan perang yang sangat banyak. Terus kepala suku itu ngomong, a'tini min malillah. Muhammad, bagikan untukku hartanya Allah ini. Apa katanya Nabi Muhammad? Kamu lihat kambing sebanyak ini. Bukan panjenengan loh ya. Jangan baper. Jadi kambing di antara dua gunung, lembah. Kata Nabi Muhammad, semuanya untuk kamu. Kata para ahli sejarah Pak, kambing itu jumlahnya lebih dari 1000. Itu Nabi Muhammad ngomong apa? Iki delokan wedhus sak meneh kae iki PN kabeh gawon muleh. Ndak diceramai ayat Pak. Ndak diceramai neraka, ndak diceramai mengingkari Allah, dikasih kambing muleh. Itu kepala suku ngomong sama kaumnya apa? Ya qaumi aslimu. Wahai kaumku, melbu Islam kabeh. Kenapa? Fa inna Muhammadan yu'ti ma la yakhsha al-faqr. Karena orang yang mau kita ikuti yang namanya Muhammad, iku lek ngei gak wedi melarat. Ini hati atau akal? Hati. Ada lagi. Malaikat Jibril, ini Bukhari juga ini. Malaikat Jibril turun sama Nabi Muhammad. Terus malaikat Jibril memberi berita gembira. Apa berita gembiranya? Ya Muhammad, basyir ummataka annahu man laqiyallah la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah. Muhammad, beri berita gembira untuk umatmu. Apa berita gembiranya? Siapapun dari umatmu yang mati dalam keadaan tidak pernah syirik, pasti masuk surga. Nabi Muhammad merasa puas dengan omongannya malaikat Jibril itu? Belum. Apa kata Nabi Muhammad? Waduh Jibril, yang dipikir oleh Nabi Muhammad bukan yang seperti panjenengan Pak, rajin ngaji, rajin masjid, rajin poso, rajin Quran, enggak. Yang dipikir sama Nabi siapa? Loh, umatku iki macem-macem nih. Ada yang pernah berzina, ada yang pernah berjudi, ada yang pernah mabuk. Itu yang dipikir sama Nabi. Maka Nabi Muhammad tanya, ya Jibril, kaifa wa in zana wa in sarak. Jibril, ya apa kalau umatku yang mati tidak pernah syirik itu, ternyata mereka pernah berzina, pernah mencuri, pernah berjudi, pernah minum khomer. Itu yang dipikir sama Nabi. Apa kata malaikat Jibril? Wa in zana wa in sarak, tetap melbu surga selama mereka tidak melakukan syirik. Saya mau tanya, ini ngomong dengan akal apa ngomong dengan hati, Pak? Hati. Maka dakwah itu kalau kering dari menyentuh hati, ya kering, mulai kasar. Ilmu ne akeh, ati ne gersang. Nah, maka dengan itu, metode dakwah yang nomor satu, yang kita ajak berbicara dari kalangan objek dakwah ini, sing dijak ngomong akale, yo karuan ngejak ngomong ati ini. Maka diseimbangkan, Pak, antara realitas akal ilmiah manusia dengan menyentuh perasaannya agar mereka apa? Oh, tibakno melu Gusti Allah ngono gak keliru, melu agama Islam ngono gak keliru, melu Muhammadiyah ngono gak keliru. Kenapa? Hatinya sudah terpaut. Maka ayo bismillah, dakwah itu jangan kering dari dakwah perasaan. Ketemu anak kecil, rangkulan, Pak. Panjenengan ketemu orang miskin, lungguh bareng sama dia, duduk bareng sama dia. Panjenengan diundang makan ke rumahnya orang, ya rumahnya kecil, makan yang sederhana, makanlah di sana supaya hati itu tersentuh. Sehingga dakwah panjenengan itu orang lain melihatnya bukan cuma akal, tapi melbu nang jerone hati. Tak cerita nih. Kok cerita terus? Ya memang ini materinya itu. Dakwah, akal tapi tidak melbu hati. Akal tapi tidak melbu hati. Nun sewu. Saya tidak pernah menuduh orang Islam sing elek-elek, insya Allah mboten. Dan mugi-mugi tidak akan terus sampai selamanya. Amin. Tapi kan kita akui, Pak. Ada sebagian umat Islam ini sing keblinger. Ngaji lah kok jadi teroris. Enten apa mboten? Ayo jujur, Bu. Ngaji lah kok malah jadi teroris. Enten mboten? Itu masalahnya apa? Akale tok diasah, atine gak main. Gak main atinya. Ada laki-laki habis ngaji, pulang ngaji, menceraikan istrinya. Karena dianggap tidak sepemahaman. Ada. Dan saya dapat ceritanya langsung. Ini ya apa ini? Akale keisi, atine gersang. Akhirnya ilmu yang dia dapatkan tidak membuahkan kebaikan untuk orang lain. Nomor dua. Bismillah, metode dakwah nomor dua. Tidak boleh kita itu menjadikan dakwah ini tempat untuk dua hal. Ingat ini, pokok gak oleh dakwah itu menjadikan dakwah ini tempat untuk dua hal. Nomor satu, kashfu uyubil muslimin, membongkar aibnya orang Islam. Tidak boleh. Jangan sampai ladang dakwah ini dipakai untuk membongkar aibnya orang Islam. Nyeritakno, saya ketemu si fulan, namanya disebut, begini, begini. Nggak, itu bukan dakwah, itu adu domba. Yang kedua, jangan sampai dakwah ini digunakan untuk riba. Apa? Riba. Ada yang begitu? Ada. Tak kasih contoh mau? Mau, begini. Jamaah tahu pengajian di masjid itu pengajian tidak sesuai dengan pemahaman yang hak kok. Jamaah tahu Ustadz Fulan memang tidak pakai nama tapi inisial. RJT tahu? Siapa RJT? Rifki Jamaah Tabligh. Masya Allah, ada yang bilang gitu ya, RJT itu JT-nya Jamaah Tabligh. Masya Allah. Ada yang lebih kasar lagi Pak, ya Allah, JT-nya dibilang apa? Jamaah. Serius Pak, tapi ya Allah, atin ya Allah, mugi-mugi kalian Gusti Allah dijogo terus. Bayangin saya ini insya Allah lah Pak, mugi-mugi ditutup sama Allah aibnya. Saya ini kemana-mana isinya ceramah, dibilang, ibu-ibu, mireng bu, Rifki JT, Rifki Jamaah. Jane kudu nangis, tapi ya apa? Lah sing ngomong gak ketok uangnya, tulisannya tok. Ngetok o menisan lak uwis, tak golekne bacok menisan, Masya Allah. Wong lanang kok singitan ya. Tapi ya sudah, mau gimana lagi Pak? Maka jangan Pak. Jangan sampai dakwah ini nyebut nama orang untuk disebut kejelekannya. Misalkan UAH. Apa itu UAH itu? Itu jadi dakwahnya itu isinya adu domba, isinya membongkar aib, isinya riba atau UAS atau apa? Atau nyebut inisial masjid, nyebut inisial ormas yang mungkin Anda tidak cocok dengan mereka. Itu bukan dakwah, itu adu domba. Dakwah itu lurus. Pakai contoh Kanjeng Nabi. Ayo, pernah dengar enggak? Nabi Muhammad mengingatkan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Selesai Idul Fitri, Rasulullah bilang begini, ya Abdullah, la takun mithla fulanin, kana yakumul lail, fataraka qiyamal lail. Abdullah, situ iki. Namanya tidak disebut, Pak. Rasul bilang apa? Janganlah kamu menjadi seperti si fulan. La takun mithla fulan. Jangan jadi seperti si fulan. Kenapa kok namanya tidak disebut? Karena yang diceritakan jelek. Apa yang diceritakan? Kemarin dia bisa sholat tahajud, saiki sholat tahajudnya ditinggal blas. Karena intinya bukan siapa orangnya, tapi apa amalannya yang tidak boleh kita tiru. Itu dakwah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan apa? Ya man qad aslama bilisanihi walam yadkhulil imanu ila qalbihi. Hey! Orang yang Islam itu di mulutnya, iman belum masuk ke dalam hatinya. Rasul tidak nyebut namanya, padahal enek wonge. Kenapa tidak disebut namanya? Ini dakwah Pak, bukan tempat untuk mengumbar aib orang lain. Bukan tempat untuk menghibah orang lain. Dalam hadis yang lain, Rasul bertanya, ma balu aqwamin, apa kabarnya kaum yang itu? Yang mau diceritakan jelek. Karena yang dimaksud bukan menjelek-jelekkan orangnya, tapi memperbaiki sahabat jangan sampai niru amalannya. Itu dakwah Pak. Lah sekarang yang kita lihat nun sewu nggih, apalagi dakwah al-YouTubiyah. Duh. Dakwah al-YouTubiyah. Dia ndak tahu omongan dia itu bakal dipertanggungjawabkan sampai nanti di hadapan Allah. Kenapa tidak disampaikan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik? Nah, sudah, itu nomor dua. Maka ingat, jangan jadikan dakwah ini tempat untuk apa? Mengumbar aib dan menghibah siapapun. Wes terakhir tiga saja. Nanti insya Allah berikutnya tiga lagi. Ketika kita berdakwah, yang muncul sikap syafaqoh. Syafaqoh itu apa? Welas asih. Jadi saya berdakwah gini. Misalkan nun sewu nggih, saya ketemu salah seorang jamaah yang mabuk. Maka yang muncul jangan kebencian. Karena kalau dakwah itu pendorongnya benci, tidak mungkin sukses. Tapi kalau dakwah itu pendorongnya rasa cinta dan kasih sayang, insya Allah sukses. Ketemu jamaah mabuk, loh kok mabuk? Maka apa? Langsung kepikiran, ya Allah, gak tego lek sampean mabuk sampai rumah tanggai sampean rusak. Ya Allah, gak tego lek sampean mabuk, anake sampean eruh, akhirnya anake sampean kisinan. Saya gak tego. Ya Allah, gak tego sampean mabuk, yang dengan mabuk ini akhirnya sampean kerjone rusak, akhirnya bangkrut. Ya Allah, gak tego kalau sampean mabuk, pada akhirnya panjenengan masuk neraka gara-gara mabuk. Jadi yang muncul rasa apa? Belas kasihan, bukan mangkel. Maka kalau ngelihat orang lain di jalan yang salah, bukan kemarahan yang muncul, tapi rasa iba. Tak kasih contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Fathu Mekah, ngerti Fathu Mekah? Ya kan? Itu kan ada nama-nama orang yang Nabi Muhammad bilang apa? Semuanya dimaafkan kecuali nama-nama ini. Bunuh, tangkep, hidup ataupun mati. Salah satunya siapa? Ikrimah, putranya Abu Jahal. Rasul bilang apa? Tangkap, hidup ataupun mati. Jangan dimaafkan, jangan diterima uzurnya. Bunuh. Pergi Ikrimah, kabur. Surat. Istrinya Ikrimah datang sama Nabi Muhammad. Ya Rasul, suami saya itu ya Rasul, wonge api. Ikrimah ini wong api Rasul. Ikrimah ini ya Rasul, melawan panjenengan karena dia memegang prinsip agamanya. Tidak seperti yang lain, elu-elu. Ikrimah ini ya Rasul, kuat perlawanannya kepadamu karena dia memegang keyakinannya. Dan saya jamin, kalau panjenengan memaafkan suami saya akan melakukan yang sama untuk agama panjenengan. Apa kata Rasulullah? Faman dzalladzi la yu'fa. Siapa yang tidak dimaafkan? Semua dimaafkan, kata Rasul. Masya Allah. Karena apa? Rasa belas kasihan kepada siapa? Istrinya. Itu loh Pak, dakwah itu Pak. Gak kewereng pol, ngamuk, ngeplak, ngilokno, memfonis. Sudah, baliklah Ikrimah. Dijamin tidak akan dibunuh. Setelah Ikrimah sampai di hadapan Nabi, apa Nabi Muhammad ucapkan? Mulai hari ini, jangan satupun di antara kalian membicarakan keburukannya Abu Jahal. Karena anaknya sudah masuk Islam. Karena menceritakan keburukan orang yang mati, menyakiti hati anaknya yang masih hidup. Terus Ikrimah datang sama Nabi Muhammad, para sahabat terkondisikan. Ikrimah bilang apa? Ya Rasulullah, apa yang aku keluarkan untuk memusuhi agamamu, aku keluarkan dua kali lipatnya untuk membela agamamu. Perjuangan yang aku lakukan untuk memusuhi agamamu, akan aku lakukan perjuangan dua kali lipatnya untuk membelani agamamu. Kenapa muncul sikap loyalitas semacam ini? Karena belas kasihannya Nabi kepada Ikrimah atas istrinya itu. Akhirnya muncul, dan betul Pak, panjenengan tahu Ikrimahnya meninggal di mana? Di zamannya Umar, ketika dia perang membela agama Islam, menjadi salah satu panglima perang, meninggal di situ. Karena apa? Dakwahnya itu bukan kebencian, tapi rasa kasih sayang. Jadi kalau ngelihat orang bermaksiat, yang dilihat ngesak nih. Ini umatnya Nabi Muhammad Pak. Maka kok lucu kalau ngelihat orang-orang itu gampang nerokon-nerokon itu loh. Kok tega umatnya Nabi Muhammad dilebok nih? Neroko. Wong Nabi saja ndak tega kok. Lah kok ini bukan siapa-siapa? Neraka! Sikile ucul, apa, kaini ucul didik, nutupi polok. Neraka! Jilbabe kebuka didik. Neraka! Sholatnya bengkong didik, teraka. Yuk, ya enggak gitu juga. Cuma artinya, ayolah kita dakwah kita ini dilandasi dengan syafaqoh. Syafaqoh itu rasa cinta dan kasih sayang. Maka tiga. Nomor satu, Yang diajak ngomong bukan cuma akal tapi hati. Nomor dua, jangan sampai dakwah digunakan untuk ghibah dan membongkar aib. Nomor tiga, dakwah kita landasannya rasa cinta dan kasih sayang kepada orang yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah sekalian, itu yang dapat kami sampaikan pas 7 menit lewat dari jam setengah 8 maksudnya. Jadi 7.38. Semoga ada manfaatnya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan tolong ya apa caranya, mobil saya mau keluar ini. Ini sepeda motor yang nutupi jalan mobil harus segera pulang ini. Setelah Anda beli UMKM itu ya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene.
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727.000.8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.